0: Kasat Reskrim Polresta Pati Kompol Dika Hadian Widya Wiratama mengatakan pihaknya telah memeriksa sejumlah siswa dan pengelola SPPG. Polisi juga mengambil sampel makanan dan sisa muntahan korban untuk diuji di laboratorium. Sementara itu, jumlah korban bergejala bertambah menjadi 401 orang dari 4 sekolah dan 1 posyandu. Dinas Kesehatan Pati mencatat 48 orang masih dirawat di rumah sakit, 319 rawat jalan, dan sisanya dinyatakan membaik. Polisi menegaskan penyelidikan masih berlangsung dan belum ada penetapan tersangka. Badan Gizi Nasional BGN mencopot kepala SPPG Sukorejo II Blora menyusul dugaan keracunan MBG yang menimpa ratusan siswa. SPPG tersebut juga dikenai sanksi suspend berat selama 30 hari karena dinilai tidak memenuhi persyaratan dan banyak SOP yang tidak dijalankan. Wakil Kepala BGN Trenggono mengatakan pencopotan kepala dapur dilakukan karena tidak menjalankan tugas dan tidak patuh terhadap SOP. Sementara itu, jumlah korban diduga keracunan dari SPPG tersebut bertambah menjadi 225 orang. Dinas Kesehatan Blora menyebut 4 korban masih menjalani rawat inap. BGN akan melakukan evaluasi setelah masa suspend berakhir dan sanksi permanen dapat diberlakukan jika dapur dinilai tetap tidak memenuhi syarat. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Nah, saat ini Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah sedang menjadi tuan rumah ajang Musabaqah Tilawatil Quran, di mana ini merupakan salah satu agenda nasional yang juga cukup besar skalanya, di mana Kota Semarang, Jawa Tengah kembali menjadi tuan rumah dari tanggal 11 sampai 20 September 2026.
1: Menerima kafilah-kafilah dari seluruh Indonesia.
0: Yes, selamat datang untuk seluruh kafilah ya yang datang ke Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang ya kan, yang begitu cantiknya dari beberapa lokasi sudah ditanggung kata sedemikian rupa, ada 13 venue dan juga 13 lokasi yang tersebar dari berbagai penjuru Kota Semarang yang menjadi lokasi perlombaan MTQ Nasional ke-31 tahun 2026.
1: Makanan-makanan khas di Semarang juga perlu Anda nikmati, selain tempat-tempat tujuan-tujuan yang Anda bisa kunjungi. Karena Kota Semarang juga salah satu ikon kuliner di Indonesia.
0: Coba kamu kasih tahu tuh, ada makanan apa aja di Kota Semarang yang perlu dicoba?
1: Soto Semarang, tahu Semarang, tahu namanya tahu campur atau tahu apa? Kalau di Semarang itu tahu campurnya adalah kemudian telur, kemudian dan lain sebagainya, udang, gimbal dan lain-lain yang perlu Anda nikmati. Kemudian juga tahu bakso, produksi khas Semarang bagian atas. Kemudian ada payak rebon, dan juga makanan kesukaan semua orang adalah
0: apa tuh?
1: Lumpia.
0: Oh iya, betul.
1: Seluruh
0: pasti ya.
1: Indonesia doyan itu lumpia. Walaupun mungkin hanya ada di beberapa kota, salah satunya adalah Kota Semarang. Nikmati dan rasakan sensasi lezatnya makan lumpia.
0: Asik, 10 hari loh ini di Kota Semarang, nah, mungkin bisa. Kan kulineran.
1: Bisa.
0: Rak mungkin rak kulineran, rak mungkin gak oleh-oleh dari Semarang.
1: Pastilah ke Semarang kulineran, dikirimkan dulu, nanti Anda pulang makanannya sudah sampai di rumah. Headlines.
0: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyerukan pesan kedamaian melalui penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran Nasional 31 tahun 2026 di Semarang, Jawa Tengah. Gubernur Ahmad Lutfi menilai MTQ bukan hanya berhenti sebagai ajang kompetisi membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran saja, tetapi juga dapat menjadi ruang perjumpaan masyarakat dari berbagai daerah dan latar belakang. Ahmad Lutfi mengatakan MTQ Nasional 31 berlangsung di tengah situasi global yang diwarnai ketegangan geopolitik dan konflik di sejumlah kawasan. Maka dari itu, perhelatan yang mempertemukan kafilah dari 37 provinsi di Indonesia ini diharapkan membawa suasana damai dari Jawa Tengah ke tingkat nasional bahkan internasional.
2: MTQ ke-31 tahun 2026 merupakan momen yang bersejarah bagi Jawa Tengah karena hampir berpuluh-puluh tahun rentang kendali ini tidak pernah sampai di Pulau Jawa. Dan hari ini 47 tahun sejak tahun 1979 Musabaqah Tilawatil Quran 31 ada di Provinsi Jawa Tengah. Secara pribadi saya bersyukur bisa menjadi salah satu saksi terselenggaranya MTQ ke-31. MTQ Musabaqah Tilawatil Quran ini tidak hanya merupakan lomba untuk membaca dan menghafal Al-Quran, tetapi di dalamnya mempunyai makna sebagai pesta rakyat yang menyatukan masyarakat di lintas agama maupun di lintas latar belakang. Hadir di tengah-tengah kita di antaranya adalah Gubernur Papua Barat beserta Ibu, yaitu Bapak Elisa Bumbu Berita Istru, Gubernur NTT, Bapak Emmanuel, Pak Melki yang hari ini kita doakan segera wilayahnya recovery seperti kabupaten dan provinsi yang lainnya. Gubernur Maluku Utara, Ibu Sherly. Tidak lupa Wali Kota Semarang. Coba yang saya sebut tadi semuanya berdiri, nyuwun sewu, izin. Beliau-beliau ini adalah pimpinan daerah masyarakat yang mempunyai latar belakang yang berbeda, menunjukkan MTQ ini tidak hanya milik umat Islam, tetapi menjadi ruang kebersamaan bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Duduk kembali, Bu.
0: Gubernur Ahmad Lutfi menilai MTQ nasional yang digelar di Kota Semarang, Jawa Tengah memiliki makna yang lebih luas, bukan hanya sekedar perlombaan saja, namun mempertemukan masyarakat lintas latar belakang. Maka dari itu, keberadaan peserta, pendamping, dewan hakim, kepala daerah, serta masyarakat di Semarang dipandang sebagai bagian dari kebersamaan yang dibangun melalui tradisi Al-Quran. Selain itu, Kang Warasika, agenda pembukaan MTQ Nasional 31 yang digelar di Kota Semarang, Jawa Tengah juga dibuka langsung oleh Menteri Agama Profesor Dr. Nasaruddin Umar yang juga turut membuka dan turut hadir ke Kota Semarang kemarin pada hari Sabtu 12 September 2026. Menteri Agama Profesor Nasaruddin Umar berharap ajang Musabaqoh Tilawatil Quran Nasional 31 Provinsi Jawa Tengah menjadi momentum untuk melahirkan sikap yang Qurani. Menurutnya, alasan tidak ada lagi STQ atau seleksi tilawatil Quran adalah karena energi yang dikeluarkan panitia penyelenggara dan pemerintah dengan penyelenggaraan MTQ nasional. Maka dari itu, MTQ merupakan salah satu hal dan juga ajang bagus untuk membangun generasi muda menjadi lebih baik ke depannya.
2: Kenapa? Karena energi yang dikeluarkan oleh panitia dan pemerintah penyelenggara sama saja energi yang dikeluarkan pada saat MTQ itu berlangsung. Karena itu, demi untuk syiar, maka Kementerian Agama memutuskan bahwa setiap tahun kita tidak melakukan STQ, tapi yang kita lakukan adalah MTQ, Musabaqah Tilawatil Quran. Ini karena pesta rakyat yang paling besar di seluruh Indonesia, bahkan mungkin kita katakan bahwa seluruh dunia, tidak ada MTQ yang sesemarak yang dilakukan di Indonesia. Musabaqah Tilawatil Quran Internasional yang ada di negara-negara muslim yang lain, maaf kalau saya katakan, mungkin hanya setingkat sama dengan tingkat kabupaten atau mungkin tingkat kecamatan. Tapi MTQ yang paling semarak di dunia yang dilakukan di Indonesia dan yang paling konsisten mulai tahun 1968 sampai sekarang tidak pernah terputus. Atas nama Kementerian Agama, saya menyampaikan penghargaan kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pemerintah Kota Semarang, LPTQ Nasional, seluruh panitia, serta masyarakat Jawa Tengah yang telah mempersiapkan perhelatan Musabaqah Tilawatil Quran ini dengan sungguh-sungguh. Ini menjadi salah satu peristiwa bersejarah, karena untuk kembali menjadi tuan rumah MTQ Nasional, Jawa Tengah harus menunggu 47 tahun lamanya.
0: Menurut Menteri Agama Profesor Nasaruddin Umar, Indonesia Emas 2045 membutuhkan generasi yang maju tidak hanya dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, namun kuat dalam akhlak. Maka dari itu, MTQ memberikan arti yang sangat penting, yaitu menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Quran, mengembangkan talenta keagamaan, mempertemukan pendidikan seni, ilmu, tradisi, dan persaudaraan.
3: Kelana Kota, Rasika.
0: Kita dapat informasi dari Pak Andi Puspito Aji ngasih informasi, kok katanya ada laka di turunan tol Tembalang itu. Mobil bak truk sepertinya. Belum ada ketersendatan sih, tapi tadi saya sepintas mobil baknya kok penyok, soale laporannya dari Pak Andi Puspito Aji.
1: Belum di turunan tol Tembalang. Ya, Pak, ya?
0: Yes, dan ini baru dari Pak Andi Puspito Aji ya, yang ngasih informasi kok kabarnya ada laka di tol Semarang ABC di turunan Tembalang. Oke, kita simpan infonya. Matur suwun, Pak Edi Harjono.
4: Mas Jamal, Mas Yuda.
1: Iya, Ma.
4: Izin melaporkan di depannya Domsaf Dr. Sutomo itu crowded ya, Mas, untuk yang ke arah Dr. Karyadi. Tapi untuk ke arah Tugu Mudanya ramai lancar saja, karena ya peningkatan volume kendaraan serta jam sibuk. Matur suwun.
0: Matur suwun, Pak Edi Harjono. Bu Nini Herawati
5: sudah sampai di sekolahan UHB itu ulangan ulangan tengah semester apa ya, ulangan harian
0: lagi pada mid semester
5: bersama ta. Apa ya, wis kuwi lah pokoknya ulangan tengah semester nek jaman
1: UTS.
5: Sudah lanjut lewat pasmod mau ke ngalian karunsi karena ada bikin gudangan ceritanya apa Bung Jamal pasti tahu ya, mau ngeselupi rumah di Karunsi Selatan. Insya Allah nanti mulai besok berarti mungkin anak-anak sudah di sana. Jadi kata Bu Deni, gaweke gudangan nggo ngeselupi kok bengi kowe turu kono nggowo bantal mbek
1: kloso kloso.
5: Saya sudah ya wis manut wae untuk kebaikan semuanya yeah. Insya Allah sambil berdoa bersama gawe sego gudangan gitu.
1: Iya yeah, iya yeah.
5: Tapi kok Rasika kok aduh ya.
0: Udah gak apa-apa kok sampai mikir Rasika lebon ini santai yeah, saja santai saja
1: bukan bisa pakai driver.
5: Mengalami ketersendatan di Prof. Hamka
6: di
5: depan, mulai dari depannya kafe Yufi. Nanti saya juga mungkin jadi penyebab ketersendatan karena harus putar balik kan di pasar ngalian. Gak apa-apa, jadi semuanya dirasake kan begitu. Oh ya, terima kasih kemarin saya sudah dikasih stiker 5 buat mobil dan nanti yang 2 buat
1: rumah
5: truk. Truk khusus. Terima kasih ya. Oke. Kemarin ketemu Mbak Grace sama Mas Doni ngopi-ngopi juga.
0: Ah, gemes enggak ketemu
5: next,
0: aku.
5: Nanti tak kasih ke Rasika biar ketemu sama Bung Jamal sama Mas Yuda.
1: Siap,
5: ya.
1: Siap, siap. Asal kabar-kabar dulu
0: oke,
1: ya.
0: Matur suwun. Bu Nini Herawati laporannya Pak Ayu.
7: Selamat pagi,
1: Pak Yuda,
7: Bung Jamal, Kaman Rasika melaporkan perjalanan dari Mundilan ke Demak.
1: Mundilan ke Demak.
7: Masuk tol Mewin sampai di KM 425 terpantau kedua lalin lancar. Ya, Pak Yuda, Bung Jamal, semoga sehat-sehat selalu.
1: Amin.
7: Bisa menemani kawan-kawan Rasika.
0: Amin. Sama ya Pak Ayu juga ya, sehat terus ya sama Rasika
1: sama
0: semua.
1: Sama Anda.
0: Nah ini atensinya Pak Ayu barusan langsung menjawab pertanyaan Bu Heni Novi nih.
1: Lancar,
0: baru
1: Bu
0: sudah
1: Heni
0: tanya
1: Novi.
0: Nih Pak Yayuk masuk tol Bawen niku Bu
1: masih
0: Heni
1: lancar.
0: Masih lancar sampai 425 kan berarti sudah sampai Ungaran Banyumanik toh.
1: Lancar,
0: cuma
1: lancar.
0: Tadi kita dapat informasi 650 kok ada insiden tabrak belakang di turunan lancar, tol Tembalang,
1: Tembalang.
0: Ya. Ini coba. Ada Pak Edi WA nih ngasih info. Laka di turunan tol Tembalang tol Semarang ABC itu di pinggir mas, bisa jadi nabrak truk yang berhenti. Ini berarti masih jam 7.20 oh. Lalu lintasnya gimana kawan Rasika?
1: Masih lancar atau ada ketersendatan?
0: Ini Pak Edi WA gak nyebut jalannya ya. Ya lancar berarti paling.
1: Iya, ini sekaligus menjawab Bu Eni Novi.
0: Oh, Pak Slamet nih, Pak Slamet ngasih apa? Info. Ini mas situasinya di turunan tol Tembalang. Oh masih lancar kok.
1: Ada
0: saat ini
1: ya,
0: semua
1: ya.
0: Kendaraannya sudah di bahu jalan dan sudah ada petugas, katanya Pak Slamet. Ya wis matur suwun Pak Slamet, Pak Edi WA itu kawan perkembangannya mengenai laporan laka di turunan tol Tembalang kilometer 430B.
1: Langsung dievakuasi atau dipinggirkan ya pelaku-pelaku kecelakaannya tadi.
0: Pickup nabrak truk pasir, katanya Pak Slamet. Pickup nabrak truk pasir di turunan tol Tembalang, tapi kondisinya ya masih mengalir saja. Ini Pak Yanuar juga sudah melintas di sana. Sudah ada petugas, ada polisi. Ini nggak pada nyebut jalan rayanya, berarti aku bilang lancar nggak apa-apa toh? Atau popo? Dalam pada tidak ini lalu lintasnya.
1: Kayaknya no father ya.
0: Iya kalau dari videonya Pak Januar sih tetap mengalir ya.
1: Mengalir lancar kok ya.
0: Maksudnya nggak yang sampai butuh waktu lama atau panjang gitu toh?
1: Atau butuh apa namanya suasana supaya agak
0: apa?
1: Lancar gitu, itu enggak ya. Suasananya tetap lancar,
0: tidak ada. Orang sih pada ngasih info pada laporannya enggak sih mengeluh ngono kayak lho.
1: Jadi suasana tetap lancar, tetap bisa berjalan sebagaimana mestinya.
0: Yes. Nah, itu informasinya kawan. Selain itu, tadi kita juga dapat informasi ada laka di Pantura Buyaran Demak yang arah menuju ke Semarang. Pak Arif udah ketemu tadi sama lakanya di jalan Pantura Buyaran Demak arah menuju Semarang.
8: Kayaknya ada laka Mas ini, diputar balik depan pasar Buyaran ini loh Mas.
1: Bagaimana kondisi Pak?
0: Kalau dari interval laporannya Pak Arif tadi, dari pertama kali lapor ke tersendatan butuh waktu cuma 5 menitan sih. Dari apa pertigaan Buyaran menuju arah ke Semarangnya sampai ketemu sama titik lakanya. Oke, itu ya kawan, ada 2 laporan titik laka di jam 7 pagi hari, satu di Pantura Buyaran Demak arah menuju Semarang, truk dan juga sepeda motor. Lalu yang kedua di turunan tol Tembalang. Ada pickup tabrak belakang truk kawan Rasika di sana. Tapi untungnya dari 2 lokasi tersebut situasi lalu lintasnya secara waktu dan juga antriannya masih pendek ya.
1: Dan segera dievakuasi.
0: Betul. Bu Intan Jaya, selamat pagi. Tadi saya jam 6.30 melintasi jalan RM Hadi Subono Mijen, Kota Semarang sudah padat ya. Tolong toh bapak-bapak petugas dikondisikan di titik-titik pasar Mijen, belokan Wonolopo. Pengatur jalan tak resminya yang bertugas di jam-jam sibuk dikasih bapak-bapak polisi yang benar-benar pintar ngatur, Mbokan. Ada tuh dulu sebenarnya ada petugas polisi senior ditempatkan, tapi sekarang sudah tidak kelihatan lagi. Tolong diperhatikan saat jam kerja, walaupun memang Mijen jalan raya dan penduduknya tidak seimbang, tapi kalau ada yang benar-benar ngatur kan pasti saya rasa tetap lancar, kendaraannya tidak pada saling serobot, katanya Bu Intan. Sip, matur suwun Bu Intan. Untuk atensinya bagus sekali ini, untuk jadi laporan nanti kita sampaikan ke kawan-kawan di Kota Semarang. Nah ini Pak Andrew Wiraatmaja langsung komentar, waduh kok informasinya tabrak belakang melibatkan truk semua ya. Jadi hati-hati kawan Rasika semua, saya selalu jaga jarak jauh-jauh. Kalau ada kendaraan besar dan pickup, terutama kendaraan-kendaraan muatan yang bawa material bangunan atau barang, apalagi jika yang sudah memasuki kategori odol, pasti saya sudah langsung jaga jarak super jauh.
1: Ya itu karena berbahaya jika dekat ngerem mendadak ataupun terjadi keadaan-keadaan darurat, bisa terjadi tabrak belakang.
0: Yes, betul. Nah, makanya kita selalu ngomong ya, kalau Anda ketemu sama kilo mas odol,
1: piye-piye.
0: Nah, satu cara mengamankan diri kita adalah menjauh.
1: Menjaga
0: ya kan?
1: Jarak, ya. Jadi, bila terjadi sesuatu yang darurat, maka Anda akan aman dari keadaan-keadaan tersebut.
0: Orang juga malah dicedai ke lo ya.
1: Malah didelok-delok.
0: Ya, malah didelok-delok, dicedai. Jangan guys, satu cara mengamankan diri Anda ketika ketemu ya, kendaraan,
1: menjauh, menjaga jarak.
0: Muatan yang Anda rasa kurang aman adalah menjauh. Oke, matrusun Pak Andrew, atensinya Pak Rizky Septa.
9: Pukul 6:55 lepas dari Kota Boyolali mengarah ke arah Kartasura, cuacanya panas banget pun, ini pun cukup menyilaukan mataharinya, tapi lalin masih lancar ya. Overall berarti dari Semarang sampai dengan Boyolali arah ke Kartasura los. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Rizky Septa, Pak Zuhri Al-Bukhari.
10: Selamat pagi Mas Yuda, Mas
1: pagi.
10: Jamal.
1: Selamat pagi.
10: Selamat pagi kawan Rasika. Suaraku hilang separuh ya. Jadi kayak pences. Ya, melaporkan ini di
1: Ungaran. Hilang separuh.
0: Kok bisa loh.
10: Asalamah dan terminal Speka balik lagi lancar semua nih. Kemudian ini mau pulang dulu, terus persiapan berangkat kerja. Mas Yuda, thank you ya kemarin. Pokoknya aku padamu.
0: Seru toh.
10: Mas Jamal sehat selalu.
1: Amin.
10: Buat kawan Resika semoga sukses, lancar dan jaya selalu.
0: Amin.
10: Info Mas Yuda dari Ungaran ke Serondol, kemudian exit tol Muktiarjo sampai ke Pemuda. informasi jalan adakah ketersendatan? Matur nuwun.
0: Oke, matur suwun. Ada Pak Suri di turunan tol Tembalang, walaupun bagi beberapa kawan Raska tidak antri yang bagaimana-bagaimana ya, tapi ya perlu jadi perhatian aja di turunan tol Tembalang.
1: Karena ada tabrak belakang.
0: Ada pickup tabrak belakang, truk sedang evakuasi di bahu jalan, Pak Zuhri Al-Bukhari. Selain itu masih nihil laporan kejadian di wilayah jalur Anda. Pak Marsono?
11: Pas itu lancar, Mas Yuda, Bung Jamal, dan ini kawan Rasika yang ada di dekat saya sapa kayak mobil warna merah ya. Ada stikernya atau brandingnya putih, terima kasih.
0: Ketemu kawan Rasika, Pak Edi Sasmito apa?
1: Merah ada...
0: enggak ada Pak Edi Sasmito, Innova kok ya?
1: Siapa nih?
0: Pak Danang?
12: Update perjalanan Mas Yuda, Bung Jamal, jam 6 lebih 58 menit sudah masuk Kota Rembang. Lalu lintas dari Lingkar Pati, Juwana, Batangan, Rembang, lancar jaya kedua arah. Terpantau tidak ada antrian BBM ya di Pati sampai dengan Rembang.
0: Okay.
12: Cuaca cerah. Matur nuwun.
0: Matur suwun Pak Danang. Nih kemudian ada Pak Hisyam ki. Pak Hisyam Pancor Mayong ki daerah Jepara, Om Yuda, Om Jamal. Okay. Kalau ke barat kan arah Jeporonya. Saya denger Rasika setiap hari loh.
1: Oh, terima kasih.
0: Mas Jamal ya, kadang melu ngekek dhewe.
1: Pak Hisyam.
0: Matur suwun Pak Hisyam. Kemudian ini aku dapat info dari kawan di 12231 melaporkan di tanjakan sebelum Polres Semarang ada truk pasir mogok tapi lalu lintasnya enggak tersendat, aman Mas Sihan di Jalan Gadot Subroto Ungaran dekat Polres Semarang.
1: Iya, tanjakan tuh ya.
0: Yes, Pak Mamat Lubis.
1: Pagi Pak.
13: Suasana di Simpang 5, Mas Yuda, ramai para kafilah yang menginap di daerah sekitar Simpang 5 sedang berolahraga. Sementara itu kendaraan-kendaraan pendukung sarana masih terparkir sehingga membuat lajur semakin menyempit di kawasan Simpang 5.
0: Oke.
13: Okay. Begitu Mas Yuda, Bung Jamal.
1: Oke. Okay.
13: Sementara itu Mas Yuda di kawasan Serondol Setiabudi masih ramai lancar saja, normal. Tadi juga di Sultan Agung di kawasan persekolahan juga normal-normal saja. Tidak ada ketersendatan dari Simpang 5 tadi menuju titik di sini.
0: Matur nuwun. Mantap kalau gitu. Lancar ya. Sementara kita dapat informasi ada dua lokasi insiden kawan. Satu di kawasan Pantura Buyaran Demak arah Semarang, ada laka truk dan sepeda motor, sama di turunan tol Tembalang truk pickup nabrak belakang truk pasir sedang evakuasi di bahu jalan. Tapi dari dua lokasi tersebut laporan ketersendatannya masih pendek saja. 5 menit 10 menit kan oke toh. Malah enggak sampai 10 menit bahkan.
1: Iya tadi katanya malah enggak tersendat yang Simpang 5.
0: Yang di kawasan turunan tol Tembalang malah katanya mengalir saja, enggak ada kepadatan signifikan. Kemudian yang di Buyaran juga meski posisinya menutup lajur sebelah kanan tapi kondisinya masih lancar situasinya.
14: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
15: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
16: Mau tea juice? Mau.
15: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
17: Aku mau tea juice lemon.
18: Kalau aku mau tea juice madu.
19: Aku gelap

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Bidar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Galang Sanubari. Potensi besar di sektor pertanian dan peternakan mendorong PT Kereta Api Indonesia Logistik, anak perusahaan PT KAI, memilih Banyuwangi untuk membuka layanan baru pengiriman hewan ternak terutama sapi, serta hasil pertanian menggunakan kereta api. Layanan ini dijadwalkan mulai beroperasi pada akhir September 2026 dengan dua stasiun sebagai titik muat barang menuju Jakarta, yaitu stasiun Argopuro di Kecamatan Kalipuro dan stasiun Kalistahil di Kecamatan Sempu, Banyuwangi.
2: Selamat pagi kawan, bersama Radio Basa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan. Polres Situbondo melakukan patroli layangan untuk mengantisipasi potensi gangguan keselamatan lalu lintas serta risiko bahaya jaringan listrik. Kasat Binmas Polres Situbondo Ibtu Rahman Fadli Kurniawan bilang, patroli dilakukan di jalan raya dan pemukiman yang berpotensi mengganggu keselamatan lalu lintas dan jaringan listrik. Dalam patroli itu juga kawan, petugas melakukan upaya persuasif kepada anak-anak yang sedang bermain layangan dengan memberikan edukasi mengenai cara aman menyalurkan hobi tanpa membahayakan diri sendiri dan orang lain. Rahman Fadli juga menekankan pentingnya peran orang tua dalam mengawasi anak-anak saat bermain layang-layang, terutama penggunaan bahan benang atau senar kawat yang berbahaya.
3: Saya Dina Tidar Sakti membawa kabar. Wali Kota Batu Nur Rahman meninjau pembangunan sejumlah fasilitas di Desa Sumberjo, Kecamatan Batu, sekaligus menyerap aspirasi masyarakat. Dalam kunjungan tersebut, Nur Rahman mengecek lapangan Sumberjo, pembangunan jalan, koperasi Desa Merah Putih hingga kawasan pertanian.

0: Rohman menegaskan peninjauan langsung dilakukan agar persoalan di masyarakat dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti sesuai kebutuhan warga.
1: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Situasi arus lalu lintas Kamarasika, meski terdapat beberapa lokasi insiden laka lantas Kamarasika di dua lokasi yang kita carat sampai dengan jam 7.40. Yang pertama di Pantura Buyaran Demak yang arah menuju Semarang Kamarasika ada laka melibatkan truk dan juga sepeda motor, dan saat ini lalu lintasnya merambat dari pertigaan Buyaran yang arah menuju ke Semarang. Lalu di turunan tol Tembalang kawan ada laka pickup ya. Mobil pickup menabrak belakang truk yang ada di turunan tol Tembalang, saat ini sedang dalam proses evakuasi di sana. Aku mau memunculkan dua informasi. Yang pertama ada Pak Sukarjo.
1: Selamat pagi, Mas Yuda.
2: Selamat pagi,
0: Sungai Enjang. Pagi, Pak Karjo.
2: Pak Camat Sungai Enjang.
1: Kan sehat hari ini.
2: Amin.
1: Jalur saya dari Wedung, Demak menuju Buyaran. Dari depan pabrik Luki sampai jembatan Kalikondang ini terjadi ketersendatan. Ya, jadi saya sendiri tidak tahu ini ketersendatan apa ini. Pada pukul 7:08. Ya, jadi ini agak panjang ini. Belum ada apa ini, belum tahu. Untuk itu terima kasih informasi dari dekat pabrik Luki Kalikondang. Biaran melaporkan untuk kawan Rasika.
0: Oke, matur suwun Pak Sukarjo, sudah ketemu?
1: Mas Jamal, Mas Yuda, ternyata ya. Di depan pasar Bintor, depan pasar Biaran itu terjadi ketersendatan akibat dari nyebrangnya truk trailer yang mau nyebrang sehingga memang terganggu. Nah, itu penyeberangan di depan pasar Buyaran itu.
2: Truk muter.
1: Itu ternyata matur nuwun.
0: Oke, matur suwun Pak Sukarjo. Nah, itu mengenai informasi yang ada di kawasan Jalan Pantura. Ini ya kawan, Pantura Buyaran tadi yang ada laka truk dan juga sepeda motor di sekitar Pantura Buyaran Demak arah Semarang. Lalu ada Pak Danang Arif.
3: Pagi Mas Yuda, Om Jamal.
2: Selamat pagi, Pak.
3: Lain dari Tugu sampai Salatiga, Tengaran, Ngelero.
0: Lancar, lewat tol, lancar, nggak ada kendala. Karena tadi di turunan Tembalang yang tersedat arah turun ya, nyebutnya turunan oh ya.
2: Nah,
0: ya. Kalau yang tanjakan tol Tembalang tadi nggak ada kendala. Jadi yang tadi padat di turunan tol Tembalang yang arah Jatinggal.
2: Turunan aja juga masih bisa untuk dilewati dengan nyaman.
0: Yes.

0: Coba tebak ini yang nyanyi siapa?
1: Yang nyanyi adalah penyanyi masa kini.
0: Enggak yo, enggak masa kini pun iki. Yang dulu terkenal selalu bikin lagu jadi kocak-kocak.
1: Oh.
0: Ayo, siapa tebak? Yang dulu selalu bikin lagu jadi kocak.
1: Padayangan.
0: Yes, betul.
1: Nah, Why Do You Love Me?
0: Why Do You Love Me-nya ternyata juga dibikin kocak, cuma ora diubah sing gimana-gimana sih. Wedi kali ya.
1: Tapi tetap menjadi lagu yang ngerodok melihat-melihat ya. Why do you
0: maksudnya
1: love me?
0: Perubahan tema dan juga konsep, bahkan liriknya tuh nggak sampai digubah ekstra banget kayak lagu-lagu apa lagu-lagu yang pernah zaman dibawakan ya. Padiangan Project sebelumnya ke lo.
1: Tapi tetap.
0: Kalau ini tetap kurang lebih masih sama ya. Wedi kok ini sama senior-senior lagunya digubah-gubah.
1: Atau dia seneng sama lagu itu.
0: Makanya nggak berani ngutak-ngatik ya.
1: Iya.
0: Why Do You Love Me barusan yang muncul dari Padiangan Project di lagu legenda Indonesia pagi hari ini. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas mengungkap salah satu penyebab kapal Virgo Transport 8 miring sebelum akhirnya terbalik di Laut Jawa pada Minggu 13 September 2026 mengatakan kapal yang sedang dalam perjalanan dari Surabaya, Jawa Timur menuju Banjarmasin, Kalimantan Selatan dilaporkan mengalami kemiringan setelah dihantam ombak dari sisi lambung sebelah kanan. Disampaikan oleh Deputi Operasi dan Kesiapsiagaan Basarnas Edi Prakoso mengatakan, informasi tersebut diperoleh langsung dari nahkoda kapal Virgo Transport 8 saat proses pencarian dan pertolongan berlangsung. Berdasarkan data manifest kapal, terdapat 243 orang dalam kapal Virgo Transport 8 terdiri dari 213 penumpang dan 30 kru kapal. Hingga Minggu sore, Basarnas mencatat 114 orang telah berhasil dievakuasi dari sejumlah kapal yang terlibat dalam proses penyelamatan. Sebanyak 98 orang dinyatakan selamat, sedangkan 6 orang meninggal dunia dalam musibah terbaliknya kapal Virgo Transport 8 di Laut Jawa yang sedang perjalanan dari Surabaya menuju ke Banjarmasin pada hari Minggu kemarin.

0: Pak Isnan.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Mas Dewan Jamal.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ijen sekarang yang jaga Pak Polisi ya, makasih Pak Polisi.
2: Oh, syukurlah.
1: Kelancaran di jalur RMHD Subono Ijen.
0: Mana Pak?
1: Sekian, terima kasih. Ini sedikit melambat ya.
0: Oke.
1: Di sekitar Polsek Ijen, pukul 7:09. Demikian, terima kasih.
0: Berarti kesimpulannya hari ini jalan RMHD Subono Ijen Kota Semarang baik ya? Bandingnya kemarin hari Jumat ya loh?
2: Lebih sedikit lah, walau menyala.
0: Betul sekali. Pak Muhammad Zainun.
3: Selamat pagi, Pak Sika,
2: Bung Jamal, dan
3: Mas Yoga pun.
0: Pagi Pak Zain.
3: Menambahkan untuk Semarang itu, tadi ada namanya tahu gimbal, Mas Bung Jamal.
2: Tahu gimbal, betul.
3: Tahu gimbal, raga babat, ya, terus apa namanya, lumpia, dan lain-lain. Maten, Mas. Yuda dan Bung Jamal, terima kasih menambahkan saja nggih.
0: Oke nggih, matur suwun Pak Muhammad Zainun, matur suwun sekali. Iya, nanti aku pengen ngasih oleh-oleh ke salah satu kafilah dari provinsi mana gitu, kira mah tak bawa kayak apa ya?
2: Bu
0: Puji aja kali ya.
2: Wingko babat.
0: Iya kan? Kalau enggak pasti Bu Puji pasti suka kan?
2: Heeh. Bu Puji tahu bakso.
0: Betul sekali.
2: Menjadi ikon mereka ketika di rumah. Aduh, enak apa? Banget nih makanan Semarang.
0: Asik.
2: Semarangnya mana nih? Ungaran.
0: Semarangnya kabupaten tapi.
2: Ya enggak apa-apa, yang penting kabupaten Semarang katanya. Semarang.
0: Nanti aku mau bawain salah satu kafilah ini ya, rombongan kafilah ini tahu bakso kali ya. Segampang ya.
2: Iya.
0: Gampang cedak.
2: Dititip ke Bu Rizky Coanda.
0: Iya,
2: kasih 2 bungkus. Bu, ini Bu untuk dibawa-bawa Bu. Kok cuma 2 bungkus? Ini sampel Bu.
0: Ya Allah Gusti, ra mungkin kali masa kafilah dikai bungkusan langsung. Kok cuma 2 bungkus rogi kuwi dirimu.
2: Sampel ini sampel Bu. Jadi nanti dipotong-potong untuk setiap peserta ngicipi separuh-separuh.
0: Ya Allah, kan? Ya Allah.
2: Jadi penasaran, wah tuh. Tuku sing akeh, tuku sing akeh, tuku sing akeh.
0: Pak Wahyu.
4: Mas Yuda.
2: Ya.
4: Untuk Mayong Pancor itu kan di Pasar Mayong kan ada perempatan, ada lampu merah. Perempatan Pasar Mayong itu kalau dari arah Kudus itu belok ke kanan itu arah ke Mayong Pancor. Kalau lurus itu ke Gotri dan ngabul sebagiannya. Terus kalau itu belok kiri itu ke desa Mayong, Paren, Ketileng Singolelo, Welahan dan sebagainya. Begitu Mas Yuda.
0: Oke, matur suwun.
4: Terima kasih.
0: Lawang Pak Wahyu wong Jeporo kok. Lah iya.
4: Dit Mas Yuda pukul 7:13 ya, ini di turunan jembatan Bengkal ada truk mogok ya Mas. Lalinnya masih aman lancar. Untuk update tadi dari Demak Welahan aman ya Mas. Cuaca di Ijen ini juga cerah dan bersinar. Sekian.
0: Oke, sip.
4: Terima kasih.
0: Matur suwun.

0: kota. Nah ini update di jam 7 lebih 50 ya kawan. Pak Syarif Hidayat ngasih info Laka yang di Buyaran sudah tidak ada ketersendatan. Lalu lintasnya sudah lancar di Jalan Pantura Buyaran yang arah menuju ke Semarang. Mantap, matur suwun informasinya.
1: Evakuasi semuanya ya.
0: Yes, Pak Ragil Priyo Jatmiko.
1: Gimana nih kendala sampai ke Semarang?
2: Masjid Badu Jangan, Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Lintasi Kodim Kendal yang masuk kota Kendal. Itu ada kami lancar dari Leri Jaya Cerah Mas.
0: Wah mantap sekali, Weleri Kendal Semarang lancar. Cuma tadi sempat panjang antrean di traffic light kawasan industri Kendal karena volume
1: para pekerja.
0: Para pekerja betul sekali. Pak Didi SB, selamat pagi, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Rasika, kawan Rasika semua, ruas tol Pemalang Batang cuaca cerah, lancar arus lalu lintasnya. Tol Batang Semarang bagaimana, terutama Tembalang arah naik bagaimana? September loh ini, September cerianya sudah muncul belum? I Love Monday. Lagunya jadi kayak Bung Jamal kalau nyanyi lagu ciptaan sendiri, meliot-meliot kreatif katanya Pak Didi Setia Widodo.
1: Iya. Itulah lagu tercipta untukmu.
0: Asik.
1: Ini sudah sampai Semarang kali, sudah mulai ngajar ya.
0: 7.50 iya koyone. Belum sampai Semarang kok. Masih tindakan dari Pemalang soalnya. Oh,
1: berarti siang nih ngajar.
0: Iya paling
1: jam 9 gitu atau.
0: Sementara kalau untuk tol sih lancar ya, Pak Didi SB. Tol Semarang Batang tuh terutama. Tol Semarang Batang enggak ada kendala. Tol Semarang ABC tadi sempat ada report tabrak belakang tapi yang arah turun, Pak Didi.
1: Iya, lancar bisa setengah terbang, Pak.
0: Betul sekali. Matur suwun infonya Pak Didi dari Pemalang Batang ini menyusuri Pantura lalu lintasnya lancar, Pak Delta.
4: Pagi Rasika.
1: Selamat pagi Pak.
4: Pagi Mas Yuda, pagi Bang Jamal.
0: Pagi.
4: Laporkan pagi ini di tanjakan Karanggeneng Mas, apa Pramuka ke kanan arah Gunung Pakde. Ada truk pasir mogok persis di tanjakan. Truk yang mogok satu, koncone ada tiga yang nunggu nih. Hmm. Ada satu yang lagi mau posisi mau ngelangsiri. Muatan ini Mas. Apa belum terjadi ketersendatan tapi
0: sumpah, pasti setelah belum ini terjadi ketersendatan. Kok bisa ya?
4: Apa bantrek ya Mas. Demikian informasi, selamat pagi.
0: Kok bisa ya? Truk mogok di tanjakan Karanggeneng menutup satu jalur, kok enggak ada ketersendatan dari tadi jam 6, Mi?
1: Kenapa kok heran lah? Malah justru itu yang diharapkan.
0: Enggak lah, satu truk mogok, dua di tanjakan, tiga di Karanggeneng. Masa enggak ada kepadatan? Wong biasanya ada sesuatu di sana aja langsung duar antreannya. Ya kan,
1: kebetulan volumenya pas sedikit kali ini.
0: Oh gitu, Senin untuk tuh malah tanjaan. Sekarang malah enak ya dibanding Rebo, Kemis ngono iki ya.
1: Sumatera ya.
0: Kemis ki Senin tuh malah sekarang enak banget loh kalau kita lihat rangkuman informasi jalan raya di Kelana Kota sudah maybe 4 atau 5 bulan ke belakang
1: dan masyarakat pengguna jalannya tertib gitu.
0: Enggak. Oh, kuwi kali alhamdulillah ya.
1: Ya. Wah, kelihatan ono kendaraan mandek, wah satu persatu gitu.
0: Kok iso ya?
1: Tertib.
0: Truk mogok di Karanggeneng tuh sejak tadi jam 6 tank jebret 5.50 bahkan tadi Pak Dokter Nana Condro yang ngasih info. Tapi kok lancar aja ya?
1: Santai aja ya.
0: Lah ya. Kok iso ya?
1: Hari ini hari Senin. Dan itu pas tanjakan pas detail-detailnya ya.
0: Kudune wong biasanya ada truk mogok di sana ya langsung duar lalu lintase terwet gitu kok. Tapi kok pagi ini baik saja gitu di Karanggeneng ada truk mogok. Truk pasir bahkan ini infonya Pak Delta jam 7.30 ada 3 total sekarang berhenti di sana.
1: Yang ke arah Gunung Pati dari Ungaran mungkin terus
0: apa?
1: Anu cari alternatif lain.
0: Iya kali ya.
1: Mungkin lewat kota atau lewat mana.
0: Sebanyak ya. Itu po yang dengar informasinya kalau ada truk mogok di sana.
1: Kan dengar Kelana Kota.
0: Asik deh.
1: Seperempat dari dunia.
0: Asik deh.
1: Mendengarkan cari jalur alternatif. Yang kedua tertib, tidak oyo-oyoan atau tidak kepingin dahulu mendahului.
0: Yeah,
1: yang ketiga
0: true,
1: volumenya
0: betul.
1: Juga enggak terlalu banyak yang lewat situ ya toh. Mm-hmm. Jadi bisa antisipasi untuk jalur tanjakan Karanggeneng menuju ke arah Gunung Pati.
0: Yes.
1: Atau jalan Mr. Wuryanto.
0: Pak Arifin.
5: Semangat pagi Mas Yuda, Bang Jamal.
1: Semangat pagi.
5: 7.30 sudah mau sampai kantor nih di Pedurungan. Tadi berangkat jam Tambak 5 dari Gunung Pati, entry tol Manyaran Sigaya, perjalanan dua arah lancar, cuaca cerah sekali ini. Untuk lalu lintas perempatan maupun di sekolahan atau di traffic light yang saya lewati sampai pagi ini dari dulu, itu saya juga belum pernah melihat ada petugas yang ada di situ, Mas Yuda Bang Jamal. Jadi menanggapi yang disampaikan, mungkin harapan kita di titik-titik tertentu ada petugas yang mengatur ini, saya belum pernah melihat. Sepertinya nanti kalau petugas-petugas itu datang ke lokasi itu, kalau ada laka itu baru datang,
0: ada insiden gitu. Ya
5: mantan-mantan luar sangat.
0: Oke, matur suwun Pak Arifin. Nis, kita terus ini ya, sampaikan langsung, kita laporkan juga Kawan Rasika. Tapi ya dalam tanda petik, penanganan ada di diskresi pihak kepolisian. Kita, kita hanya bisa mendorong dan juga menyampaikan saran-saran dari masyarakat dan juga dari publik semuanya. Dan ini Pak Andra Forklift tadi juga ketemu sama kendaraan mogok jam 7.30 di tanjakan Tanah Putih Jalan Dr. Wahidin. Gara-garanya ada satu mobil station mogok di atas di lajur kiri. Sudah ada petugas yang mengatur. Oh, ini Pak Andra arah sebaliknya, makanya tetap mengalir tadi waktu melintas di tanjakan Tanah Putih Jalan Dr. Wahidin Kota Semarang. Ada kendaraan mogok yang arah naik tadi. Untuk yang arah turunnya masih terpantau mengalir saja. Pak Wahono.
3: Selamat pagi Mas Yuda, melaporkan turunan Tembalang sudah selesai evakuasinya. Jadi posisi sekarang sudah normal kembali.
0: Masih kalau gitu. Matur suwun Pak Wahono, Pak Joni, Roni.
6: Selamat pagi Rasika, dari Pak Joni Kosti ini. Mau tanya nih, SPBU Lariso itu di daerah mana sih?
0: Pantura Demak, Pak.
6: SPBU Lariso. Terima kasih.
0: Di Pantura Demak, Pak Joni. Pak Adi Nugroho, Jalan Brigjen Sudiarto, Penggaron, Pucang Gading, rame lancar dua arah ya.
1: Termasuk Pasar Krempyang ya.
0: Yes. Termasuk Pasar Krempyang lancar. Mas Yuda, Mas Jamal, kalau ikut MTQ 31 ini mau cabang apa?
1: Hafalan.
0: Aduh,
1: hafalan.
0: Aku cabang apa yo?
1: Hafalan Quran.
0: Yes, kamu coba, menurutmu aku cocoknya di cabang apa?
1: Kamu hafalan aja.
0: Hafalan juga?
1: Hmm. Karena kamu Al-Fatihah hafal atau Al-Fatihah?
0: Hafal ya, tapi kan masuk MTQ Nasional pertanyaannya sebutkan Al-Fatihah.
1: Ya minimal hafal itu. Yang lainnya yo nanti ya, depannya aja.
0: Yang ini loh, yang baca ayat suci tapi pakai nada, pakai nyanyian itu namanya apa?
1: Oh ya itu anu apa?
0: Namanya di lomba ajang MTQ itu jenenge
1: tilawah, tilawah.
0: Tilawah.
1: Tilawah.
0: Ya tapi suara aku cempreng, aku enggak bisa. Nah, yang gitu-gitu loh.
1: Nah, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim.
0: Ini kamu mau selesai?
1: Apa?
0: Mau sampai selesai?
1: Itu kalau kamu misalnya Al-Mulk, Al-Mulk kan bisa kan?
0: Al-Mulk bisa. Al-Mulk, tapi ya? Kan suaraku cempreng.
1: Ya kan itu kamu bilang tuh, ini khusus suara cempreng gitu.
7: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
8: Guys, itu Mohan ya?
9: Hai guys.
8: Ya ampun, dia kesini loh.
10: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
8: Iya bener.
10: Spill dong.
9: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
8: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
9: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
8: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
9: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
8: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
9: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
8: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
9: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
11: jam 8 pagi. Waktu dirasikan.
12: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
13: Kondisi ekonomi yang menantang menjadi tantangan PMI Kabupaten Semarang dalam penggalangan bulan dana PMI 2026. Meski demikian, target pengumpulan dana dinaikkan menjadi 1,75 miliar atau naik sekitar 400 juta rupiah dari tahun sebelumnya. Ketua Panitia Bulan PMI Kabupaten Semarang, Bondan Maruto Hening, mengatakan strategi penggalangan akan dibuat lebih kreatif agar tidak membebani masyarakat.
14: Bulan dana PMI Kabupaten Semarang 2026 itu target penggalangannya 1,7 miliar. Sasarannya seluruh masyarakat Kabupaten Semarang, ASN, TNI, Polri, swasta, siapapun itu masyarakat Kabupaten Semarang.
15: Tantangannya apa nanti Pak, atau kendalanya Pak dalam pengumpulan ini Pak?
14: Tantangan kondisi ini Pak, kondisi ekonomi yang seperti ini, kita harus pun bisa berimprovisasi dan agak kreatif untuk penggalangan dana yang tidak membebani ke masyarakat. Nah, nanti harus berkreasi, bentuknya apa kami belum rapat, tapi itu nanti akan kami tekankan untuk ke situ kegiatan.
13: Sementara Bupati Semarang Hesti Nugraha mengajak masyarakat ASN, non-ASN, dan perusahaan bergotong royong mendukung penggalangan dana. Dana yang terkumpul akan diprioritaskan untuk penanganan kebencanaan, donor darah, dan kegiatan sosial lainnya. Kejaksaan Negeri Salatiga terus meningkatkan kesadaran hukum di kalangan generasi muda melalui program Jaksa Masuk Pesantren. Kegiatan digelar di Pondok Pesantren Agro Nur El Falah, Pulutan, Salatiga dalam Omjak Menjawab atau Obrolan Jaksa Menjawab. Kepala Seksi Intelijen Kejari Salatiga Erwin Rionaldi Kolowai mengatakan, para santri dibekali pemahaman tentang berbagai persoalan hukum. Materi meliputi bullying, kekerasan, tawuran, narkotika, pelecehan seksual, pencurian, hingga penyalahgunaan media sosial. Para santri juga dihimbau tidak mudah terpengaruh ajakan teman dan bijak menggunakan media sosial agar tidak terjerumus dalam pelanggaran hukum. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
12: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: cukup menyenangkan Kawarasika pagi hari ini. Lokasi dari beberapa lokasi, bahkan sejak jam 6 tuh sebenarnya kita selalu ada laporan insiden loh Kawarasika di jalur-jalur utama ya Bung.
1: Iya, insiden dan ketersendatan tuh.
0: Tapi dampak lalu lintasnya beda betul. Yang pertama tadi di Jalan Siliwangi, Kota Semarang, Kawarasika ada mobil tabrak belakang truk muat besi. Tapi penanganannya juga cepat dan dampak lalu lintasnya nggak begitu signifikan. Lalu di Pantura Buyaran Demak arah Semarang ada laka melibatkan truk dan motor ya, Bung.
1: Itu juga tabrak belakang ya,
0: kemarin. Yes, tapi informasinya masih baik masih saja. Lancar. Lancar dan penanganan sudah cepat, 7.50 sudah tidak ada kepadatan. Lalu di turunan tol Tembalang itu ada pickup tabrak belakang truk pasir Kawarasika. Tapi penanganan juga sejak pertama dapat informasi laka sampai penanganan juga nggak ada laporan kemacetan ya.
1: Nanti masih bisa dilewati walaupun pelan.
0: Nah kalau analisanya Pak Enggal, Masjid Mas Jamal, truk mogok yang di Jalan Mister Wuryanto Karanggeneng itu tidak bikin macet karena posisi truknya di kiri jalan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, posisinya sudah mau akhir tanjakan. Nggak yang pas di tengah-tengah tanjakan gitu. Kalau analisanya Pak Enggal, makanya situasi lalu lintasnya masih baik-baik saja.
1: Jadi semua kendaraan sudah yakin tekan dhuwur, sebentar lagi sudah rata.
0: Gitu. Oke, baiklah, matur suwun informasinya Pak Enggal. Ini Pak Enggal perjalanan dari Boja, arah Boja. Boja Solo 3 lancar katanya Pak Enggal. Betul, nggak ada kendala dan nggak ada hambatan berarti. Tadi masih ada atensi di bawah jam 8, yang pertama ada Bu Heni Novi.
2: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal.
1: Selamat dan pagi
2: semuanya. Join update info saja. Perjalanan saya pagi hari ini dari Salatiga menuju KIC via exit Krapyak. Kedua arahnya untuk Lalin terpantau lancar semua ya. Tadi hanya sedikit melambat aja di turunan Tembalang, itu hanya sedikit aja. Tadi sudah ada petugas dan sedang proses evakuasi. Dan saat ini pukul 8.45 ini saya sudah sampai di KIC ya. Dan 7.45 ini saya sudah sampai di KIC dan sebentar lagi saya sampai di kantor. Dan terima kasih sudah menemani sepanjang perjalanan saya. Buat Mas Yuda dan Bung Jamal, semangat gaspol. Dan buat kawan Rasika yang masih melintas di jalan, hati-hati dan tetap fokus. Terima kasih.
0: Terima kasih Bu Heni Novi.
1: Sudah dievakuasi.
0: Orang Bu Heni Novi nih yang mengevakuasi toh ya.
1: Kendaraannya ya.
0: Pak Lutfi.
3: Pagi Mas Jama, Mas Yuda. Selamat jalan pagi hari dari Ungaran ke Semarang Jalan Pemuda. Overall ini sudah sampai teman kerja Mukur. Lalin rame lancar, cuacanya panas cerah sekali. Hanya ada sedikit catatan tadi di pertigaan yang Pemdarjo tadi di lajur kiri ke arah Semarang ada truk mogok gitu. Hanya tadi melambat sedikit gitu. Kemudian di TL Ngeserep itu juga mulai dari sekolahan semesta ya Mas antrinya tadi. Ini sudah masuk ke jam Ukur. Masih
0: ramai
3: lancar.
0: Matur nuwun. Pak Lutfi sama Bu Heni Novi rutene podo ya, dari Solo 3 ke Kota Semarang. Tapi jalurnya sama, tapi rutenya berbeda. Ya kan?
1: Ya karena kan sampai Pahlawan sampai
0: jalan. Yes, Pak Lutfi lewat jalur arteri sepanjang Solo 3 Bawen Ungaran Semarang, bahkan sampai dengan masuk dalam Kota Semarangnya Bu Heni Novi full lewat tol. Ya keduanya masih baik. Ya, mantap, matur suwun Pak Lutfi sama Bu Heri Novi ya. Saling melengkapi informasi rute berbeda di jalur yang sama pagi hari ini. Lalu ada Pak Warsito.
4: Halo, selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal dan kawan Rasika semuanya. Mas Yuda, Mas Jamal, seperti biasa saya laporkan untuk lalu lintas area di Tembalang. Tadi saya keluar dari exit tol Banyumanik terus lewat Jalan Tirtoagung pukul 7:26, kondisi lalu lintas lancar, lengang, tidak ada ketersendatan. Mungkin jam-jam segini itu sudah pada pulang Mas, yang pengantar sekolah itu, sehingga lalu lintas di Jalan Tirtoagung sepi, ngoten Mas. Dan sampai di area Mulatidom juga masih kelihatan sepi, tidak ada banyak aktivitas, hingga lalu lintas lancar. Ngoten Mas, ini saya sudah siap-siap OTW pulang ke Ungaran lewat konvensional seperti biasa, Jalan Tusam, Jalan Cemara, Jalan Karangrejo sampai Banyumanik, terus nanti ke Ungaran. Dan matur nuwun, salam rahayu dan sehat selalu. Halo, hari Senin gini ada lagu legenda enggak, Mas? Coba saya tunggu lagu legendanya. Nanti OS apapun cocok gitu ya, Mas. Matur nuwun.
0: Matur suwun.
4: Why do you love me? Kalau Close Plus Mania tentunya sudah hafal ini, Mas Jamal terutama, nggih. Matur nuwun, Mas Jamal.
0: Matur suwun, Pak Warsito, informasinya. Guys, kita ke lagu dulu sebentar ya, Kawarasika ya, tetap di Kelana Kota.

0: Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Iya, di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goss approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Rasika, USA.

0: Eits, lagunya kapan-kapan kita munculkan sampai selesai ya Kamar Rasika. Kita lanjutkan lagi perjalanan di Kelana Kota untuk pagi hari ini Kamar Rasika. Siaran Kelana Kota pagi bisa Anda dengarkan melalui 88,9 FM Rasika Pekalongan dan 99,7 Citra FM Kendal untuk Anda yang pagi hari ini sedang mendengarkan kita semuanya. Sudah ada Mama Anis nih yang menyapa dari Pekalongan.
1: Selamat pagi Pekalongan, apa kabar?
0: Assalamualaikum Masjid Mas Jamal.
1: Waalaikumsalam.
0: Mengabarkan dari Pekalongan ya, cuaca cerah Masjid Mas Jamal. 16 hari ini saya mau istirahat dulu ya.
1: Waduh,
0: karena okay, gitu. Saya mau ibadah umroh ke Tanah Suci. Tindaknya besok tanggal 16 September 2026 Masjid Mas Jamal.
1: Semoga menjadi umroh yang berkah barokah.
0: Amin, mohon doanya supaya kami sekeluarga bisa menjalankan ibadah dengan sempurna. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, salah-salah atensi yang kurang berkenan bagi kawan Rasika dan Kelana Kota. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih Mas, sudah enggak ada Mama Anis, enggak ada salah sama sekali. Ya enggak ada, kita berdua kok yang kebak salahnya ya.
1: Semoga apa yang terjadi dihapuskan segala keburukan.
0: Amin.
1: Dan dipertahankan segala kebaikan, menjadikan wasilah atau perantara untuk umroh yang baik, berkah, barokah. Amin.
0: Sugeng tindak Mama Anis, besok hari Rabu. Senengnya ya, ke Arab Saudi.
1: Kirim-kirim gambar dari sana ketika
0: jam-jamnya
1: pas ya. Kalau jam salat subuh mungkin di sini sudah jam 9 pagi. Kalau kita
0: apa ayo?
1: Salat misalnya salat Isya ya, kita sore hari jam 4.
0: Ayo Mama Anis nanti bisa lapor dari sana, dari Arab Saudi ya Mama Anis ya.
1: Perapatan Mekah.
0: Asik.
1: Sore hari ini rame dan tidak ada kendala apa-apa.
0: Perapatan Mekah.
1: Perapatan Mekah dan beberapa warung di sana rame sekali.
0: Matur suwun Mama Anis, selamat ya nanti bisa kabar-kabar dari Arab Saudi, ya, dari Tanah Suci.
1: Boleh enggak subuh-subuh gitu gitu.
0: Ini Mama Anis kan dari Pekalongan nih. Nah jalan rayanya ada Pak Pujiwaluyo sekarang balik dari Banyu Putih. Ini sudah sampai di Pantura Tulis.
1: Hati-hati ini sudah sampai Tulis Pak Pujiwaluyo.
0: Ini peningkatan mutu jalan di Pantura Tulis Batang ya. Oh pekerjaannya sudah geser lajur kanan. Jadi saat ini kendaraan sudah lewat di lajur cor yang baru yang di sebelah kiri. Wah ini aku baru dapat update-nya dari Pak Pujiwaluyo di tanggal 14 September nih.
1: Tapi tidak ada kemacetan atau ketersendatan Pak ya?
0: Tidak ada sih.
1: Semuanya lancar, tertib, volume kendaraan juga masih normal-normal aja.
0: Betul. Matur suwun Pak Pujiwaluyo dan Mama Anis dari Pantura Tulis dan juga di Pekalongan. Lalu juga aku masih bersama Pak Didi SW ya. Pak Didi SW toh kan tadi jam 7.30-7.50 mengabarkan dari Pemalang Batang, tanya Tol Semarang Batang. Masuk sekarang sudah di Tol Semarang ABC jam 8.30, cepet banget ya?
1: Iya cepet banget.
0: Cepet banget, jujur Pak Didi.
1: Di situ tuh biasanya kan agak tersendat, tapi pagi hari ini lancar, car.
0: Oke, ini kalau ini filmku masih Pak Didi SW nanti bakal tempok sama Pak Adi Nugroho kayak kemarin deh. Soalnya kemarin petuaan Pak Didi SW. Padahal Pak Didi SW lapor dari masuk Weleri. Pak Adi Nugroho dari Jalan Brigjen Sudiar, teman saya bisa ketemu tempok, cepet banget kan berarti?
1: Nah, iya, berarti lancar di segala arah.
0: Makanya.
1: Dari semua tujuan lancar.
0: Matur suwun Kawan Rasika, ini tadi Pak Didi dari Pemalang ya Kawan Rasika. Situasinya masih lancar semuanya sekali lagi.
1: Sudah sampai Semarang kah?
0: Sudah masuk Tol Semarang ABC.
1: Sudah ngajar. Selamat melanjutkan tugas-tugas Anda hari ini, Pak.

0: Mas Tohar, selamat pagi. Nah,
1: ini selamat pagi, Pak.
2: Baik, Bung Jamal dan Mas Yuda, selamat
1: Siap.
2: Pagi.
1: Selamat pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Ini kondisi jalan Dukusun Bagong Timbul Sloko setahun yang lalu ya. Ini saya ambil dari YouTube saya. Ini ya, ini kalau sore sering kerendam air ya. Jadi saya sudah diingatkan kalau masuk segera anu Pak, nanti kalau kemalaman. Nah, ini yang sekarang sudah dibangun dengan 1,02 miliar dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Ini ya, jalannya mulus banget sekarang dan tinggi. Insya Allah dalam berapa waktu, ya semoga sih untuk waktu yang lama ya, dengan konstruksi beton bertulang ya seperti ini, di Oktober nanti dijadwalkan selesai ya. Tapi yang kita ikut prihatin yaitu berapa masyarakat yang mau sekolah atau bekerja atau ke sanak saudara keluar dari kampung ini harus naik perahu. Nah, kampungnya itu seperti ini ya. Kampungnya itu tidak ada daratan sama sekali.
0: Ada
2: daratan sama sekali, semua
1: harus naik perahu kecil gitu ya, Pak ya.
2: Bahkan anak kecil itu kalau dibawa keluar nih, lihat kendaraan banyak itu miris gitu ya, karena sunyi, hanya ombak saja.
3: Ini, ya, nah,
2: ini kondisinya ya, kalau dia mau berpergian, masalah mau berpergian harus naik perahu. Pulang pergi 10.000, parkirnya ya, motor 2.000, jadi 12.000. Semoga proyek ini segera selesai ya. Ini di Bagong, Timbul Sloko, Sayung, Demak.
0: Timbul Sloko, itu kelurahan ya, ya, desa.
1: Ada nama baru nih, Timbul Sloko.
2: Perahunya bantuan ya, kalau perahu aduh ya bisa lebih mahal. Nah seperti ini teman-teman ya.
3: Okay. Hati-hati Pak Nahkoda ya. Hati-hati sama
2: dari Timbul Sloko, Sayung, Demak.
3: Baik, demikian yang bisa kita sampaikan dari ujung jalan Timbul Sloko Astuar. Mengabarkan tetap semangat, tetap fokus, sukses untuk kita semua. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kembali ke studio.
0: Uy, monggo, asik. Matur suwun Pak Astohar. Ini berarti Demak paling utara Timbul Sloko itu, Pak Astohar. Ini Pak Astohar masih bersama kita nggak ya? Maksudnya kok sampai ada kampung yang istilahnya
1: harus
0: kalau mau ke
1: naik perahu, ya?
0: Akses desanya harus numpak perahu dulu. Berarti darat, laut, terus dan kampungnya itu.
1: Berarti harus melalui.
0: Iya toh?
1: Iya toh, melalui apa namanya laut air. Karena kan untuk sampai ke daratan kampung itu harus naik perahu.
0: Naik perahu. Nah, ada... sementara tadi disampaikan informasinya sedang dibangun akses jalannya. Ih, keren banget ya. Aku merinding ya di wilayah yang dalam tanda petik orang aduh, kok Semarang masih ada koyok ini ya.
1: Jadi daerah apa kampung di tengah-tengah apa ya? Air ya.
0: Kampung di tengah-tengah air, betul.

0: kita ternyata
1: bisa kasih info pak.
0: Iya mas, bahkan kalau ini jebol nanti airnya masuk sampai ke demaknya katanya. Timbul sloko, ada 4 duko. Nanti saya wawancara deh dengan Mas Aziz, tokoh pemuda dari Timbul Sloko, Demak. Masuknya kecamatan mana pak Astohar Timbul Sloko itu? Kecamatan Sayung atau sudah masuk Demak? Kota, informasinya kan tadi kalau Pak Astohar kalau airnya jebol kan masuknya ke wilayah Demak toh. Nah ini coba mana? Pak Astohar ketemu sama salah satu tokoh pemuda di Timbul Sloko,
1: Mas Aziz,
0: ya? Demak, betul.
2: Nah, sekarang kita ngobrol dengan Mas Aziz. Mas Aziz, ya, salah satu pemuda yang nenek moyangnya orang sini lah.
3: Iya, asli.
2: Asli sini dan tetap pengen bertahan di
3: Bukurame.
2: Bukurame supaya ya. Deni dengan segala upaya
3: Bukurame harus bisa jaya lagi.
2: Bisa jaya lagi dan mendapat bantuan
3: asistensi dari pemerintah.
2: Dari pemerintah
3: harus digalakkan. Harus terus diperjuangkan. Karena masih di sana masih ada warganya,
2: masih ada kehidupan.
3: Iya, masih ada kehidupan yang layak.
2: Oke. Gitu, Pak. Ada berapa dukung, Pak, di Bukurame itu, Pak?
3: Kalau di satu kelurahan ini, Pak.
2: Timbul Sloko.
3: Timbul Sloko, Karanggeneng, Wonorjo, Bukurame itu satu kelurahan Timbul Sloko namanya.
2: Kalau yang Timbul Sloko yang kampung terapung itu?
3: Itu Bagung.
2: Bagung.
3: Bagung, ya.
2: Bagung yang lagi.
3: Kelurahannya itu Timbul Sloko, Karanggeneng kelurahan Timbul Sloko, Wonorjo kelurahan Timbul Sloko, Dukung Bukurame kelurahan Timbul Sloko. Jadi semuanya dipanggilnya Timbul Sloko kelurahannya, tapi meliputi 4 duko tadi, Pak.
2: Ini Mas Aziz juga TikToker sehingga di sini spot mantingnya rame ya, Pak.
3: Ya alhamdulillah, Pak. Ini ada karena masih bisa agak bertahan itu jariah dari semua orang memancing, Pak. Yeah. Karena ini alhamdulillah saudara-saudara saya mancing ini, Pak. Ululan tangan mereka itu sangat berarti bagi warga kami Duko Bukurame, Pak.
2: Dan tidak mahal.
3: Enggak, tidak mahal, Pak. Ini cuma sumbangan Rp2.000, Pak.
2: Rp2.000 ya, gitu.
3: Untuk setiap masuknya di wisata Bukurame itu.
2: Terus, Pak. Parkirnya?
3: Parkirnya ini nanti free, Pak. Ini kan kebetulan ada pekerjaan di sini sementara bayar, tapi nanti setelah jembatan ini selesai parkir sepanjang ini free, masuk free semua. Okay, cuma minta sumbangan tadi Rp2.000.
2: Oke, itu teman-teman ya. Jadi
3: ya, Pak.
2: Demak itu juga Indonesia. Jadi dan Timbul Sloko itu tidak cuma Bago ya.
3: Iya betul.
2: Sini juga Timbul Sloko. Terus tadi mana Pak? Ada 4 dukungan ya.
3: Iya, Wonorjo, Karanggeneng tadi. Okay. Ya itu. Pokoknya itu Pak, sedikit pesan saya untuk pemerintahan Pemkab dari Pemprov dan sampai ke pusat. Itu di sini itu karena Duko Bukurame itu satu-satunya desa yang paling ujung di pesisir laut. Segera mungkin itu ada tanggul yang sangat kuat. Karena apa Pak? Karena sampai ini sampai hilang itu dampaknya
2: sana
3: Sapa habis. Pantura habis Pak, habis, Kota Demak nanti itu habis. Jadi makanya itu
2: untuk,
3: ya, perhatian khusus untuk pemerintahan pusat segera mungkin bisa sepanjang pesisir sini dari sampai Morosari mungkin sampai di Bulusan itu segera dibangun ada
2: sampai tanggul yang kuat.
3: Itu sampai harus ditanggulangi Pak. Bukan di tinggi apa Pak? Ditinggikan enggak? Ini robnya sudah tinggi kok ditinggikan. Ditanggulangi. Kalau ditanggulangi itu diperbaiki Pak ya. Oh iya, terima kasih. Kurang lebihnya seperti itu.
2: Oke, terima kasih Pak Aziz ya. Semangat Pak Aziz.
3: Siap. Sangat saya semangat sekali. Karena bagaimanapun ini peninggalan nenek moyang kami Pak. Hubul waton minal iman, soalnya itu cinta tanah air sebagian dari iman. Terima kasih Pak.
0: Terima kasih. Wah. Berarti di pesisir utara Demak sana tuh masih banyak warga yang hidup mengapung di atas laut gitu.
1: Di salah satunya di desa Timbul Sloko.
0: Kelurahan Timbul Sloko terdiri dari 4
1: pedukuhan.
0: Ini kalau Anda nonton ya di www.literasikfm.com atau di aplikasi tuh dari videonya termasuk laporannya Pak Aziz sama Pak Astohar di lokasi ya Kawan Rasika. Meski saat ini sedang dibangun akses jalan desa di sana Kawan Rasika, tapi masyarakat setempat masih membutuhkan perhatian yang lebih ya untuk penanganan dan juga penanggulangan banjir di area desa atau kelurahan Timbul Sloko. Karena bagi warga di sana, desa tersebut adalah warisan.
1: Warisan dari nenek moyang dan diharapkan bisa jaya kembali.
0: Dan diharapkan bisa jaya kembali dari laporan masyarakat
1: kondisinya
0: di
1: memang
0: sana.
1: Terapung ya istilahnya.
0: Oke. Kalau Timbul Sloko itu enggak yang nanti jujukan mau ke makam yang di atas laut itu dan beda itu. Bukan? Kan ada makam apa makam pemuka agama yang ada di atas laut itu di sana. Itu lewatnya Timbul Sloko ini atau beda lagi pelabuhannya?
1: Mungkin aksesnya tahu nih Pak. Bisa menjawab pertanyaan.
0: Iya ya Pak Suhar aja kali ya yang jawabnya di sana. Pak Sondong.
4: Selamat pagi Yuda Bang Jamal.
1: Selamat pagi Bang.

0: meluncur ke Pantura Barat, ya, ini 0753, sudah sampai lingkar Kaliungu pun, nanti mau menyusuri konven saja, karena tidak kemrungsung ya, tujuannya hanya Kendal, Batang, finish di Pemalang. Pun kalau oleh-oleh untuk kafilah itu yang awet, itu kalau kue muaci. Terus kalau Banteng Presto yang vakum, nah itu kalau yang vakum kan bisa sampai sebulan, tapi harus dimasukkan ke dalam freezer. Itu pun
1: okay.
0: Kalau makanan-makanan ya harus
2: Banteng Presto
0: langsung di maam. Terima kasih.
1: Matur suwun. Pak Sondong, Pak Wawan.
3: September ceria, Mas Yuda, Bang Jamal, saking ceriane sampai menangis.
1: Lah nangis napa?
3: Sedih.
2: Tak kenapa, Pak?
3: Bayar pajak 2 mobil. Bayar pajak lagi 3 motor. Ternyata 1 bulan. Aduh.
1: Nah, Anda punya 5 ini, kendaraan berarti sudah siap toh.
3: Sakit tak berdarah. Melaporkan, Mas. Jalan Palapa lewat pinggir itu ramai lancar, ada sedikit tersendatan di
2: Kali Getas,
3: pintu
2: ya?
3: Masuk KIC yang lewat belakang, tapi sudah lumayan lancar. Oke, lah. Bang Yuda,
1: matur suwun.
3: Mas Jamal,
2: oke, Pak.
3: Sehat selalu, Mas Jamal.
2: Terima kasih.
1: Sosialisasi mengenai pajak progresif kayaknya nggak kurang lah ya dari zaman dulu. Berarti itu kan istilahnya dalam tanda petik sudah siap toh jenengan dengan punya 5 kendaraan di rumah itu tadi. Jadi, dengan bagaimana membayar pajaknya. Jadi kudune sih nggak perlu jadi keluhan. Berarti wong Anda sendiri dengan sadar dengan mampu ya punya 5 kendaraan di rumah, ya kan?
2: Kita kalau mau bayar tanya dulu di depan, Bu, untuk nomor ini totalnya berapa?
1: Terus?
2: Nah, misalnya kok bawa uangnya kurang ya bayar 4 dulu, yang 1.
1: Coya ya ora iso lah. Ngarangi barangan.
2: Bayar 4 kendaraan dulu yang dibayar.
1: Ya aja pun.
2: Nah, nanti yang satunya dibayar berikutnya.
1: Berikutnya gitu. Ki kapan?
2: Ya kan?
1: Ya aja sampai nunggak toh ya, coy.
2: Kan beda-beda tanggal apanya? Tanggal ulang tahunnya kan beda-beda.
1: Ya intinya kan dengan adanya kepemilikan lebih, apalagi total sampai 5 kendaraan gitu, dengan sadar siap untuk membayar pajak dan siap
2: sesuai
1: untuk
2: sesuai dengan jumlah lah.
1: Ya menerima konsekuensinya dalam hal ini adalah ada perhitungan pajak progresif bagi masyarakat yang menggunakan atau memiliki kendaraan lebih dari
2: 1 ekor.
1: Yes, betul sekali. Harusnya dengan sadar dan dengan dengan nyata ketok cetok welo-welo siap lebih punya banyak kendaraan ya siap juga untuk membayar pajak kendaraannya itu tadi. Pak Hari Ratmoko, selamat pagi Pak Hari.
2: Selamat pagi, lama enggak berjumpa.
1: Melintas di mana ini Pak Hari Ratmoko nih?
4: Mas Yuda dan kawan Rizka semua, semangat pagi dan salam kue panas
2: pagi.
4: Dan untuk Bung Jamal, welcome back into the air. Setelah beberapa pekan beristirahat, mohon maaf kemarin tidak bisa menjenguk nih Bung Jamal.
2: Yes.
4: Tapi alhamdulillah sudah fit kembali ya Bung Jamal ya. Dan
2: amin.
4: Melaporkan saat ini jam 8.16 sedang antri di TL Kalibanteng menuju ke Perinjas Moro. Sejauh ini perjalanan lancar, cuaca juga cerah. Dan sebagai melaporkan tadi beberapa, ya kalau Senin ternyata ini masih sudah Bung Jamal, suasana cukup tertib, agak lengang ya, jadi alhamdulillah lalu lintas semakin hari semakin tertata dengan baik. Dan sukses semua buat kita semua di hari Senin ini, awal dari pekan ini. Semoga kesuksesan, kelancaran, keberlimpahan melingkupi, menaungi kita semua ya. Konsentrasikan dan juga yang terpenting adalah kesehatan menjadi yang utama bagi kita semua. Demikian reportasenya, masih udah bujang dan kawasikan semua yang masih di jalan senantiasa TDDJ dan tangga. Thank you.
2: Amin.
1: Oke, matur suwun Pak Hari Ratmoko, laporannya pagi hari ini ya. Mantap, matur suwun. Lalu lintasnya masih lancar ya.
2: Lancar.
1: Betul,
2: dan
1: Pak Sony.
2: Sampai kantor.
1: Yes.
5: Pagi Rasikang.
2: Pagi.
5: Perjalanan menuju Semarang dari Indramayu. Saya start dari Jakarta pukul 3, memasuki Indramayu setengah 7, rest sebentar di Indramayu, lanjut perjalanan menuju Semarang. Ini penampakan pantura di Indramayu. Cukup lengang, kita bisa lari 60-70. Perjalanan membutuhkan waktu 7 jam sampai Semarang
1: Indramayu,
5: dan akan melambat di memasuki Cirebon.
2: Sudah sampai Cirebon.
1: Sekitar 7 jam
5: karena Cirebon juga padat. Setelah Cirebon kita bisa los lagi dengan kecepatan 60-70.
2: Malang.
5: Oke, Rasika.
1: Oke.
5: Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Mantap sekali dari Indramayu perjalanannya. Ya wis, nanti kita update lagi ya kawan perjalanan di Kelana Kota untuk pagi hari ini. Sementara situasi dari berbagai penjuru mata angin, informasinya masih ramai lancar sampai dengan jam 8.40 ini. Gak ada antrian atau kepadatan yang perlu jadi sorotan, harus dihindari, gak ada. Lalu lintasnya masih baik saja. Even di kawasan Kubro Kaligawe, yang saat ini Kaligawe dua arah ada kepadatan pun juga secara waktu dan jarak masih belum sampai ekstrim kok levelnya.
2: Masih hanya sedikit tersendat.
6: Ini Platka 1076.
1: Iya Pak Fadil.
6: Untuk merokok, tangannya di luar, ampasnya nanti kena orang.
1: Oke.
6: Okay. Ya tolong dikondisikan ya.
1: Ketemu di mana Pak Fadil?
6: Posisi ya, ini baru keluar tol yang ke arah Salatiga itu.
1: Tingkir. Oke. Baik, matur suwun.
7: Jalan macet sudah biasa, tidak perlu kau mengeluh.

0: Sudah lewat Agustus tapi belum dapat kampus.
1: Jangan panik, jangan putus asa, karena Universitas IFET Semarang masih membuka pendaftaran sampai September.
0: Kuliah di Unisvet gak harus mahal, mulai 400 ribuan per bulan, ditambah berbagai pilihan beasiswa yang bisa kamu dapatkan. Buat kamu yang masih kerja atau punya kesibukan lain, tenang. Kuliah fleksibel, jadwal bisa dikonsultasikan dengan dosen. Jadi kuliah tetap jalan, aktivitas tetap aman. Pilihan prodinya juga lengkap. Ada 5 fakultas dan 24 program studi, mulai dari pendidikan, kesehatan, sains, agama Islam, hingga bidang kemaritiman seperti kelistrikan kapal dan permesinan. Gak cuma teori, kamu juga punya kesempatan mengasah kemampuan lewat praktik, magang, pengabdian, dan kerjasama dengan berbagai mitra, termasuk instansi pemerintah dan mitra luar negeri. Jadi, masih mau menunggu? Yuk kuliah di Universitas IFET Semarang. Daftar online di pmb.unisvet.ac.id atau hubungi 085 80 8145. Universitas IFET, semua bisa sukses bersama Unisvet.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
0: Jangan lupa tanggal 1 sampai tanggal 20 pembayaran PDAM Kabupaten Semarang dapat melalui Sipoin, Bank Jateng, Bank BRI, Link Aja, Koperasi, Gria Bayar, Pospay, Pos Indonesia, Indomart, OVO, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Grab, dan sebagainya. Perumda

Bukan air minumnya Kabupaten Semarang, pasti Sukabela. Air minum sejuk alami dari mata air Gunung Telomoyo. Sudah banyak dipakai semua kalangan. Tersedia Sukabela kemasan gelas, botol kecil, botol sedang, dan galon. Mau jadi agen Sukabela? Bisa banget. Hubungi PDAM cabang terdekat atau admin Iin Triwahyuni 0813 2829 7788.

0: Yes, Anda masih di Kelana Kota pagi hari ini, Kawan Rasika, menjelang jam 9 pagi. Situasi arus lalu lintas secara umum baik ya, Kawan Rasika. Ya kalau lancar banget sih ya tentu tidak ya, terutama kalau Anda lewat Kubro, lewat Kaligawe. Nek pertanyaan lancar ya, kawannya ra mungkin lancar, wong di sana masih ada beberapa proyek peningkatan mutu jalan. Cuma kalau kita bicara kadar antrian dan juga lama waktu ketersendatan di sana, secara hitung-hitungan yang kita terima sih ya masih oke ya, nggak butuh waktu lama atau sampai butuh antre panjang.
1: Masih kategorinya kategori lancar.
0: Yes, nah Kaligawe Kubro kan nih yang jadi pertanyaan. Selain itu baik yang warasika arus lalu lintasnya. Pak Marlis ngasih informasi, bukan Mas Yud Mas Jamal, kalau mau ke Kiai Haji Mbah Muzakir makamnya kan lewat jembatan Pasar Sayung ke kiri. Kalau timbul Sloko itu nanti lewatnya Onggorawe itu loh Mas, belok ke kiri atau depan SMA Negeri 1 masuk ke kiri di Pantai Morosari letak makamnya.
1: Morosari ya kok.
0: Pak Dwi Indi.
2: Selamat pagi, Bung Yuda dan Bung Jamal.
0: Pagi.
2: Mau melaporkan perjalanan saya tadi dari Gayam Sari menuju Tugu ya, menuju Tugu, Krapyak dan sekitarnya. Tadi perjalanan lancar, dari Gayam Sari lancar, exit tol Krapyak lancar, Lampu Merah Jerakah juga lancar. Nih, alhamdulillah Senin sekarang lancar ya, nggak kayak dulu nih, nggak tahu juga nih kan. Mungkin sekarang sudah pada antisipasi kali ya, atau mungkin juga anak sekolah berangkatnya agak gasik karena UTS ya. Kayaknya tadi lancar semua ya, termasuk di bawah tol Gayam Sari itu nggak ada truk parkir nih kayaknya tadi, hanya ada satu, biasanya kan jejer-jejer ada banyak itu, sehingga tidak terjadi penumpukan ya, meskipun ada perbaikan jalan yang sedang berlangsung. Terima kasih.
1: Terima kasih. Terima kasih.
0: Terima kasih. Pak Dwi Indi, Pak Wawan Sasuke.
3: Selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi Yuda, Pak Jamal. Melaporkan kondisi lalu lintas dari kawasan Timur Tengah ya, Godong menuju ke arah Purwodadi saat ini di titik pengecoran Jatilor sudah berpindah ke lajur yang menuju ke arah Purwodadi ya. Untuk proses saat ini baru proses pembongkaran dan juga sudah ada yang sebagian di dasaran sudah dilakukan dan sudah dipasang besi-besi, mudah-mudahan segera dicor ya untuk hari ini yang sebagiannya. Begitu Yuda, untuk kondisi lainnya masih aman, lancar, damai, sejahtera. Kemudian antrian seperti biasa hanya 5 menit buka tutup. Matur nuwun.
0: Pak Wawan Sasuke, Koh Wendy, Yuwono.
4: Selamat pagi pun, selamat pagi Bang Jamal.
1: Selamat pagi.
4: Kilometer 420 ya, tepatnya ruas tol Krapyak Jatingaleh. Lebih tepatnya setelah tap kartu di gerbang tol Krapyak ada pekerjaan jalannya di ruas kiri. Lajur menyempit di ruas kanan, tapi masih terpantau lancar ya, cenderung sepi. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Oke, matur suwun. Koh Wendy Yuwono, Bu Linda, selamat pagi. Saya barusan lewat Kubro. Wah, ini Bu Linda lewat Kubro nih, yang tanya Kubro nih. Ada Bu Linda, guys. Coba kita lihat. Yo ngalir, nek kubro-kubro kayak gini yo lancar yo Bung.
1: Masih kategorinya lancar.
0: Oh iya iki nek kubro koyo ngene lancar iki. Ya rapet-rapet sithik lah, normal lah, tapi nek kubro nek koyo gini yo lancar iki.
1: Itu biasa banget.
0: Betul, normal, ra ono kemacetan.
1: Pas Anda mendapatkan keberkahan kalau jalan kayak gini lingkungan
0: ini. Dan ini ya kawan yang tanya kubro, Bu Linda melintas jam 8.30 sampai 8.40. Lancir guys untuk ukuran kubro. Pak Iwan kita.
5: Pagi Mas Yuda. Ini sampai Banjarnegara Mas OTW.
1: Banjarnegara
5: City. Dari kemarin nggak bisa dengerin Mas Yuda nih, dua hari nggak bisa streaming. Hari ini bisa on lagi.
1: Ya kenapa?
5: Situasinya cerah. Pokoknya I like Monday. Semangat pokoknya Mas Yuda. Terima kasih.
0: Terus pun Pak Iwan kita, Pak Eka Agus.
6: Pukul 8.40 mulai berangkat dari rumah di Ampel Boyolali. Biasa mau menuju ke Kota Semarang, tepatnya di wilayah Genduk. Hari ini mau lewat jalur konven seperti biasa, Salatiga, terus nanti masuk tol Mbawen dan rencana keluar exit Muktiharjo, terus baru lanjut ke Genduk. Kira-kira bagaimana Bang Yuda jadwal lalu lintas jalur yang akan saya lewati, apakah ada ketersendatan atau tidak?
0: Tidak, lancar saja.
7: Selamat siang Mas Yud, Bang Jamal.
1: Selamat siang.
7: Setelah seruan, sebelum Tengaran itu kan ada jembatan ya Mas Yud, jembatan kanan kiri itu namanya, jembatan apa saya kurang paham. Untuk arah yang mau ke Semarang ada pemeliharaan, kegiatan pemeliharaan jembatan ya. Jadi jalur ditutup separuh, kan dua jalur itu tutup separuh yang sisi kanan. Buat rekan-rekan harap yang mau melintas harap berhati-hati. Sekian tambahan info dari saya. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Eka Agus. Pak Pur.
8: Selamat pagi Bung Yuda, selamat pagi Bung Jamal.
1: Selamat pagi Pak Bur.
8: Dar menambahkan dari Pak Estohar, kalau di lewati Mbah Mundakir itu di jembatan Pasar Sayung tuh Mas, belok kiri. Tapi kalau di Simbol Sloko itu lewat situ Gemah yang lewat bawah exit tol Sayung itu bisa. Terus yang lewat Gorawe, terus ke utara, terus nanti ada SMA 1 Sayung, belok kiri Karanggeneng, belok kiri lagi baru Timbul Soko. Karanggeneng juga ikut wilayahnya Timbul Soko. Itu untuk pengerjaan yang peninggian tanggul laut itu kayaknya sudah dimulai dari pemerintah Pemkab Demak mungkin ya Mas. Masalahnya kalau malam saya sendiri yang dimintai bantuan tetangga, kebetulan tetangga punya usaha kelontong itu Mas. Kelontong itu dibawa ke namanya dia Surodadi, Surodadi terus belok kiri, itu katanya proyeknya butuh 8.000 kelontong. Jadi backup sama yang perusahaan kelontong di Kudus, terus perusahaan kelontong yang ada di itu Banjardowo Sayung sama ada Banjardo Genuk, terus di Bulusari TB Makaryo Sumber tepatnya milik Boston itu. Itu kalau malam itu usung-usung sampai jam 12 7 mobil atau mobilnya yang angle itu 3 kelontong, yang LCP atau Cherry itu cuma 2 kelontong. Jadi tiap kalau 2 rit berarti ya 7 mobil 16 kali 2 ya 32 atau malamnya itu. Mungkin jangan khawatir Mas, siapa tadi yang di Simbol Loko, mudah-mudahan bisa teratasi segera
1: Mas Aziz tadi,
8: bencana yang ada di Simbol Loko ya. Mudah-mudahan bisa hidup lagi Simbol Loko kayak dulu Jaya ya. Dulu juga sering main ke Simbol Loko, khususnya tempatnya Pak Dimas Kur ya. Itu Pak Carenya
0: juga gemes.
8: Pak Carenya bisa jadi dapat saya sampaikan.
0: Lah maksudnya dulu pernah Jaya Ki jadi apa memang?
1: Ya, jadi mungkin Bapak desa, kayak desa wisata gitu.
0: Oh iya gitu, maksudnya dalam tanda petik tadi Pak Astohar kemudian Pak Pur juga mengatakan Jaya dalam tanda petik tuh yang, ya ini pertanyaan bagi orang yang tidak tahu ya, termasuk aku, dulu disampaikan Jaya tuh karena apa Pak?
1: Mas Aziz kan tadi
0: bilang
1: kembali Jaya.
0: Kembali Jaya, gitu. Betul lah. Arti Jaya itu maksudnya ada
1: desa wisata
0: apa, atau ya betul sekali.
1: Desa yang
0: atau penghasil apa tujuan, atau jadi lokasi apa ngono kae lho. Ini semata-mata tapi Pak Pur ya. Satu lagi Pak Jayeng.
9: Selamat pagi Bang Yuda, selamat pagi Bang
1: selamat
9: Jamal.
1: Pagi
9: para teman Rasika. Perjalanan saya dari Gubuk ke Semarang. Ini sampai di flyover Meranggen. Lalu lintas lancar dua arah dan cuaca juga sangat cerah. Begitu sekilas info. Terima kasih.
0: Terima kasih. Wah, kita yang matur Pak Jayeng ya.
1: Pak Jayeng masuk ke daerah Meranggen ya.
0: Yes, ayo.
1: Oke lah kalau begitu. Kita tetap membawa suasana di jalan dengan suasana keselamatan, hormati sama pengguna jalan lain dan patuhi peraturan lalu lintas.

0: jam 9 pagi, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Bupati Semarang Ngesti Nugraha mengusulkan alokasi air dari bendungan Jeragung sebesar 300 liter per detik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pasokan air itu diharapkan mendukung kebutuhan air bersih, pertanian, industri, hingga pariwisata. Ngesti mengatakan proses pengisian bendungan Jeragung mulai dilakukan dan ditargetkan penuh dalam waktu sekitar 1 tahun. Alokasi 300 liter per detik diusulkan untuk wilayah Pringapus, Bergas, dan Ungaran Timur yang sejumlah desanya masih mengalami kekurangan air. Selain itu, air bendungan Jeragung juga akan mendukung irigasi ke Grobogan, Demak, dan Kota Semarang.
3: Bendungan Jeragung, beberapa hari yang lalu saya juga diundang di sana, kemudian untuk mulai menutup pintu, kemudian airnya ini mulai dimasukkan di bendungan Jeragung. Targetnya kalau nanti lancar itu sekitar 1 tahun bendungan Jeragung itu bisa penuh. Kemudian kalau nanti sudah penuh, tentunya yang pertama karena bendungan Jeragung ada di Kabupaten Semarang, saya mengusulkan dan saya meminta kepada Pak Kepala BWS Pelajuana untuk Kabupaten Semarang, kami mengusulkan 300 liter per detik yang nantinya bisa membantu masyarakat di sekitar sana. Juga ada beberapa desa yang juga kekurangan air, baik di Kecamatan Pringapus, di Kecamatan Bergas, di Kecamatan Ungaran Timur, termasuk sana daerah berkembang, baik itu nanti untuk permukiman masyarakat, untuk MPR, juga untuk pengembangan industri, dan juga kita berharap di sekitar waduk itu juga dikembangkan pariwisata.
2: Ngesti juga mendorong pengembangan pariwisata di sekitar bendungan dengan Desa Candirejo, Pringapus, diminta menjadi prioritas. Gedung DPRD Kabupaten Pekalongan yang terbakar dan kini kondisinya memprihatinkan mulai dibongkar. Pembongkaran dilakukan karena sejumlah bagian bangunan termasuk tembok sudah miring dan dinilai membahayakan. Ketua DPRD Pekalongan Abdul Munir mengatakan pembongkaran dilakukan demi keselamatan sekaligus menjaga lingkungan agar bangunan tidak terbengkalai. Proses pembongkaran diperkirakan memakan waktu sekitar 1 bulan. Sedangkan pembangunan gedung baru belum dilakukan karena anggaran 2027 belum disiapkan. Pembangunan gedung baru dirancang pada tahun 2028, sementara material hasil pembongkaran akan dilelang sesuai ketentuan aset daerah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: aku yakin Anda itu pengen nyanyi kan, tapi ketahan karena wedi desa. Aku tahu Anda itu pengen nyanyi lagu ini tuh, aku tahu ngawarasi, aku ngerti Anda tuh sudah komat kamit tapi mau banter-banter ya ngawarasi, setuju kan? Oke, selamat datang di Kelana Kota. Aku lanjutkan lagi perjalanan di sesi siang hari ini, tapi aku cuma membuka sampai jam 10 pagi aja ya, kawan Rasika di Kelana Kota siangnya. Tadi informasi dari jam 8 sampai jam 9 ya, leg terakhir di Kelana Kota pagi tadi sih, so far sudah baik ya. Situasi arus lalu lintas dan juga hambatan dan obstacle signifikan masih nihil saja. Tadi memang sempat dari jam 6 tuh roto, kawan Rasika, ada beberapa laporan insiden dan juga kejadian, tapi perkembangan di jam 8 sampai jam 9 baik kawan Rasika. Dan saat ini di jam 9 ya, aku buka informasinya juga belum ada perkembangan-perkembangan signifikan mengenai informasi di jalan raya, termasuk di wilayah kota Semarang ditarik hingga ke beberapa daerah dan wilayah ya, ke Demak Kudus, ke Gubuk. Tadi terakhir laporan informasi jam 9 kita terima juga lancar Gubuk Purwodadi. Nah ini tadi yang masih di bawah jam 9, yang pertama itu Pak Habib Purwanto. Pak Habib Purwanto melengkapi informasinya Pak Jayeng tadi yang tindakan dari Gubuk kan. Nah ini sementara di Gubuk Purwodadinya kan masih ada kegiatan peningkatan mutu jalan di Jatilor. Nah kalau Pak Habib Purwanto lewat jam 8.50 tadi, waktunya cuma butuh 8 menit saja. Ketika lewat perbaikan jalan Raya Jatilor Godong, Kabupaten Grobogan, 8 menit. Gimana menurut Anda, 8 menit itu macet total atau enggak? Kan Anda toh yang sukanya macet total, macet total, macet total. Nah itu menurut Anda 8 menit macet total enggak? Kalau bagi Rasika sih enggak ya. Monggo ya, silahkan bisa melintas dengan waktu tempuh di area peningkatan mutu jalan Jatilor Godong cuma 8 menit saja. Nah itu, matur suwun Pak Habib Purwanto. Lalu tadi atensi selanjutnya yang masih di bawah jam 9 itu yang kedua ada Pak Arifin Sky. Pak Arifin ngasih info ya, saya baru saja lewat Jalan Gajah Kota Semarang. Kan sekarang sedang dipasang pekerjaan pemeliharaan saluran air nih. Dengan kejadian sebelumnya pada saat musim hujan yang selalu banjir, saya menyarankan agar nanti salurannya itu tidak usah dikasih penutup lagi, dan yang mendirikan bangunan untuk jualan di atas saluran air dilarang, supaya tetap aman dikasih pembatas barrier saja. Kalau di atas saluran tidak ada bangunan liar dan tutupan unit nya akan memudahkan untuk di-maintain atau dikeruk. Oke, matur suwun. Berarti belum selesai ya? Masih progres toh? Pak Arifin. Waktu itu kita sempat dapat laporan di tanggal berapa ya? Tanggal 3. Tanggal 3 September, cuma tidak ada konfirmasi sudah selesai atau belum. Oh, berarti ini kalau dari kalimat pertamanya sedang dilakukan pemasangan unit saluran, berarti belum selesai ya. Pak Arifin, kalau bisa kita sampaikan masih berlangsung toh pekerjaan pemeliharaan saluran airnya di Jalan Gajah Kota Semarang. Matur suwun Pak Arifin ya. Pak Arifin Sky dari Jalan Gajah Kota Semarang. Nah, dari Pak Arifin yang melaporkan di Jalan Gajah Kota Semarang, kok kita dapat informasi dari Pak Arifin juga? Coba ini Pak Arifin juga ngasih informasi.
1: Halo Bang Yuda, mau info ini Demak mau ke Semarang,
0: lancar.
1: Simpang Lima,
0: lancar.
1: Lewat mana ya?
0: Gak perlu lewat mana-mana.
1: Lalu lintasnya
0: lancar.
1: Ketersedatan tidak?
0: Tidak.
1: Demak Semarang.
0: Gak.
1: Terima kasih.
0: Oke, ketersedatan di Kubro Kaligawe juga levelnya masih easy saja. Monggo silahkan Pak Arifin, tindakan Demak Semarang gak ada hambatan. Berarti antre-antre di perbaikan Kaligawe juga masih baik. Kemudian juga antre-antre di sekitar palang pintu kereta api Kaligawe juga masih baik saja. Pak Joko Mulyono ini juga melintas di Kubro, sudah mulai padat ya kawasan Kubronya pagi hari ini. Pak Rendra Irawan, nah ini tadi yang memberikan informasi Pak Eka Agus tadi kan, jam 8.50 yang ada kepadatan di sekitaran Jalan Raya Tuntang, Kabupaten Semarang, ada kegiatan rabas-rabas pohon di Jalan Raya Tuntang, Kabupaten Semarang, makanya lalu lintasnya cukup padat nih tadi yang disampaikan sama Pak Eka Agus ya, kawan Rasika di kawasan Tuntang. Nah ini difotokan karo Pak Rendra Irawan ki. Siapa yang sedang antre di Tuntang, Kabupaten Semarang, kawan Rasika? Ada rabas-rabas pohon ya di sana. Nah Pak Eka Agus sudah sampai mana nih?
2: Yang arah Semarang setelah Polsek Tuntang ada ketersendatan karena ada kegiatan rabas-rabas pohon.
0: Oh, masih.
2: Tepatnya di depan rumah makan ayam goreng Surabaya. Sekian, terima kasih.
0: Tak kira sudah masuk tol Semarang Solo loh Pak Eka Agusgi. Ternyata melaporkan masih dituntang sama kaya Pak Rendra Irawan tadi.
2: Saya saat ini sudah masuk tol sampai KM436 Mas Yud.
0: Oke.
2: Sekian, terima kasih.
0: Sip, matur suwun kalau begitu. Tuntang ya Kang Warasika, jam 9 pagi. Harap bersabar, ada kegiatan rabas-rabas pohon di sana. Jadi lalu lintasnya sedikit tersendat, terutama yang arah menuju Semarang dari Solotigo. Sip, matur suwun Pak Rendra Irawan sama Pak Eka Agus. Kita buka headline dulu di News Flash.
3: News Flash. Gunung Semeru di Jawa Timur dilaporkan mengalami erupsi sebanyak 3 kali pada Senin pagi ini dengan kolom abu mencapai ketinggian 1000 meter dari puncak. Berada pada status level 2 waspada, PVMBG meminta masyarakat menjauhi zona bahaya sepanjang aliran Besuk Kobokan guna mengantisipasi ancaman awan panas dan lahar. Demikian News Flash.
0: Pak Sinyo.
4: Selamat pagi Mas Yuda. Lagunya bikin ikut nyanyi, otomatis mulutnya ngikutin lagunya. Ini aku OTW Mas mau ke Sendanggo. Habis itu ke Terboyo. Nah, nanti ke Terboyonya mending lewat Boler apa lewat tol terus muter di Kubro Mas. Lancar enggak ya lewat situ? Minta infonya ya Mas ya. Kalau lagunya ngikut aja pokoknya enak ini. Hari ini enak. Makasih.
0: Oke, matur suwun. Pak Sinyo, cuma tahu ini kok aku dapat informasi dari kawan di 0221 ngasih informasi ini di Pantura Genok sudah mulai padet ya. Simpulnya di U-turn Gebang Anom katanya. Nah, ini juga berarti update untuk kawan kita tadi ya yang tanya Kudus Semarang, yang tanya Jeporo Semarang, yang tanya Demak Semarang. Ini aku dapat info dari kawan di 022 katanya padet di sekitar U-turn di sekitar Pantura Genok ya, karena U-turn Gebang Anom. Jadi toh kalau pertanyaannya Pak Sinyo mau ke Terboyo enaknya lewat mana, sama-sama ya Pak. Tadi Pak Joko Mulyono ngasih informasi di Kubro sudah mulai padat. Lalu di Genoknya baru usah dapat info dari kawan 0221 ya kan, yang ngasih informasi di Pantura Genok juga sudah mulai padat. Monggo silahkan mau memilih kepadatan di mana. Dua-duanya sama ya. Di kawasan Kubro sudah mulai rapet, Pak Joko Mulyono ngasih info, kemudian di Pantura Genok barusan 0221 katanya di Pantura Genoknya padat, simpulnya di U-turn Gebang Anom Padiraya. Cuma kalau aku lihat di CCTV di bawah jembatan tol sih koyone yo enggak sing sampai ekstrim sih level antriannya di U-turn Kubro, karena belum sampai atas jembatan tol kayak lo. Dari kamera CCTV-nya sedikit kelihatan dari bawah jembatan tol, di atas jembatannya masih enggak yang berhenti sampai situ Pak Sinyo. Dan kawan-kawan Rasika semua yang mungkin juga questioning bagaimana kondisi di Kubro. Pak Ciki Rifki, oke, mantur suwun Pak Ciki Rifki, Pak Apriliano.
5: Wah, kalau saya tetap los Mas Yuda dari pertama pembukaan. Dari Killing Me Inside, Biarlah, terus tadi IC Teru tetap nyanyi Mas Yuda.
0: Alhamdulillah.
5: Tetap dua-dua di dalam kabin. Karena nyupir sendiri Mas Yuda. Nah, ini info saya sudah sampai exit tol Bawen nih Mas Yuda. Rute mau ke Banyu Biru terus lurus ke Salatiga Mas Yuda. Alhamdulillah perjalanan ramai lancar tanpa kendala apapun. Udara masih lumayan agak dingin-dingin dikit Mas Yuda. Segitu saja.
0: Dingin AC gue pasti.
5: Selamat pagi.
0: Oke, baiklah kalau gitu selamat pagi juga untuk Pak Apriliano. Ya wes. Lanjut lagi kalau gitu Kang Warasika ya. Aku buka lagi informasi, sementara sih perkembangannya masih baik, cuma jam 9 pagi hari ini Kawaraska sudah mulai padat di dua lokasi ya. Di kawasan Kubro sama di Pantura Genuk, Kota Semarang tuh. Kawaraska ini wilayah zona merah ya, wis mulai abang istilahnya ya. Wong sudah mulai ada laporan antrian di sana, yang istilahnya di sana kalau lancar ya dalam tanda petik gak mungkin lancar ya, selama proyek strategis nasional dan peningkatan mutu jalannya masih berlangsung. Tapi kadar kepadatannya sih kayaknya masih oke ya, nggak yang sampai butuh waktu lama atau sampai ekstrim gitu. Kawarasika levelnya di sekitar jalan Kubro ataupun di jalan Kaligawe rayanya. Nanti informasi cuaca setelah ini ya Kawarasika, bagaimana rilisnya dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani. Tetap di Kelana Kota.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Ah. Semua rasa.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: dalam jaring radio pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember, saya Rosit Romansyah. Antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU Jember yang sempat terjadi pekan lalu mendapat perhatian langsung pemerintah pusat. PPH Migas bersama Pertamina Patraniaga mengalihkan sebagian distribusi BBM ke Jember dari depo Surabaya, menyusul tersendatnya pasokan dari Integrated Terminal Tanjung Wangi, Banyuwangi. Kepala PPH Migas, Wahyudi Anas mengatakan, kemacetan di jalur Banyuwangi menuju Jember dipicu meningkatnya aktivitas logistik dan kendaraan menuju Bali, ditambah pekerjaan perbaikan dermaga. Untuk memperkuat pasokan, sebanyak 15 unit truk disiapkan khusus melayani Jember. Skema serupa juga diterapkan untuk Situbondo dan Bondowoso. BPH Migas berharap rekayasa distribusi ini segera memulihkan stok dan mengurai antrean di SPBU. Masyarakat juga diimbau membeli BBM sesuai kebutuhan dan tidak melakukan pembelian berlebihan.
2: Informasi berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Malang Purwoto menyampaikan, petugas sampai dengan minggu kemarin masih melakukan penyisiran api setelah kebakaran di kawasan Bromo Hillside. Menurutnya, kebakaran hutan dan lahan di Gunung Bromo meluas sampai Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang namun sudah berhasil dipadamkan. Purwoto juga menyampaikan awalnya titik kebakaran ada di Kecamatan Sukopuro Kabupaten Probolinggo kemudian merembet ke wilayah Kabupaten Malang. Dia menekankan, walaupun titik api sudah padam, tapi tim gabungan sampai dengan kemarin masih melakukan penyisiran bara api.
3: Selanjutnya bersama Raffi dari GFM Madiun, kawan, Minggu pagi Madiun Running Fest MRF 2026 sukses digelar. Event yang mengambil start dan finish di kawasan Stadion Wilis Kota Madiun itu diikuti sekitar 1.400 peserta. Tak hanya dari masyarakat Kota Madiun, peserta juga datang dari berbagai daerah sekitar. Bahkan atlet-atlet lari hingga Putri Indonesia 2002 juga turut memeriahkan gelaran. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun yang turut hadir pun mengapresiasi panitia dan berharap event bisa menjadi agenda rutin ke depan. Menurut Bagus, hadirnya event olahraga lari tak sekedar memberikan dampak kesehatan, tetapi juga memberikan manfaat lain seperti promosi daerah, wisata, hingga ekonomi.
4: Selamat pagi kawan, saya Fabian Yudhistira dari Suara Surabaya bawa kabar. Tim SAR masih mencari 130 orang yang hilang sesudah kapal Virgo Transport 8 terbalik di Laut Jawa kemarin. Sedikitnya 108 orang berhasil diselamatkan, sementara 6 jenazah sudah ditemukan. Kata Iputu Sudayana, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banjarmasin, nakoda sempat melaporkan kondisi laut buruk dengan gelombang mencapai 3 meter sebelum mengirim sinyal darurat karena kapal mulai miring. Basarnas menggerakkan 15 armada laut dan udara, 11 kapal, 1 helikopter, dan 3 pesawat yang dikerahkan untuk mencari korban di lokasi kejadian.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Info Cuaca.
1: Ya kawan, kita ke informasi perakiraan cuaca dulu kawan untuk hari ini bagaimana di tanggal 14 September 2026 ini akan langsung disampaikan oleh perakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang di sambungan telepon ada Mbak Ferry Oktari saya yang akan menyampaikan. Mbak Ferry silakan.
2: Baik, terima kasih. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk Kota Semarang maupun wilayah Jateng lainnya yang berlaku mulai hari ini 14 September 2026 pukul 07 hingga 19 WIB. Untuk perakiraan Kota Semarang, pagi hingga siang umumnya cerah berawan, sore hingga awal malam umumnya berawan. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 27 hingga 35 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 75%. Kemudian untuk wilayah Jawa Tengah, pagi hingga siang cerah berawan hingga berawan, sore hingga awal malam umumnya berawan. Kami menghimbau untuk tetap waspada terhadap potensi kemudahan kebakaran lahan dan hutan di musim kemarau. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 2,5.

0: 5 meter, sedangkan di selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 4 meter. Demikian.
1: Oke, Mbak Ferry, pantauan dari BMKG Jenderal Ahmad Yani, musim kemarau ini sampai bulan apa sih Mbak Ferry?
0: Ini masih lumayan panjang ya Mas, jadi kemungkinan itu baru ada untuk wilayah Jawa Tengah mulai memasuki musim hujan, tapi tidak semua merata ya Mas, itu di November.
1: Oh, I see. Oke, baiklah.
0: Tapi tidak merata, tidak semua daerah. Iya.
1: Berarti sudah mulai ada potensi hujan di bulan November Mbak Ferry?
0: Iya.
1: Oke. Iya. Thank you so much Mbak Ferry Oktari saya infonya pagi hari ini.
0: Sama-sama Mas.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
2: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.
3: Di jalan raya, kita berbagi ruang dengan banyak orang. Ada yang sedang mengejar waktu, ada yang sedang bekerja, ada yang mengantar keluarga, dan ada yang hanya ingin pulang dengan selamat. Karena itu, jalan bukan hanya soal siapa yang lebih dulu. Jalan adalah tentang bagaimana kita saling menghargai. Jadilah kawan Rasika, dan selalu memberi ruang untuk sesama.

0: Karena di balik setiap kendaraan ada manusia, ada keluarga, ada kehidupan yang juga ingin dijaga. Asika, mencari solusi,
1: berbagi informasi. Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Senyum itu sederhana, tapi jangan sampai gara-gara gigi sakit, senyum jadi hilang.
0: Tahukah kamu, masalah gigi dan mulut masih banyak terjadi di Indonesia. Bahkan banyak orang rajin menyikat gigi, tetapi belum tentu melakukannya di waktu yang tepat.
4: Yuk mulai sekarang lebih peduli. Jangan tunggu gigi sakit, baru ke dokter gigi.
0: Sikat gigi 2 kali sehari, setelah sarapan dan sebelum tidur. Gunakan pasta gigi berfluoride, kurangi makanan dan minuman manis, perbanyak minum air putih, dan jangan lupa periksa gigi secara rutin. Karena gigi sehat bukan cuma soal mengunyah makanan, tetapi juga soal nyaman berbicara, percaya diri tersenyum, dan tetap produktif. Selamat Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Nasional 12 September.
4: Gigi sehat, senyum cerah, hidup lebih sehat.
5: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: Guys, aku sampai jam 10 aja. Yang lainnya nanti sama Bu Hari setelah jam 10 ya, Ngawarasika. Cie, pada nyanyi, cie, cie. Untung jalannya masih oke ya, Ngawarasika. Makanya bisa agak santuy. Cuma dua lokasi tadi sih yang sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan ya. Yuton Kubro dan juga Pantura GG and Unuka. Di Kubro dan juga Pantura Genuk tadi yang arah menuju Semarang. Pantura Genuk ada apa, ada apa, ada apa? Karena informasi sementara sih puter balik Padiraya dan Gebang Anom ya. Kalau insiden sih sementara belum ada laporan Kawarskin dan semoga sih nggak ada ya. Kubro ya biasa tadi jam 8.50 sudah mulai rame ya. Aku yakin juga jam segini pasti juga sudah mulai bertambah ya. Mengingat istilahnya kendaraan-kendaraan muatan, kendaraan niaga sudah pada mulai budal kabeh di jam 9, jam 10. Jadi ya pasti salah satu simbol kepadatnya di Kubro yang sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan. Oh, tadi satu lagi yang dituntang ya. Dituntang Ngawarasika. Cuma antrean dituntang kalau aku buka dari beberapa grup lalu lintas dan informasi dari kawan-kawan di Kamtipmas Kabupaten Semarang sih nggak menimbulkan kemacetan atau antrean yang berarti sih mengenai kegiatan rabas-rabas pohon yang saat ini sedang dilakukan di kawasan Jalan Raya Tuntang Kabupaten Semarang, terutama yang arah menuju ke Semarang. Tadi informasinya ada dua tadi kawan kita yang melaporkan di sana. Lalu mana lagi ya? Udah sih sementara itu tok Ngawarasika. Yang lain masih belum ada perhatian berarti tol Semarang ABC lancar. Tadi tuh kok Wendy ngasih informasi di nganu Ngawarasika di tol. Cuma kok aku tadi lupa mencarati, tak munculkan lagi lah kalau gitu. Tadi tuh kok Wendy tuh jam 8.30 ngasih informasi kalau ada pemeliharaan jalan. Cuma kayak aku kok orang nyatet. Mohon maaf, coba aku mau munculkan lagi ya. Ini tapi informasi tadi jam 8.30 ya guys.
1: Selamat, aku lali pagi, nyatet. Selamat pagi Bang Jamal. Di kilometer 420 ya, tepatnya ruas tol Krapyak Jatingaleh.
0: Oh, Krapyak Jatingaleh.
1: Tap kartu di gerbang tol Krapyak ada pekerjaan jalannya.
0: Nah itu ya berarti oke, okay, thank you so much kok Wendy. Maaf aku tadi lupa nyatet. Ini di tol Ngawarasika berarti ya, di tol Semarang ABC, tepatnya di ruas Krapyak arah menuju Jatingaleh, kilometer 420A. Yang lajur kirinya ya sedang ada kegiatan rekonstruksi jalan. Thank you so much infonya ya, Ko Wendy. Nah ini ya kawan, update satu lagi nih yang tadi lupa aku highlight di jam 9, yaitu di tol Semarang ABC Ngawarasika di ruas Krapyak arah menuju Jatingaleh. Pak Edi Gandos, assalamualaikum Mas Yuda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah Josis ya, marak semangat lagu nih. Oke, Pak Tursuwan, alhamdulillah kalau pada suka ya. Tapi aku cuma sampai jam 10 ya. Sekali lagi lagunya yang lain nanti coba setelah jam 10 minta lagi. Pak Danet Winsanjaya, kok ngerti lagi nyanyi. Lah soalnya di studio Rasika juga do nyanyi. Di studio Rasika juga pada nyanyi. Soalnya Pak Danet loh, di studio Rasika aja pada nyanyi. Apalagi di dalam kendaraan Anda.
2: News Flash. Menteri Koordinator Bidang Pangan secara resmi melepas ekspor komoditas bawang merah asal Brebes, Jawa Tengah menuju pasar Thailand. Langkah ini ditujukan untuk memperluas pasar komoditas hortikultura di kawasan Asia Tenggara sekaligus menyerap kelebihan pasokan panen raya guna menjaga stabilitas harga di tingkat petani. Demikian Newsflash.
0: Nah tadi ada dua Ngawarasika yang jam 9 pagi sudah ceto welo-welo mengatakan satu akan ke Genuk, satu akan ke Terboyo kan. Nah bagaimana pantauan di menjelang jam 10 ini? Yang pertama ada Pak Sinyo.
3: Oke Mas Yu, nanti tak coba aja soalnya yuk juga masih nyantai yuk. Oh, iya, nunggu bisnya juga masih sekitar satu jaman lagi soalnya. Ya sambil menikmati kemacetan nanti bisa tak update lagi. Mas Yu, terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Sinyo, tadi mau ke Terboyo kan. Nah kemudian yang kedua yang mau menuju ke Genuk itu ada Pak Eka Agus.
4: Sampai Kubro ya Mas Yu, ya ada ketersendatan sedikit sih.
0: Pak antrenya mulai mana Pak Eka Agus? Halo-halo Pak Eka Agus, semoga belum turun ya. Pak Eka tadi antrenya dari mana Pak? Sudah sampai atas jembatan tol belum? Antreannya
4: sampai di Kubro. Sampai Kubro ya Mas Yud. Ya ada ketersendatan sedikit sih.
0: Sedikit? Aku kok sekarang kok pangling banget ya, cuma lihat Kubro ini tok. Padahal dulu siarannya 100,1 FM ning Pasar Merah Putih Kubro. Tapi nek rapat ngene kondisinya kok aku pangling ya, iki jalur sing arah pelabuhan apa sing arah Terboyo ya. Ini soalnya kondisinya juga udah beda kan. Pak tadi antre dari mana Pak Eka Agus? Oh, ini balas ya.
5: Antrenya mulai itu loh Mas Yud, depan pabrik kopi itu loh. Okay. Saya tadi kalau di atas jembatan masih lancar tadi. Ini belum lepas dari apa? Belum lepas dari kemacetan.
0: Oh,
5: saya
0: iya?
5: Sudah sampai depan apa ini makam nih loh, makam Kubro.
0: Nah, ya berarti 10 menit kalau gitu kurang lebih. Tadi Pak Eka Agus 945, sekarang 955. Jadi kurang lebih 10 menit karena sudah sampai depan makam Kubro kan tinggal sidik neh atau dalam tanda petik. Jadi 10 menit guys, antrenya di Kubro. Kalau Anda melintas dari arah tol Semarang ABC atau Anda dari arah bawah di Kaligawe yang dari sisi Pengapon dan rel mau masuk ke pelabuhan ya Kawarasika. Lalu lintasnya Kubro sudah mulai ramai. 10 menit, siapkan waktu Anda semuanya. Pak Edi Harjono.
6: Yang Mas Yuda
0: Richard ini, Pak.
6: Mengabarkan TI Panjaitan yang menuju ke arah Gajah Mada ya. Itu ada orang terabas-terabas pohon di sisi lajur sebelah kanan.
0: Okay.
6: Tepatnya setelah TL Tamperin itu loh, yang arah menuju ke TI Panjaitan. Matur suwun.
0: Oke, matur suwun informasinya Pak Edi Harjono.
7: Kemana kota? Rasika.
0: Kemudian aku bersama Bapak atau Ibu siapa ya ini ya, salam kenal dari 5224. Selamat pagi Rasika, mohon infonya untuk pelaksanaan lomba MTQ Nasional 2026 itu nanti bisa dilihat umumkah dan lokasinya di mana saja? Terima kasih. Oke, oke. Baik, kawan 5224 matur suwun. Kalau tadi yang kita dapatkan sementara ya, kita baru mengulik ya. Oh, sudah ada. Oh, sudah didapatkan katanya. Oke, baik kalau gitu kawan di 5224 yang menanyakan lokasi untuk pelaksanaan lomba dan juga pameran MTQ Nasional 31 tahun 2026. Yang pertama itu ada di kawasan lapangan Pancasila Simpang 5 Kota Semarang. Nah, di lapangan Pancasila Simpang 5 Kota Semarang dan area Simpang 5 itu ada beberapa agenda, yaitu job fair dan seminar di lapangan parkir Gajah Mada Plaza. Itu untuk agenda job fair dan juga seminar. Lalu di lapangan utamanya itu acaranya adalah cabang seni baca Al-Quran golongan dewasa dan cabang kiroat mujawat golongan dewasa dari tanggal 13 sampai 18 September 2026. Dari panggung utama kita geser ke Masjid Raya Baiturrahman. Di Masjid Raya Baiturrahman, Simpang 5 Kota Semarang, itu lombanya Musabakoh Cabang Kiroat Al-Quran Golongan Kiroat Murotal, Remaja dan Dewasa. Ada sesi pagi dan juga sore hari Kamarasika di sana, di Masjid Raya Baiturrahman. Terus, selain itu juga masih di area bawah di kawasan Simpang 5 dan sekitarnya, itu di Auditorium Imam Barjo, Universitas Diponegoro Kompleks Peleburan. Itu juga ada lomba cabang seni kaligrafi kontemporer dan cabang seni kaligrafi naskah, lalu juga musabakoh cabang seni kaligrafi dan musabakoh cabang seni kaligrafi hiasan musaf, dan musabakoh cabang seni kaligrafi digital. Itu di gedung Imam Barjo, Universitas Diponegoro Peleburan. Nah, kemudian kita geser ke lokasi dari kawasan Segitiga Emas ya, masih di area Universitas Diponegoro, tapi kita geser ke gedung Profesor Sudarto. Nah, ini di Universitas Diponegoro Tembalang juga ternyata jadi venue untuk kegiatan musabakoh tilawatil Quran 31 di Kota Semarang, Jawa Tengah, di gedung Profesor Sudarto Universitas Diponegoro Tembalang. Itu agenda musabakoh cabang syarhil Quran dan final musabakoh cabang syarhil Quran. Kemudian selain itu di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah itu cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz, lalu juga cabang hafalan Al-Quran golongan 20 juz di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Selain itu juga di kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah itu juga ada jadi lomba untuk cabang tafsir Al-Quran golongan bahasa Arab dan hafalan Al-Quran 30 juz itu di kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. Lalu di kantor Kementerian Tenaga Kerja Kota Semarang Gedung Kreasi BBPVP Provinsi Jawa Tengah itu untuk agenda musabakoh cabang seni baca Al-Quran golongan tartil Al-Quran dan golongan tilawah tunanetra. Dan selain itu juga ada di kampus Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang musabakoh cabang Fahmil Al-Quran dan finalnya itu nanti di kampus 3 UIN Wali Songo Semarang. Nah, tinggal disesuaikan lokasinya jenengan kawan di 5224 di Semarang Kota ada, Semarang Pusat ya, di Pusat Kota ada, Semarang Timur ada, Semarang Barat ada, Semarang Atas ada, lalu juga di Masjid Agung Jawa Tengah dan di Rumah Dinas Wali Kota Semarang. Dan itu semuanya bisa dikunjungi masyarakat umum untuk bisa menyaksikan dan juga ikut serta ya kan kawan Rasika dalam tanda petik mendapatkan barokahnya dari setiap kalimat dan juga ayat-ayat yang disampaikan dan dipertunjukkan oleh para kafilah dari berbagai provinsi di Indonesia. Monggo kawan 5224, boleh, boleh, masyarakat boleh, tinggal disesuaikan lokasi jenengan ya. Tadi tersebar di, oh dikirimi aja wis, nanti dikirimi lokasinya biar dicocokkan sendiri. Lokasi yang terdekatnya mau kemana. Pak Bima, oke matur suwun Pak Bima untuk atensinya. Bu Yayu, selamat siang, ini Kubro dari exit tol putar balik SPBU, ini saya masih di depan makam Kubro ya. Aku 20 menit iki pun masih ngantri, belum lolos. Boleh ki berarti undang-undi karo Pak Eka, aku sih ki Bu Yayu mbak Pak Eka. Coba ki Pak Eka kok sudah ngabari lagi.
8: 2026 itu nanti
5: 0955 sudah lolos dari Kubro Mas Yud.
8: Dimana saja.
5: Dari Kubro sampai setelah lepas dari kemacetan Kubro ini sampai pintu masuk kawasan industri Terboyo los lancar. Yang arah okay. Ke Kota Semarang memang menunjukkan ke adanya kemacetan. Selain putar efek dari putar balik di Ngenu Indah itu karena penumpukan kendaraan, memang kebetulan lalu lintasnya padat banget ini. Kemacetan itu mulai depan SPBU Syariah itu loh Mas Yud, yang arah ke Kota Semarang.
0: Baik. Nanti diupdate lagi setelah jam 10 ya kawan Rasika. Jadi aku pamit dulu dari Kelana Kota pagi hari ini. Selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan hormati sesama pengguna jalan. Kelana Kota siangnya masih terus berlanjut hingga jam 12 nanti.

0: jam 10 pagi, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Sebanyak 6.350 personil gabungan diterjunkan untuk mengamankan MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang. Ribuan personil terdiri dari 2.500-an Polri, 2.500 Polri, 520 TNI, dan 1.900 Satpol PP, dan 1.300 Dinas Perhubungan. Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Yulianto bilang, pengamanan dilakukan secara terpadu di sejumlah lokasi, mulai bandara, stasiun, hingga kawasan Simpang 5. Pengamanan berlangsung 11 hingga 20 September, dengan pembukaan MTQ Nasional digelar 12 September di lapangan Pancasila Simpang 5. Polisi juga menyiapkan rekayasa lalu lintas secara situasional, serta sejumlah kantong parkir seperti di kawasan Ex Wonderia, Taman Budaya Raden Saleh, Masjid Baiturrahman, Mal Ciputra, Gor Tri Lomba Juang, Stadion Diponegoro, Taman Indonesia Kaya, dan kawasan Undip Leburan. Penyelenggaraan MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang memberi dampak positif bagi sektor perhotelan. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Jawa Tengah mencatat okupansi hotel saat ini mencapai 80% dan diproyeksikan meningkat hingga 90% saat puncak acara. PJ Ketua BPD PHRI Jawa Tengah Albert Dwijaya mengatakan MTQ juga memberikan efek bola salju bagi bisnis travel, restoran, dan UMKM. PHRI Jawa Tengah telah mengarahkan 120 anggota untuk meningkatkan pelayanan bagi kafilah dan tamu, termasuk kebersihan, kenyamanan, serta kualitas makanan. Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah Tad Yasin Maimun menyebut, MTQ Nasional juga ditargetkan mendorong perputaran ekonomi hingga Rp1,2 triliun. Potensi itu didorong melalui berbagai kegiatan pendukung, seperti job fair, bazar UMKM, dan wisata. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: dari 105,6 FM Rasika USA. Assalamualaikum kawan, selamat pagi menjelang siang. Hari Senin yang penuh semangat di tanggal 14 September 2026. Setiap Senin jam 10 saya menggantikan Bung Yuda dari jam 10 sampai dengan jam 12 siang di Kelana Kota Rasika edisi hari ini. Seperti biasa memantau arus lalu lintas di hari Senin ini. Tentu kepadatan keramaian yang terjadi setiap Senin pagi di beberapa ruas jalan yang mungkin sudah hafal ya, Anda yang ada di sekitar kita setiap Senin pagi seperti apa, sudah cooling down, sudah turun hingar-bingarnya. Jam-jam segini itu udah relatif banyak kegiatan-kegiatan yang berkutat di tempat kerja ya. Tapi namanya juga kawan Rasika ya, walaupun di tempat kerja masih tetap memantau di laptop, di komputer, sambil memantau Rasika melalui website-nya Rasika yang bisa dipantau untuk mendengarkan dan juga sekaligus melihat siaran Rasika sambil ada apa-apa gitu ya. Sejauh ini kejadian-kejadian menonjol nihil yang paling banyak itu adalah kejadian kebakaran kawan. Kemarin tuh apa ya, dari Damkar Kota Semarang aja laporan ada puluhan kawan, pemadaman kebakaran lahan-lahan kosong terutama. Itu banyak sekali, tidak hanya pagi, siang, sore, bahkan malam, dini hari juga laporan terkait dengan kebakaran lahan kosong itu terjadi. Seperti terakhir itu kebakaran lahan kosong itu jam 4 dini hari tadi, termasuk juga pemadaman kebakaran rumah ya dan sebagainya. Tetapi lahan-lahan kosong ini banyak sekali di Kota Semarang yang terbakar. Entah kenapa, banyak faktor barangkali ya, karena satu kering, dua mudah tersulut oleh berbagai hal, termasuk juga oleh puntung rokok. Nah, puntung rokok ini ketika seseorang dengan mudah membuang rokok, mungkin pada masa tertentu dibuang karena masih hijau gitu ya, jadi enggak, apinya mati gitu. Tapi ketika sekarang ini pada menguning dan mengering, karena praktis tanaman kalau enggak disiram kan pasti mati, kemudian akan mengering, jadi itu mudah terbakar. Baik, jalan raya bagaimana pagi ini? Saya buka Pak Edi Arjono. Ini tampaknya kok ada gambar traffic light. Kenapa ini? Traffic light. Tapi kok menghadapnya ke sana? Coba saya buka ya dari Pak Edi Arjono.
1: Izin melaporkan TL Poncol itu lampu TL-nya agak ndak ngena itu, rada mengos ke sebelah kanan Mas Yud. Oh. Jadi ndak pas di pengendara. Mungkin pihak dinas perhubungan bisa dihubungi Mas Yud. Gitu ya, saja, ya. Matur suwun.
0: Iya, ini seperti ini. Oke, ini di mana tadi?
1: Ini ya Mas Yuda ataupun Mas Haris, kondisi TL yang ada di depan stasiun Poncol yang arah menuju ke Jalan Hasanuddin. Matur suwun Mas Yuda atau Mas Haris.
0: Siap, siap. Oke. Makasih informasinya. Pak Tian.
2: Ya, ini depan JPO Gedawang itu ya.
0: Ada apa ini?
2: Ini spanduknya kok lembrek-lembrek. Sudah hampir setinggian 2 meter nggak ada yang bersihin ya. Terima kasih.
0: Di mana ya Pak ini? Coba saya buka lagi ya videonya.
2: Ya, ini depan JPO Gedawang itu ya. Oh, ini spanduknya kok lembrek-lembrek.
0: Oke, jadi jembatan penyeberang orang di situ tuh ada MMT ataupun spanduk ya, yang mungkin sudah lama gitu. Ya, sudah lama dan rusak dan yang lebar ke bawah gitu. Oke. Baik, terima kasih informasinya. Pak Sono, ada catatan informasi? Ini kawan kita Pak Sono berangkat dari Madukoro menuju Rembang, sudah sampai Kubro, sedang antri. Oke, minta informasinya sampai Rembang lalu lintasnya bagaimana untuk saat ini. Oke, sepertinya perjalanan dari kawan kita yang melintas dari Madukoro, jembatan menuju ke arah apa ya, ke arah Rembang. Baik, saran saya sih lewat Ronggo Warsito bawah aja tuh Pak, karena kalau lewat lurus apa ya menuju ke arah Kubro, antreannya panjang banget. Oke. Baik, Pak, antreannya panjang bangetnya sih enggak, cuma ya 2 kilo aja. Tapi butuh waktu apa namanya 40-an menit ada tuh ngantri di situ. Oke, baik, terutama di Kubronya yang terpantau padat. Nah, kalau misalnya belum lewat Ronggo Warsito, ya bisa lewat bawah. Tapi nanti masih ngantri juga di bawah jembatan tol ya, tapi sedikit. Kan bisa lurus tuh kalau di bawah jembatan tol ya. Oke, itu sih saran kita. Tapi kalau udah kadung ya dinikmati saja dengan penuh kesabaran.

0: masih bersama di Rasika 105,6 FM yang lagi rame wirawiri di FYP dan juga di macam-macam terkait dengan apa ya, skandal biksu di Thailand, kawan, biksu senior di mana siapa namanya, Rehan Wacirayan loh, Pak, gitu ya, yang ditangkap apa namanya tanggal 10 September kemarin, di mana polisi menjeratnya dengan dugaan penggelapan dana dan juga pencucian uang. Tapi yang membuat ramai juga video-video apa namanya melalui CCTV internnya gitu. Kok bisa tak, kok nggak tahu kalau ada CCTV gitu ya. Tapi yang pasti selain kasus dugaan penggelapan sebanyak berapa itu ya, 2,8 juta US dollar. Itu berapa apa namanya rupiah, saya kurang tahu juga. Tetapi yang bikin seru adalah munculnya skandal hubungan dengan seorang perempuan, dan ini yang membuat kasusnya itu meledak di media sosial. Polisi juga menangkap seorang perempuan berusia 47 tahun yang disebut bekerja atau memiliki kedekatan dengan lingkungan kuil. Dalam penyelidikan, polisi menemukan rekaman CCTV yang memperlihatkan sang biksu melakukan hubungan seksual dengan perempuan tersebut di kediamannya. Dan rekaman itu kemudian beredar luas di media Thailand, bahkan di Indonesia juga. Bagi masyarakat Thailand, persoalan ini sangat sensitif karena seorang biksu dalam tradisi tradisi Theravada itu menjalani kehidupan selibat dan meninggalkan kehidupan duniawi atau seksual serta kepemilikan duniawi gitu ya. Meninggalkan hal-hal yang duniawi gitu. Jadi kasusnya bukan sekedar biksu ketahuan selingkuh, tetapi seorang biksu yang melanggar aturannya sendiri. Dan di sini ada tiga lapisan skandal, yaitu skandal seks, skandal uang kuil, dan juga pencucian uang. Dan seterusnya, Anda bisa lihat sendiri di sana. Kasus ini sangat sensitif di Thailand karena posisi biksu di masyarakat Thailand sangat tinggi, di mana Buddhisme ini adalah bagian penting dari kehidupan sosial Thailand, di mana biksu bukan sekedar pemimpin ritual, tetapi juga figur moral yang dipercaya masyarakat. Karena itu ketika seorang biksu senior justru terseret kasus seks dan uang, dampaknya jauh lebih besar. Dan kasus ini datang setelah skandal besar dunia kebiksuan Thailand pada tahun lalu, gitu. Mungkin tidak hanya satu ini aja, kawan, beberapa juga skandal-skandal seksual yang melibatkan pemimpin atau pemuka agama, beberapa terjadi di dunia ini, dan itu adalah karena faktor seseorang saja ya, kawan, dan ini menjadi isu internasional. Oke, Ibu Miyati, assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak Sinyo, selamat siang.
1: Update Lalin, Bung Haris, ini Okay. Udah sampai TL Genduk tadi dari Pedurungan Majapahit. Sampai sini jalurnya ramai lancar, ini kok ada truk pemadam kebakaran mana ya itu ya? Ini ada sedikit antrian di lampu merah.
0: Ya. Baik, di daerah mana itu, Pak? Gayam Sari kah atau di mana? Kalau Gayam Sari itu tadi pagi ada kebakaran rumah di Jalan Plewan, Kecamatan Gayam Sari. Armada yang diterjunkan itu ada 4 armada itu, kawan, pagi tadi. Sampai sekarang masa belum ini, masih ada di lokasi. Kemudian di Jalan Plewan ya, karena ada beberapa rumah di situ tuh. Baik, di Soekarno-Hatta juga ada kebakaran tapi jam 2 dini hari. Baik, kemudian Pak Sinyo ada catatan lagi?
1: Update lagi, Bung Haris, ini di Jalan Kaligawi arah Terboyo masih terpantau ramai lancar ya, jadi nggak ada, belum ada ketersendatan.
0: Oh iya, pipa ya.
1: Lumayan, jalan nggak ada antrian, jalan pelan-pelan nggak ada, jadi masih ramai lancar, Bung Haris, begitu update-nya. Terima kasih.
0: Ada pipa panjang gitu kan, cukup besar, berapa ini, 5 in apa 10 itu. Nah itu parkir di pinggir jalan, okay. Karena mungkin proyek pembangunan saluran pipa. Pak Sondong, selamat siang.
2: Selamat siang Mas Haris. Ini kabar terkini dari proyek reservasi jalan ditulis ya, yang dari arah Kendal menuju Batang atau menuju arah Jakarta. Ini lajur kanan sudah dicor, tinggal nanti dibuka, sudah lancar semua. Secara umum dari Kendal sampai Tulis lancar sekali tanpa kendala Mas Anies. Terima kasih.
0: Baik, biasanya kan padat itu kalau nggak sekilo, dua kilo gitu ya, dari Tulis sebelum Batang. Tapi untuk saat ini karena pengecoran sudah cukup umur dan kanan-kirinya juga sudah selesai, maksudnya sudah dicor semua dan bisa dilintasi untuk dua arah dan sudah dibuka. Dan arus lalu lintas lancar di daerah Tulis sebelum Kandeman. Oke, siap. Terima kasih Pak Sondong, selamat jalan untuk Anda dan siapapun untuk kawan Rasika yang melintas di jalur tersebut.
3: News Flash. Gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 5,2 mengguncang wilayah Kabupaten Malang dan sekitarnya pada kedalaman menengah di Laut Selatan. BMKG menginformasi guncangan tersebut tidak berpotensi memicu gelombang tsunami, serta menghimbau masyarakat agar tetap tenang dan mewaspadai potensi gempa susulan. Demikian Newsflash.
0: Kita buka lagi catatan Pak Aziz Novardi.
4: Selamat pagi, jelang siang, Bung Aris dan kawan Rasika semuanya. Izin melaporkan Abdul Anin di hari Senin 14 September 2026 meluncur dari kawasan industri Tambaji. Ini posisi saya sudah sampai di TL Kali Banteng ya. Terus saat saya melintas masih terpantau ramai lancar kondusif di kedua arahnya, baik yang mengarah ke Kota Semarang maupun yang mengarah ke Kendal, Bung Aris. Sementara untuk cuaca siang hari ini kelihatannya seperti cetar dan panas sekali ya. Suhu di mobil saya ini menunjukkan di angka 28 derajat Celcius, Bung Aris. Untuk sedikit tadi ada catatan di TL Hanoman ya, itu di tengah-tengah ada bersih-bersih sampah, tepatnya di trotoar ataupun di pembatas. So far masih belum menyebabkan ketersendatan. Tetap ekstra waspada, hati-hati aja karena sudah dipasang barier. Begitu yang bisa diinformasikan. Bung Aris, selamat bertugas dan tentunya tetap semangat. Terima kasih.
0: Terutama Anda ya, tetap semangat dan tetap berkonsentrasi dengan penuh

0: Sehat Alami.
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline.
2: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Anda terus bersama di Rasika 105.6 FM. Saya Haris kawan. Jadi kawan Anda siang hari ini. Minyak dunia bergejolak lagi mendidih dan apakah akan berpengaruh terhadap BBM atau kenaikan BBM nanti? Yang mungkin akan berpengaruh juga tarif angkutan, harga barang, ongkos kirim dan sebagainya. Belum ada informasi apapun dari pemerintah terkait dengan misalnya BBM non-subsidi. Oke, kita tunggu saja. Tapi yang pasti harga minyak dunia kembali melonjak. Harga Brent sudah menembus sekitar berapa kemarin? 107 US dollar per barel. Dan ini cukup tinggi kawan, di mana ketegangan di Timur Tengah, serangan terhadap fasilitas energi Arab Saudi dan juga meningkatnya resiko di Selat Hormuz menjadi pemicu utama terutama. Apalagi pertemuan negara-negara Teluk dengan Iran yang sedianya membahas pengelolaan Selat Hormuz juga ditunda nih akhirnya. Minyak dunia kembali di atas 100 dolar, itu artinya apa buat kita gitu. Kita tunggu saja. Sementara di Jawa Timur kawan, Gunung Semeru kembali erupsi Senin pagi tadi, di mana laporan terbaru menyebut 3 kali erupsi dengan letusan terakhir mencapai sekitar 1000 meter di atas puncak. Dan tentu saja Semeru bukan sekedar gunung meletus ya. Yang kenapa Semeru seperti tidak berhenti menunjukkan aktivitasnya ya, kalau kita lihat dalam sepekan terakhir aktivitas erupsi Semeru itu memang cukup sering tercatat ya, termasuk suara gemuruh pagi ini yang erupsi 3 kali. Ada apa dengan bumi di bawahnya ini ya, sedang bergejolak barangkali. Oke, catatan lainnya lagi dari kawan Rasika, saya buka-buka catatan perjalanan Anda, Pak Aziz. Halo.
1: Hai. Bung Haris, ini mantap. Untuk perjalanan saya sudah sampai di Tugu ya, masih mengantri di TL-nya. Ini saya mau mengarah ke Kota Semarang. Untuk aktivitas lalin saya melihat masih terpantau ramlan ya, tidak ada notif. Ini kalau seperti ini kan kita senang. Jalan lancar, bus ya. Itu ya Bung Haris.
0: Siap.
1: Cuaca masih kelihatan cetor alias panas sekali. Begitu.
0: Terima kasih informasinya.
1: Harus tetap waspada, hati-hati karena kondisi panas seperti ini, harus tetap selalu jaga kesehatan ya. Minum sesuai dengan keinginan saja, jangan dipaksa.

aman, terkendali, lancar. Thank you. Pak Albertus, siang Om Haris, siang. Pengen denger lagu reggae, salam buat kawan Rasika dan kru Rasika juga. Iya. Oke. Baik. Reggae itu kayak identik dengan pantai. Pantai identik dengan laut. Ya. Ngomongin soal laut, kawan. 5 jurnalis masih belum diketemukan. Sementara ada musibah lagi, yaitu kapal penumpang Virgo Transport yang membawa 243 orang yang mengalami kecelakaan di Laut Jawa setelah menghadapi cuaca buruk. Perkembangan terbarunya adalah 6 orang meninggal dan 129 masih dalam pencarian. Sementara puluhan lainnya berhasil dievakuasi tim SAR yang masih terus melakukan pencarian. Ya, Laut Jawa kembali menyimpan duka di mana kapal penumpang terbalik, ratusan orang jadi taruhan, dan sampai dengan pagi ini 129 orang masih dicari, kawan. Oke, baik. Selamat jalan untuk kawan Rasika yang sedang melintas di jalan raya manapun. Jam 10:38 sekedar informasi waktu saja. Situasi lalu lintas siang hari ini, Pantura Barat, Semarang menuju ke arah Pekalongan, dua arahnya terpantau ramai lancar. KIW hari ini lancar ya, kawan. Sementara untuk kota Semarang landai saja, beberapa kejadian-kejadian nihil. Semarang Solo juga lancar.

0: Kalau kita lihat SPBU di seputar kita kawan, memang ada antrian tetapi masih masih bisa ditunggulah beberapa waktu gitu. Walaupun terlihat mungkin kalau sepeda motor cukup panjang ada 10 misalnya, ya wajar semakin banyak pengguna sepeda motor, semakin banyak orang, semakin banyak juga kebutuhan. Dan pemerintah tampaknya memang berusaha untuk mencukupi kebutuhan masyarakat ke berapapun jumlahnya ya. Walaupun terlihat antrian, tetapi masih bisa lah di Jawa Tengah tuh khususnya. Tetapi berbeda halnya di Sumatera misalnya, di luar pulau. Sopir truk misalnya harus antre berjam-jam. Apakah karena ada pengurangan suplai terutama biosolar ya? Tapi dari Pertamina di sana bilang bahwa nggak ada pengurangan suplai biosolar di Lampung meskipun sopir-sopir truk mengeluhkan antrean panjang di SPBU. Dan yang viral juga di media sosial, antrian yang panjang gitu di Makassar kawan, dengan menggunakan apa ya, video apa namanya yang pesawat kecil itu apa namanya, saya kok lupa tiba-tiba, Rehan, drone ya, dengan menggunakan drone antreannya panjang banget di media sosial itu. Dan hari ini itu bahkan kemarin ada pengaturan kendaraan sistem ganjil genap di SPBU Sulawesi Selatan, di mana sistem pengisian BBM ini menyesuaikan tanggal dan angka terakhir plat kendaraan. Kalau misalnya ini hari tanggal berapa? Tanggal 14 September, berarti saatnya untuk pengguna kendaraan yang menggunakan nomor ganjil gitu ya. Ya, dan dengan adanya ini, antrian kendaraan yang kemarin sempat viral itu hari Minggu sempat mengular dan sekarang ini tidak mengular lagi ke badan jalan gitu. Sudah mulai berkurang. Jadi memang hari Minggu kemarin itu luar biasa di Makassar, banyak meme-meme ataupun apa ya, sandiwara-sandiwara, konten-konten yang terkait hal tersebut. Misalnya ada konten yang bilang biaya antri yang mau apa namanya, yang mau menggunakan jasa antri monggo silakan membayar lebih mahal dari harga BBM itu sendiri. Itu hanya konten aja, tapi sekarang kendaraan dengan nomor polisi angka terakhir genap kemarin misalnya tidak antre, tapi untuk hari ini baru ginilan genap. Jadi menggunakan sistem ganjil genap di sana. Dan antrean panjang pengisian BBM di sejumlah stasiun SPBU di kota Makassar diduga dipicu pembelian secara berlebihan alias panic buying oleh warga. Dan tudingan itu justru membuat sebagian masyarakat heran karena tidak akan rela mengantri jika bukan karena terdesak kebutuhan BBM gitu. Jadi ketika dikatakan itu panic buying, tapi loh saya betul-betul butuh kok gitu. Antrian BBM di SPBU tidak kunjung merenda kawan, membuat resah masyarakat dalam beberapa waktu terakhir ini, di mana fenomena ini turut memunculkan spekulasi adanya kelangkaan BBM meskipun belakangan Pertamina menepis antrian yang memicu kemacetan tersebut akibat pasokan atau suplai bahan bakar terbatas. Pihak area apa namanya CSR Pertamina Patraniaga Sulawesi bilang bahwa kalau stoknya sendiri sih sampai dengan saat ini kondisi aman dan mencukupi. Siap, itu kawan catatannya. Pak dari kawan Rasika udah masuk ke Rasika siang ini, Pak Sinyo.
1: Update lagi Bung Haris, ini kan mampir di Alfamart sebelum Pak Diraya. Ini ternyata terjadi sedikit antrian. Jadi tadi lumayan sih antriannya. Kalau saran saya ambil sisi kiri aja, mungkin yang di kanan ada putar balik juga ini. Yang di depan Pak Diraya ini tadi antriannya lumayan. Nah ini berhenti lagi, antri lagi.
0: Oke. Siap. Ini informasinya. Pak Widayat pukul 10.38 melintas di Jambu. Di Jambu Kabupaten Semarang itu ada tumpahan solar di 3 titik tikungan mesra mengakibatkan beberapa sepeda motor jatuh mungkin bisa diteruskan ke pihak yang berwenang. Arah turun ke Semarang, seperti inilah penampakannya, foto di mana ada sepeda motor berboncengan, ini masih berusaha untuk membangunkan sepeda motornya setelah di tikungan itu ada tumpahan solar dan terpeleset. Oke. Baik, di Jambu ya. Baik, segera kita sampaikan ke kawan-kawan ya untuk mendapatkan biasanya ini ada hubungannya juga dengan damkar ya, nanti akan disiram. Pak Sono, selamat siang, sudah ini Pak Sono ini mau menuju ke arah Rembang tadi lewat Arterio Sudarso. Sedang antri di Kubro. Oke, baik. Nah, ini antreannya sedang melambat pelan di sekitar, sudah sampai di Pasar Kubro ya. Oke, SPBU Kubro masih melambat ya. Oke, jadi butuh waktu berapa menit? Mungkin sekarang udah lepas ya, Pak. Ini ya. Membutuhkan waktu kira-kira 25 menit baru lolos di Kubro Bung Aris. Oke. Ini sudah sampai dengan TL Terboyo. Siap. Dari Terboyo menuju ke arah Kudus Pati lancar. Oke. Baik, selamat jalan untuk kawan Rasika. Saya buka dulu catatan singkat dari redaksi untuk informasi News Flash.
2: News Flash. Pemerintah menyalurkan bantuan sosial beras sebanyak 30 kg per keluarga penerima manfaat secara bertahap mulai September 2026. Bantuan alokasi 3 bulan yang didistribusikan Perumbulok ini ditujukan bagi warga miskin terdaftar di data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim guna meringankan beban hidup dan menjaga stabilitas harga pangan. Demikian Newsflash.

0: Pak Tarto, selamat siang. Ada catatan apakah ini?
1: Selamat pagi menjelang siang. Mohon konfirmasi jalan, Mas Rasika yang terhormat. Untuk perjalanan dari Jepara mau ke Semarang, mohon konfirmasinya daerah yang macet mana, Sayung atau lewat tol atau lewat konvensional. Terima kasih.
0: Baik, oke. Dari Jepara menuju ke arah Mijen, kemudian masuk ke Demak, terpantau lancar. Di dalam kota Demak maupun di lingkarnya juga lancar. Di jalan tolnya juga mulus, lancar. Di jalur arterinya juga lancar ya, ke arah Semarang. Mungkin sedikit melambat di Genuk saja. Oke. Begitu kawan, kira-kira di Genuk melambat saja. Dan nanti masuk ke rel kereta ya. Biasanya ada antrian, termasuk juga siang hari ini ada sedikit antrian. Tapi kan udah biasa ketika kita melintas di jalur tersebut. Begitu Pak, kira-kira informasinya selamat jalan menuju ke arah kota Semarang. Sementara catatan lainnya lagi, Pak Udoyo tadi melintas di sekitar Meranggen menuju ke arah Gubuk Purwodadi, bagaimana arus lalu lintasnya? Lancar Pak. Dan jembatan apa namanya Lusi itu kan masih diperbaiki ya. Untuk kendaraan-kendaraan sumbu 3 diharapkan untuk tidak melintas dalam kota Purwodadi lewat jalur alternatif lainnya saja, termasuk juga lewat Pantura, karena selain membuat ketersendatan juga apa ya, diimbau karena dapat merusak jalan. Ini himbauan dari kawan-kawan Satlantas. Jadi tidak melewati kota Purwodadi untuk di atas sumbu 3. Kemudian catatan lainnya lagi, Semarang Bawen Salatiga Ampel Boyolali lewat tol maupun lewat non-tol terpantau lancar untuk siang hari ini.

0: CEO sudah tiba.
1: Selamat datang Tuan CEO.
0: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
2: Bukan.
1: Apakah karena orang dalam?
2: Bukan juga.
0: Lalu apa Tuan CEO?
2: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.
3: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
8: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wingscare, Rasika, USA.

0: Sebuah lagu yang asik sekali berirama reggae di Rasika 105,6 FM. Cuaca makin panas yang hari ini ketika kita menggunakan sepeda motor atau menggunakan celana berwarna gelap atau hitam terasa semelet gitu ya. Seperti yang dialami kawan kita ini membagikan fotonya melintas di Kaligawe Kota Semarang. Iya, apalagi di kawasan utara gitu, dekat-dekat pantai. Yang melintas di sekitar kawasan Arterio Sudarso tadi, beberapa kawan melintas kawasan Cipta, macet nggak ya? Kawasan Cipta nggak macet hari Senin ini, lancar. Yang tersendat hanya di Kubro saja. Mungkin butuh waktu setengah jam ya, 30 menitan untuk antri di kawasan tersebut. Misalnya kalau Anda dari pelabuhan mau menuju ke arah Kaligawe, ya sekitar 30 menitan ya untuk lepas. Sementara untuk Kaligawe Raya dari Demak menuju ke arah Semarang, dominasi truk-truk besar di lajur kanan, dua lajur dipenuhi oleh kendaraan truk yang mau menuju ke arah pelabuhan. Jadi terpantau padat di kawasan ini. Dari mulai terminal Terboyo, bahkan sebelum itu di Padiraya juga cukup padat sampai ujungnya di rel kereta. Oke, lepas kereta, lancar. Kemudian Pak Joko Mulyono, Kaligawe macet panjang nih mas. Arah ke kota dari TL Terboyo, ya, bahkan sebelum traffic light Terboyo, bahkan setelah Polsek Genduk tuh ada SPBU apa namanya ya, SPBU Syariah pak ya. Nah antreannya sampai di situ tadi informasinya, sampai ujungnya ya di rel kereta, ya, karena volume kendaraan di siang ini cukup padat. Ya. Pak Noverdi.
1: Bung Haris, ini untuk perjalanan saya sudah arah balik ke Tambak Aji ya. Okay. Tadi aktivitas lain di protokol Kota Semarang masih terpantau ramai lancar, tidak ada notis saat saya melintas. Sementara untuk cuaca nih makin siang sepertinya makin panas ya Bung Haris. Suhu di mobil saya sudah naik di angka 32 derajat Celcius. Ini biar Bung Haris lihat muka saya, biar lihat wajah saya. Nah ini tak buat video double, nanti kalau ketemu di jalan biar bisa menyapa, hai Pak Ajis, hai Pak Ajis. Nah, nanti saya juga nyapa, halo Bung Haris, gitu ya Bung Haris. Tetap semangat ya Bung Haris, buat kawan Rizka juga tetap semangat pada saat melintas siang hari ini. Kalaupun haus, silahkan minggir minum dulu, mampir di Maret ataupun di Alfamart, beli air minum. Begitu ya, jangan sampai dehidrasi karena cuaca di Kota Semarang begitu panas. Itu yang bisa diinformasikan buat Bung Haris. Tetap semangat. Terima kasih.
0: Tolong kalau pas ketemu di jalan itu saya disapa juga ya. Karena kan Anda sering kadang pernah melihat wajah saya, jadi mungkin bisa disapa. Mungkin saya terlihat serius kalau di luar ya, tapi kalau disapa saya pasti senyum. Udah jam 11. Kita simak dulu ya informasi kabar Jawa Tengah.
2: Jam 11 siang, waktu di Rasika.
3: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
0: Polisi turun tangan menyelidiki dugaan keracunan makan bergizi gratis atau MBG yang menimpa ratusan penerima di Gembong Pati. Kasat Reskrim Polresta Pati, Kompol Dika Hadian Widya Wiratama mengatakan pihaknya telah memeriksa sejumlah siswa dan pengelola SPPG. Polisi juga mengambil sampel makanan dan sisa muntahan korban untuk diuji di laboratorium. Sementara itu jumlah korban bergejala bertambah menjadi 401 orang dari 4 sekolah dan 1 posyandu. Dinas Kesehatan Pati mencatat 48 orang masih dirawat di rumah sakit, 319 rawat jalan, dan sisanya dinyatakan membaik. Polisi menegaskan penyelidikan masih berlangsung dan belum ada penetapan tersangka. Badan Gizi Nasional BGN mencopot kepala SPPG Sukorejo II Blora menyusul dugaan keracunan MBG yang menimpa ratusan siswa. SPBG tersebut juga dikenai sanksi suspend berat selama 30 hari karena dinilai tidak memenuhi persyaratan dan banyak SOP yang tidak dijalankan. Wakil Kepala BGN Trenggono mengatakan pencopotan kepala dapur dilakukan karena tidak menjalankan tugas dan tidak patuh terhadap SOP. Sementara itu, jumlah korban diduga keracunan dari SPPG tersebut bertambah menjadi 225 orang. Dinas Kesehatan Blora menyebut 4 korban masih menjalani rawat inap. BGN akan melakukan evaluasi setelah masa suspend berakhir dan sanksi permanen dapat diberlakukan jika dapur dinilai tetap tidak memenuhi syarat. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
3: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: sampai dehidrasi. Kebutuhan cairan naik, sementara rasa haus juga tidak selalu menjadi alarm yang cukup cepat ya. Saya nggak haus, berarti nggak perlu minum dong. Padahal belum tentu begitu kawan. Artinya ukuran seseorang apa ya, katanya sih kita 2 liter, ya nggak sih? 2 liter per hari, berarti harus minum banyak dong. Tapi kadang-kadang kita nggak haus, nggak sehari bisa sampai malah nggak sampai 1 liter gitu. Untuk orang dewasa, Kementerian Kesehatan menggunakan patokan 8 gelas ukuran 230 ml. Tapi kebutuhan setiap orang tidak sama, dipengaruhi oleh aktivitas, berat badan, dipengaruhi juga oleh usia, makanan, kondisi kesehatan, dan terutama suhu lingkungan. Tapi sebetulnya ada yang bilang 2 liter tiap hari, ya. Bukan berarti semua orang harus tepat minum 2 liter air putih gitu. Cairan juga berasal dari makanan, dan Kementerian Kesehatan memperkirakan bahwa sekitar 20% asupan cairan itu dapat berasal dari makanan seperti buah, sayur, dan sebagainya. Nah, ketika cuaca panas ataupun aktivitas fisik meningkat, kebutuhan cairan itu meningkat karena tubuh kehilangan lebih banyak air melalui keringat dan juga pernapasan gitu. Apakah benar rata-rata orang Indonesia minum 2 liter air? Tidak bisa dipukul rata ya, dan saya kok tidak menemukan angka nasional terbaru yang cukup kuat untuk mengatakan bahwa misalnya rata-rata orang Indonesia hanya minum 1 liter atau 1,5 liter. Jadi banyak dari kita merasa sudah cukup minum, padahal kalau dihitung sehari mungkin hanya beberapa gelas saja. Karena rasa haus itu bukan selalu alarm pertama yang sempurna. Ada panduan kesehatan yang menjelaskan bahwa rasa haus dapat muncul setelah tubuh ini mulai mengalami kekurangan cairan ringan. Selain itu, sensasi haus juga dapat menurun pada orang lanjut usia. Sebetulnya dia butuh, tapi sebetulnya nggak merasa haus juga. Makanya kebiasaan menunggu haus baru minum kurang ideal, terutama ketika cuaca panas atau sedang aktif gitu. Jadi kalau kita bisa melihat tanda-tandanya, misalnya urin menjadi lebih gelap, jauh dari putih, kemudian udah lebih jarang buang air kecil gitu ya, atau bibir kering gitu. Terus kalau udah bibir kering itu biasanya diobati dengan lip balm. Yang benar adalah tentu saja minum gitu kan. Atau mungkin pusing, lelah, kurang energi, sakit kepala, itu tanda-tandanya satu kurang minum itu tadi. Jadi pertanyaannya, hari ini sudah minum berapa gelas? Terutama yang ini ya, kecuali kalau untuk kawan Rasika yang puasa hari Senin ini. Jadi karena haus belum tentu datang tepat waktu ketika tubuh mulai kekurangan cairan gitu kawan. Jadi ya itu tadi, dikira-kira lah ya. Mungkin kalau menggunakan botol ya, 2 botol minuman mineral, 2, yang paling besar 2 gitu. Kok yang paling besar? Botol sekarang udah ada yang botol agak besar juga tuh yang jadi yang 2 literan lah ya, sebagai tolok ukur untuk kebutuhan air kita agar tetap sehat. Selamat siang untuk kawan Rasika yang sedang melintas di jalan raya siang hari ini. Sebagian menyampaikan informasi lancar aja sambil santai menikmati kelancaran, terutama daerah kota Semarang, arah ke Ungaran, arah ke Bawen, arah ke mana lagi, Salatiga gitu. Salatiga itu kan daerah yang sangat lancar. Sementara untuk kawan Rasika yang mungkin melintas di Bergas, siap-siap karena ada pekerjaan di sekitar kawasan Karangjati, jadi agak melambat tadi informasinya ya. Di sekitar kawasan Karangjati depan Nasmoko itu sudah mulai antri sampai ujungnya di traffic light Polsek Bergas. Pak Asinyo, selamat siang. Bentar. Oke. Ada informasi apakah, Pak Sinyo?
1: Update lalin lagi Bung Haris, ini baru keluar dari Tempoyo. Ini mau ke Durian Raya, nanti lewat tol aja biar lebih cepat. Ini volume kendaraannya makin banyak ya Bung Haris. Dari arah
0: menumpuk, ya?
1: Timur ke barat.
2: Pihaknya telah memeriksa sisi
1: kekuatannya juga panas, terik panas ini. Nanti setelah dari Banyumane langsung masuk tol mau bablas ke Boyolali Bung Haris. Gitu, terima kasih.
0: Oke, cukup padat kawan, dari Genuk sampai ke rel kereta ini padat banget. Saya lihat dari CCTV juga melambat, mulai dari apa Terboyo sampai ujungnya di rel kereta. Oke, mohon bersabar aja. And then so catatan lainnya lagi dari Pak Noverdi.
3: Bung Haris, untuk keterangan saya ini sudah sampai di Jalan Tambak Haji Raya ya. Untuk arus lalin masih terpantau ramai lancar di Jalan Pantura Wali Songo. Ini saya kelihatan di tanjakan KTI ada truk yang trouble di sebelah kiri. Tanda kuat nanjak, entah trouble atau gimana itu. Yeah. Biasanya kalau di area sini tidak kuat nanjak itu ya. Akhirnya mogok, harus menunggu temennya nanti ditarik gitu ya Bung Haris. Karena tanjakan di KTI ini memang benar-benar sangat curam, hampir 45 derajat ini kayaknya. Begitu yang bisa diinformasikan ya Bung Haris. Tetap ekstra waspada, hati-hati saat tanjakan atau melintas di tanjakan KTI. Begitu yang bisa diinformasikan Bung Haris. Terima kasih.
0: Oke, selamat jalan menuju kawasan industri. Bu Ar menyimak saja, kemudian beberapa kawan, Pak Sodong, halo.
4: Jadi melaporkan Mas Haris, 11.15 sudah lepas dari Wiradesa ya. Lancar sekali Mas Haris, itu setelah jembatan Pencongan yang ke arah barat juga sudah diaspal mulus. Entah itu untuk dasaran aja atau memang sudah cukup untuk proyek peningkatan untuk jalan di sekitar Wiradesa, tapi secara umum sudah lancar semua kedua arahnya. Terima kasih.
0: Baik. Setelah dicor sebelum Pencongan itu kan kemarin sempat dicor ya. Nah ini dua arahnya sudah. Oh, setelah dicor di aspal tentu kayak apa itu ya? Halus banget ya. Cuma ya itu memang jalan cukup tinggi. Nanti kalau sebelum jembatan itu kan ada jalur ke arah Pacar ya. Nah, itu gimana caranya ya? Karena di situ sering banjir. Jadi masalahnya itu bukan apa-apa kawan. Kawasan itu kenapa begitu legok dan sering tergenang air? Karena di atasnya ada jalan atau rel kereta, kawan. Jadi kalau jalan ditinggikan, itu pasti akan nyundul, gitu. Makanya di situ tuh jalannya nggak bisa ditinggikan. Walaupun di jalan rayanya udah ditinggikan, tapi ketika masuk ke kawasan ke bawah, itu pasti akan menjadi genangan air. Sementara di sebelah kanannya itu, di sebelahnya adalah sungai besar. Tidak mungkin disodet mengeluarkan air banjir menuju ke sungai. Bisa-bisa arah sebaliknya dari sungai masuk ke permukiman. Nah, ini serba salah kawan, kawasan tersebut. Entah bagaimana solusinya nanti, apakah rel keretanya ditinggikan atau bagaimana. Tentu butuh biaya nggak sedikit juga gitu. Kemudian informasi lainnya dari kawan-kawan Pak Hari. Bung Haris, informasi untuk arah Batang dari Kedung Wuni dari Kedung Wuni lancarkah ke arah Batang dari Kedung Wuni ya. Oke, baik-baik. Saya belum ada laporan ke situ. Baik, mungkin ada kawan Rasika yang di sana berjibaku Kedung Wuni. Tapi jalur ini nggak ada perbaikan jalan yang signifikan kok ya. Tidak seperti di daerah Pencongan. Itu kan kemarin sempat ada pekerjaan cukup besar ya. Pengecoran jalan dan mengakibatkan cukup padat. Tapi di kontraflow sih nggak ada masalah. Tapi untuk jalur yang saya tahu ya, mulai dari Posis sampai Batang itu nggak ada pekerjaan jalan yang cukup besar. Jadi biasanya arus lalu lintas di kawasan ini cukup lancar sih. Oke. Baik. Oh, dari Kedung Mundu. Oh, dari Kedung Mundu. Oh iya, saya pikir Kedung Wuni. Kedung Mundu. Iya, iya, sorry Pak Aris ya, Pak Aris ya. Mau ke Batang ini, oke. Mau ke Batang, mengikuti perjalanannya kawan Rasika lancar. Di dalam kota biasa lah ya, di Pandanaran ataupun apa, mending lewat tol aja keluar mana gitu ya. Tapi secara umum kalau lewat tol jelas lancar, lewat non tol juga lancar. Oke, ya ya ya, Gedung Mundur, Gedung Wuni. Yap, oke, baik, menuju ke arah Pekalongan lancar ya Pak, yang dicor-coran di sebelum masuk apa di pencongan sebelum Wira Desa ini juga sudah selesai, sudah di apa namanya, sudah di aspal juga kata Pak Sondong ya, lancar saja. Kemudian catatan lainnya lagi Pak Joko Mulyono, Bung Aris, dari TL Terboyo sampai lepas palang pintu kereta api Sawah Besar butuh waktu 20 menitan. Oh, 20 menit. Jadi enggak begitu macet sebetulnya ya. Kalau kita lihat memang padat ya, kendaraan yang melintas di jalur ini padat. Cuma mengalir gitu, kawan. Tidak macet, roda masih berputar. Jadi mulai Terboyo sampai ujungnya di rel kereta sekitar 20 menit. Kalau Anda mungkin dari batas kota ya mungkin tambah 15 menit ya. Mungkin 35 menitan kalau mungkin dari batas kota ya. Ini perkiraan. Oke, sementara jalur lainnya lancar saja sih. Semarang Gubuk Purwodadi mulus tanpa ada gangguan yang berarti. Saya buka dulu catatan singkat dari redaksi.
5: News flash. Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar 5 triliun rupiah untuk membangun 17.000 unit hunian tetap bagi korban bencana pada tahun 2027. Menggunakan teknologi konstruksi tahan gempa, program relokasi ini ditujukan untuk mempercepat pemulihan pasca bencana sekaligus menjamin kepastian tempat tinggal yang aman bagi masyarakat. Demikian News flash.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
1: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Anda terus bersama di Rasika. Barusan yang Anda dengar adalah Overnight dengan Kita Lewati Berdua. Sekedar informasi lagu saja ya untuk kawan Rasika yang mungkin sedang melintas di jalan raya siang hari ini. Sekarang ini kita di sekitar kita banyak laundry-laundry menjamur. Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM Makan Abdurrahman mendorong asosiasi melakukan pemetaan pasar di tengah membludaknya bisnis laundry. Laundry sudah menjadi tren gaya hidup baru di masyarakat dan dari kementerian melihat hampir di semua daerah ada usaha laundry. Dan ini menunjukkan bahwa prospeknya positif dan terus berkembang. Namun di tengah membludaknya suatu usaha di bidang tertentu, seringkali tidak berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan. Menteri UMKM menilai bahwa pertumbuhan usaha yang berfokus pada satu wilayah tertentu saja bisa memperketat persaingan antar pengusaha. Oleh karena itu, Maman mendorong agar Asosiasi Laundry Indonesia atau disingkat ASLI bisa melakukan pemetaan potensi pasar dan sebaran usaha. Pemetaan ini sangat diperlukan untuk mengetahui kapasitas pasar di setiap wilayah, sehingga ekspansi usaha laundry dapat dilakukan lebih terukur. Jangan hanya mendorong pengusaha membuka laundry, tetapi juga perlu melihat dan mengatur sebarannya. Kalau misalnya di satu wilayah sudah terlalu banyak, pengusaha baru dapat diarahkan ke wilayah lain yang masih memiliki potensi. Dengan demikian, semua bisa tumbuh dan bertahan. Nah, barangkali ini ada raksasa usaha laundry barangkali ya, di mana di situ kadang-kadang karena brandnya sudah terkenal, wilayah yang mungkin secara mandiri dilakukan oleh masyarakat setempat untuk membuka usaha laundry jadi terkikis. Dan disinilah pemetaan diperlukan untuk membangun ekosistem usaha yang lebih sehat sekaligus melindungi investasi yang dikeluarkan oleh pelaku UMKM agar tidak mengalami kerugian. Pak Menteri bilang bahwa keberlanjutan bisnis laundry juga berkaitan pula dengan rantai usaha yang lebih luas mulai dari pemasok bahan hingga penyediaan peralatan pendukung. Anda masih bersama di Rasika 105,6 FM. Dari catatan Anda, sudah masuk ke Rasika siang ini, Bu Sri Mulyani, selamat siang. Arah UNES lagi ditutup nih, diarahkan ke jalur alternatif, tapi macet juga di situ. Siap. Baik, di kawasan UNES ya, sekarang. Ya. Ada giat apakah? Ya, ini kawan kita Bu Sri Mulyani juga terjebak macet untuk kedua arahnya karena ini adalah jalur alternatif ya. Ya. Baik. Untuk yang melintas di sekitar kawasan UNES Universitas Negeri Semarang, oke, bisa diantisipasi karena ada penutupan. Oh, di Puntan, Mas. Oke, baik. Oke, arah UNES. Ada kegiatan apa tuh? Diarahkan untuk jalur alternatif. Di Matenun, informasinya. So, kemudian, catatan lainnya lagi dari Pak Iwan. Selamat siang, halo.
1: Selamat siang, Mas Abi. Mas Hari Zwidi. Sudah sampai Bandungan ini, Mas. Lemah, Bang. Overall perjalanan dari Banjarnegara sampai Semarang lemah, Abang. Ya, Sumo Bono Bandungan lancar jaya.
0: Lancar ya.
1: Tadi habis kedinginan, Mas, di Bandung. Nah, yeah. Di Wonosobo, Temanggung. Sampai sini kok panasnya pol.
0: Panas. Siap.
1: Yeah. Info untuk Ungaran arah bandaranya gimana ya, Mas? Siap. Yeah. Ini. Matur, thank you.
0: Oke, makasih banyak informasinya. Kemudian Pak Rudi juga di melintas di sekitar kawasan Wonosari. Oh, Wonosari. Wonosari berarti dekat-dekat UNES juga ya, Pak? Iya ya, kalau tadi Bu Sri Mulyani di daerah Puntan, jalur tengah, Puntan apa ya, perumahan apa itu namanya? Perum Mangunsari apa apa gitu di situ. Oke, baik. Yeah. Kemudian siang ini Damkar Kota Semarang sedang disibukkan dengan pemadaman api lahan kosong di daerah Ketileng, kawan. Ya, di daerah Ketileng, Kedung Mundiu, Tembalang. Dimana di kawasan ini cukup luas juga, areanya cukup luas, dan untuk apa namanya damkar beberapa kali harus mengambil air di sekitarnya bolak-balik gitu untuk memadamkan api yang cukup luas di sekitar kawasan Ketileng. Baik. Kita jaga bersama kawan api-api yang bisa saja terjadi, kemungkinan terjadi di seputar kita agar tidak membesar, dan kita antisipasi dengan upaya-upaya yang bisa kita lakukan gitu kalau bisa. Saya buka dulu catatan informasi kabar dari berbagai daerah dalam program Jaring Radio.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ayu Gusti membawa kabar. Rencana pelebaran akses jalan menuju sekolah rakyat di Desa Jambringin, Kecamatan Propo, Pamekasan masih berproses melalui perubahan anggaran keuangan. Pemerintah Kabupaten Pamekasan tengah menentukan OPD yang akan menangani anggaran tersebut. Kepala Dinas Sosial Pamekasan, Herman Hidayat Santoso bilang, penentuan OPD itu bergantung pada hasil plotting dalam musyawarah. Meski demikian, pihaknya mengupayakan proses tersebut dapat diselesaikan tahun ini agar pembangunan pelebaran akses jalan segera direalisasikan.
2: Kabar selanjutnya kawan dari Radio Rasika Semarang, saya Doni Ashar. Bulog Jawa Tengah menambah alokasi bantuan pangan untuk mengantisipasi dampak kemarau panjang. Wakil pemimpin wilayah Bulog Jawa Tengah Gandhi Prarista bilang tambahan bantuan pangan mencapai 90 ribu penerima selama bulan Juli hingga September. Gandhi juga menambahkan penyaluran beras SPHP dan penyerapan beras Bulog saat ini sudah mencapai 100% dari target. Stok beras Bulog Jateng saat ini sekitar 300 ribu ton dan diperkirakan masih tersisa 200 ribu ton hingga akhir tahun.
3: Selamat siang, informasi selanjutnya dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Bulan ini memasuki panen raya tembakau di sejumlah wilayah Bojonegoro, namun tidak semua sesuai harapan karena tren harganya kini cenderung turun dibandingkan periode Juli-Agustus. Sekjen Asosiasi Petani Tembakau Indonesia APTI Bojonegoro Mahmudi mengungkapkan harga daun tembakau di petikan keempat berkisar Rp4.600 per kilogram, sedangkan untuk kering rajang jenis British American Tobacco atau BAT di harga Rp45.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Namun, terkait turunnya harga jual, ia belum memberikan respon.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Terus meluncur di jalan raya bersama dengan Rasika siang hari ini. Dari beberapa ruas jalan yang sudah Anda sampaikan, melengkapi data-data di Rasika. Semarang, Salatiga, ada apa namanya belasan kawan Rasika yang melintas di jalan tol. Di konvennya juga banyak ternyata ya, kalau laporan-laporan apa sambil foto di jalan. Kalau kecepatan tinggi, hati-hati ketika apa namanya foto sesuatu, misalnya memfoto gunung atau apa, kecepatan tinggi berbahaya kawan. Oke. Tapi ngomongin soal kecepatan tinggi, saya jadi agak bingung juga ketika di jalan tol itu kan ada estimasi ya. Misalnya kita masuk di tol Banyumanik menuju ke arah Solo misalnya. Nah sudah dihitung tuh waktunya 1 jam sekian menit atau sekian menit sampai Solo gitu. Tapi ketika dalam kurun waktu 1 jam sekian menit itu, kecepatan kita rata-rata di atas 100. Sementara di situ ada apa namanya himbauan dari pengelola jalan tol, minimal 60, maksimal 80 km per jam. Jadi antara estimasi waktu perjalanan, misalnya ini ya, Semarang Pekalongan sekian jam, tapi ketika kita coba Semarang Pekalongan berapa jam, kecepatannya rata-rata di atas 100 gitu. Begitupun jalur yang ke arah selatan, sementara aturannya di situ ada himbauan minimal 60, maksimal 80. Tadi pagi saya mencoba untuk seperti sesuai dengan apa yang disarankan oleh pihak pengelola.

0: pengelola jalan tol dari Salatiga menuju ke arah Semarang mencoba untuk berjalan antara 60-80, maksimal 80 km per jam. Terasa pelan sekali ya. Tapi ya mau tidak mau saya harus berada di lajur kiri. Sesekali mengalah untuk tetap di belakang truk sambil melihat ke belakang apakah sudah aman untuk bisa menyalip dari sisi kanan ataukah enggak. Ya repot memang ya. Kalau satu sisi ketika ada aturan bilang bahwa lajur kanan hanya untuk mendahului, tetapi ketika kita betul-betul menerapkan apa yang disarankan dengan maksimal 80 sementara kita ada di lajur kiri, butuh effort yang cukup lumayan gitu kawan ya. Jadi harus melaju pelan di belakang truk dulu, untuk nyalip itu harus menunggu kosong dulu di belakang, kemudian memang aman sih. Artinya himbauan ini bukan tanpa tujuan kawan, kalau kita melaju maksimal 100 lah ya atau 90 gitu, itu sudah pasti banyak lebih amannya gitu. Karena dengan kecepatan tinggi resikonya, potensi tingkat fatalitasnya lebih besar tentu saja. Ketika terjadi kecelakaan, tidak lebih fatal ketika kita melaju di kecepatan yang lebih rendah gitu ya. Kecuali dengan alasan tertentu, walaupun kita udah rendah 70 km per jam, 80 km per jam misalnya, dilalanya kok melintas ada kontainer yang terguling, kemudian kita tertimpa, itu lain cerita gitu. Tapi dengan kecepatan yang proporsional itu akan lebih menyelamatkan nyawa kita dan menghindari kerusakan yang lebih fatal. Pak Bagus Aditya, selamat siang.
1: Selamat siang Mas Haris. Izin komen sebentar ya, masalah bisnis laundry ya.
0: Iya.
1: Yang mulai berkembang pesat ya akhir-akhir ini ya. Di suatu tempat bisnis laundry menjamur ya. Artinya berkembang ya. Ini yang bikin resah karena masyarakat mau berkembang bisnis, mulai diutak-atik pemerintah dan inilah dan itulah dan aturan pemerintah lah. Ya memang tujuannya bagus, tapi kan dilihat dari segi kebutuhan masyarakat ya. Masyarakat mau berkembang, ada aturan pemerintah yang istilahnya dibikin kayak teng-teng-teng dengan berdalih macam-macam biar gak terjadi. Ya kita kembali ke masyarakat Mas Haris ya, gimana caranya untuk mengelola bisnis tersebut ya, bukan malah ditambah-tambahi dengan aturan pemerintah seperti ini. Gitu Mas Haris. Matur suwun, selamat siang.
0: Ya barangkali meningkatnya bisnis laundry di Indonesia mungkin mendapat perhatian serius ya dari pemerintah. Satu sisi industri ini berkembang pesat sebagai penggerak ekonomi rakyat. Di sisi lain Kementerian UMKM mulai memperketat pengawasan dan menyiapkan aturan baru untuk mencegah persaingan tidak sehat. Atau di mana di pasar itu kan ada namanya kanibal gitu. Kanibalisme pasar, kanibalisasi pasar. Serta mengendalikan dampak buruk dari misalnya salah satunya limbah deterjen terhadap lingkungan dan sebagainya. Dan rencana pemerintah itu adalah nanti akan ada pemetaan zonasi pasar aturan sebaran usaha gitu. Nanti akan ada kebijakan pemetaan pasar ya, untuk mengatur sebaran lokasi outlet agar tidak menumpuk di satu wilayah gitu. Gitu kira-kira. Dan tentu saja bisnis laundry ini dikategorikan sebagai usaha dengan resiko rendah. Dan nanti usaha laundry termasuk skala rumahan wajib memiliki nomor induk berusaha yang bisa diurus secara online lewat sistem OSS. saya juga nggak bisa OSS-nya. Ya asumsinya bahwa usaha rumahan beromset kecil itu bebas beroperasi tanpa izin adalah keliru gitu. Jadi dengan memiliki NIB, pelaku usaha dapat mengakses program misalnya bantuan pemerintah seperti KUR tanpa agunan dan juga pelatihan digital dan sebagainya. Ada dampak positifnya gak? Cukup banyak. Siap, kemudian catatan lainnya lagi dari kawan Rasika, Pak Aditya, selamat siang, dan juga untuk kawan-kawan Ibu Rita, selamat siang juga, dan okay, sudah semuanya ya. Situasi lalu lintas yang hari ini cukup lancar dari berbagai ruas jalan.
2: Di jalan raya, kita berbagi ruang dengan banyak orang. Ada yang sedang mengejar waktu, ada yang sedang bekerja, ada yang mengantar keluarga, dan ada yang hanya ingin pulang dengan selamat. Karena itu, jalan bukan hanya soal siapa yang lebih dulu. Jalan adalah tentang bagaimana kita saling menghargai. Jadilah kawan Rasika, dan selalu memberi ruang untuk sesama.

Itulah Shazam dengan Kill Bill di Rasika Kelana Kota edisi hari Senin tanggal 14 September 2026. Cuaca makin panas saya lihat. Barusan saya keluar tuh, waduh panas banget. Padahal di Ungaran loh kawan, apalagi kalau Ungaran apa sih yang di panas, tetap panas saja. Beda dengan 20 tahun atau 30 tahun yang lalu. Wah. Ya makin kesini memang kawasan ini makin gak panas. Salatiga tetap sejuk. Mungkin tidak sesejuk sekian 10 tahun yang lalu misalnya. Kalau Semarang Utara dari dulu sampai sekarang juga panas ya. Kayak cuma memang bahayanya tidak hanya udara panas, tetapi juga penurunan muka tanah itu sampai 10 cm per tahun. Coba Anda bayangkan, di sekitar pelabuhan itu bisa sampai 10 cm per tahun. Jadi kadang-kadang pengusaha itu harus menaikkan apa ya, bangunan itu mungkin antara 5-7 tahun sekali barangkali harus ditinggikan ataupun harus diapain gitu ya, karena memang ada penurunan muka tanah. Nah, solusinya salah satunya katanya sih giant seawall gitu. Oke, arus lalu lintas yang hari ini kawan, saya pantau dari CCTV yang di Kaligawe Raya sudah agak mereda, tidak sepadat tadi. Kalau tadi memang padat banget ya, terutama mulai dari Genuk sampai ujungnya di rel kereta. Tapi untuk sekarang ini sudah agak sedikit berkurang dibandingkan tadi, walaupun masih cukup padat ya. Kalau tadi lebih padat dari ini. Sementara batas kota, karena aktivitas putar balik, berbelok dan sebagainya, arus lalu lintas di batas kota antara Demak Semarang cukup padat ya di lokasi ini. Sementara jalur lainnya dari Sayung menuju ke arah Jepara, ke arah Demak, Kudus, Pati, Juwana, Rembang lancar untuk siang hari ini, tidak ada kejadian yang menonjol. Sementara untuk jalur Semarang menuju ke arah Purwodadi, lalu lintasnya juga lancar. Beberapa kebakaran-kebakaran lalang cukup merata terjadi ya kawan, tidak hanya di kota Semarang, di Demak, di Kudus, di daerah-daerah kecamatan Undaan itu juga ada kebakaran lahan di kawasan tersebut. Kemudian di kota Semarang sendiri terakhir selain di Ketileng, Damkar Kota Semarang juga saat ini sedang memadamkan ilalang di kawasan Candi ya, Kota Semarang. Siap. Terus tadi ada juga laporan kebakaran di lab SMK Jateng. Oke, saat ini juga cukup sibuk ya. Kemudian kebakaran ilalang juga dilaporkan di Jalan Jenderal Sudirman Gisik Drono. Juga ada kebakaran di situ, sedang dalam proses pemadaman api. Jadi dimanapun, termasuk juga di pemukiman dekat, ada pemukiman dan juga lahan kosong. Pak Puji Waluyo, selamat siang. Untuk pertigaan KIW mumpung sepi, ayo yang mau lewat kawasan industri Wijaya Kusuma. Iya, biasanya padat, macet panjang dari Mangkang sampai dari Tugu sampai Mangkang ya, biasanya padat. Untuk saat ini arus lalu lintasnya lancar. Pak Puji Waluyo tadi bilang untuk pertigaan KIW mumpung sepi, ayo mau lewat yang mau lewat. Oke, kemudian 0634 ya. Oke, ngomongin soal laundry dengan siapa ini ya? Laundry otomatis judulnya. Oke, saya sudah 13 tahun menjalani usaha laundry. Walaupun usaha ini tidak menjanjikan saya kaya, tetapi alhamdulillah bisa menjadikan kehidupan yang lebih baik. Laundry zaman sekarang itu sama dulu itu beda banget. Zaman dulu nyari uang 500 ribu gampang, sekarang susah. Di samping banyak yang buka laundry, orang juga hanya masukkan masukkan laundrynya, bayarnya belakang. Dulu tak kira usaha laundry nggak ada yang utang, ternyata ada yang utang juga, bahkan ada yang tidak ambil sama sekali gitu. Wow, begitu tantangannya ya, luar biasa. Bahkan sekarang kata teman saya itu
persaingannya sangat ketat ya. Beda selisih 500 atau 1000 aja sudah membuat orang untuk bisa goyah. Okay. Ya artinya persaingannya itu tidak hanya ini ya. Musuh laundry sekarang ini adalah perang harga katanya. Di satu kawasan bisa ada banyak laundry, bisa 7.000, ada 6.500 per kilogram ya. Akhirnya pelanggan bisa mudah juga hanya selisih 500 atau 1.000 rupiah. Dan tentu saja persaingan harga seperti ini bisa menggerus margin ya. Bahkan industri laundry saat ini menunjukkan bahwa persoalannya bukan lagi sekedar mendapatkan pelanggan, tetapi membuat pelanggan itu kembali dan tidak pindah ke kompetitor lain. Oke, kapan-kapan ngomongin soal laundry. Oke, terima kasih kawan, mendekati jam 12 siang. Beberapa kawan bertanya dan juga memberikan informasi. Tapi kami sampaikan sejauh ini jalur Pantura Barat Semarang menuju ke arah Kendal lancar dua arah, lewat tol maupun lewat non-tol. Kemudian Kendal, Cepiring, Weleri, Subah, Batang, Pekalongan mulus, lancar. Yang ditulis pengecoran kemarin sempat membuat arus lalu lintas tersendat, untuk saat ini sudah terbuka dan arus lalu lintasnya lancar. Begitupun di sekitar kawasan Tirto, Wiradesa dan sekitarnya sudah lancar. Kemudian jalur Pantura Barat, Pantura Timur, Semarang menuju ke arah Demak, Sayung aman, lancar. Kemudian ke arah Rembang juga begitu. Semarang Gubuk Purwodadi lancar. Semarang Kota siang ini landai, lancar. Kepadatan normal saja, tanpa kendala apapun untuk kesempatan siang hari ini. Baik, itu kawan catatannya, semoga informasi kami bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Saya Haris Widi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jam 12 siang, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Kondisi ekonomi yang menantang menjadi tantangan PMI Kabupaten Semarang dalam penggalangan bulan dana PMI 2026. Meski demikian, target pengumpulan dana dinaikkan menjadi 1,75 miliar atau naik sekitar 400 juta rupiah dari tahun sebelumnya. Ketua Panitia Bulan PMI Kabupaten Semarang, Bondan Maruto Hening, mengatakan strategi penggalangan akan dibuat lebih kreatif agar tidak membebani masyarakat.
3: Bulan dana PMI Kabupaten Semarang 2026 itu target penggalangannya 1,7 miliar. Sasarannya seluruh masyarakat Kabupaten Semarang, ASN, TNI, Polri, swasta, siapapun itu masyarakat Kabupaten Semarang.
4: Tantangannya apa nanti Pak atau kendalanya Pak dalam pengumpulan ini Pak?
3: Tantangan kondisi ini Pak, kondisi ekonomi yang seperti ini kita harus pun bisa berimprovisasi dan agak kreatif untuk penggalangan dana yang tidak membebani ke masyarakat. Nah, nanti harus berkreasi, bentuknya apa kami belum rapat, tapi itu nanti akan kami tekankan untuk situ kegiatan.
2: Sementara Bupati Semarang Asti Nugraha mengajak masyarakat ASN, non-ASN, dan perusahaan bergotong royong mendukung penggalangan dana. Dana yang terkumpul akan diprioritaskan untuk penanganan kebencanaan, donor darah, dan kegiatan sosial lainnya. Kejaksaan Negeri Salatiga terus meningkatkan kesadaran hukum di kalangan generasi muda melalui program Jaksa Masuk Pesantren. Kegiatan digelar di Pondok Pesantren Agro Nur El Falah, Pulutan, Salatiga dalam Omjak Menjawab atau Obrolan Jaksa Menjawab. Kepala Seksi Intelijen Kejari Salatiga Erwin Rionaldi Kolowai mengatakan, para santri dibekali pemahaman tentang berbagai persoalan hukum. Materi meliputi bullying, kekerasan, tawuran, narkotika, pelecehan seksual, pencurian, hingga penyalahgunaan media sosial. Para santri juga dihimbau tidak mudah terpengaruh ajakan teman dan bijak menggunakan media sosial agar tidak terjerumus dalam pelanggaran hukum. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Haul Haji Rosidi dan Mas Saih di rumah Haji Safi'i Botosengon Dempet, tanggal 15 September, waktu Ba'dal Maghrib. Haul Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Usman Al-Ishaqi radhiyallahu an serta haul Kecamatan Tegowanu di halaman Masjid Al-Ikhlas, Desa Gebangan, Kecamatan Tegowanu, tanggal 16 September. Haul Kiai Haji Asmuni di Masjid Al-Hidayah Tanggung Anyar Karangrejo Wonosalam, tanggal 20 September, waktu Ba'dal Isya. Majelis Welasan Al-Fitrah Metese Semarang di Tembalang, Semarang, tanggal 22 September, dimulai sholat maghrib berjamaah. Haul Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan Masayih di Musola Baitul Ma'mur Ruwit Wedung Demak, tanggal 27 September, waktu Ba'dal Isya. Haul sesepuh Kecamatan Ungaran Barat di halaman RTH Lerep Kecamatan Ungaran Barat, tanggal 27 September, mulai jam 7 pagi. Haul Ngroto di halaman Masjid Jami' Sirojuddin Desa Ngroto, tanggal 30 September, waktu sholat maghrib berjamaah. Haul Ngroto di halaman Musola Miftahul Huda Desa Ngroto Kecamatan Gubuk, tanggal 1 Oktober, mulai pagi hari.

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: Hari ini kita sudah sampai pada seri yang kelima dengan bahasan Ruhania. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، para ikhwan akhwat, ingkang kawula mulyakaken, wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah, sifatir roh malih menika napa? Wan nuzul, temurun. Niki kan kalau arti niki, mungkin teng wingking niku. Ya napa roh sing wis manggon fi konadil, sing manggon nok lampu-lampu nok suwargo, sing manggon onok ngersani pun Allah, wis kumpul para ambiya wal mursalin, sing kumpul karo ibadillah sholihin, kok sampai temurun nang dunya niku lho. Ya ta? Tapi kadang-kadang enten kula kali sampean niku kena penyakit. Kena penyakit napa? Nambahi dosa sampean napa? Nambahi dateng ganjarane uang sing wis mati. Napa omongan kula kali sampean niku? Omongane mergo ana wong sing wis mati pirang tahun, napa pirang dina, napa 40 dina, maramara wong niku gawe rame teng kampung sampean, teng omah sampean nyerupani mayit. Mpun kira-kira sampean ning waktu niku ngomong napa? Ih saken ya tanggoku iku dadi jerangkong. Ayo nggih napa mboten? Niki kathah napa mboten niku? Niki hati-hati niki. Nggih. Niki kabeh niku napa? Niku setan niku. Sampeyan nambahi dosa sing sampean ilokno mayit dadekno disepuro karo Gusti Allah. Lho kok saged ngeten? Yayai terus niki roh niku munggah mudhun nggih ndelok dhisik. Ndelok ruhe, roh sapa? Nggih ta? Nek roh wong ruwet. Geta. Mek roe wong niki wong sibuk kerepotan karo awake dhewe, mu'adzabatan fi indillah. Mergo disiksa ana ngersanipun Gusti Allah, akeh dusan, ala napa katik munggah mudhun niku sibuk karepe dhewe niku. Roh sing kaya ngeten niku al arwahul munamah. Roh sing diparingi nikmat karo Gusti Allah. Niku roe para anbiya wal mur salin wal aulia wa ibadillahis salihin. Ben lajeng Allah Ta'ala nyifati malih dateng roh niku napa? Bil ittisal. Nggih. Iso gatuk, iso ketemu. Nggih napa mboten? Nggih pun pinten-pinten hadis. Gita, mangke kula jelasno teng wingking wonten ing panggenanipun. Iki kados hadis al arwah junudun mujannabah. Gita mujannada fama ta'arafa. Gita ikhtalafa wa ma tanakara ikhtalafa. Pinten-pinten hadis sahih. Ittisal wal infisal. Gita enten roh niku pancen pisah. Saoma niku lho. Ya mangan sak pawon, sak oma, sak piring gantenan piringe. Nggih ta? Ya sedulur, ya famili, ya keluarga, tapi enten rohaniyai pisah niku enten. Akhire yak nopo? Ambek sing parek gak patek Jawa. Ambek sing jaba Jawa. Tapi enten ngeten niku pancen mergo invisol niku enten. Aja disalakno. Niki enten nopo? Gita, terus enten wataharuk. Gita, pancen roh niku nopo sifati oba wasukun wataswiyah. Enten roh niku jejek. Wis gak ngene gak ngono, pancen manggon wonten ing ngersanipun Gusti Allah. Enten kabeh niku nopo? Dipun dawaken wonten ing Al-Qur'anul Karim, Allah Ta'ala dawuh Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikal lati qada alaiha almaut wa yursilal ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Wa qala ta'ala ya ayyatuhan nafsul mutma'innah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah rujuk fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati duhul. Gitu. Wa qala ta'ala walau tara idhil zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum. اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون وقال تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها وقال تعالى الذي خلقك فسواك فعدلك. Pokoke pokok wonten ing mriku pinten-pinten sifat sifatipun roh ingkang sampun kawula aturaken kala wau sampun pinten-pinten dawuh pinten-pinten dalil langkung saking 100 dalil ingkang nerangaken dhateng sifatipun roh kala wau nggih panjenengan padosi wonten ing napa kitab Ar-Ruh, kitab Ma'rifatul Ruh wan Nafsi, uki Al-Kitabun Nafsi sampun jelas. Teng mriku sampun jelas. Cuma ringkesipun dawuh dipun dawuhaken dening Sayyidina Imam Ibnul Qayyim radhiyallahu an dipun jawuhaken innalil arwah quwatan wa taqatan wa qudratan la yatasawwaruha al-bashar hatta inna ruhan wahidatan 'azimatan tu'assiru fi jayshin kamil. Dawuhipun ruh iku anduweni suatu kekuatan, anduweni suatu kemampuan, anduweni suatu kekuasaan ingkang boten saged dipun bayangaken, ingkang boten saged dipun gambaraken dening para menungso. Ngantos-ngantos dawuhipun ana roh siji sing manggon ana ing wong siji iso mewai bekas, iso mewai suatu labet, iso memberi suatu kesan ono ing para jurid sak piro akeh cuma mergo wong siji. Nah, ngene apa mboten? Nggih. Nggih coba kadang-kadang sampean niku nggih ndelok karomahipun para wali-wali biyen niku. Nggih ta? Cuma ngeten tok iso kaya ngeten nguasane. Nggih napa mboten? Cuma sakmono tok iso ndadekno kaya ngono. Nggih ta? Sampai kadang-kadang niku sampai pirang-pirang uang kata yak nopo mawon wonten ing sak ngajengipun ba'din min aulia illah biyen-biyen niku iso dikuasai rohani niku podo cep, iso diparingi semangat, nggih napa mboten? Iso diparingi kekuatan, nggih ta? Sampai-sampai kuate, nggih ta? Duwe rasa mek aku gak dipimpin niku, mek aku gak dikomandani iku, mek aku gak dikomando karo iku emoh enten sing ngeten niku. Nggih napa mboten? Kados kedaden kan panjenenganipun sahabat Al-Khalid bin Al-Walid. Nggih, mboten purun sahabat niku. Enggak ada kekuatan piyambak. Pun, jadi cara ringkes niku napa? Pokoke pokok kados teng Al-Qur'anul Karim dawuhaken ojo pisan-pisan kon iku nganggep uang-uang sing mati ana ing dalane pangeran niku minangka wong urip, tapi kabeh iku ya minangka uang sing urip no alam barzah. Awakmu sing gak urus, sing gak mampu untuk mendeteksi wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahyaun walakin la tash urun pun ya. Jadi niku napa sifate roha rohani pun mayit ya. Saman kali kula niku kira-kira niku besok bakal dadi mayit napa mboten nen nen. Nek kula talet dhateng panjenengan niku tanglet hal araftumul mauta, napa sampeyan kin weruh nyadari percaya mek ape mati nen, weruh sadar yakin mek ajenge mati. Sakniki kula takokno malih, pun gak ada persiapan ajenge mati napa dereng? Nen, nen, omong-omongan dereng niku pancen dereng babar blas, nopo dereng niku kedik-kedik enten, nen, nen, kedik-kedik wong, wonten, nggih napa mboten, pun, uang mati. Siji uang mati niku siji yeah. Besok bakal weruh yeah. Nomor loro bakal ndeleng dilok dateng keluarganipun, dateng sahabat-sahabatipun wonten ing dunya. Eh, dan, eh, nomor tiga, eh, tiang mayit meniko, sabak dani pun dipun pundut ruhi pun dening Gusti Allah, sumerap dateng keluarga konco ingkang ngedusi, eh. Sumerap mirsani dateng keluarga ingkang ngafani hmm? Malah piyambakipun mayit niku napa krungu dateng unine uang-uang yeah? Sing badhe ninggalno teng kuburane krungu niki, krungu teng sandale niku krungu Qur'ani alihim. Saman mantun baca napa-napa teng mriku saman mule. Krungu niku teng saman niku krungu. Nggih. Bon lajeng tiang mayit niku niku napa sumerap dateng tiang-tiang ingkang urip sing padha ziarah. Kita dateng piyambakipun. Pro. Dan nggih. Wonten setunggalipun riwayat. Nggih. Panjenenganipun Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Saderengipun panjenenganipun Sayyidina Umar radhiyallahu an dipun sarehaken wonten ing saklebetipun hujrah nggih panggenanipun Rasulullah kaliyan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an nggih Siti Aisyah niku napa mlebet teng mriku niku ziarah niku kados tenggrianipun piyambak. Nggih mboten sungkan. Nggih ta? Nggih pun buka-buka napa-napa. Nggih ta? Wekdal sowan ziarah dhateng Rasulullah. Lajeng sabadanipun Sayyidina Umar radhiyallahu an pejah dipun sarehaken kempal kelayan Rasulullah, kempal kelayan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Siti Aisyah niku menawi ziarah dipun tutupi sedaya. Gitu. Tanglet sahabat nopo panjenengan kok beda-beda ngeten Siti Aisyah? Niku kenging nopo? Nggih. Wekdal niku jenengan biasa mawon kados teng griya jenengan piyambak. Bareng sakniki wonten Sayyidina Umar wonten mriku dipun sareaken. Lah kok panjenengan kados ngaten asalipun tutup-tutup? Dipun jawab dening Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu an. Kana Abu Bakr As-Siddiq abi, bapakku. Wa Rasulullah Kanjeng Nabi zauji bojoku dhewe. Fa amma Umar fa ajnabi. Tapi nek Sayyidina Umar wong liya karo aku. Jadi maksudnya niku napa? Siti Aisyah niku ngrasa dipun tingali dipun pirsani Sayyidina Iki lah. Kan ya napa kira-kira? Jadi mirsani. Saman biasa mek ziarah niku. Dateng tiang sepuh kula kali panjenengan niku. Biasa niku dinten napa? Nen? Melai napa? Melai napa? Melai Kamis, Jumat, Sabtu. Nggih, pinten dina? Telung dina. Nggih, riwayat-riwayat hadis as-sahihah niku kula kempalaken niku napa? Niku sedaya niku dawuhaken ingkang kiyat nggih, wong ziarah niku napa? Mulai sore manjing malam Jumat nggih, ngantos isuk dina Sabtu sadurunge srengenge niku meletek. Ben? Nggih. Niki merga napa? Merga saking mulyanipun agungipun dinten Jumat. Jadi wekdal niku tiang sepuh kula kale panjenengan niku utawi guru kula kale panjenengan niku wekdal niku napa
2: sampun sami nenggo. Mboten sekadar sumerap, mboten hadir kula kali panjang, sampun sami nenggo. Niki. Sore dinten Kamis nggih. Asyiatul Khamis niku sore niku jam pinten niku sore niku? Dan ba'dal asar niku mulai jam 3 nggih pun ba'dal asar. Seperempat akhir. Nggih. Seperempat akhir min akhirin nahar. Niku jam pinten? Yen Najib jam pinten niku? Dan jam sekawan, jam 5 sampean kecokot tulung nggih teng kuburan. Nggih, jam sekawan. Sampai isuk Sabtu. Nggih, srengenge dhewe sampai metu. Mek sampean pun metu ditinggal niki. Makanya Imam Asy-Sya'rani radhiyallahu an paring dawuh. Teng murid-e niku paring dawuh. Gita, kon mek ziarah nang aku kudu dina iki. Merga aku nang kono. Mek tepak dina iki aja mrene kon. Mek kon api ziarah nang Imam Al-Badawi tepak dina iki jam sakmene. Merga waktu itu rohaniyae nang kono. Lah mek mboten nang mriku dos pundi Imam Sya'rani alu salam ya krungu disampaikno mbek malaikat, tapi kon gak langsung. Mek kon ziarah nang iki nang Imam Dasuki kon dina iki. Jadi kabeh niku enggak ada ciri-ciri piyambak niku. Duka wekdal mboten enten niku teng pundi kira-kira nggih. Nen mosok teng Senayan. Nggih ta? Lah niki lho. Nggih, pun. Lajeng mayat niku dos pundi saged mireng jawabi dateng salamipun tiyang ingkang uluk salam. Kula niku gelek dipun aturi dening Ba'dul Masyayikh, kadang-kadang niku Ba'dul Habaib niku menawi badhe berangkat haji nopo umroh dipun dawuhi kula, yai mangke menawi sampun wonten ing ngersanipun Kanjeng Nabi, kula ngaturaken salam dateng Kanjeng Nabi, nggih. Titip dateng ngerso panjenengan. Nggih, pancen cara hukum syariat mboten masalah. Nggih. Tapi cara kula, nggih. Masih mboten nyalakno kula mboten sanggup. Mboten beb, mboten yai, mboten sanggup. Ola napa sih sampeyan katik titip-titip barang. Wong sampean saking mriki assalamualaikum ayuhan nabi nggih dijawab kok. Kok sampean niku ngongkon-ngongkon kula niku napa mboten sanggup kula wong. Wong teng mriku kula niku ndelok awak dhewe mboten saged kok nggawa titipane sampean. Sorry pek. Nggih ta? Lho ngeten wis sing teges. Nggih ta? Mboten nyalakno mboten pancen nggih bener. Tapi sampean mboten titip teng kula lak mboten napa-napa. Wong sampean salam saking tanah Jawa nggih dumugi kok. Nggih napa mboten? Cuma mek sampean titip teng kula nggih berat kula. Nggih ta? Ya napa kula badhe nyampekno salam jenengan Kiai Habib. Nggih ta? Wong wedan niku kula kesenggol mawon kali wong-wong teng pasarean niku nggih tersinggung kok kula. Nggih ta? Mboten kuat mboten. Nggih ta? Nggih ta? Mangkane aja ndelok pareke aja. Nek ngene mak Ka'bah kepengin parek. Nggih parek niku sae, tapi mek cukup syaratte. Syarat sing pokok niku napa? Iso khusyuk. Iso hadir atine. Tandane khusyuk hadir atine niku napa? Atine gak kaget, atine gak lara, gak tersinggung. Mek kesenggol wong. Nah kira-kira ya napa? Nggih ta? Nggih, sampean monggo ziarah teng Rasulullah niku monggo sampean parek. Gitu. Saman pareki. Mantun sampean pareki. Assalamualaikum. Ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum. Saman jangkep-jangkep polo. Mek pun saman jangkepi. Gitu. Baru saman uluk salam datang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Uluk salam datang Sayyidina Umar radhiyallahu an. Gitu. Saman mantun uluk salam lak pun geser ta. Ojo balik disek teng Kanjeng Nabi tata krama iniku. Nggih ta? Penjaga pintu Kanjeng Nabi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar niki diwasilai niki disek. Dalem Sayyidina Abu Bakar, dalem Sayyidina Umar badhe suwan dateng ngersanipun Kanjeng Nabi. Pamit to. Ojo cuma uluk salam teng Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar cuma mindah awak mari ngono terus balik teng Kanjeng Nabi niki mboten sampean pamiti niku jenenge isaatu adabil gak duwe tata krama niki nggih ta ojo nyepelekno hansip nggih ta sampean mboten oleh barokah hansip gak oleh mlebu sampean nggih napa mboten penjaga gawange Kanjeng Nabi Sayyidina Abu Bakar Sayyidina sing ngalih niku awak mantun di Kanjeng Nabi geser mundur titik sret teng Sayyidina Abu Bakar mundur titik mana sret menggok teng sekil mek pun menggok teng sekil sama aja langsung pindah teng Kanjeng Nabi teng Sayyidina Abu Bakar disik nggih Sayyidina Umar diwasilai nyuwun pamit balik menggeser titik teng Kanjeng Nabi dalem Kanjeng Nabi dalem nggih ta. Natawassalu ngeten bika ilallah mepun ngeten saman ken ngeten ngeten uluk salam ngeta mundur sampean ojo diterusno nok sing par gak kuat ngeta mundur saman mundur rodok ngedoh barang pun ngedoh sing penting niku ketok dalemipun Kanjeng Nabi barang pun ketok mung saman wong toriko teng mriku saman

Selawate sing akeh. Dihadirno teng Rasulullah. Gak perlu cidik-cidikan niku mboten perlu. Mboten kok mboten sae. Gawane awak kula kali sampean gak kuat. Nggih napa mboten? Nggih ta wong enak-enak zikir Allah Allah Allah dengkul akhirun. Kadang-kadang wong Jawa gak ndelok to. Allah Allah Allah Allah. Kapan tu mekoe niku? Nggih napa mboten? Oh montore gelek gembos bane niku. Wah wah. Nggih ta? Kadang-kadang kula niku tuman teng raudhah niku, nggih ta? Kadang-kadang kaya Allahu Akbar mari sujud, tangi sangka sujud teng jerone jubah. Loh, iki lak gua hiro iki. Nggih ta? Mboten kuat mboten. Pun nggih. Oh, lho sa pun faham nggih, teng mangke mek ziarah teng Kanjeng Nabi faham nggih? Nggih, mugi-mugi saged ngelampahi. Nggih, saged estu-estu tawajjuh dateng ngersanipun Allah napa liwat dateng Rasulullah uluk salam. Pun nggih, pun muga-muga pinaringan dawa umur, pinaringan istiqomah tumakninah napa fi taatillah wa ittiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal ijtima' wal iqtida' bi ibadillahis salihin fa insyaallah ala ridha wa husnil khatimah fid din wad dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin al fatihah.

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin, Allahumma amin.

Haul Haji Rosidi dan Mas Sayih di rumah Haji Safi'i Botosengon Dempet, tanggal 15 September, waktu Ba'dal Maghrib. Haul Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Usman Al-Ishaqi radhiyallahu an serta haul Kecamatan Tegowanu di halaman Masjid Al-Ikhlas, Desa Gebangan, Kecamatan Tegowanu, tanggal 16 September. Haul Kiai Haji Asmuni di Masjid Al-Hidayah, Tanggung Anyar, Karangrejo, Wonosalam, tanggal 20 September, waktu Ba'dal Isya. Majelis Welasan Al-Fitrah Metese Semarang di Tembalang, Semarang, tanggal 22 September, dimulai sholat maghrib berjamaah. Haul Syekh Abdul Ghadir Al-Jilani dan Masayih di Musola Baitul Ma'mur, Ruwit, Wedung Demak, tanggal 27 September, waktu Ba'dal Isya. Haul sesepuh Kecamatan Ungaran Barat di halaman RTH Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, tanggal 27 September, mulai jam 7 pagi. Haul Ngroto di halaman Masjid Jami' Sirojuddin, Desa Ngroto, tanggal 30 September, waktu sholat maghrib berjamaah. Haul Ngroto di halaman Musola Miftahul Huda, Desa Ngroto, Kecamatan Gubuk, tanggal 1 Oktober, mulai pagi hari.

0: Jam 1 siang, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Bupati Semarang Ngesti Nugraha mengusulkan alokasi air dari bendungan Jeragung sebesar 300 liter per detik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pasokan air itu diharapkan mendukung kebutuhan air bersih, pertanian, industri, hingga pariwisata. Ngesti mengatakan proses pengisian bendungan Jeragung mulai dilakukan dan ditargetkan penuh dalam waktu sekitar 1 tahun. Alokasi 300 liter per detik diusulkan untuk wilayah Pringapus, Bergas, dan Ungaran Timur yang sejumlah desanya masih mengalami kekurangan air. Selain itu, air bendungan Jeragung juga akan mendukung irigasi ke Grobogan, Demak, dan Kota Semarang.
3: Bendungan Jeragung, beberapa hari yang lalu saya juga diundang di sana, kemudian untuk mulai menutup pintu, kemudian airnya ini mulai dimasukkan di bendungan Jeragung. Targetnya kalau nanti lancar itu sekitar 1 tahun bendungan Jeragung itu bisa penuh. Kemudian kalau nanti sudah penuh, tentunya yang pertama karena bendungan Jeragung ada di Kabupaten Semarang, saya mengusulkan dan saya meminta kepada Pak Kepala BWS Pelajuana untuk Kabupaten Semarang, kami mengusulkan 300 liter per detik yang nantinya bisa membantu masyarakat di sekitar sana. Juga ada beberapa desa yang juga kekurangan air, baik di Kecamatan Pringapus, di Kecamatan Bergas, di Kecamatan Ungaran Timur, termasuk sana daerah berkembang, baik itu nanti untuk permukiman masyarakat, untuk MPR, juga untuk pengembangan industri, dan juga kita berharap di sekitar waduk itu juga dikembangkan pariwisata.
2: Ngesti juga mendorong pengembangan pariwisata di sekitar bendungan dengan Desa Candirejo, Pringapus, diminta menjadi prioritas. Gedung DPRD Kabupaten Pekalongan yang terbakar dan kini kondisinya memprihatinkan mulai dibongkar. Pembongkaran dilakukan karena sejumlah bagian bangunan termasuk tembok sudah miring dan dinilai membahayakan. Ketua DPRD Pekalongan Abdul Munir mengatakan pembongkaran dilakukan demi keselamatan sekaligus menjaga lingkungan agar bangunan tidak terbengkalai. Proses pembongkaran diperkirakan memakan waktu sekitar 1 bulan. Sedangkan pembangunan gedung baru belum dilakukan karena anggaran 2027 belum disiapkan. Pembangunan gedung baru dirancang pada tahun 2028, sementara material hasil pembongkaran akan dilelang sesuai ketentuan aset daerah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sugeng siang para pamidanget ngelarasari sampun dinten Senin malih. Lan siang menika cuacanipun benter sanget nggih para pamidanget. Pepanggihan kalian Krita Putri siang menika wonten adicara ngelarasari. Lan para pamidanget ingkang wonten mergi amargi hawanipun benter sanget menika kedah menapa nggih? Kedah sangu. Sangu air mineral supaya seger ngaten nggih para pamidanget. Lan siang menika untuk lalu lintas juga terpantau aman lancar dinten Senin kados biasa ngaten para pamidanget. Monggo ingkang badhe ngersakke lelagon campur sari saged pinara di 081 3258 5850. Badhe ngersakke lelagon campur sari monggo badhe ngersakke menopo info lalu lintas ugi monggo sampun wonten Krita Putri. Lan ingkang badhe ngersakke lelagon campur sari ingkang enggal utawi enggal ingkang lami saged sanget nggih kados kawan di 9409 kalian Pak Botak. Waalaikumsalam sugeng siang menika ngersakke lagu saking Niken Salindri ngaten nggih. Matur nuwun sampun pinara diantrikan lagunya nggih Pak Botak. Matur nuwun sampun pinara sak lajengipun ingkang sampun pinara malih wonten Pak Riyadi wilujeng siang menika absen kemawon lan katur salam kagem Purus Minah Pak Wariman Bu Hajah Sudariah Bu Hajah Kuati Pak Haji Karim Bu Hajah Karim. Matur nuwun sampun pinara. Pak Edi Harjono sugeng siang.
1: Sugeng siang Mbak Krita Putri, izin melaporkan kampung kali yang arah ke Jalan Gajah Mada itu ada masih ada trabas-trabas pohon juga ya Mbak, sisi sebelah kanan, paling kanan sendiri. Ya, untuk kawan-kawan Trasika yang melintas mohon berhati-hati, ambil jalur sebelah kiri saja. Matur suwun.
0: Matur nuwun sampun pinara. Matur nuwun infonya Pak Edi Harjono. Saat lajengipun wonten Bu Fitri. Oh Bu Fitri kalau mau nyuwun tembang nggih sugeng siang. Menika wonten telatah cepiring cuaca benter nggih lan lagunipun diantrikan Pak Adi Nugroho nyuwun pangapunten dereng saged menika Pak Adi Nugroho. Pak Warsito sugeng siang.
2: Sugeng siang Mbak Krita ugi para kadang rasika wonten ing pundi kemawon. Ye Mbak Kri menika benter sangat siang menika Mbak Kri. Niko kula saking Ungaran tumuju dhateng Gunung Pati niko lancar mboten wonten ketersendatan namung sekedhi wonten SMP 3 niko bidalan lari wangsul sekolah Mbak Tetes Rati tersendat lajeng minggah sekedhi wonten SMP malih SMP 24 nggih Mbak niku nggih anu pas bidalan ngoten Mbak. Mangke kula wangsul malih dugi Jalan Pramuka, mlebet Jalan Pramuka lajeng tumuju dateng ngeserep Mbak ngoten. Matur nuwun mugi lalu lintas lancar. Salam kagem para kadang Permadani Kabupaten Semarang. Matur nuwun. Salam rahayu ugi sehat selalu. Nggih nyuwun lelakon nggih Mbak, menika sakit rindu kemawon saking mantos. Matur nuwun.
0: Nggih, diantrikan lagunya. Matur nuwun. Sampun pinara Pak Warsito. Salajengipun wonten Pak Muslim sugeng siang. Wow, bentar sangat nggih. Menika Pak Muslim ngendika sekedap. Saya sedikit bersuara nggih. Suantenipun pundi menika menulis nganten nggih Pak Muslim nggih. Panase atimu sing mbok rasake nalikane kowe weruh mantanmu mlaku gandengan karo bojone. Aduh, kaget saya. Isih kalah karo panase Semarang sing tak rasake. kaleresan wonten adicara Nglarasari saged ngademke ati, ngademke kepikiran, ngademke pikiran. Ngaten nggih. Lah kok ada tulisan gandengan karo bojone, aduh. Wah. Sedih menika. Matur nuwun Pak Muslim. Pak Edi Brown Sugar.
3: Sugeng siang Mbak Trita.
0: Inggih, sugeng siang.
3: Pripun kabare Mbak? Sehat, Mbak?
0: Alhamdulillah sehat.
3: Di nyuwun pawartosipun niki Mbak
0: monggo.
3: Trita.
0: Nggih, monggo.
3: Perjalanan menuju ke Wonosobo.
0: Ke arah Wonosobo.
3: Sampun dumugi Mijen.
0: Mijen.
3: Gitu Mbak Trita, salam-salam kagem kru Rasika lan para teman-teman yang lain, sahabat Rasika yang lain. Semoga tansah pinaringan kawilujengan nggih Mbak Krita.
0: Amin, ji. Amin.
3: Kawan Rasika nggih Mbak Krita. Menika garwane sing mboten trima Mbak Krita.
0: Oh, Ibu ingkang mboten.
3: Kawan Rasika.
0: Nggih leres kawan Rasika.
3: Mbak Krita, makasih matur suwun. Tembangipun Didi Kempot Mbak Krita.
0: Engkang menopo Didi Kempot, layang kangen, pamer bojo, menopo malih nggih. Tanjung Mas ninggal janji. Engkang menopo, kawulo derek mawon. Pak Edi ngersake lelakon campur sari saking Didi Kempot engkang pundi ngaten. Pak John badhe ngersake lagu. Sami kalian Pak Warsito menika nggih ingkang versi mantos nggih. Pak Edi Brown Sugar.
3: Mbak Greta.
0: Halo.
3: Kalung emas Mbak Greta.
0: Oh, kalung emas.
3: Kalung emas nggih.
0: Kalung emas padahal kalung emas sing ono gulumu. Saiki wis malih dadi biru. Nah, sanes emas malih ngaten Pak Edi. Diantrikan lagunya matur nuwun sampun pinara. Para pamidanget menika sampun kathah nggih ingkang ngersake lelagon campursari. Kawula puter lelagon campursari setunggal-setunggal ingkang dipun kersakaken kalian para pamidanget sedaya.

0: Asia USA. Tuan CEO sudah tiba.
1: Selamat datang Tuan CEO.
0: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
2: Bukan.
1: Apakah karena orang dalam?
2: Bukan juga.
0: Lalu apa Tuan CEO?
2: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.
1: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
4: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Tasih wonten ati corong larasari. Kawula pikak WA malih ingkang sampun pinarak siang menika wonten Pak Edi Harjono sugeng siang.
1: Sugeng siang Mbak Greta. Wah. Kula badhe ngertos lho, Mbak Greta ternyata jebolan Indonesia Idol juga nggih. Ingkang sesi kepinten niku Mbak? Kok kula mboten nate mireng gene TV ya. Matur suwun Mbak Gri.
0: Lah menawi kawula sanes Indonesian Idol tapi odol. Odol-odol maksudipun Pak Edi Harjono. Matur nuwun. Ibu Nini Erawati sugeng siang.
2: Sugeng siang Mbak Gri.
0: Sugeng
2: Mbak
0: siang. Gri.
2: Saya melaporkan ini posisi siang. Di Kali Banteng. Tadi habis dari KIW tapi mesti marketing dulu ke City Trans, jadi mau lewat Abdurrahman Saleh lanjut untung Surapati buat ke arah Jatibarang ke sekolahannya Unyilawati. Kalau mau diputer pamer bojo aku setuju Mbak Gri. Satu hal yang tidak bisa aku lakukan. Alah curhat. Gitu Mbak Gri ya, wes gilgane praise wes nek wes dah bosen. Gak popo. Tapi nek ono gilga yo gak popo. Wes apa wae lah aku
0: siap.
2: Mbak Gri lah.
0: Siap.
2: Ini posisi
0: Bu.
2: Di
0: Kali Banteng.
2: Traffic Kali Banteng ya.
0: Kali
2: lancar
0: Banteng.
2: Ada truk ping-ping itu. Tapi dia traffic aja bukan mogok bukan. Oke Mbak Gri selamat siaran.
0: Siap.
2: Panasnya ngentang-ngentang banget ini 35 derajat.
0: Matur nuwun Bu Nini sampun pinara injih leres wonten Ungaran ugi benter sangat padahal beberapa hari kemarin masih ada mendung saat menika benter sangat. Menawi Gilga kawula nembe remen seneng Bu Nini wis pokoke seneng ngaten mawon. Nganten nggih Bu Nini nggih diantrikan Bu Nini. Gilganipun. Salajengipun ingkang sampun pinarak wonten Buni di Pasban. Waalaikumsalam sugeng siang. Menika badhe nyuwun lelagon campur sari saking Niken Salindri. Siap nggih. Diantrikan nggih Buni Pasban. Matur nuwun sampun pinarak. Lan para pamidanget wonten tlatah Semarang menika benter. Wong wonten Ungaran mawon benter menapa malih wonten tlatah Semarang. Kados Pak Muslim kala wau ingkang ngendika, sanes ngendika, ingkang nyerat Pak Muslim ingkang nyerat kala wau nggih isih kalah karo panase Semarang sing tak rasake. Kaleresan wonten ati corong larasari saged ngademke ati, ngademke pikiran. Ngaten para pamidanget.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus, mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa. Banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting...

Di jalan raya, kita berbagi ruang dengan banyak orang. Ada yang sedang mengejar waktu, ada yang sedang bekerja, ada yang mengantar keluarga, dan ada yang hanya ingin pulang dengan selamat. Karena itu, jalan bukan hanya soal siapa yang lebih dulu. Jalan adalah tentang bagaimana kita saling menghargai. Jadilah kawan Rasika, dan selalu memberi ruang untuk sesama.

0: jam 2 siang. Waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Sebanyak 6.350 personel gabungan diterjunkan untuk mengamankan MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang. Ribuan personel terdiri dari 2.500-an Polri, 2.500 Polri, 520 TNI, dan 1.900 Satpol PP, dan 1.300 Dinas Perhubungan. Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Yulianto bilang, pengamanan dilakukan secara terpadu di sejumlah lokasi, mulai bandara, stasiun, hingga kawasan Simpang 5. Pengamanan berlangsung 11 hingga 20 September, dengan pembukaan MTQ Nasional digelar 12 September di lapangan Pancasila Simpang 5. Polisi juga menyiapkan rekayasa lalu lintas secara situasional, serta sejumlah kantong parkir seperti di kawasan Ex Wonderia, Taman Budaya Raden Saleh, Masjid Baiturrahman, Mal Ciputra, Gor Tri Lomba Juang, Stadion Diponegoro, Taman Indonesia Kaya, dan kawasan Undip Leburan. Penyelenggaraan MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang memberi dampak positif bagi sektor perhotelan. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Jawa Tengah mencatat okupansi hotel saat ini mencapai 80% dan diproyeksikan meningkat hingga 90% saat puncak acara. PJ Ketua BPD PHRI Jawa Tengah Albert Dwijaya mengatakan MTQ juga memberikan efek bola salju bagi bisnis travel, restoran, dan UMKM. PHRI Jawa Tengah telah mengarahkan 120 anggota untuk meningkatkan pelayanan bagi kafilah dan tamu, termasuk kebersihan, kenyamanan, serta kualitas makanan. Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah Tat Yasin Maimun menyebut, MTQ Nasional juga ditargetkan mendorong perputaran ekonomi hingga Rp1,2 triliun. Potensi itu didorong melalui berbagai kegiatan pendukung, seperti job fair, bazar UMKM, dan wisata. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Tasih wonten ati corong laras sari sak menika sampun tabuh kalih nggih langkung 9 menit tasih wonten Krita Putri wonten ati corong laras sari monggo ingkang badhe ngersakke lelagon campur sari saged pinarak di 081 3258585 500. Kaulo pika WA malih ingkang sampun pinarak siang menika wonten Pak Tejo sugeng siang menika badhe ngersakke lagu nggih Pak Tejo wonten adicara ngelaras sari diantrikan lagunya saking Joko Edan nggih matur nuwun sampun pinarak salajengipun wonten Pak Gondo menika ngersakake lagu ugi saking adicara ngelaras sari matur nuwun sampun pinarak ingkang sampun pinarak malih wonten Pak Supandi sugeng siang.
1: Selamat siang Rasika, ini saya dari Kudus mau pulang ke Semarang. Jalurnya bagaimana? Ke Semarangnya Penggaron, Pedurungan Penggaron, lancar apa ada kesehatan? Terima kasih dan lagu-lagu rombongan campur sari, terserah lagunya siapa saja mau.
0: Pak Supandi menika menuju ke arah Pedurungan nggih. Saking arah timur menika lancar, mboten wonten ketersendatan menuju ke arah Pedurungan di sekitaran Sayung. Ini melambat sedikit saja, masih aman, tapi kalau enggak pengen apa namanya? Enggak pengen antre bisa masuk Onggorawe dari timur nggih, masuk Onggorawe menuju ke arah Meranggen, Meranggen Pedurungan lancar, mboten wonten ketersendatan Pak Supandi. Ngaten infonipun Ibu Erni sugeng siang. Ibu Erni badhe tindak Klaten nggih. Matur nuwun sampun pinarak. Kagem Ibu Imam Suwito ingkang pinarak wonten Jalan Meranti Banyumanik sugeng midhangetaken lagu campur sari sinambi menapa kemawon.

it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: tasih wonten adicara nglaras sari sak menika sampun tabuh kalih langkung sekawan likur. Nggih, para wami danget monggo ingkang badhe ngersakake lalagon campursari saged pinarak di 081 3258585500 pepanggian kalian Greta Putri. Kalau bika WA malih ingkang sampun pinarak siang menika wonten Bu Nini, sugeng siang.
1: Hari terserahnya siapa saja mau.
2: Sampun Dugi Jatisari.
0: Sampun Dugi Jatisari.
2: Mbak Gre siaran sampai jam berapa sama Mas Yuli ndak nanti?
0: Inje.
2: Aku tak merem dulu nanti.
0: Oh, siap.
2: Sore-sore.
0: Yeah.
2: Info lalin lagi ya.
0: Siap. Nggih. Matur nuwun Bu Nini, sampun binara. Seperti biasa kalau hari Senin ngantos jam 7 dalu mawon. Ngaten Bu Nini, sugeng istirahat Bu Nini. Pak Minho sugeng siang menika badhe nyuwun diputerakan lagu nggih. Angin wengi. Oh, angin wengi. Oh, nggih. Diantrikan nggih Bu Pak Minho. Pak Arif menika maringi info apa ya? Oh, sekitar tahun 2023 dari PWNU Jateng pernah bersama warga mewujudkan madrasah apung dan juga perahu pendidikan untuk support warga Timbul Sloko Sayung Demak. Oh, nggih. Matur nuwun, Pak Arif. Salajengipun wonten Pak Sabdo Satrio sugeng siang.
3: Sugeng siang, kawan Rasika, sugeng siang. Saya mawon badhe nyun request lagu Anoman Obong napa Angsal nggih.
0: Matur nuwun. Nggih. Diantrikan lagunya nggih, Pak Sabdo. Matur nuwun sampun pinarak. Salajengipun ingkang sampun pinarak malih wonten Pak Wendy sugeng siang.
4: Sugeng diajeng Greta Putri niki kula ten latar veteran nggih. Nyuwun priksanipun saking kene menang ning Bandara Ahmad Yani. Iya sepudi gih, sing cepat di cepat, matur suwun.
0: Menuju ke bandara, menika saking pundi menika nggih. Sekedap Pak Wendy, menika dari veteran. Dari veteran menuju ke Bandara Ahmad Yani. Bandara Ahmad Yani berarti nggih masuk tol saja, Pak Wendy. Kalau masuk tol nanti masuk tol Gayam, tapi ke veteran ke tol Gayamnya ya lumayan lah rame ye, tapi masih aman. Terus kalau mau masuk tol apa namanya, masuk tol Krapyak nih muter, masuk tol Jatingaleh lebih jauh veteran. Enaknya kayaknya sih masuk tol saja. Kalau sing cepet ngaten ya, margi kalau lewat jalur konven kan pastinya ada kepadatan, terus ada antrian lampu merah ngaten Pak Wendy. Oh, sambut tumuki Karyati. Oh siap-siap. Nggih, matur nuwun. Pak Wendy sekedap Pak Wendy menika sampun tumugi pundi menika?
4: Gak sih tos, diajang niki kula sampun tumugi Karyati nggih. Badhe miyos teng ndi kuwi, Kalisari terus Semarang Indah. Matur nuwun.
0: Matur nuwun Pak Wendy, ya sudah enggak jadi masuk tol. Pak Adi Muhadib. Sugeng siang Pak Adi Muhadib.

pilancar nggih Pak Adi Muadib nanging nggih menika benter ngaten. Pak Wendy, menika Bu Asih ngendika, Pak Wendy suruh masuk tol saja, Mbak, kalau daripada nanti kalau enggak masuk tol nanti masuk angin. Ngaten Pak Wendy. Mios tol mawon kersanipun boten masuk angin nganten. Tasih kathah nggih para pamidhanget ingkang ngersakake lelagon campur sari kawula puter malih. Lelagon campur sari wonten ati corong laras sari.

0: program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Tidar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi.

0: Banyuwangi, saya Nurul Hidayah. Masyarakat Banyuwangi diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap musim kemarau. Berdasarkan prediksi terbaru BMKG, fenomena El Nino diperkirakan masih bertahan hingga awal 2027. Sementara Indian Ocean Dipole positif diprediksi berlangsung hingga akhir 2026. Kondisi El Nino yang berada pada intensitas sangat kuat ditambah Indian Ocean Dipole positif berpotensi menekan curah hujan di wilayah Banyuwangi. Situasi tersebut meningkatkan risiko terjadinya kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, sehingga masyarakat diminta tidak lengah menghadapi kondisi cuaca yang masih kering.
1: Selamat sore kawan, kembali dari Radio Bahasa FM Situbondo bersama Bobby Ramadan membawa kabar. PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Situbondo bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Bondowoso memperkuat kolaborasi siaga bencana pada momentum Hari Pelanggan Nasional 2026. Manajer PLN UP3 Situbondo Teguh Budi Prasetyo bilang, PLN UP3 Situbondo bersama BPBD Bondowoso yang juga wilayah kerjanya melalui kegiatan peningkatan kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat. Peserta mendapatkan pemahaman mengenai identifikasi potensi bahaya, prosedur evakuasi, tindakan penyelamatan, serta pentingnya tetap tenang dan mengikuti prosedur keselamatan ketika menghadapi situasi darurat.
2: Saya Bayu, Radio Tidar Sakti membawa kabar. Angin kencang mengintai Kota Batu, warga diminta waspada. BPBD Kota Batu mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi angin kencang hingga 14 September 2026. Imbauan ini menyusul prakiraan cuaca ekstrim dari BMKG Juanda, terutama karena kondisi Kota Batu yang berada di wilayah pegunungan. Kepala Pelaksana BPBD Kota Batu, Suwoko, meminta warga mengamankan benda-benda ringan, memeriksa atap dan kanopi, serta memangkas dahan pohon yang rawan tumbang. Warga juga diminta tidak memarkir kendaraan di bawah pohon besar, tiang listrik, maupun struktur yang berpotensi roboh. Selain angin kencang, BPBD mengingatkan potensi kebakaran hutan dan lahan karena kondisi vegetasi yang kering dan hembusan angin dapat mempercepat penyebaran api.
3: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Tasih wonten nanti corong Larasari. Engkang sampun pinarak malih monten Pak Wendy.
1: Lah niki kula sampun dumugi teng puri ne apa Mbak?
0: Apa?
1: Apa kuwi? Wali Sari belok kiri lho Bang Joy lho. Puri ne apa kuwi rumah sakit lho lah. Tak lewat kene engko tembus pasar Bulu. Lah nek mlebu tol kan tambah muter-muter engko kula. Matur suwun.
0: Nggih, matur nuwun Pak Wendy. Sak lajengipun Pak Jayeng.
2: Sugeng siang, Mbak Greta.
0: Inggih, sugeng siang.
2: Saking pepanggihan wonten ing Jalan Pandanaran, wangsul dateng Gubuk. Iki dumugi Karangawen. Lalu lintas lancar sangat.
0: Siap.
2: Ya, padat tetapi tetap lancar. Wah, entere luar biasa niki 38 derajat kados dipanggang teng jero mobil, AC tetap mboten saged ngatasi bentere siang niki. Mekaten Mbak Greta, berkah dalam.
0: Siap, matur nuwun Pak Jayeng sampun maringi info berkah dalam ugi panci sak menika bentar sanget nggih mboten kados kala wingi. Kala wingi menapa menika nggih kala wingi menika radi mendung ngaten beberapa hari kemarin. Bu Karti wilujeng siang badhe nyuwun tembang kemawon nggih, matur nuwun sampun pinarak Pak Sinyo.
3: Selamat sore Mbak Greta, ingin melaporkan dari Jalan Guntur. Sekarang hujan setelah apa? Bendung Guntur ini di depan SD atau apa ini ya? Ada mobil keprosok di jalan sini. Ini baru proses evakuasi, baru ditarik derek. Jadi lalu lintasnya agak tersendat ini. Itu juga sampai antri sana itu.
0: Siap-siap.
3: Jadi buat kawan-kawan sekalian dari lewat Guntur Buyaran dulu, nanti ke arah Karangawen malah tersendat ini.
0: Di sekitaran Gunturnya ini ada proses evakuasi kendaraan yang mungkin tadi mengalami insiden ngaten nggih. Matur nuwun infonya Pak Sinyo. Ada kepadatan di sekitaran Guntur. Pak Purwanto menika menawi daerah Kudus ini suhunya 35 derajat Celcius. Wow, bentar nggih. Matur nuwun sampun pinarak. Tasih kathah ingkang ngersakake lelagon campur sari kawula puter malih lelagon campur sari wonten ati corong Larasari.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: sudah tiba waktu sholat asar untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Jam 3 sore, waktu dirasikan.
2: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
3: Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang tidak hanya dihadiri 2.200 peserta dari 37 provinsi, tetapi juga 14 gubernur dan 7 wakil gubernur. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengapresiasi kehadiran para kepala daerah yang dinilai menjadikan MTQ sebagai ruang kebersamaan dan memperkuat persatuan. Lutfi juga mengajak para kepala daerah menikmati destinasi wisata di Semarang, seperti Lawang Sewu, Kota Lama, dan Sampokong. Menurut Lutfi, momentum MTQ membuka peluang kolaborasi antar daerah, termasuk memperkenalkan potensi investasi, wisata, kuliner, dan UMKM. Kehadiran kafilah dan kepala daerah dari berbagai provinsi diperkirakan mendorong perputaran ekonomi hingga Rp1,2 triliun di Jawa Tengah. Pemprov Jawa Tengah membidik pasar wisatawan Thailand menyusul potensi meningkatnya kunjungan anak muda Thailand ke Candi Borobudur. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tat Yasin Maimun mengatakan pihaknya mengusulkan pembukaan rute penerbangan langsung dari Bandara Ayani Semarang menuju Thailand. Menurut Tat Yasin, konektivitas udara ini dapat membuka pasar baru, khususnya wisata religi dan budaya. Pemprov Jawa Tengah juga akan menghubungkan Borobudur dengan destinasi religi lain, termasuk Karanganyar dan kawasan lereng Gunung Lawu. Selain itu, konsep wisata ramah muslim terus dikembangkan untuk menarik lebih banyak wisatawan dari Malaysia dan negara-negara Asia lainnya. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sudah jam 3 sore, kawan Rasika, kita berkelana kota. Sudah sampai di mana ini, kawan Rasika? Sampai di mana? Sudah mulai OTW kah? Atau masih belum jamnya pulang, belum absen? Nah, untuk saat ini sih lalu lintas terpantau masih aman, lancar ya. Tidak ada ketersendatan untuk lalu lintas, baik itu Pantura Barat, Pantura Timur, jalur Timur Tengah, ke arah selatan, dalam kota Semarang, terus di tol, ini jalurnya lancar semuanya, tidak ada ketersendatan. Dan kebakaran lahan ya, ini masih terjadi juga, kawan Rasika. Pokoknya kalau dari info damkar itu setiap hari itu pasti akan ada kebakaran lahan. Itu sering banget setiap hari, minimal lah satu gitu ada kebakaran lahan. Dan tempatnya juga berpindah-pindah. Hari ini, sore hari ini ada kebakaran lahan kosong. Itu di daerah Jalan Manalagi Barat, daerah Tugu Rejo, Kecamatan Tugu. Ini daerah Tugu, ada kebakaran lahan kosong. Jadi jam 3 kurang 5 menit tadi. Sebelumnya jam 12-an tadi, sekitar jam 12-an itu juga ada kebakaran juga. Ada kebakaran ilalang di daerah kawasan industri. Karena memang panasnya ini panas banget pokoknya. Jadi banyak daun-daun yang kering itu mudah terbakar, kawan Rasika. Setiap hari di laporan dari damkar pasti akan ada kebakaran lahan kosong, pasti itu. Nah, mudah-mudahan sih segera teratasi kebakaran lahan kosong ini, karena banyak lahan kosong ya, lahan kosong yang terbakar ini karena kemarau yang terjadi. Ini sudah bulan September pertengahan. Ya, sekarang tanggal berapa sih? Tanggal 14 kan ya. Sudah masuk pertengahan bulan. Itu belum ada update apakah sudah masuk musim peralihan gitu ya. Ini belum ada info, tapi masih masuk musim kemarau ya, kawan Rasika. Dan kawan Rasika juga tetap hati-hati kondisi rumah juga, untuk kalau meninggalkan rumah itu biasanya kabel-kabel yang menempel, misalnya kabel colokan kipas angin, colokan pas ngecas HP, itu harus dicabut-cabut gitu ya, kawan Rasika ya. Oke, kita berbagi informasi. Dan saat ini ya, di sekitaran TL Telogosari ini ada antrean lumayan panjang, antrian Telogosari, dan lumayan krodit dari semua arah. Ini perlimaan ya, yang dari arah Soekarno-Hatta, dari arah Citarum, dari arah Pedurungan, dari arah Medoho, dari arah Supriyadi, dari arah Telogosari Raya, ini ada antrian. Jadi krodit ini, sudah krodit di perlimaan Telogosari, kawan Rasika, harap sabar ya. Terus untuk eksit tol Gayam ini lancar, tidak ada ketersendatan. Untuk eksit tol Mukti Harjo saat ini juga masih lancar. Yang sudah gabung, Pak Gondo, coba nanti lagunya Pak Lasin. Selamat sore, Pak Lasin.
1: Selamat sore, Mbak.
0: Iya, selamat sore.
1: Maaf, mohon info nih, Lalin, kami dari Salatiga menuju rumah sakit Telogorejo.
0: Oke.
1: Okay. Itu Lalin gimana? Enak 5 lewat Mataram Singomangkoro atau langsung lewat itu ya simpang 5 ya.
0: Oke. Okay.
1: Mbak, mohon info nih, matur suwun.
0: Siap, dari Salatiga ya. Dari Salatiga menuju ke Rumah Sakit Telogorejo. Untuk saat ini bablas dari Salatiga mau langsung ke arah simpang 5, jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Misalnya nanti masuk tol mau keluar Jatingaleh, aman. tidak ada ketersendatan, Pak Lasin. Masih aman menuju ke arah Rumah Sakit Logorejo. Pak Iwan, selamat sore juga. Absen dulu sambil layah-layah. Wih, menikmati panasnya Semromong City. Wih, Semromong City, Semarang City. Oke, nanti kelana malam baru OTW nih. OTW kemana, Pak? Seperti biasa, ke arah Wonosobo. Oke deh. Yang romantis. Oke. Lagu dari Java Jeff kalau yang romantis itu lagunya ini ya. Menikah denganku ya. Iya kan? Bener enggak? Banyak sih Java Jeff lagunya yang romantis. Judulnya menikah kok menikah denganku ditambah-tambahin. Menikah, Pak, menikah judulnya yang Java Jeff. Oke, atau mungkin yang lain ya, saya carikan. Oke, ditunggu ya lagunya. Pak Iwan, sore ini nanti mau mengarah kemana ini? Saya jadi kepo mengarah ke arah Wonosobo ya. Pak Agus, selamat sore. Dari Jalan Pemuda menuju ke arah Demak, lalu lintasnya bagaimana? Dari Pemuda menuju ke arah Demak, untuk saat ini jalurnya masih lancar, tidak ada ketersendatan. Untuk Kali Gawe Raya juga lancar, tidak ada ketersendatan. Untuk sekitaran Sayung, aman lancar. Menuju ke arah Demak juga lancar, tidak ada ketersendatan, Pak Agus. Begitu infonya, Pak Agus. Kak Rasika bisa terus berbagi info ya di 081 3258 5850.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

jalan raya, kita berbagi ruang dengan banyak orang. Ada yang sedang mengejar waktu, ada yang sedang bekerja, ada yang mengantar keluarga, dan ada yang hanya ingin pulang dengan selamat. Karena itu, jalan bukan hanya soal siapa yang lebih dulu. Jalan adalah tentang bagaimana kita saling menghargai. Jadilah kawan Rasika, dan selalu memberi ruang untuk sesama.

0: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari. Rasika Bari.
1: KNKT investigasi KMP Virgo Transport 8. Waspada kekeringan, Jawa Tengah banyak masuk status awas. Selengkapnya dalam Rasika Bari, saya Doni Ashar. KNKT akan melakukan investigasi menyeluruh untuk mengungkap penyebab kecelakaan KMP Virgo Transport 8. Itu disampaikan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi. Dudi menambahkan pemerintah meminta proses investigasi diberi ruang untuk berjalan secara profesional dan berbasis fakta. Hasilnya nanti diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan keselamatan pelayaran. Sebelumnya dikabarkan KMP Virgo Transport 8 alami listing atau kemiringan dan kehilangan kontak di sekitar perairan Masalembo, Laut Jawa, Minggu dini hari. Kapal Roro yang berangkat dari Surabaya menuju Banjarmasin ini membawa 241 orang dan 81 kendaraan. Hingga kini tim SAR gabungan terus melakukan pencarian. BMKG mengeluarkan peringatan dini kekeringan meteorologis untuk periode 11 sampai 20 September. Sejumlah wilayah di Jawa Tengah bahkan masuk status awas, level kekeringan paling parah. Di antaranya Kota Semarang, Kota Demak, Kudus, Pati, Jepara, Kendal, hingga Sukoharjo. Sementara Kota Pekalongan, Salatiga, Semarang, dan Temanggung tercatat berstatus siaga. BMKG membagi status kekeringan menjadi waspada, siaga, dan awas. Kabar terakhir, udara Jakarta masuk 3 terburuk dunia. Kualitas udara Jakarta kembali mengkhawatirkan. Pada Minggu pagi, Jakarta menempati posisi ketiga sebagai kota dengan udara terburuk di dunia. Berdasarkan pemantauan IQ Air, indeks kualitas udara atau AKI Jakarta mencapai 158 dengan konsentrasi PM2,5 sebesar 65,3 mikrogram per meter kubik. Kondisi ini masuk kategori tidak sehat, terutama bagi kelompok sensitif. Jakarta berada di bawah kota Kinshasa, Kongo dengan AKI 215 dan Kampala, Uganda di angka 162. Sementara Kuching, Malaysia dan Baghdad, Irak ada di posisi berikutnya.
0: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam

Sebelum kita lanjut ke jalan raya ya, untuk memperbagi informasi, ini ada breaking news Kawan Rasika. Hari ini hari Senin, tanggal 14 September, Presiden Prabowo melakukan reshuffle kabinet merah putih. Presiden Prabowo mencopot Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan pada hari ini, hari Senin 14 September, dan Purbaya digantikan oleh Suhasil Nazara.

0: ia menjabat sebagai Ketua Dewan Komisaris LPS, gitu kawan Rasika. Dan Suhasil ini tadinya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan sejak Oktober 2019 saat Sri Mulyani menjabat sebagai Menkeu pada era Presiden Jokowi. Pelantikan dilakukan di Istana Negara. Begitu kawan Rasika, breaking news yang saya kutip dari laman CNN. Kita lanjut lagi ke jalan raya. Ini ada Pak Onoy menanyakan ada ketersendatan di Muhyamin ya. Ada apa ini? Kayaknya karena volume kendaraan aja deh, Pak Onoy. Untuk saat ini memang ada kepadatan di sekitaran Jalan Muhyamin ya. Jalan Muhyamin ya, nanti lepas TL Asalamah lancar. Pak Sondong.
1: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya,
1: perjalanan dari Pemalang tadi sekitar jam 13 lebih dikit, ini 15.38 sudah sampai sekitaran Pasar Mangkang. Lancar sekali dari Pemalang kedua arahnya. Yang ada pekerjaan pengecoran tinggal ditulis, itu yang dari arah timur ke barat ya, tinggal misalkan sedikit yang belum dibeton, tapi lalin lancar, tidak ada antrian. Ini yang ada catatan cuma di tiap SPBU Mbak Greta ya, biasa antri solar. Ini aja saya masih cari-cari pop yang agak lega karena dari Kendal tadi terpantau padat semua. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Sondong. Saat ini sih terpantau masih aman lancar ya jalurnya, cuman memang beberapa SPBU sudah beberapa waktu ini selalu ada antrian gitu. Terima kasih Pak Sondong untuk infonya. Untuk sekitar Sayung saat ini yang dari arah Demak melambat itu mulai dari sekitaran ini, setelah Pokpan sampai di batas saja, tapi yang mengarah ke Demak lancar. Pak Sukarjo, Bapak Camat Guntur.
2: Selamat sore Mbak Greta, kami informasikan
0: iya, sore.
2: Jalur yang saya ikuti hari ini, detik ini, yaitu dari Karangawen, Guntur, Buyaran, Demak, kemudian Pasar Bintoro, kemudian Pilang Rejo, Wonosalam, jalur antara Semarang, Demak, Dempet, Godong, kondisinya saat ini lancar, rame, lancar. Jalan antara Purwodadi Demak di Godong, tepatnya saat ini saya berada di Botorjo, Kecamatan Wonosalam. Sementara itu untuk Pasar Bintoro sampai Wedung juga lancar. Itu sementara yang kami laporkan pada pukul 3 lewat 41 menit bersama kami. Mudah-mudahan sore ini diberikan kelancaran. Terima kasih Mbak Greta.
0: Terima kasih Pak Sukarjo untuk update-nya. Ini menginfokan untuk jalur Guntur ya. Oke, terima kasih Pak Sukarjo. Pak Dev.
3: Sore Mbak Tri, Mbak Tri, saya di tol Ungaran mau keluar tol Demsari itu, mau ke arah Rokosari itu supaya gimana ya Mbak Tri? Terima kasih.
0: Keluar Gayamsari menuju ke arah Telogosari ya, menuju ke arah Telogosari biasa, perlimaan Telogosari itu ya. Perlimaan Trogosari untuk saat ini memang ada kepadatan. Kalau yang dari arah Supriyadi, antriannya mulai dari sekitaran Arta Hotel itu, Pak Dev, dari Gayamsari menuju ke arah Trogosari ya. Masuk Supriyadi, antriannya mulai dari sekitaran Arta Hotel. Gitu, Pak Dev. Pak Michael Eddy.
4: Sore Mbak Gri, untuk M. Yamin kepadatan itu karena di TL Asalamah yang daerah Yamin ada dam truk.
0: Oh, ada dam truk.
4: Ganti ban.
0: Okay.
4: Lumayan panjang ini. Terima kasih.
0: Okay, terima kasih Pak Michael Eddy, Pak Onoy. Ini ternyata ada dam truk ganti ban ya, Pak Onoy, di TL Asalamah itu. Itu yang menyebabkan antrian di sekitaran Muhyamin. Terima kasih Pak Michael Eddy untuk update-nya. Dan kawan Rasika, beberapa hari ini ya, pokoknya minggu-minggu ini banyak berita viral. Berita viral terutama di daerah Thailand. Terus yang

0: bikin kita apa namanya sedih itu soal KKB, ya kan Kawan Rasika. Tapi dari berita yang saya baca sekilas ini penembak ASN ini ya, KKB yang menembak ASN tiga orang, infonya tiga orang ini sudah ditangkap oleh aparat. Nah ini belum ada update lagi gitu. Kenapa bisa tertangkap? Karena si KKB yang menembak warga negara Indonesia ini, tiga ASN yang bertugas di sana, itu mengambil HP milik korban, terus apa namanya dibikin apa telepon ke keluarga korban sambil ketawa-ketawa gitu. Itu yang berita yang viral ya di media sosial. Jadi ini KKB ini akhirnya sudah ditangkap oleh aparat, Kawan Rasika. Ada tiga orang ternyata yang ditembak oleh KKB dengan alasan apa, orang luar tidak boleh masuk ke tanah Papua gitulah. Intinya seperti itu ya, Kawan Rasika ya. Ya semoga KKB bisa dibasmi. Dibasmi ya. Saya sedih gitu ya. Terus juga saya pengennya itu KKB itu ditembak aja gitu. Kalau maunya saya ya, maunya saya itu KKB sudah membunuh ya kan. Ya mendingan ditembak mati aja gitu. Maunya saya seperti itu. Itu maunya saya ya, Kawan Rasika. Terus selain menembak tiga orang ASN ini, menyiksa juga warga Papua juga disiksa itu berlintasan di media sosial, Kawan Rasika. Ini KKB sedang merajalela ini, dia sedang menunjukkan dirinya, tapi banyak netizen yang bilang tapi dengan cara pengecut gitu, katanya begitu. Aduh, pokoknya berita yang viral itu dah dua itu ya, yang di Thailand dan yang di Indonesia ini soal KKB. Nah, kalau soal Thailand, saya membaca aja sekilas, oh begitu ceritanya, begitulah. Kalau Rasika banyak sih ya, soalnya kalau yang Thailand itu merugikan negara Thailand sekitar 45 miliar lebih lah, sekitar 50-an kayaknya, sekitar 50-an miliar gitu. Ini karena dugaan penggelapan dana, 92 juta baht itu sekitar ya 45 miliar lebih lah. Gitu Kawan Rasika. Selain penggelapan dana juga tidak berhenti di penggelapan dana juga, tapi juga dari rekaman CCTV itu ternyata ya pokoknya perbuatan yang tidak senonoh gitulah. Gitu Kawan Rasika, pasti Kawan Rasika tahu ya. Iya, berita yang di Thailand itu dan ternyata berseliweran di media sosial, itu malah dibikin meme ya Kawan Rasika. Malah dibikin meme, banyak banget meme-nya ini oleh warga Thailand sendiri gitu, melakukan meme sampai meja bundarnya itu ditulis apa ya, meja bundar bersejarah gitu. Ada yang bikin caption seperti itu, Kawan Rasika. Itu warga Thailand sendiri. Oke, lanjut lagi yang sudah gabung, ada Pak Tarto. Pak Tarto melintas di mana ini?
1: Sebelum pabrik APP ada truk masuk ke sungai. Ini macet sudah mulai memanjang.
0: Pabrik Rasika,
1: APP. Informasi ini, terima kasih.
0: Oke, pabrik APP itu yang di daerah setelah Jateng Wonokerto, bukan daerah sekitar sebelum jembatan Wonokerto, Pak Tarto. Oke, terima kasih infonya, Pak Arifin.
2: Mbak Greta, ini jam 15.45. Antrian panjang di Mohyamin yang arah Asalama itu ternyata ada dump truck mogok, Mbak Greta. Persis di TL-nya, daftar muatan tanah mogok, jadi praktis jalurnya tertutup untuk yang arah ke jalan utama. Ngeten Mbak Greta, ini antrian ekornya itu sudah menyentuh di masjid setelah pertigaan mau ke pasar, itu lumayan panjang banget.
0: Oke.
2: Ngeten Mbak Greta.
0: Oke, Pak Arifin.
2: melihat kondisi fisiknya sepertinya patah as, Mbak Greta, karena tadi roda belakangnya itu dilepas.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Arifin untuk Pak update-nya. Pak Arifin ini memberikan info ya, sekitar jam 15.45 tadi melintas di sekitaran Muhyamin, sama diupdatekan Pak Michael Eddy, itu ada dam truk mogok pas persis di TLA Salamah ya. Pas persis di TLA Salamah, truk muatan tanah yang mogok sehingga jalurnya tertutup. Nah, ini yang menyebabkan antrian di sekitaran Muhyamin, Jalan Muhyamin. Antriannya sudah panjang ya, karena antriannya ini mulai dari sebelum pertigaan pasar ini ya, sebelum pertigaan pasar. Jadi sekitaran apa ya? Ya pokoknya sekitar tempat-tempat makan itu ya, Kawara Sikat, sekitar tempat-tempat makan itu. Antriannya cukup panjang untuk saat ini yang menuju ke Asalamah. Itu info dari Pak Arifin, juga Pak info dari Pak Michael Eddy. Terima kasih Pak Arifin untuk update-nya. Nanti kita lanjut lagi ya, Kawara Sika, untuk terus berbagi informasi. Dan untuk saat ini Kawara Sika mungkin yang dari arah Ungaran mau menuju ke arah apa namanya, mau ke arah Semarang, mau ke arah Asalamah, kayaknya mending hindari dulu Asalamah ya, hindari dulu TL Asalamah, karena antriannya saat ini cukup panjang. Antriannya itu mulai dari sekitaran sebelum apa namanya, pertigaan pasar itu, sebelum pertigaan pasar yang menuju ke Asalamah.

0: sudah tiba.
1: Selamat datang Tuan CEO.
0: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
2: Bukan.
1: Apakah karena orang dalam?
2: Bukan juga.
0: Lalu apa Tuan CEO?
2: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya benar.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
5: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
6: Pernahkah membayangkan sesuatu yang kita berikan dalam waktu singkat ternyata bisa begitu berarti bagi kehidupan orang lain?
7: Itulah donor darah.
6: Ya, darah yang kita donorkan dapat membantu pasien yang membutuhkan transfusi, termasuk mereka yang kehilangan banyak darah, penderita talasemia, hemofilia, hingga leukemia.
7: Dan donor darah bukan sekedar memberikan darah.
6: Ya, ini tentang kepedulian, tentang berbagi, tentang kemanusiaan. Sebelum donor, pastikan tubuh dalam kondisi sehat, cukup minum, makan bergizi, dan ikuti pemeriksaan dari petugas. Tidak memaksakan diri jika sedang sakit. Sampaikan juga kondisi kesehatan dan obat yang sedang dikonsumsi kepada petugas. Yuk, jika memenuhi syarat, jangan ragu untuk donor darah. Karena mungkin bagi kita hanya beberapa menit, tapi bagi orang lain bisa sangat berarti.
7: Selamat Hari Palang Merah Indonesia, 17 September 2026.
6: Setetes darahmu berarti bagi sesama. Salam kemanusiaan.
8: Informasi ini

0: Podcast.
1: Tahu kan air minumnya Kabupaten Semarang? Pasti suka Bela. Air minum sejuk alami dari mata air Gunung Telomoyo. Sudah banyak dipakai semua kalangan. Tersedia suka Bela kemasan gelas, botol kecil, botol sedang, dan galon. Mau jadi agen Sukabela? Bisa banget. Hubungi PDAM cabang terdekat atau admin Iin Triwahyuni 0813 2829 7788.

0: Jam 4 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Penurunan muka tanah dan banjir rob masih menjadi ancaman serius bagi kawasan pesisir kota Semarang. Ketua DPW ALFI atau Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia Jawa Tengah DIY, Teguh Arif Handoko mengatakan, penurunan muka tanah di kawasan pesisir bisa mencapai 10 cm per tahun. Kondisi ini membuat pelaku industri perdagangan harus terus meninggikan bangunan, bahkan sekitar 6 hingga 7 tahun sekali. Selain itu, banjir rob juga mengganggu aktivitas logistik dan ekspor di kawasan pelabuhan Tanjung Mas. Air laut yang menggenangi akses pelabuhan tidak hanya menghambat distribusi, tetapi juga mempercepat korosi pada kendaraan truk. Pelaku usaha mendorong pemerintah memperkuat perawatan tanggul, serta mempercepat penanganan pesisir termasuk pembangunan giant seawall dan akses alternatif untuk kendaraan logistik. Tiga kabupaten di Jawa Tengah, yaitu Batang, Wonogiri, dan Kudus, mengajukan pengurangan porsi lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B untuk membuka ruang pengembangan kawasan industri. Kepala DPUPR Jawa Tengah Hinggar Budi Anggora bilang, Pemprov menargetkan LP2B minimal 87% dari lahan baku sawah atau sekitar 970 ribu hektar. Namun Batang, Wonogiri, dan Kudus meminta porsi LP2B di bawah potensi lahan masing-masing dengan alasan kebutuhan kawasan industri. Meski demikian, Pemprov Jawa Tengah belum menyetujui permintaan itu. Hengger menegaskan capaian LP2B Jawa Tengah saat ini sudah 88,44%, sehingga secara keseluruhan telah memenuhi batas minimal 87% sesuai ketentuan pemerintah pusat. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Kita lanjut lagi Kawara Sika untuk Berkelana Kota. Sudah jam 4 sore, jam 4 lebih 8 menit, dan Kawara Sika bisa terus memberikan update-nya di 081-3258-5850. Bagaimana untuk kondisi lalu lintas di sore hari ini? Dan soal reshuffle kabinet merah putih ya Kawara Sika, yang dipanggil ke istana itu tidak hanya Suhasil Nazara yang menggantikan Menteri Keuangan Purbaya, tapi juga ada Pratikno. Ini juga dipanggil ke Istana Negara ya. Cuman dari penjelasan Pratikno belum ada ini ya, belum ada info lagi menggantikan siapa, dilantik sebagai apa gitu. Belum ada info lagi Kawara Sika. Saat ini memang sedang ada reshuffle kabinet di Istana Negara. Kawara Sika bisa terus memberikan update-nya di 081-3258-5850. Yang sudah gabung lagi ada Pak Satya. Ini mau request lagu saja boleh? Oke, boleh, ditunggu ya. Pak Tio, ini menanyakan, menginfokan untuk Lalin Exit Tol Gayam. Exit Tol Gayam saat ini lancar. Nah, kalau Exit Tol Krapyak bagaimana? Untuk Exit Tol Gayam lancar, untuk Exit Tol Krapyak saat ini juga masih aman, masih lancar, Pak Tio. Pak Wija.
1: Sore Mbak Kri.
0: Iya, sore.
1: Dari Kudus, Semarang. Tadi setelah jembatan yang di Glory itu Mbak Kri, yang arah ke Demak itu ada tronton yang masuk ke sungai.
0: Masuk ke sungai. Jadi, oh, ini
1: kepalanya udah.
0: Iya, berarti Wonokerto itu ya.
1: Pinggir sungai. Tapi ekornya masih di lajur kiri, Pak. Ya. Sudah datang sekitar setengah kilo. Kemungkinan bisa tambah panjang lagi tambah sore, Pak.
0: Iya, betul, saatnya pulang kerja
1: begitu,
0: nanti ya.
1: Mbak Giri, terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Wija untuk update-nya. Ini di sekitaran Glory itu ya, Kawara Sika, betul, sebelum jembatan Wonokerto yang arah ke Demak. Ini ada truk yang posisinya itu kepalanya sudah masuk ke sungai. Tapi badan truknya itu masih di jalan gitu. Saat ini belum ada proses evakuasi, tapi sudah ada petugas kepolisian. Dan saat ini antreannya itu mulai dari SDN Wonokerto 1. Sudah mulai panjang, semoga tidak bertambah panjang ya, karena jam 4 ini waktunya orang pulang kerja ini ya. Oke, terima kasih Pak Wija. Pak Agus Jaya minta info dari Kendal ke arah Semarang, ke arah Krapyak. Untuk saat ini dari Kendal menuju ke arah Kaliwungu lancar, Kaliwungu menuju Mangkang juga aman, Mangkang menuju ke arah Krapyak untuk saat ini juga lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Wahyu, ini truk mogok di turunan jembatan Mijen Demak yang arah ke Jepara, lalinya masih lancar ya. Ini yang arah ke Jepara masih lancar, cuman arah ke Demaknya ada truk mogok, posisi lajur kiri ya, sudah ada rambunya itu. Oke, terima kasih Pak Wahyu untuk update-nya. Sejauh ini jalurnya masih lancar ya, Pak Wahyu untuk kedua arahnya. Pak Faisal Ramadhani.
2: Selamat sore Kak Greta.
0: Iya, selamat sore.
2: 16 lebih 10 masih di Demak Kota ya Mbak. Mau pulang ke UNES seperti biasa. Mohon info ya Mbak untuk Sayung dan Kaligawinya dan Gendoknya. Mohon info, matur nuwun.
0: Oke. Untuk saat ini perjalanan dari Demak seperti biasa ya, menuju ke arah Semarang. Dari Demak menuju ke arah Semarang, sejauh ini jalurnya masih lancar. Di sekitar Sayung lancar, Kaligawe juga lancar. Nanti masuk tol Muktiharjo masih aman, keluar Jatingaleh juga masih aman lancar, Pak Faisal Ramadhani. Dari Demak menuju ke arah UNES seperti biasa. Dan di sekitaran Kaligawe ini juga masih lancar. Yang menuju ke arah Demak di sekitaran Genuk ya, untuk sekitaran Genuk ini agak melambat mulai dari jembalatan Kalibabon sampai di Pokpan. Terus yang arah ke Semarang ini ada Ya, melambat masih seperti kemarin ya, mulai dari SPBU Banjardowo sampai di TL Genuk, karena masih ada pekerjaan proyek pipa SPALDT. Nah, itu masih ada pekerjaan pipa gitu. Jadi sudah terlihat ada antrian, saat ini masih pendek saja. Semoga waktunya pulang kerja nanti tidak panjang ya. Terus untuk sekitar Kubro, kalau yang dari arah Kalibanteng, ini di sekitaran Kubro juga melambat, mulai dari rumah pompa Kali Tenggang itu sampai di Yuten Kubro. Jadi melambat jalurnya. Tapi kalau untuk arah sebaliknya, ini lancar, tidak ada ketersendatan. Yang dari arah Ungaran sini dalam kota, hindari dulu Jalan Muhyamin ya, Kawarasika. Karena di sekitaran Jalan Muhyamin ini ada antrean cukup panjang. Imbas ada truk yang trouble, itu di TL Asalamah. Dan antriannya ini mulai dari sekitaran pertigaan pasar sini, jadi belakang Rasika sini, antriannya simpulnya di TL Asalamah. Tapi lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Yang menuju ke arah selatan, saat ini yang menuju ke arah Salatiga, ke arah Ambarawa, Magelang, Jogja, atau yang ke arah Salatiga, Ampel, Boyolali, Solo, ini terpantau juga aman, lancar, tidak ada ketersendatan.

0: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea juice lemon.
8: Kalau aku mau tea juice madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Apel apel.
5: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
6: Asik. Wah.
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak. Rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
5: Mau tea juice lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tea juice.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
10: Dari Wings Food.

0: dalam jaring radio sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember bersama saya, Rosit Romansyah. Sebanyak 380.195 penerima bantuan pangan atau PBP di Kabupaten Jember menerima bantuan beras untuk 3 bulan sekali, yakni Juli, Agustus, dan September 2026. Penyaluran bantuan telah dimulai sejak akhir Agustus dan masih berlangsung hingga pekan kedua September. Di Desa Sumber Pinang, Kecamatan Pakusari, sebanyak 1.810 PBP dari 4 dusun menerima bantuan akhir pekan lalu. Setiap penerima mendapatkan 30 kg beras dari Bulog untuk alokasi 3 bulan. Di sela penyaluran, petugas Kemensos di Jember, Edi Sampurno, juga mengedukasi warga agar menjaga KTP dan NIK, serta tidak sembarangan meminjamkannya karena beresiko disalahgunakan untuk pinjaman online maupun judi online, karena banyak penerima bantuan sosial dihentikan karena NIK-nya diketahui untuk pinjol dan judol.
2: Saya Wulan, City Guide FM Malang membawa kabar. Ketua Komisi C DPRD Kota Malang Anas Mutakin menyampaikan, karakter pekerjaan PUPR memang membuat waktu pelaksanaan dan pembayaran berbeda dengan organisasi perangkat daerah lainnya. Pengerjaan fisik tidak bisa dilakukan dikerjakan sejak awal tahun. Jadi sebelum masuk tahapan pengerjaan, ada rangkaian proses seperti perencanaan, lelang, dan persiapan teknis. Sedangkan untuk realisasi pekerjaan baru mulai meningkat pada pertengahan sampai akhir tahun. Kondisi ini yang membuat serapan anggaran terlihat masih rendah. Meskipun begitu, pihaknya minta percepatan realisasi anggaran terus dimaksimalkan.
3: Selanjutnya bersama Raffi dari GFM Madiun, kawan, hari ini pemerintah Kabupaten Madiun kembali melelang sejumlah barang milik daerah berupa kendaraan dinas dan material bekas melalui sistem penawaran terbuka bekerjasama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL. Analis Keuangan Pusat dan Daerah BPKD Kabupaten Madiun Dian Haristarini menjelaskan bahwa proses lelang dilakukan secara daring dengan sistem penawaran terbuka. Sebanyak 102 unit kendaraan roda 2, 2 unit kendaraan roda 4, serta satu paket material bekas ditawarkan kepada masyarakat melalui mekanisme lelang. Objek lelang tersebut merupakan aset operasional sejumlah organisasi perangkat daerah OPD. Sebelum dilelang, seluruh aset telah melalui proses penilaian oleh KPKNL untuk menentukan nilai limit masing-masing objek.
4: Selanjutnya kawan, untuk kabar sore ini dari Suara Surabaya, saya Fitriana Ayu. Dinas Kesehatan Kota Surabaya mengimbau masyarakat tidak panik maraknya penularan superflu atau influenza A yang gejalanya didominasi badan lemas dan demam tinggi sampai 39 derajat Celcius. Dr. Billy Mesah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, mengatakan meski memicu lonjakan pasien bergejala flu di puskesmas, kasus dipastikan tidak sampai menyebabkan komplikasi berat sampai peningkatan rawat inap di rumah sakit. Masyarakat harus menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, mengonsumsi makanan hangat, meningkatkan daya tahan tubuh, minum suplemen vitamin.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kita lanjut lagi Kak Orasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Sejauh ini lalu lintas terpantau aman lancar ya. Di sekitaran Wonokerto itu masih ada antrean. Sekarang antreannya mulai dari sekitaran Bahana Buana Box sampai simpulnya itu di sekitaran Masjid Kaukab, karena ada truk yang masuk ke sungai ya. Truk masuk ke sungai, tapi badan jalannya masih di atas, cuman kepalanya sudah di bawah gitu, kepalanya sudah di saluran air itu ya, Kawarasika. Jadi harap sabar saja yang melintas ke arah Demak. Terus untuk Sayung, saat ini Sayung terpantau masih aman lancar. Yang sudah gabung lagi kawan di 8365 mau bertanya, dari Simpang 5 ke arah Kendal bagaimana? Simpang 5 menuju ke arah Kendal via konven sejauh ini masih aman, hanya nanti ada kepadatan itu di sekitaran apa, Kali Banteng, mulai dari Kerkop itu sampai di TL Krapyak, tapi lepas itu menuju ke arah apa namanya, ke arah Kendal ini lancar, hanya nanti di SPBU Mangkang ya, itu sekitaran Mangkang itu ada antrian, sekitaran Pasar Mangkang itu ada antrian, tapi pendek saja. Lanjut lagi dengan Pak Adi Saputra.
1: Melaporkan ini ada truk patah as di lampu merah arah Asalamah dari Jalan Mohyamin yang keluar Asalamah, pas di lampu merahnya. Bagi pengendara yang jalur belakang ini mending lewat jalan raya aja, soalnya kemacetan sudah sampai belakang Pasar Ungaran.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Dwi Arianto.
2: Selamat sore Mbak Gri. Mbak Gri, mohon info jalurnya Mbak Gri. Niki saya dari Ngalian Mbak, mau ke arah Padiraya Mbak. Mau ini nanti lewat tol aja Mbak. Kubro apakah ada ketersendatan ya Mbak?
0: Oke.
2: Makasih.
0: Oke, dari Ngalian nanti mau masuk tol menuju ke arah timur ya. Saat ini Kubro, nanti antrian di sekitaran putar balik Kubro saja. Terus lepas itu lancar, terus nanti antri sedikit di TL Genuk. Ini antrian mulai dari sekitaran Polsek Genuk, lepas itu lancar, antri lagi nanti di sekitaran Wonokerto. Sekitaran Wonokerto ini ada antrian mulai dari Bahana Buana Box sampai di sekitaran masjid itu ya, karena ada truk yang kepalanya tercebur ke sungai. Saat ini belum ada proses evakuasi. Pak Yusuf Sebastian.
3: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya, selamat sore.
3: 16.10 tadi ya Mbak ya, bergeser dari Gayam Sari melalui tol ke arah Krapyak. Ke arah ke Krapyak ramai lancar Mbak ya. Terus ketemu ketersendatan ketika sampai di pintu tol Krapyak ya, yang mengarah ke Jatingaleh. Ada beberapa titik pekerjaan jalan yang menyebabkan ketersendatan. Tadi terpantau ketersendatan sampai di pintu tol Krapyak ya, yang arah ke Jatingaleh. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Yusuf Sebastian untuk infonya. Ini di sekitar Krapyak ya, sekitar Krapyak ini ada kepadatan dan ada antrean itu di apa yang ke arah Jatingaleh ya, di sekitar Simpang Susun itu ya, Pak Yusuf Sebastian ya. Oke, terima kasih infonya Pak Yusuf Sebastian. Pak Lanjar ini menginfokan ada laka di Weleri setelah rumah makan Sari Rasa. Sekitaran Weleri, di sekitaran rumah makan Sari Rasa ada laka, kawan Rasika. Ini tersendat di kedua arahnya. Saat ini info awal motor di bawah kolong truk ini ya. Oke, terima kasih infonya. Sebentar. Oh iya, ini fotonya jauh sih, nggak apa-apa. Oke, terima kasih Pak Lanjar untuk infonya. Pak Ervi.
4: Fikri, selamat sore.
0: Iya, sore Pak Ervi.
4: Ini jalan tol dari arah Krapyak menuju Jatikaleh tersendut karena ada pekerjaan.
0: Oke.
4: Cukup panjang. Mulai sebelum gerbang tol Krapyak yang menuju arah Jatikaleh sampai sampai kilometer
0: yang sudah
4: gerbang tol di 83. Pokoknya kira-kira sekilo lah.
0: Mbak Kri, turun. Oke, siap.
4: KM 421.
0: 421. Oke, siap. Oke, berarti setelah simpang susun itu ya KM 421.

0: tumpahan muatan dari truk berupa potongan kayu, kayak kayak kulit-kulit kayu gitu loh. Nah itu cukup membahayakan kalau sampai dilewati kendaraan dengan kecepatan tinggi. Mau diteruskan informasinya untuk jadi perhatian pihak pengelola jalan tol. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih infonya Pak Michael Arka. Lanjut lagi dengan Pak Imut, ini Semarang arah Demak, depan pom sebelum rel ya. Oh, ini di rel kereta, di Kaligawe Raya ya.
2: Kepalanya tercebur ke sungai,
1: sekitaran Kaligawe Raya ini. Ada kepadatan ya. Oke, terima kasih Pak Imut untuk infonya. Pak Tiopras ini menginfokan arah ke Kendal ada ketersendatan daerah area Pasar Mangkang karena antrean truk di SPBU ya, dan truk mogok di lajur kiri. Untuk antrean sekarang mulai dari sekitaran UT. Nah ini kawan Rasika, di sekitar Mangkang ya, untuk saat ini antreannya panjang karena antreannya mulai dari UT dan imbas banyak truk yang antre BBM di SPBU Mangkang, juga ada truk mogok di lajur kiri. Untuk kawan Rasika yang menuju ke arah barat, ini harap sabar saja kalau melintas di Pasar Mangkang, atau mungkin kawan Rasika yang menuju ke arah barat, kalau tidak ingin antre, ini bisa masuk tol nanti keluar Kaliwungu, nggak apa-apa, masih lancar jalurnya. Pak Dwi Arianto.
3: Selamat sore Mbak Gre, ini aku masuk tol Mbak.
2: Untuk antrian sekarang mulai
3: pas pintu tol Krapia ini.
2: Ini kawan
3: arah Jatinyalih Mbak, tersendut okay. Panjang Mbak.
1: Betul.
2: Karena antriannya mulai dari imbas banyak truk yang antri.
1: Oke, ini karena ada penyempitan ya pekerjaan jalan ya Pak Dwi Arianto, waktunya pulang kerja nih. Kalau tadi sih masih lancar tadi, ini sekarang waktunya pulang kerja sudah mulai terlihat ada antrian ya, karena ada pekerjaan jalan, jadi ada penyempitan jalur. Gitu Pak Dwi Arianto untuk infonya. Dan kawan Rasika yang melintas di sekitar Weleri ya, untuk Weleri ini ada ketersendatan di kedua arahnya, di sekitaran Rumah Makan Sari Rasa itu karena ada laka truk dengan motor sepertinya. Dan antrean kalau dari arah Kendal, ini antreannya mulai dari rumah makan sebelum rumah sakit itu apa ya, rumah makan apa ya, di situ banyak rumah makan sih ya, pokoknya sebelum ini, sebelum tikungan rumah sakit itu ya, antreannya sudah cukup panjang yang dari arah Kendal. Kalau yang dari arah Weleri Kota ini mulai dari SPBU sekitaran Weleri itu, jadi cukup panjang untuk antreannya. Begitu infonya. Kawan Rasika bisa terus memberikan info ya. Dan untuk saat ini ada beberapa titik antrean di sekitar Weleri, di tol Krapiak arah ke Jatinggaleh ini juga ada antrean karena ada pekerjaan jalan, ada penyempitan jalur. Terus di sekitaran Mangkang yang arah ke barat ini juga ada antrean karena banyak yang antre di SPBU Mangkang itu, antreannya mulai dari UT. Untuk TL Krapiak ini ada kepadatan. Terus di sekitaran Wonokerto ini juga masih ada antrean yang arah ke Demak ya. Yang arah ke Demak ini ada antrean, antreannya mulai dari sekitaran Bahana Buana Box. Nanti kita lanjut lagi kawan Rasika untuk berbagi informasi. Kawan Rasika bisa terus memberikan update-nya. Dan cuaca ini Ungaran dan sekitarnya juga masih panas. Untuk sore ini belum ada ya tanda-tanda apa namanya, tanda-tanda mendung gitu, gak ada. Untuk cuacanya masih cerah ini kawan Rasika.

0: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting

0: Sudah lewat Agustus tapi belum dapat kampus.
1: Jangan panik, jangan putus asa, karena Universitas IFET Semarang masih membuka pendaftaran sampai September.
0: Kuliah di Unisvet gak harus mahal, mulai 400 ribuan per bulan, ditambah berbagai pilihan beasiswa yang bisa kamu dapatkan. Buat kamu yang masih kerja atau punya kesibukan lain, tenang. Kuliah fleksibel, jadwal bisa dikonsultasikan dengan dosen. Jadi kuliah tetap jalan, aktivitas tetap aman. Pilihan prodinya juga lengkap. Ada 5 fakultas dan 24 program studi, mulai dari pendidikan, kesehatan, sains, agama Islam, hingga bidang kemaritiman seperti kelistrikan kapal dan permesinan. Gak cuma teori, kamu juga punya kesempatan mengasah kemampuan lewat praktik, magang, pengabdian, dan kerjasama dengan berbagai mitra, termasuk instansi pemerintah dan mitra luar negeri. Jadi, masih mau menunggu? Yuk kuliah di Universitas IFET Semarang. Daftar online di pmb.unisvet.ac.id atau hubungi 085-80.000-8145. Universitas IFET, semua bisa sukses bersama Unisvet.

0: Hampir jam 5 sore dan ini yang sudah gabung ada Pak Faisal Ramadhani.
1: Margarita pukul 16 lebih 42 sudah sampai di sebelum jembatan Kalibabon ya.
0: Oke.
1: Okay. And kayaknya ini antrian Kalibabon TL Genuk saja.
0: TL Genuk ya.
1: Tapi dari Semarang sampai Genuknya lancar, tidak ada hambatan sama sekali. Ke arah Semarang
0: okay.
1: ya
0: ke arah
1: tidak
0: Semarang.
1: Ada hambatan sama sekali. Matunun.
0: Oke, terima kasih Pak Faisal Ramadhani untuk update-nya. Ini sudah sampai di TL Genuk ya. Pak Wawan Sasuke.
2: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya, selamat sore.
2: Perjalanan pulang ya Mbak, dari kawasan Purwodadi. Bagaimanakah jalur saya, terutama di kawasan Jatilor Pengecoran, bagaimanakah? Oh ya, saat ini Pengecoran sudah pindah ke lajur yang mengarah ke Purwodadi ya. Tadi pagi sudah di penataan besi dan juga sebagian sudah diberikan dasaran, sehingga tidak tahu sore ini apakah Pengecoran kah, atau kalau Pengecoran saya tak muter balik lagi lewat jalur yang lain. Mohon informasinya Mbak Greta. Matunun.
0: Okay. Terima kasih. Ini dari Purwodadi ya. Untuk Jatilor Pengecorannya sudah berpindah, tapi untuk saat ini antrian juga pendek sajalah. Nepas itu menuju ke arah Nalumsari juga masih lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Hanya seperti biasa kalau yang di Ngemplak itu ya, itu ada antrian tuh Pak Wawan Sasuke di sekitaran Ngemplak. Lanjut Ibu Lady Diana. Oh, ini truk yang mogok yang di Asalamah itu ya.
3: Selamat sore Rasika, melaporkan ada kemacetan panjang di perempatan Asalamah, tepatnya yang dari arah pasar mana itu ya,
0: Ungaran.
3: Yang menuju ke Lampu Merah Asalamah, karena ada truk yang mogok sedang alih muatan. Hati-hati semuanya, cari jalan alternatif aja ke wilayah arah DPRD, jangan lewat perempatan Asalamah. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya Ibu Lady Diana. Jalan Mohyamin ya ini ya. Jalan Mohyamin ini antriannya sudah bertambah panjang sore hari ini karena pas di TL Asalamah itu ada truk mogok dan saat ini sedang pindah muatan. Itu yang menyebabkan antrian. Kawan Rasika bisa hindari jalur Mohyamin yang menuju ke Asalamah. Ibu Heni Novi, seperti biasa untuk perjalanan dari KIC menuju ke arah Salatiga. Dari KIC menuju ke arah Salatiga, kalau masuk Tol Manyaran, untuk saat ini kalau masuk Tol Manyaran masih lancar, tidak ada ketersendatan. Dari KIC lewat pintu belakang itu masih aman. Terus di tolnya juga lancar. Keluar Bawen ini aman. Dari Bawen menuju ke arah Salatiga juga masih aman, tidak ada ketersendatan. Kawan di 8140, barusan lagunya yang diputar tadi judulnya apa ya? Oh, yang barusan saya play ini lagu dari Anggi. Aduh, pokoknya judulnya tak segampang itu, gitu, dari Anggi Marito ya, itu lagunya. Pak Rizky.
4: Selamat sore Mbak Greta, selamat sore juga kawan Rasika. Pukul 16 lebih 58 menit sampai di KM448 Salatiga arah Semarang. Pulang dari Wonogiri Mbak Greta. Ini tadi masuk Tol Boyolali sampai dengan KM448 terpantau ramai lancar kedua arah. Mohon infonya untuk di seputaran exit Mukti Harjo yang ke arah kota bagaimana, yang lurus muter lewat Pasar Kubro bagaimana? Begitu aja Mbak Greta, terima kasih.
0: Untuk exit tol Mukti Harjo yang ke arah Kota Lancar, yang ke arah Mukti Harjo Raya yang menuju ke arah Kubro, ini antreannya pendek saja, hanya di sekitaran U-turn Kubro. Nanti kita lanjut lagi, Kawarasika, terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: Jam 5 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Data penerima bansos di Jawa Tengah yang terindikasi terafiliasi judi online terus bertambah. Berdasarkan data 11 September, jumlahnya mencapai 367 ribu penerima dan masih terus bergerak karena pendataan di lapangan belum selesai. Sekretaris Dinas Sosial Jawa Tengah, Istriati Widodo, mengatakan data itu masih belum final karena pendamping PKH di 35 kabupaten kota masih melakukan verifikasi. Kabupaten Banyumas menjadi daerah dengan jumlah terbanyak, yaitu 35 ribu penerima, disusul Brebes 28 ribu dan Cilacap 24 ribu penerima. Dari total itu, 12 ribu penerima saat ini masih dalam proses sanggah. Dinas Sosial menyebut proses sanggah diberikan bagi warga yang merasa tidak pernah terlibat judi online, namun data atau rekeningnya diduga digunakan pihak lain. Masyarakat diminta tidak langsung menyimpulkan karena data masih diverifikasi dan pemutakhiran dapat dilakukan setiap 3 bulan. Aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD di Kota Salatiga baru mencapai 7%. Kepala Disduk Capil Kota Salatiga Nugroho Agus Setiono mengatakan angka itu setara dengan sekitar 9.000 hingga 10.000 warga sejak program diluncurkan pada tahun 2024. Melalui IKD, KTP elektronik dan dokumen kependudukan lainnya dapat diakses secara digital melalui telepon pintar. Rendahnya aktivasi IKD juga menjadi perhatian dalam pembahasan revisi Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Pemprov Jawa Tengah mendorong penguatan sistem informasi administrasi kependudukan, termasuk penyelarasan data, standar, dan sistem antar instansi. Revisi Undang-Undang Adminduk diharapkan memperjelas pembagian kewenangan pusat dan daerah, serta memastikan layanan kependudukan yang lebih mudah, inklusif, dan adaptif. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Oke, kita lanjut lagi ke Lana Kota, kawan. Terus bagikan informasi Anda di 081-32-58-58-500. Dan untuk kawan Rasika yang masih di jalan raya, baru mau pulang gitu ya, selamat pulang. Selamat pulang lagi. Dan tetap hati-hati kawan Rasika di jalan raya. Biasanya Senin itu ramai jalanan, meskipun truknya berkurang, tapi ramainya itu yang biasanya sungguh membuat pikiran kita itu jadi blutrek. Tapi tetap karena sih harus semangat dan harus ekstra waspada. Dan untuk kawan Rasika yang melintas di jalur tol Krapiak ke arah Jatingale, itu di ya antara interchange itu ya, sekitaran interchange mana Krapiak Kali Kangkung itu yang arah ke Jatingale, ada pengerjaan kah atau ada apa? Karena jika yang melintas dari arah Krapiak menuju ke arah Jatingale, nanti bisa diupdate informasinya di KM 421-an lah, 421 ya. Ada apa sih? Yang sudah bergabung, terima kasih. 081-32-58-58-500. Karena Rasika yang mendengarkan di 88,9 Rasika Pekalongan juga berbagi informasi, menanyakan kondisi jalan, sama nomornya. 081-32-58-58-500. Kalau di Pekalongan yang kemarin-kemarin itu sekitaran Tirto itu ada pengerjaan jalan, sekarang sudah lancar ya, sudah jadi kayaknya. Oke, yang sudah bergabung ada Bu Nuning, selamat sore juga. Jepara Genuk TL jam 17 lancar. Oh, TL Genuk ya. Di TL Genuk biasanya yang arah masuk kota Semarang ada antrean karena masih ada pengerjaan pipa juga untuk saat ini, agar ketersendatan. Info dari Bu Nuning, mulai dari SPBU Banjardowo, SPBU Genuk tuh, yang dari arah Demak menuju ke Semarang, bersiap saja. Terima kasih Bu Nuning informasinya. Kemudian Pak Ayu Grabak.
1: Selamat sore Mbak Greta. Laporkan di Batu kok macet panjang ini ya. Tapi kayaknya ada laka itu.
0: Aja.
1: Daerah Cepet, Batu yang Demak ini.
0: Untuk kawasan Wonokerto, Batu. Wonokerto apa Batu di situ? Mulainya sih memang Batu Karang Tengah itu kan Rasika, atau setelah SPBU Batu, setelah Jatenglen, itu memang sudah tersendat dan Rasika. Simpul ketersendatan itu di, kalau Anda ngelihat sebelah kiri ada irigasi itu, sungai itu, wah ngeliat kantor desa Wonokerto, nah di situ
2: ada truk nyungsep.
0: Ada truk nyungsep, mau pinggirnya kali ya.
2: Ya masuk kali truknya.
0: Waduh, gede truknya.
2: Gak ada info sih, belum ada foto tadi, belum ada kiriman video.
0: Muatan
2: truknya gede.
0: Bok apa?
2: Pokoknya kepalanya udah nyemplung.
0: Kepalanya nyemplung.
2: Tapi badannya masih di atas.
0: Oh selulup.
2: Nah selulup,
0: selulup. Oke, semoga nggak ada korban jiwa. Untuk saat ini lalu lintasnya tersendatnya cukup panjang karena sih, jadi mulai setelah Jatenglen atau SPBU jembatan ini Batu ya, jembatan Batu itu sudah tersendat kurang lebih ya hampir 1,5 kilometer. Terima kasih informasinya Pak Ayu. Kemudian ada
2: Pak Aswin, ini hindari jalan tol masuk Krapiak arah Jatingale, ada pekerjaan beton tinggal satu lajur.
0: Pengerjaan ternyata itu ya.
3: Masuk dari Krapiak arah
2: penyempitan.
0: Jatingale.
3: Jatingale ya.
2: Ini Krapiak arah Jatingale.
3: Mulai dari pintu tol.
0: Dimulai dari gerbang tol Krapiak itu sudah tersendat yang mengarah ke Jatingale. Bersiap saja, kurang lebih di KM 421 kan Rasika untuk pengerjaan kayak pengecoran gitu. Oke, terima kasih informasinya Pak Aswin. Kemudian
2: Pak Wawan Sasuke.
0: Pak Wawan.
4: Selamat sore Mbak Greta.
5: Sore.
4: Saya laporkan kondisi Jatilor ya Mbak Greta. Saat ini masih proses pembongkaran, masih berlangsung Mbak untuk sore hari ini. Ini pengecoran yang kemarin sudah open traffic. Saya tidak tahu hari kapan yang mulai open traffic ya.
0: Minggu
4: yang sisi ke arah Purwodadi yang baru mau dicor ini ya.
0: Oke.
4: Ini baru proses pemadatan. Kemudian yang di ujung sana ini sudah proses penataan besi ya. Oke, nanti malam mau dicor ini. Mudah-mudahan segera dicor. Demikian dilaporkan, buka tutup open donasi, ada petugas. Jadi mohon mengantri saja ya untuk kawan Rasika yang melewati jalur timur tengah. Mau turun.
0: Oke, yang kemarin dicor di kawasan Jatilor. Benar ya?
2: Jatilor.
0: Itu sudah dibuka ya kawan Rasika. Dan tinggal arah ke Purwodadinya yang gantian dibongkar, sebagian itu sudah dipasangi untuk rangka besi cornya. Dan lalu lintasnya buka tutup. Ingat kan Rasika, biar tidak ada antrean panjang gitu, antre saja ke belakang gitu, berurutan, jangan sampai ngeblong-ngeblong. Biasanya kalau sudah satu ngeblong ya udah pasti nanti akan panjang dan lama. Oke, lanjut lagi, terima kasih Pak Wawan. Kemudian
2: Pak Rizky.
0: Pak Rizky.
6: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam.
6: Selamat sore Mas Yuli.
0: Iya.
6: 17.12 sampai di KM4 35. Jalan santai aja ya Mas Yuli di tol dari Boyolali sampai dengan KM4 35 ini. Jalan 60 km per jam aja. Lagi santui. Lalinnya di tol rame lancar ya Mas Yuli ya. Nanti berarti tadi Mbak Greta bilang yang lurus putar ke arah Kubro lancar ya. Tak lurus aja soalnya langsung masuk kantor ini. Nggak ngisi solar dulu. Begitu Mas Yuli, terima kasih.
0: Oke, terima kasih lagi antri isi solar. Di Boyolali sampai 435 jalur tol Bawenungaran atau ke Semarang, arah ke Semarang. Nih, lalu lintasnya masih cukup lancar, tidak ada ketersendatan, tidak ada pengerjaan jalan juga. Untuk yang di kawasan Kubro, biasa kalau Senin ya, itu di Yuten Kubro itu lancar, meskipun nanti di makam Kubro sampai yang ketemu sama entry tol Mukti Harjonya agak padat di situ, hanya di situ aja. Selebihnya masih cukup lancar, oke? Kemudian
2: Pak Faikus, ya betul, Pak Purbaya diganti sama Pak
0: Santoso
2: Nazara. Sauhasil Nazara.
0: Itu dia.
2: Dulu wakil wakil menterinya Sri Mulyani. Dulu.
0: Ini diganti sama Suahasil gitu.
2: Suahasil.
0: Suahasil. Bagus nih. Karena kita butuh hasil.
2: Hasil. Suahasil.
0: Suahasil.
2: Nazara.
0: Suka uang bikin berhasil. Suahasil.
2: Suahasil. Oh iya iya. Nazaranya?
0: Nazara, negara.
2: Oh, nah.
0: Sangat
2: negara atau nazar?
0: Burung. Nazar. Nanti malah nyanyi. Oh. Seperti mati lampu, yes.
2: Itu nazar dangdut.
0: Bukan ya. Yap, reshuffle Menteri Keuangan ya, Kak Rasika. Di kabinet apa jenis?
2: Merah putih. Kabinet merah putih.
0: Oh iya, ding. Semuanya merah
2: semua
0: putih.
2: Kan merah putih.
0: Ya, ya, ya. Ini aku ngeliatin Pak siapa kayak sini?
2: Pak siapa? Purbaya.
0: Purbaya ngantuk kering.
2: Padahal tadinya seger gitu ya.
0: Baru tahu dia di menteri bikin kering.
2: Jadi menteri susah banget Pak. Menguras emosi, menguras tenaga gitu
0: ya. Ya, bukan apa-apa ya, cuman kayaknya dulu dengan
2: sekarang beda lah.
0: Beda ya. Kalau dulu bahannya tuh wow, semangat. Habis itu ya kita akan
2: Wis nompo. Di reshuffle ya malah senang nih Pak Purbaya di reshuffle. Istirahat soalnya.
0: Iya
2: kan?
0: bisa jadi seneng juga bisa jadi sedih. Ya bukan sedih sih.
2: Apa?
0: Lebih beban. Ke kecewa mungkin ya.
2: Ya mungkin.
0: Kecewanya bukan karena jadi dicopot, ya, bukan.
2: Karena tidak bisa
0: hasilnya. Ya mungkin. Semoga dengan panggilannya Pak siapa? Hasil?
2: apa tadi sawu hasil?
0: Sua.
2: Sua kebalik. Sua hasil. Panggilannya siapa? Pak Sua kali.
0: Ya. Pak bagus Sua. Ini namanya Sua hasil berarti semuanya ada hasilnya. Kalau Sua sembada.
2: Semuanya pangan. Hasil pangan.
0: Ya. Sudah mengucapkan janjinya. Biasanya kalau menteri itu demi
2: udah,
0: Tuhan.
2: Udah dilantik.
0: Saya berjanji bahwa saya akan setia kepada undang-undang dasar dulu. Ya pokoknya itulah. Dan Suhasil ini menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan sejak Oktober 2019. Saat Sri Mulyani menjabat sebagai Menko di era Jokowi. Presiden Joko Widodo. Posisi yang sama masih didukinya pada Kabinet Prabowo-Gibran. Dan itu sejak Oktober 2024. Ini kelahiran mana nih? Jakarta kalau nggak sih, tahun 70. Ini saya orang ekonom ulung dengan latar belakang akademis dan pengalaman profesional yang luas di bidang ekonomi. Wah, luas ini.
2: Iya, namanya. Wah. Makanya namanya Suhasil karena hasilnya luas.
0: Ia meraih gelar sarjana ekonomi dari Universitas Indonesia di tahun 94. Kemudian Suhasil melanjutkan pendidikannya dengan meraih gelar Master of Science dari Cornell University. Selain mengajar sebagai dosen di UI, Universitas Bekasi ya UI itu ya. Indonesia di Bekasi.
2: Depok.
0: Bekasi. Suhasil pernah jadi koordinator Pokja kebijakan di Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan pada Kantor Wakil Presiden tahun 2010 sampai 2015, kemudian anggota Dewan Komite Ekonomi Nasional di tahun 2013 sampai 2014. Sementara itu Purbaya menjabat sebagai Menko sejak 8 September 2025 menggantikan Sri Mulyani. Sebelumnya ia menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS. Ia merupakan lulusan ekonomi dari sangar-sangar ya. Purdue University, Indiana, Amerika Serikat. Ya, semoga ini nanti setelah diganti ini keuangan kita itu lebih
2: apa?
0: Banyak uangnya.
2: Enggak, banyak uangnya.
0: Bingung loh malah kalau banyak uang tuh.
2: Buangnya soalnya mana gitu.
0: Ya? Bukan buang lah, membaginya.
2: Membaginya.
0: Ya, kemarin Pak Purbaya membaginya yang kerepotan. Apalagi terakhir ada pembukaan rekening. Dia iya. Bingung gak uangnya dari mana.
2: Untuk seluruh masyarakat Indonesia loh.
0: Ya nanti semoga jadi lebih baik dengan Pak Suhasil. Bagus nih namanya, bagus.
2: Namanya bagus Pak.
0: Semoga Suhasil. Hasilnya juga bagus.
2: Iya. Pak Santosa.
0: Wah ini Pak Santosa.
7: Kawan Rasika, Mas ya. Yuli, Mbak Krita. Menginfokan dari Demak menuju ke Semarang lancar, namun di arah sebaliknya Semarang Demak itu tadi di Wonokerto nggih ada baru dievakuasi Mbak truknya.
2: Oh, proses evakuasi.
7: Baru dievakuasi sehingga macet sampai Masjid Batu, Masjid Batu. Ya lumayan lah panjangnya. Kelihatannya ini sebentar lagi kalau sudah terevakuasi mungkin jalannya lancar. Oke, terima kasih Pak.
0: Matur suwun Pak Santosa. Makanya kok mandegrek itu ternyata evakuasi. Sedang dievakuasi. Cuman enggak ada kontraflow ya. Antrean tadi sampai jembatan Batu ya, masjid itu. Sebelum rengkit pengkiser. Seneng aku wis suwi ora tau ngomong kuwi. Kangen cor-coran
2: dulu. Rengkit, rekit.
0: Rekit lah.
2: Oh, tadi ngomongnya rengkit. Oh, saya salah dengar ya?
0: Iya, mungkin.
2: Rengkit.
0: Bengkiser.
2: Betul sekali.
0: Oke. Untuk Kang Rasika yang ke arah Demak ya, bersiap saja. Sekarang ada dua ketersendatan. Yang baru lagi itu di Jatenglen, mungkin karena jam pulang kerja, kendaraan keluar masuk di kawasan Jatenglen. Ini terpantau yang arah ke Demak juga mulai ada ketersendatan sampai dengan SPBU Batu atau kurang lebih nggak sampai 500 meter sih. Kalau dari SPBU sampai daerah apa tadi, Jatenglen itu kurang lebih 300-an meter lah. Kemudian
2: Pak Narto.
0: Pak Narto.
8: Sore, Mbak Greta, Cahaya Mas Yuli.
0: Interior.
8: Ya. Pukul 17.14 menit untuk truk yang masuk ke sungai jalur Demak dari Semarang ke Demak sudah berhasil dievakuasi. Ini pas barusan saya lewat
2: sudah
8: diangkat dan nalin sudah lancar lagi Mas. Terima kasih.
0: Oke. Sedang evakuasi. Sama juga tadi informasi dari Pak Santoso. Terima kasih Pak Narto, Cahaya Interior. Kemudian
2: Pak Ayuk.
0: Pak Ayuk, kemana?
9: Ayuk.
0: Ora lolos-lolos toh. Nah, itu dia kelihatan tuh, udah kelihatan tuh. Ya. Itu dia, sudah kelihatan. Ini truk apa coba? Wah. Kontainer makanya ini. Waduh. Ya, mungkin mau setor apa? Kan. Udah terangkat.
2: Iya, sudah. Pakai keren itu.
0: Wah, sudah terangkat kan Rasika derajatnya.
2: Bukan kepalanya.
0: Kepalanya ya. Sudah diangkat dan sudah berdiri. Eh, bukan berdiri. Ya, sudah posisi normal lagi. Nggak tahu itu nanti mau ditarik kemana. Dan posisinya ada di bahu jalan, jadi aman. Lalu lintasnya sudah mulai berangsur mencair ya, Rasika, karena panas banget sehingga mencair. Terima kasih Pak Ayu. Kemudian
2: Pak Mamat Lubis.
0: Pak Mamat Lubis.
10: Pukul 17.13 menit, kawasan Simpang 5.
0: Dengarin lewat situ.
10: Ramai Mas ya.
2: Oh iya. Apa?
0: Oh ini kelihatan nih.
10: Sambil
2: ini bakul jejet banyak.
0: Kafilah, ya, itu kan memang
10: kedatangan mengikuti lomba MTQ. Tersendat ya. Baik, untuk putar saja. Biasa jam segini udah sepi.
0: Simpang 5. Depan Metro ya. Parkir.
10: Suasana,
0: Metro Parkir. Lalu sih namanya Metro Parkir.
2: Simpang 5. Udah saya gitu doang.
0: Di Simpang 5. Terus?
2: Itu kan biasanya di kota santri. Nah ini soalnya di Simpang 5.
0: Ya ya ya. Bagus tuh lagunya tuh. Bu, buat aja teksnya. Liriknya.
2: Liriknya.
0: Nanti kamu nyanyi. Oke, Pak Mamat Lubis melintas di Simpang 5 di kawasan gelaran MTQ. Rasika masih cukup ramai, hati-hati, banyak penyeberang jalan tentunya. Tapi lalu lintasnya nggak sampai mandek sih. Pokoknya yang tersendat itu yang sisi sebelah barat kan Rasika, atau kalau Rasika mungkin dari arah Jalan Pahlawan itu sudah mulai tersendat sebelum masuk Simpang 5-nya atau di sekitaran Bang Apokai Mandiri itu, sampai nanti di persimpangan Simpang 5 yang Gajah Mada. Nah itu dia yang ke arah Gajah Mada. Kalau yang dari arah Pandanaran cukup tersendat. Jadi mulai dari Pandanaran 1 atau di sekitaran Merbabu ya, toko buah.
2: Toko lagi. Buku.
0: Buku ya, karena di situ ada toko buah juga.
2: Iya, tapi kan sebelahnya.
0: Ya sebelumnya. Oke, kemudian
2: Pak Iwan Sutanto, ada perbaikan jalan di setelah gerbang tol Krapyak arah Jatingaleh lumayan panjang, ini tersedat 15 menit belum lolos.
0: Betul. Oh.
2: Belum
0: lepas. Belum lolos. Sampai 15 menit, tambah 2 menit lagi nih. Coba ini. Dibongkar ya, dibongkar untuk jalannya di setelah dia ya 421 ini. Nah, ini tadi kelihatan tuh 421. Yep, persis di KM421 dari arah Jatingaleh setelah gerbang tol Krapi arah ke Jatingaleh. Lajur sebelah kiri yang dikerjakan, jadi ekstra hati-hati kan Rasika, jangan saling serobot, kemudian mepet-mepet, ada senggolan, kemudian marah-marah. Wah, teman-teman, enggak, jangan sampai ya. Ya bisa jadi sekarang itu ngeri, apalagi hari Senin ternyata aduh habis perainan kerco. Kan Senin ini pusing. Balik saya berhadapan dengan lalu lintas yang sangat-sangat padat. Wah, pekerjaan mana? Kapan ini berakhir? Oke, Pak Iwan, terima kasih. Kemudian
2: Pak Soleh.
0: Pak Soleh.
9: Selamat sore, Mas Yuli, Mbak Greta. Selamat
0: sore.
9: Lemes ya, Pak. Saya dari Jatenglen, mau ke arah
0: Seafood
9: Sparman, alamatnya Sparman 12, Wamakan Cina itu, Mas.
0: Ah,
9: atas Sekaryadi.
0: Yap.
9: Gimana, Mas, jalur saya?
0: Oke, untuk ke arah Semarangnya yang tersendat hanya di TL Genuk. Ekor ketersendatan kalau tadi Bu Nuning pas melintas itu di SPBU, sekarang sebelum jembatan Kalibabon atau ya setelah setelah Pokpan. Selebihnya masuk kota Semarangnya sih masih cukup lancar, masuk tol Muktiharjo, kemudian kalau lewatnya jalur exit tol di Jatingaleh turun, ini terpantau masih cukup lancar. Apa mau? Makan apa?
2: Rumah makan apa? Apa duh, aduh. Korea itu loh. Ya. Apa?
0: Belbelda.
2: Kuan ci. Aduh, lupa
0: kan saya. Di atasnya saya. Ini kok. Di atasnya Karyadi kok.
2: Oh, atasnya Karyadi.
0: Apa ya? Atasnya. Bukan, sebenarnya bukan di atas itu, Pak. Kalau setahu saya itu memang ada warung hotpot. Nah, ini kayaknya yang di hotpot itu ya, Pak ya. Itu di segitiga dinosaurus. Di dekatnya ini pas di pertigaan dinosaurus.
2: Pertigaan dinosaurus.
0: Yeah.
2: Oh, yeah. Berarti setelah gereja itu.
0: Ya, yeah, setelah gereja. Pokoknya kalau lewatnya dari arah Tugu Muda, itu setelah belok, persis belok itu jangan langsung ke kanan, tapi mepet di segitiganya itu, kemudian tengok ke kiri, ke kanan karena kendaraan cukup ramai, lurus saja. Di situ tuh ada ruko, hotpot, hotpot. Kalaunya kayaknya daerah situ deh. Kalau nah nanti kalau Pak Soleh nggak, waduh ini mah nggak boleh saya makan nih. Nah di situ ada sego goreng dinosaurus, Pak.
2: Oh ya.
0: Tinggal parkir, tamune main mlebu ya, rasa dibayari, Pak. Nggak main bayar deh. Pak Soleh bisa Pak
2: Soleh, ke Soleh ini. Ke Soleh.
0: Di Ngaglik itu, jalan Ngaglik lama itu.
2: Iya, patung dinosaurus.
0: Jalan kaki aja, nggak usah pakai mobil. Pokoknya parkir, jalan kaki, kemudian belok ke kiri, aduh dinosaurus gak usah takut, itu patung ya Pak ya. Jadi itu kecil, patung
2: kok, kecil, patungnya kecil.
0: Kecil, nah, gede kok, saat T-Rex tenan no.
2: Enggak.
0: Saat T-Rex tenan gue, kamu kok gak percaya.
2: Tinggi banget ini, enggak sih, enggak terlalu tinggi.
0: Kok iya, enggak,
2: kalau saya bilang enggak gede sih.
0: Ah, ratau nonton film Jurassic Park kok. Itu gede ya.
2: Iya wis pandut.
9: Siap-siap Mas, siap-siap suun. Emang mampir situ memang.
0: Ya, memang apa? Jangan gandel gini dong. Memang apa? Memang apa? Ya
2: mau
0: mampir
2: ke nasi goreng itu.
0: Oh mau ya. Nanti lewat situ bawa daging, Pak. Dari hotpot itu pakak ke gue tirak ke. Dinosaurus.
2: Enggak, dikasih tukang nasi gorengnya biar jadi nasi goreng daging.
0: Ya enggak, zaman biyen tahun 80-an, 70, 80 itu ndandak ke kita. Jadi orang punya lauhe. Dagingnya ayam atau daging sapi dibawa, apa kambing dibawa. Karena dulu beras mahal. Dengan danda gitu. Sekarang yang gak ada, kasihin itu aja dinosaurusnya biar tidak diemplok. Nanti kalau lewat diemplok. Kemudian
2: Pak Indra, mohon info exit tol Gayam Sari yang mau arah Pedurungan apa ada antrean?
0: Tidak. di exit tol Gayamsari itu kan lagi dikerjain tuh yang paling kiri itu nggak bisa garapnya, itu nggak bisa langsung langsungan panjang gitu kereta karena di situ ada pusat bisnis di situ. Nah, ketersendatan itu mulai setelah gerbangnya. Setelah gerbang itu sudah tersendat sampai pokoknya lancar itu setelah melewati TL Supriyadi. Hati-hati, ada beda ketinggian jalan, apalagi kan kawan Rasika yang pakai mobil yang ceper gitu. Gitu Pak Indra, ya pokoknya setelah ya sekitaran gerbang itu sudah ada ketersendatan. Kalau yang arah ke Pedurungan, kalau yang arah ke kota hanya sampai di TL saja, TL Gayamsari. Kemudian
2: Pak Edi Sasmito melintas di tol Krapyak.
0: Yep, pengerjaan jalan ini kok banyak banget ini rambunya ya. Ini mengikuti petugas yang mau garap ini. Nah, kok malah lewat kuno tuh Pak? Kok lewat situ? Nah, ketersendatannya ini sampai di KM421 ya, dikerjakan karena Sika itu yang pas ada talut tebing itu, jalan tol itu yang tinggi banget itu. Nah, itu dia. Pokoknya ini sore menara masjid ya, sing jerone ana antene nih. Oke, Pak Edi Sasmito, terima kasih informasinya. Kemudian ada Dada.
2: Bawah? Hah?
0: Bawah mana? Dah, habis.
2: Oh, habis ya.
0: Nanti kita lanjut lagi, Kak Rasika, terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Menyelami makna di balik peristiwa. Insight menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
6: Bayangkan seorang remaja diajak temannya melakukan sesuatu yang sebetulnya dia nggak mau. Awalnya mungkin cuma nongkrong, lalu diajak karaoke. Kemudian ada ajakan mencoba sesuatu yang beresiko. Sebenarnya dia mau bilang enggak, tapi kemudian muncul pikiran, nanti kalau dibilang nggak asik bagaimana? Kalau dianggap nggak solid atau jangan-jangan malah dijauhi? Dan persoalan makin serius ketika yang ditawarkan adalah narkoba. Ya, kawan, baru-baru ini ada kasus seorang mahasiswi berusia 21 tahun yang meninggal dunia di sebuah hotel di Jakarta. Ini menjadi salah satu contoh bagaimana tekanan dari lingkungan pertemanan bisa membawa seseorang ke situasi berbahaya. Menurut keterangan polisi, korban sempat menolak ketika ditawari ekstasi saat karaoke oleh temannya. Tapi kemudian korban kembali diberi narkoba oleh teman-temannya. Kasus ini memang sedang diproses secara hukum. Tapi ada satu hal yang menarik untuk kita renungkan bersama. Kenapa seseorang bisa sulit mengatakan tidak kepada temannya sendiri? Gus Yusuf, pengasuh pondok pesantren Tegal Rejo Magelang, mengingatkan lingkungan sosial memang punya pengaruh kuat terhadap perilaku seseorang.
7: Benar yang dikatakan bahwa almar'u min haisu yasbut la min haisu yanbut. Seseorang itu tinggal tergantung kepada lingkungannya. Kalau dia berada di lingkungan yang salah, dia akan larut. Maka di sini saya berharap orang tua juga harus selalu memonitor kesehariannya, kayak apa teman-temannya. Karena yang paling banyak mempengaruhi bukan sekolahan, tapi justru malah jalanan. Yang paling banyak mempengaruhi bukan guru, tetapi justru malah teman-temannya.
6: Terutama bagi mahasiswa yang jauh dari keluarga dan belum punya jaringan pendukung yang kuat. Teman akhirnya menjadi tempat curhat, tempat mencari bantuan, sekaligus tempat mendapatkan rasa diterima. Nah, di titik ini, orang tua punya semua pertemanannya. Justru yang penting adalah membangun komunikasi. Anak perlu merasa bahwa ketika ada masalah, orang tua adalah tempat kembali, bukan tempat untuk dihakimi. Jika komunikasi seperti ini sudah terbentuk, orang tua bisa membantu anak berpikir dan mengambil keputusan sebelum situasinya menjadi lebih jauh. Mungkin sikap orang tua yang paling penting bukan hanya mengajarkan anak untuk berkata tidak, tapi juga memastikan bahwa anak tahu setelah berkata tidak, dia masih punya tempat untuk kembali untuk meminta bantuan. Bagaimana menurut Anda?
5: Insight, saatnya melihat lebih dalam, memahami lebih luas, dan menemukan makna di setiap fenomena.

0: podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
4: Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
1: Mau dong.
4: Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Di jalan raya, kita berbagi ruang dengan banyak orang. Ada yang sedang mengejar waktu, ada yang sedang bekerja, ada yang mengantar keluarga, dan ada yang hanya ingin pulang dengan selamat. Karena itu, jalan bukan hanya soal siapa yang lebih dulu. Jalan adalah tentang bagaimana kita saling menghargai. Jadilah kawan Rasika, dan selalu memberi ruang untuk sesama.

0: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari. Rasika Bari.
1: Antrean BBM di Makassar mulai melandai. Harga cabai rawit tembus Rp90.000 per kilo. Selengkapnya dalam Rasika Bari, saya Doni Asar. Kawan, antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Makassar mulai melandai. Pertamina Patraniaga bersama Pemprov Sulawesi Selatan terus mengoptimalkan pasokan dan pelayanan BBM. Sejumlah SPBU menerapkan sistem ganjil genap untuk memecah antrean. Selain itu, 25 SPBU dibuka 24 jam non-stop, didukung armada mobil tangki yang juga beroperasi sepanjang hari. Pertamina juga menambah nozzle BBM subsidi operator serta 3 SPBU modular untuk memperluas titik distribusi. Masyarakat diminta tertib mengikuti arahan petugas agar pelayanan BBM makin lancar. Harga cabai rawit merah makin pedas, kawan. Di pasaran harganya kini sudah menembus Rp90.000 per kilo. Kenaikan ini dipicu gangguan produksi akibat cuaca ekstrim dan kekurangan air. Petani bahkan kesulitan menanam kembali karena tanaman cabai gagal tumbuh. Asosiasi Cabai Indonesia memperkirakan kondisi ini masih akan mempengaruhi panen sampai bulan Oktober. Pasokan diprediksi mulai membaik pada bulan November. Sementara itu harga di tingkat petani saat ini sekitar Rp53 hingga Rp65.000 per kilo. Kabar terakhir, Marc Marquez menang, klasemen MotoGP makin ketat. Marc Marquez tampil sebagai yang tercepat di Grand Prix San Marino yang digelar di sirkuit Misano, Italia. Pebalap Ducati ini sukses menyalip Jorge Martin di lap ke-12 dan akhirnya finish di posisi pertama. Sementara itu Martin yang sempat terlihat duel dengan Marquez harus puas finish kelima. Kemenangan ini membuat persaingan klasemen MotoGP 2026 kian panas. Marquez kini mengoleksi 274 poin, sama dengan Jorge Martin di posisi teratas. Sehari sebelumnya, Marquez juga menang di Sprint Race San Marino. Jadi akhir pekan ini benar-benar milik The Baby Alien.
0: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam...

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: 6 bulan menempati hunian sementara atau huntara, warga terdampak tanah bergerak di Desa Padasari, Kabupaten Tegal, masih menunggu kepastian untuk pindah ke hunian tetap. Salah satu penghuni huntara, Pahruri, mengaku takut karena tanah di sekitar tempat tinggalnya kembali retak. Retakan terlihat di beberapa titik, bahkan lantai teras hunian mulai terasa miring. Kekhawatiran bertambah setelah huntara yang ditempatinya terdampak puting beliung pada 7 September, hingga atap hunian rusak dan hilang terbawa angin. Pahruri mengaku huntara cukup nyaman untuk ditinggali, namun tetap tidak bisa menggantikan rasa aman di rumah sendiri. Karena itu warga berharap pembangunan huntap segera mendapat kepastian, agar warga terdampak tanah bergerak bisa kembali memiliki tempat tinggal yang lebih aman dan tenang. Fenomena langka muncul di Waduk Gajah Mungkur Wonogiri, ratusan makam kuno kembali terlihat. Setelah debit air waduk menyusut akibat kemarau panjang, salah satu lokasi terlihat di kuburan Kenteng Kelurahan Wuryantoro. Deretan nisan batu kapur putih kini berjejer di dasar waduk yang mengering. Warga setempat Triyono mengatakan makam-makam itu merupakan sisa pekuburan warga sebelum kawasan itu ditenggelamkan untuk pembangunan waduk. Menurutnya, sebagian besar makam diduga masih berisi jenazah karena tidak dipindahkan saat warga direlokasi. Faktor jarak dan biaya membuat banyak keluarga belum memindahkan makam leluhurnya. Namun fenomena ini hanya sementara. Saat musim hujan tiba, makam-makam tersebut diperkirakan kembali tenggelam. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Anda masih mendengarkan Kelana Kota disiarkan di 105,6 FM Rasika USA dan juga di 88,9 Rasika Pekalongan. Dan untuk Kang Rasika masih di Jalan Raya, silakan terus bagikan informasi Anda di 081325858500. Dan kita punya Menteri
1: Keuangan
0: yang baru, namanya Pak Suhasil Nazara. Jadi sudah ya.
1: Sudah.
0: Saya bacakan. Ternyata juga uang pinter.
1: Semua lah, jadi pinter-pinter lah jadi menteri.
0: Nih, tapi ada pengamat ekonomi, Joshua Pardede, mengungkapkan bahwa Suhasil Nazara itu akan langsung dihadapkan pada situasi ekonomi global yang penuh tidak kepastian. Salah satu sorotan utamanya adalah ketegangan geopolitik Timur Tengah yang memicu harga minyak fluktuasi gitu ya, naik turun, naik turun, banyak naiknya ya. Fluktuasi harga minyak mentah dunia. Itu. Jadi selain tekanan dari luar, tantangan dari dalam negeri juga enggak kalah pelik gitu ya. Joshua menyoroti tugas krusial Menko yang baru untuk menjaga keseimbangan antara disiplin fiskal dan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini menjadi semakin rumit di tengah kebijakan PPN yang bersinggungan langsung dengan masyarakat. Ya, pajak. Ya, terutama juga harga minyak mentah dunia. Padahal sih bilangnya nggak naik. Gitu.
1: Tapi tetap aja naik minyak mentah.
0: Ya, minyak mentah maksudnya untuk BBM di dalam negeri itu nggak naik, nggak ada kenaikan. Itu benar kata minyak mentah. Coba, wah, ya ini belum matang. Cicipi belum matang ternyata.
1: Ya begitu, pakai dicicip gitu.
0: Kan saya penasaran, orang penasaran minyak mentah kenapa di minyak mentah?
1: Kenapa disebut bener mentah gitu?
0: Kecut. Belum matang. Yang sudah bergabung ada siapa ini?
1: Pak Prof Rindra.
2: Halo, selamat sore kawan Rasika. Selamat sore Mas Yuli.
0: Ya.
2: Selamat sore Mbak Krita. Iya. Perjalanan saya dari Salatiga menuju Semarang ramai lancar ya di kedua arah. Dari Salatiga sampai ke entry tol Bawen relatif lancar. Kemudian ini masuk tol Bawen sudah sampai Babadan juga masih lancar di kedua arahnya. Mohon info, nanti kalau misalnya mau ke Bangetayu itu turun lewat exit Gayam sama exit Mukti Harjo, itu mending mana?
0: Mas Mukti Harjo.
2: Jadi Mbak Krita.
0: Mukti Harjo.
2: Demikian.
1: Ya.
2: Jadi ingat Dandake itu ya, Mas Yuli.
0: Ya, iya.
2: Terus zaman awal-awal kuliah saya sempat gitu juga. Jadi
0: nasi
2: goreng gitu ya, datang ke depan kos-kosan. Modal telur.
0: Modal telur.
1: Dan dak
2: di nasi goreng telur.
1: Nasi sendiri.
0: Enggak, nasi goreng,
2: telurnya bawa sendiri.
0: Istilah jadi dandake. Nasi itu dulu mahal.
2: Terima kasih. Oh, iya. Mas Yuli, Mbak Krita. Selamat sore menjelang malam.
0: Sore jelang malam. Selamat petang. Ya, untuk saat ini sih enak exit tol Mukti Harjo. Jadi tidak ada ketersendatan arah ke kota, arah ke Raden Patah. Perlintasan rel kereta api Kaligawe juga enggak ada antrean panjang ya. Masih aman, lancar, tidak ada ketersendatan. Nah, gitu. Soalnya ini yang tambah malam kok tambah padat juga sih untuk yang di exit tol Gamsari. Cuman enggak panjang sampai keluar tol itu, jadi masih di jalan tol gitu. Gitu, Pak
1: Prof Rindra.
0: Prof Rindra. Oke, kemudian ada
1: Pak Deden Eko, OTW pulang Salatiga, lalin tol ABC dan tol Semarang Solo dari Banyumanik sampai KM437 lancar cenderung lengang. Salam kenal dari saya, kawannya Pak Iwan Kendal. Untuk kawan Rasika, Innopah Ribbon warna hitam.
0: Nopolnya B.
1: XXXX
0: ada stikernya Rasika
1: kuning pada kaca belakang. Lalin Bawen Salatiga bagaimana? Lalin Bawen Salatiga bagaimana?
0: Ini aku masih mikir itu siapa mobil Innova.
1: Innova Reborn.
0: Wah, ketemunya di mana tadi? Jalur tol ya.
1: Mah
0: itu Bu Anu itu.
1: Oh, Bu ini Bu Heni Novi kali. Bu Heni Novi kan jalurnya kan Semarang Salatiga.
0: Wah, Dindi. Dindi, pokoknya nang kono-ono lemah.
1: Itu ono Bu Nini. Oh, ini lagi? Bu Heni Novi.
0: Oh, Bu Heni.
1: Bu Heni Novi, ya, Bu Nini belum bangun.
0: Keluarnya Bawen biasanya.
1: Bu Nini belum bangun.
0: Oh iyalah, Kalong.
1: Iya kemarin kesini loh waktu,
0: oh, kesini,
1: hari Sabtu.
0: Ya,
1: waktu hari Sabtu. Ya, ya. Nah Mas Yuli mana?
0: Wah, Yuli ya.
1: Lagi ngetrip.
0: Fans itu berarti ya. Oke. Bu lagi Pak Deden untuk jalurnya Bawen Solo 3. Ya sama dengan Bu Heni ini jalurnya ini. Pokoknya arah ke Solo 3 aman lancar lah. Kalau Senin itu wes pol-polan, tapi ingat ya, jangan terlalu kenceng karena sih kan. Kalau sepi itu malah bahaya. Kemudian
1: Pak Rizky Gotex, macet ada perbaikan di depan gerbang 1746. Oh, ini di tol Krapyak.
0: Di setelah gerbang tol Krapyak arah ke Jatingaleh itu masih ada pengerjaan jalan lajur sebelah kiri, lagi dibongkar jalannya karena sika, hati-hati penyempitan jalan di sana. Lalu lintas sampai dengan saat ini jam 18.14 itu masih tersendat. Ketersendatan itu pokoknya mau ketemu jalur interchange yang dari arah Kali Kangkung tuh untuk pengerjaannya. Posisi ada di lajur sebelah kiri. Kurang lebih hampir 1 km ya karena sika untuk ininya. Ketersendatannya arah ke Jatingaleh. Kemudian
1: Pak Rizky,
3: 17.45 menit ini sudah sampai di Kubro ya, Mas Yuli dan Mbak Kereta. Untuk ketersendatan mulai dari Pasar Kubro sampai dengan Interchange Mukdiarjo ya, karena jalannya menyempit yang sebagian belum dicor, jadi bottleneck gitu loh Mas Yuli. Terus ini dengerin Mas Doni ya, di acara apa ini tadi, dengerin Mas Doni tentang pergaulan dan lain-lain.
0: Wah, pergaulan.
3: Memang benar pergaulan itu menjadi poin utama perkembangan anak ya. Tapi tergantung si anak sendiri juga seperti apa. Contoh saya sendiri, teman saya itu perokok, pemabuk semuanya. Tapi alhamdulillah saya gak ngerokok, saya gak ikut mabuk. Bahkan teman saya sendiri bilang yang gak doyan gak usah dipaksa. Yang namanya sahabat, sing rak gelem yo ojo dipaksa, sing rak doyan yo rak usah. Gitu bilangnya teman-teman saya. Jadi mereka tidak mau ikut-ikutan merusak temannya. Kalau teman saya gitu, entah. Kalau teman-teman yang lain saya nggak paham ya.
0: Lah nggak dikandani, dinasehati.
3: Teman saya, walaupun saya gitu
0: minum.
3: Juga ternyata pikiran
0: saya
3: kayak
0: minum.
3: Gitu semua.
0: Itu kembung.
3: Nggak mau merusak teman yang memang benar-benar nggak rusak. Yang sudah rusak ya udah, nggak usah ngajarin. Itu
0: didandani tuh temannya.
3: Istimewa. Ya. Sayang kawan-kawan saya semuanya di luar kota, jadi nggak ada yang dengerin Rasika. Terima kasih.
0: Siapa namanya?
1: Ya suruh dengerin.
0: Ya. Oke, kemudian
1: Pak Mohan.
4: Dua tol kok macet?
0: Nah, bukan tol.
4: Ini.
0: Iya, itu ada pengerjaan di.
4: Nyaman aja ini.
0: Gerbang tol. Setelahnya
4: ini. Ini gerbang masuk tol Krapyak itu sudah macet pintu tol. Itu Mas Yuli laporannya.
0: Oke. Okay. Baik, terima kasih Pak Mohan. Ya, pengerjaan jalan di setelah gerbang tol Krapyak arah ke Jatingaleh ini masih tersendat ya karena si Astra Sabar. Pokoknya lajur kiri itu yang dikerjakan. Yang kalau karena sika dari arah Krapyak ngelihat ada tower masjid itu, menara masjid yang dibungkus itu warna hijau putih kalau misalnya kotak-kotak itu, nah itu di bawahnya itu. Kemudian
1: Pak Hari Ratmoko.
0: Pak Hari Ratmoko, ini hari Senin.
5: Mas Yuli, Mbak Greta,
0: iya.
5: Tadi jam 17.51 setelah entry tol Krapyak ini ternyata padat merayap. Kelihatan ada perbaikan jalan ya, karena ini volumenya juga sedang belum kendaraan sedang banyak-banyaknya. Demikian reportasenya.
0: Oke. Okay. Enggak ada anunya. Salamnya. Biasa. Oke. Okay. Pak Hari Ratmoko tadi melintas sebelum jam 6 tadi ya. Masuk tol Krapia tersendat ya. Banyak yang lewat di situ. Nah, Kak Rasika ya yang biasa lewat entry tol Krapia bersiap saja. Kalau nggak ingin kena ketersendatan, misal harus muter sih, agak jauh gitu. Tapi butuh waktu berapa menit tadi? Kurang lebih 20-an menit ya untuk lolos dari ketersendatan pengerjaan jalan di jalur tol Krapia arah ke Jatingaleh, tepatnya setelah gerbang tol di KM421, lajur sebelah kiri. Itu kalau Rasika bisa muter dulu sih sebenarnya lewat Abdurrahman Saleh, mungkin Anda yang di KIC ya lewat belakang itu untuk Suropati, kemudian Abdurrahman Saleh masuk tolnya Manyaran. Krapia yang arah ke barat atau arah mau masuk tol atau mau lurus ke arah Jerakah, ini ada antrian kurang lebih 500 meter. Oke, kemudian
1: Pak Diki Harmanto.
0: Pak Diki,
6: selamat petang Mas Yuli dan Mbak Greta. Melaporkan ya. Perjalanan dari Gayam Sari menuju Kota Kudus pukul 17.35 sudah sampai Alas Tuwo. Nah, jalur saya tadi dari Gayam Sari menuju Alas Tuwo menurut saya masih aman. Ya, kalau yang di daerah Gayam Sari diperbaikan jalan. Ya tersendat sedikit lah, tapi nggak ya masih jalan lah menurut saya.
0: Oke.
6: Okay. Infonya minggu depan giliran jalur sebaliknya ya, benar apa enggak ya?
0: Nah itu dia. Ya, tuh.
6: Mungkin seperti itu untuk jalur saya ke depan, mudah-mudahan aman kan?
0: Aman.
6: Dan Mbak Greta, apakah ada halangan, hidangan?
0: Hidangan.
6: Halangan, rintangan, gendangan. Terima kasih. Update lalu lintas pukul 18 lebih 10 menit sudah sampai depan PT Glory. Suasananya ramai lancar, ini merayap aja di depan Glory karena seperti biasa bubaran pabrik. Mungkin itu dulu, nanti diupdate lagi kalau sempat. Terima kasih.
0: Sama-sama.
6: Ngomong-ngomong dada ke sego kuwi boso taun kapan to Mas Yuli? Mas Yuli. Apa nek sing bisa dada ke sego to ya? Zaman saiki.
0: Dada. Ndandake karo bojone dhewe. Rasa ndandake wis dadi. Ya, iki. Oke, ya namanya juga ini ya. Tahanan itu biasanya dikasih makan tuh. Jadi tahanan istri. Oke, Pak Diki Armanto, untuk jalur Anda masih sangat lancar ya. Tidak ada ketersendatan, masih los ya. Apalagi juga yang dari arah Pengapon yang beberapa hari terakhir ini tersendat itu karena perlintasan rel depan nanti di sebelum jembatan tol apa namanya? Jembatan tol Kaligawe itu memang masih ada pengerjaan pelebaran jalan sih menurut saya itu namanya, karena tikungannya agak diperlebar gitu dan gorong-gorong juga. Tapi lancar ini, kalau Senin ini menyenangkan. Tadi sudah sampai di Glory, lalu lintasnya lancar sampai dengan Demak ini juga.

0: Lancar jaya. Kemudian
1: Bu Nuning.
0: Bu Nuning.
2: Aku juga arah Salatiga Mbak Gri, Mas Yuli. Ini barusan sholat maghrib di KM 429.
1: Bu Nuning, tapi kan putih.
2: Lanjut
1: mobilnya.
2: Jalan sampai tinggir.
1: Oke.
2: Terima kasih.
0: Besok ganti hitam.
1: Kan Bu Nuning mobilnya putih.
0: Ada yang enggak putih.
1: Udah enggak punya yang hitam. Ada oh, ya?
0: Bawa anaknya lah.
1: Oh iya deh. Ada enggak sih? Oh iya, sekarang putih ya, yang dipakai. Oh iya, ada yang hitam. Bukan hitam, silver.
0: Ya, silver. Dark silver kayak. Kelabu ketek.
1: Kelabu ketek. Betul. Bu, saya pikir sudah di Banyumanik, ternyata masih ketingkir toh.
0: Ya, kan enggak mau ketingkir.
1: Iya. Salatiga. Saya pikir Mas sudah pulang ke Banyumanik.
0: Mau tidur di sana.
1: Ke Salatiga.
0: Oke, Bu Nuning, jalurnya juga masih lancar ya untuk keluar tol Bawen. Tetap ekstra hati-hati, terutama nanti di turunan tikungan di kawasan Bandaran sampai dengan Tuntang. Kemudian
1: Dokter Rido.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyapa penyiar Rasika dan seluruh pendengar Rasika di rumah maupun di jalan raya. Ada Mas Yuli dan Mbak Yukrita. Ya, jam 6.08 keluar dari rumah sakit dari Sikomah Jalan Sukopek Kalimu Kendal menuju ke gerbang tol Kaliwungu. Kemudian menyusuri jalan tol, keluar di exit Kayam Sari, menyusuri jalan Brigjen Sudiarto atau Majapahit Peturungan sampai ke Penggaron Sambela pada TL Pucang Gading. Bagaimana jalur saya ke depan?
0: Aman.
3: Terima kasih. Minta lagu Mangu. Oh, exit Gayam ada antrean toh. Ora apa-apa Mas Yuli, Mbak Yukrita. Sing penting ora mengular. Aku wedi nek mengular. Dicokot kan ya blaik. Jadi orang tuh
0: kenapa?
3: Mas Yuli nek pinter banget jadi menteri. Nek pinter sithik karo tekun jadi dokter. Nek lucu jadi penyiar Rasika FM.
0: Dokter masuk pinter reside.
1: Ya enggak, ini Pak Dokter Rido ini ya pinter gitu. Enggak sithik, pinter gitu.
0: Turu ngiler. Dokter nek turu ngiler.
1: Belum tentu.
0: Nah, tanya Dokter Rido.
1: Belum tentu, kadang
0: ya, Pak, ya.
1: Dilapisin gitu.
0: Dilapisin apa? Oh, turu dilapisin ya.
1: Pakai masker.
0: Malah ngelumpuk pas dibuka biur.
1: Pakai masker.
0: Ya.
1: Dokter Rido. Loh,
3: ini kok ada ketersendatan di saya setelah melungkeran kerapiak.
0: Iya.
3: Kenapa ya?
0: Pengedas ngrungokke yang tesen-tesan. Ngono pendengar setia. Apa itu? Dari tadi siaran udah ngomongin ada pengerjaan di pertemuan interchange Krapyak Kali Kangkung, lajur kiri KM 421.
1: Story-nya juga sudah ada.
0: Ngono ngefan aku. Aku gelem AC ora fan. Fan lagi pas angin.
1: Lebih dingin, AC.
3: Loh, aku kira kan yang diperbaiki itu di exit Krapyak, ternyata yang menuju ke timur setelah pelungkeran itu.
0: Itu setelah gerbang, bukan exit. Exit itu keluar. Kalau keluar udah enggak di tol. Kalau entry itu masuk, Pak. Dokter tenan, Dora.
1: Yo dokter tenan, mau Bapak Dir apa?
0: Ya maklum ya. Enggak tahu istilah jalan gitu. Karena dokter taunya kan biologis.
1: Taunya operasi.
0: Medis.
1: Operasi usus buntu.
0: Wah, itu. Terus? Ya kalau buntu jangan lewat. Muter. Lewat pelungkeran. Pelungkeran usus.
1: Pelungkeran usus.
0: Okay. Jadi pengen tanya, saat ini tuh di rumah sakit tuh sakit paling banyak itu apa sih?
1: Penyakit ini. Apa ya?
0: Ada,
1: penyakit kadang, dalam kayaknya. Penyakit dalam kayaknya.
0: Penyakit dalam.
1: Penyakit dalam.
0: Harusnya kayaknya ganti sih. Tiap hari harus ganti itu.
1: Itu daleman.
0: Ada siapa ini?
1: Pak Isnan.
0: Pak Isnan.
4: Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam, Pak Isnan.
4: Jangan di samping flyover Madukoro ya. Ada warung kaki lima.
1: Tempat baru.
4: Asik buat ngopi-ngopi sama makan-makan.
0: Dan bagus tuh. Wah, iya tuh bagus tuh, pintar itu ya. Ya.
1: Mencari peluang bisnis.
0: Ya, karena memang ya kalau punya tempat usaha ya pajaknya gede ya. Sekarang itu yang laku jualan-jualan gitu tuh mobile.
1: Mobile.
0: Pakai mobil.
1: Pakai mobil boleh.
0: Motor.
1: Sepeda.
0: Sepeda. Wes pokoknya alat transportasi Anda bisa dibuat jadi lahan cuan.
1: Soalnya bisa berpindah tempat.
0: Biar cepet. Betul. Ya jangan. Okay. Tapi ya semoga enggak inilah. Kalau sekarang itu jualan gitu. Apalagi di tempat publik gitu. Sebenarnya kan enggak boleh. Kecuali kalau memang di situ diperuntukkan ya. Di trotoar. Kemudian di itu kan sebenarnya enggak boleh. Semoga sih enggak bikin kumuh gitu.
1: Ya,
0: bikin kumuh. Kalau ini sih seringnya sekarang jualan kopi pakai kursi yang kecil-kecil
1: ya,
0: itu
1: yang bisa
0: dijual online itu bisa dilipat, itu ditaruh di situ, mejanya juga lipat, terus semuanya lipat, kopinya dilipat.
1: Iya, kopinya dilipat, uang di model saset gitu kan dilipat-lipat.
0: Nah ya kalau malam nggak ada lah, nggak kelihatan sunsetnya. Oke Pak Isnan, kok nggak dicoba ngopinya itu, enak apa enggak gitu loh. Kemudian
1: Ibu Heni Novi.
0: Bu Heni.
5: Selamat petang Mas Yuli, Mbak Greta.
0: Selamat petang.
5: Terima kasih semuanya. Saat ini pukul 18.26 ini saya sudah sampai di Salatiga ya. Dan sebentar lagi saya sampai di rumah. Dan tadi untuk perjalanan saya dari KIC menuju ke Salatiga via exit Bawen, kedua arahnya terpantau lancar ya.
0: Oke.
5: Dan terima kasih sudah menemani sepanjang perjalanan
0: sama-sama
5: saya buat Mas Yuli dan Mbak Greta.
0: Terima
5: sampai jumpa
0: kasih
5: besok lagi. Dan buat kawan Rasika yang masih melintas di jalan, hati-hati di jalan, terima kasih.
0: Terima kasih Bu Heni Novi, terima kasih informasinya tadi di KIC lah, pintu belakang tuh Suropati Abdurrahman Saleh masuk tol Manyaran lancar. Karena Sika juga bisa ya lewat situ juga untuk menghindari ketersendatan di setelah gerbang tol Krapyak atau pas di pertemuan jalur antara Kali Kangkung dan juga Krapyak KM421. Yang masih ada pengerjaan jalan, pembongkaran beton itu di lajur sebelah kiri. Ketersendatan lumayan agak panjang, butuh waktu tadi kurang lebih 20 menitan baru lolos. Dan semoga tambah malam tidak tambah padat saja sih jalannya. Anda bisa mengalihkan jalurnya lewat entry tol Manyaran via Abdurrahman Saleh. Dan untuk melengkapi info jalan Anda, kita menuju ke info cuaca.
6: Info cuaca.
0: Tersambung dengan forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang. Ada Pak Agus. Pak Agus, selamat malam.
7: Selamat malam, Mas.
0: Gimana kabarnya?
7: Alhamdulillah, Mas. Alhamdulillah. Kabar baik.
0: Sehat ya?
7: Alhamdulillah.
0: Panas nih, banyak minum harus nih. Meskipun ini ya kadang ada mendung-mendung dan ada hujan juga. Meskipun pendek saja.
7: Betul.
0: Di malam hari terutama, bagaimana untuk malam ini sampai besok pagi untuk Semarang dan Jawa Tengah, Pak Agus, silakan.
7: Ya, baik, terima kasih Mas Yuli. Baik, kawan Rasika, saya sampaikan informasi perakiran cuaca untuk Semarang dan juga Jawa Tengah yang berlaku untuk malam ini hingga pukul 7 besok pagi. Untuk kondisi cuaca Semarang umumnya berawan, kemudian arah angin dari timur hingga barat daya dengan kecepatan antara 3 hingga 20 km per jam, suhu udara 23 hingga 30 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara antara 70 hingga 85%. Kemudian untuk Jawa Tengah secara umum juga cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan ringan terutama di wilayah pegunungan atau dataran tinggi. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,5 hingga 2,5 meter, untuk di perairan selatan Jawa Tengah antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mas Yuli.
0: Baik, Pak Agus, terima kasih informasinya. Selamat malam.
7: Selamat malam.
0: Itu tadi perkiraan cuaca yang disampaikan oleh stasiun BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Semarang.
6: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.

0: Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ainul Yakin membawa kabar. Polresta Sumedang Polda Jatim bergerak cepat merespon insiden hilang kontak kapal motor atau KM Virgo Transport 8 di sekitar perairan Pulau Masa Lembu Kabupaten Sumedang saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin tersebut dilaporkan mengangkut ratusan penumpang. Sebagai bentuk kesiapsiagaan dan dukungan terhadap operasi pencarian dan pertolongan, Polresta Sumedang Polda Jatim langsung mendirikan 3 posko terpadu tanggap darurat, yakni di Mapolresta Sumedang, Pelabuhan Kaliangat, dan Polsek Masa Lembu. Kapolresta Sumedang Arik Indra bilang bahwa pendirian posko ini merupakan langkah taktis untuk mempercepat koordinasi lintas instansi serta memastikan seluruh personel siap bergerak.
2: Dari Radio Rasga USA di Semarang, saya Yuda Prasetya membawa kabar. Data penerima bansos di Provinsi Jawa Tengah yang terindikasi terafiliasi judi online terus bertambah. Data 11 September 2026, jumlahnya mencapai 367 ribu penerima dan masih terus bergerak karena pendataan di lapangan belum selesai. Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Istri Adi Widodo bilang proses sanggah diberikan bagi warga yang merasa tidak pernah terlibat judi online. Namun data atau rekeningnya diduga digunakan pihak lain.
3: Selamat datang, kabar terakhir dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menambah alokasi pupuk bersubsidi sebanyak 3.530 ton, rinciannya 1.000 ton pupuk NPK dan 2.530 ton pupuk organik. Subkoordinator Pupuk dan Sarana Alat dan Mesin Pertanian DKPP Bojonegoro, Tati Kasihati mengatakan, tambahan alokasi tersebut diharapkan dapat mendukung kebutuhan pupuk petani hingga akhir tahun.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: dikoordinasikan dengan dosen.
1: Jadi kuliah tetap jalan, aktivitas tetap aman. Pilihan prodinya juga lengkap. Ada 5 fakultas dan 24 program studi, mulai dari pendidikan, kesehatan, sains, agama Islam, hingga bidang kemaritiman seperti kelistrikan kapal dan permesinan. Gak cuma teori, kamu juga punya kesempatan mengasah kemampuan lewat praktik, magang, pengabdian, dan kerjasama dengan berbagai mitra, termasuk instansi pemerintah dan mitra luar negeri. Jadi, masih mau menunggu? Yuk kuliah di Universitas IFET Semarang. Daftar online di pmb.unisfet.ac.id atau hubungi 085-80.8145. Universitas IFET, semua bisa sukses bersama Unisfet.
2: Pernahkah membayangkan sesuatu yang kita berikan dalam waktu singkat ternyata bisa begitu berarti bagi kehidupan orang lain?
3: Itulah donor darah.
2: Ya, darah yang kita donorkan dapat membantu pasien yang membutuhkan transfusi, termasuk mereka yang kehilangan banyak darah, penderita talasemia, hemofilia, hingga leukemia.
3: Dan donor darah bukan sekedar memberikan darah.
2: Ya, ini tentang kepedulian, tentang berbagi, tentang kemanusiaan. Sebelum donor, pastikan tubuh dalam kondisi sehat, cukup minum, makan bergizi, dan ikuti pemeriksaan dari petugas. Tidak memaksakan diri jika sedang sakit. Sampaikan juga kondisi kesehatan dan obat yang sedang dikonsumsi kepada petugas. Yuk, jika memenuhi syarat, jangan ragu untuk donor darah. Karena mungkin bagi kita hanya beberapa menit, tapi bagi orang lain bisa sangat berarti.
3: Selamat Hari Palang Merah Indonesia, 17 September 2026.
2: Setetes darahmu berarti bagi sesama. Salam kemanusiaan.
4: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.

0: Oke, kita lanjut lagi ke Lana Kota. 081-325-8500. Ada siapa ini?
1: Pak Soleh.
0: Pak Soleh.
2: Alhamdulillah sudah nyampe Karyadi ya, Mas. Yang di pelungkeran ini juga lancar, Mas. Pelungkeran atasnya Karyadi setelah gereja itu, Mas. Ini sudah nyampe tujuan.
0: Oke. Sudah sampai di tujuan. Benar ya tempatnya. Causan Beef Hotpot namanya. Wih, kayaknya enak ya. Oh, sapi nih ya. Wah, boleh tuh berarti, Pak.
1: Pak Soleh.
0: Iyalah. Ya.
1: Oke.
0: Kemudian ada
1: Pak Hans, ini Bu Heni ngarahku kok merdu nek pagi ya suaranya. Apa perasaanku tok?
0: Oh, iya.
1: Masa sih?
0: Merdu. Lah apa ki merdu apa ki merusak dunia apa?
1: Apa mungkin kalau pagi sama aja kayaknya pagi sama sore.
0: Iya, punya perasaannya Pak Hans. Jangan terlalu bawa perasaan ya, Pak.
1: Iya, betul.
0: Kemudian
1: Pak Sono, perjalanan dari Rembang pulang ke Madukoro sudah sampai TL Terboyo, lalin Rembang Terboyo ramai lancar sampai Madukoro, lanjut pulang ke Kaliwungu.
0: Oke, menuju ke arah Kaliwungu dari Puri Anjasmoro ini terpantau masih cukup lancar ya, tidak tersendat juga karena sika dari arah Puri Anjasmoro. Kalau Anda lewatnya Yosudarso ataupun Jenderal Sudirman untuk Kalibanteng ini lancar, tidak tersendat. Yang padat itu hanya antrean TL Krapiak saja. Itu sampai di pertigaan Jalan Hilir atau daerah Penerbat itu, Mas Penerbat. Setelah TL Krapiak lancar, TL KIC Jerakah, kemudian Tugu, TL-nya apa lagi? KIW, Pintu Timur, itu lancar. Yang enggak lancar, nah ini, antrean SPBU Emangkang. Antreannya sangat panjang kan Rasika. Mungkin nanti Pak siapa nih? Pak Sono. Ya, kemungkinan juga masih akan berlangsung masih lama ini kalau antrean isi BBM itu. Ini 1,5 kilometer mulai dari tikungan Sango itu sudah tersendat sampai SPBU Mangkang. Sarannya lewat jalur alternatif lain, bisa misal lewatnya ini yang Randu Garut yang ke kanan itu, nanti putar balik dulu, nanti lewat tikung itu lurus sampai Kauman Mangkang Wetan, itu lurus sampai ketemu perempatan Cisadane Mangunharjo, dah lewat situ. Nanti tembusannya itu di sekitaran kalau dari arah Semarang setelah Aneka Jaya itu. Nah itu dia. Nanti putar balik di situ. Atau bablas lagi nih, yang tembusan ini aja, Rowosari aja. Soalnya kalau tembusan yang tadi itu nanti putar balik masih tersendat tuh. Oke, kemudian
1: Dokter Rido.
3: Mas Yuli, ini ya? Di tol diatur petugas yang dari Kali Kangkung diberhentikan dulu. Ini ngasih jalan yang dari Krapiak. Entry Krapiak ini, mungkin di ujung entry Krapiaknya terjadi penumpukan.
0: Betul.
3: Jadi mungkin sampai ke luar jalan tol ya ini yang
0: enggak.
3: Di dari Kali Kangkung diberhentikan. Jadi saya berhenti nih. Mbok dibur lagune opo lah gitu.
1: Nah, tadi mangu.
3: Melaporkan udah, jadi mangu. Untuk setelah entry Krapiak pertemuan dengan yang dari Kali Kangkung
0: ya,
3: itu perbaikan jalan, cornya dibongkar. Cornya dibongkar kemudian mungkin akan dicor lagi. Dan jalur menyempit
0: tidak
3: hanya
0: boleh
3: menjadi satu jalur sehingga harus gantian. Itu karena cor dibongkar dan dicor akan butuh waktu agak lama itu. Ya bisa berhari-hari, yang jelas lebih dari sehari, dua hari, tiga hari. Kemudian perbaikan lagi di atas jembatan Kaligarang. Itu juga ada perbaikan jalan tetapi relatif tidak tersendat yang berarti. Jadi ada dua titik di jalur tol Krapiak sampai Gayam Sari. Terima kasih.
0: Jadi yang di KM421, kalau Anda dari arah Krapiak ataupun Kali Kangkung itu KM 421 sama 423 ya, Itu sambungan jembatan itu yang dikerjakan kemarin itu lajur sebelah kanan kan Rasika. Eksit tol Gamsari lancar ya. Tidak ada antrean belas untuk yang di pengerjaan jalan Jalan Majapahit depan ruko-ruko itu juga lancar ya. Tidak ada ketersendatan sampai nanti di kawasan Canggading. Kemudian
1: Pak Isnan
4: update Mas Yuli, Mbak Greta. Di tanjakan Silayor ya, entry-nya ada transformer trouble apa mandek ya. Ya gitulah, pokoknya di lajur kiri ya, awal okay. Tanjakan Silayor. Ya, terima kasih.
0: Ada truk ya, nggak tahu mogok atau ini apa namanya, berhenti. Itu truk muat ini apa, ekskavator gitu atau begu cilik. Posisi lajur sebelah kiri di tanjakan Silayor. Kemudian
1: Pak Afif, selamat malam. Bulan malam ini cantik banget. Pacaran sama bintang, kata anakku.
0: Ya, ayah. Itu ada bintangnya tuh di atas.
1: Di atas. Bagus banget sih bulannya.
0: Iyalah.
1: Iya, Pak Siaga.
0: Pak Siaga. Siap antar jaga. Selamat malam, Pak.
5: Sampaikan Mas Nini Siaga. Dari Salatiga ke Ungaran Mebeden. Lancar jaya, cuman okay. Tadi ada sedikit, ada truk besar itu mogok di depan Kopi Banaran, jadi agak hati-hati karena situ gelap penerangannya kurang. Terima kasih.
0: Terima kasih, matur suwun Pak Siaga. Hati-hati ya, kan Rasika. Kemudian
1: Pak Diki Hermanto.
6: Update pukul 18 lebih 50 menit sudah sampai Tanggulangin, berarti sebentar lagi sampai rumah.
0: Asik.
6: Untuk kawan Rasika yang masih di jalan, hati-hati di jalan, hormati pengguna jalan. Semoga selamat sampai tujuan, berkumpul kembali dengan keluarga dan dapat beraktivitas kembali esok hari. Untuk Mas Yuli dan Mbak Greta, silakan melanjutkan siarannya.
0: Iyalah.
6: Nanti pulangnya
0: hati-hati
6: di jalan. Kita aja. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Diki Hermanto, mau istirahat. Kemudian
1: Ibu Nini Herawati.
0: Bu Nini. Oh,
7: selamat malam Mas Yuli.
0: Selamat Mbak malam.
1: Iya, malam.
7: Mbak Greta, kemarin kita ngerasani Mas Yuli ya.
0: Mana aku keduten
7: kok. Jotai aku gitu loh. Aku kerasika tuh Mas Yuli pergi gitu. Jauh lagi ngetrip katanya. Jadi aku tuh rodok piye gitu, pokoro-poro perkoro klakson nopo aku wong Amerika ra gelem nemoni gitu. Jadi karena sekarang sudah ada Amerika. Mas Yuli, aku info lalin dong. Ke KIW piye?
0: Lancar.
7: Setera.
0: Dada.
7: Aku tak jadi kura-kura ninja pelan-pelan wae ke KIW.
0: Oke.
7: Okay. Itu ya Mas Yuli ya.
0: Oke, okay, baik.
7: Besok wes kapan-kapan tak gap hub gitu. Oke. Okay?
0: Ya Mas. Di gap ya, kagetin. Emang saya ngapain? Berbuat apa di kamar mandi gitu di gap gitu.
7: Info ini melaporkan Pasar Mijen itu kalau malam sore malam itu macetnya ke atas. Kalau pagi macetnya turun. Jadi saya katanya Bung Jamal, penghuni daerah angker yaitu Pasar Mijen RM Hadi Subeno.
0: Angker lagi.
7: Rasane ki piye gitu ngelihatnya.
0: Angker ya anak kerja. Oke. Ya enggak apa-apalah. Ya, aku malah ngarani ini kok pekerja kalong kerja bengi.
1: Berangkatnya malam.
0: Hati-hati ya karena sih yang punya wit-witan buah. Oke, terima kasih ya Kang Rasika sudah berbagi informasi di Kelana Kota. Hati-hati di jalan, patuhi rambu lalu lintas, dan yang paling penting adalah
1: hormati pengguna jalan yang lain.
0: Saya Lisa Dian.
1: Dan Gerita Putri pamit.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Safe drive, keep healthy kawan.

0: Selain itu, banjir rob juga mengganggu aktivitas logistik dan ekspor di kawasan pelabuhan Tanjung Mas. Air laut yang menggenangi akses pelabuhan tidak hanya menghambat distribusi, tetapi juga mempercepat korosi pada kendaraan truk. Pelaku usaha mendorong pemerintah memperkuat perawatan tanggul, serta mempercepat penanganan pesisir termasuk pembangunan giant seawall dan akses alternatif untuk kendaraan logistik. Tiga kabupaten di Jawa Tengah, yaitu Batang, Wonogiri, dan Kudus, mengajukan pengurangan porsi lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B untuk membuka ruang pengembangan kawasan industri. Kepala DPUPR Jawa Tengah Hinggar Budi Anggoro bilang, Pemprov menargetkan LP2B minimal 87% dari lahan baku sawah atau sekitar 970 ribu hektare. Namun Batang, Wonogiri, dan Kudus meminta porsi LP2B di bawah potensi lahan masing-masing dengan alasan kebutuhan kawasan industri. Meski demikian, Pemprov Jawa Tengah belum menyetujui permintaan itu. Hengger menegaskan capaian LP2B Jawa Tengah saat ini sudah 88,44%, sehingga secara keseluruhan telah memenuhi batas minimal 87% sesuai ketentuan pemerintah pusat. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom om swastiastu. Namo buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Good night everyone. It's Monday night and I'm back here only on 105.6 FM Rasika USA. Di Rasika untuk edisi Senin malam hari. In the middle of September of 2026 everybody. Jadi di kota Semarang lagi ada event yang luar biasa banget. Jadi banyak banget sorotan dan juga cerita yang saat ini sudah mulai terbangun di kota Semarang dalam agenda MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 selama 10 hari ke depan sampai tanggal 20 September 2026. And let's make the story. Di kota Semarang, di Jawa Tengah, dan kota Semarang, Jawa Tengah siap menyambut ribuan kafilah dari seluruh provinsi di Indonesia, di mana pembukaannya kemarin spektakuler, benar-benar jadi sorotan dan juga perhatian dari banyak daerah dan banyak provinsi, di mana pembukaannya aja udah luar biasa banget nih di kota Semarang ajang MTQ Nasional ke-31 tahun 2026. Welcome to kota Semarang semuanya. Dan edisi malam hari ini kita buka informasi dari dunia showbiz, entertainment, musik, film. Ada updates apa ya? Di satu minggu sekali aku meminta waktu untuk kita rehat sejenak dari berbagai rutinitas jalan raya setiap Senin malam. Mulai jam 7 sampai dengan menjelang jam 9 nanti. Jangan lupa follow Instagram Rasika di @rasikausa, Facebook fanpage Rasika USA, and you can go through our social media di www.rasikafm.com atau download aplikasi Rasika di Google Play untuk Anda pengguna Android, and we're on TikTok. Jadi kalau kita live TikTok, website dan aplikasinya sementara audio visualnya off dulu ya. Tapi kalau TikToknya nggak ada, untuk audio visualnya kamu Rasika bisa meluncur ke www.rasikafm.com atau di aplikasi Rasika gitu ya. Doakan kita bisa beli alat biar kita bisa running aplikasi dua-duanya tanpa harus on off. Menuju menemani waktu malam hari kamu Rasika semua.

0: Guys, hah? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Rasika USA.

Di masa pemerintahan Umar bin Khattab, beliau pernah mengangkat Abu Hurairah, seorang sahabat Rasul yang terkenal, untuk menjadi pemungut zakat. Setelah Abu Hurairah berhasil melaksanakan tugasnya, beliau pun kembali ke Madinah dan menyerahkan zakat itu kepada khalifah untuk dimasukkan ke Baitul Mal. Setorannya baik, tanggung jawab selesai, dan tidak ada yang mencurigakan. Tetapi di tangannya ada barang yang tidak diserahkannya. Khalifah bertanya, "Dari mana ini kau dapat?" Abu Hurairah menjawab bahwa barang itu adalah hadiah dari salah seorang pembayar zakat untuk dirinya. Dengan tegas khalifah memerintahkan supaya barang itu pun diserahkan. Karena kalau bukan dia diutus memungut zakat, tidaklah ada suatu sebab baginya menerima hadiah itu. Kiranya kisah tersebut di atas dapat menjadi teladan bagi kita yang menganggap hadiah atau komisi yang disebabkan karena jabatannya sebagai suatu hal yang legal.

Guys, you know what? Band sekali bermuyus aja itu bisa yang namanya ngalah loh kawan Rasika. Jadi baru-baru ini jagat media sosial itu rame banget oleh band rock asal Inggris Muse yang harus mengganti username ikonik mereka dari @Muse menjadi @MuseBand setelah Meta meluncurkan alat kecerdasan buatan terbaru yang juga bernama Muse. Berdasarkan pantauan, band Muse kini menggunakan beberapa username baru di media sosial dan di Instagram. Mereka kini hadir dengan nama @MuseBand. Meanwhile, di X berubah menjadi @MuseTheBand. Dan yang bikin menarik, perubahan ini terjadi pada band yang sudah menggunakan nama Muse selama puluhan tahun dan punya salah satu username paling straightforward di jagat internet. Dan sampai dengan sekarang, pihak band Muse ataupun label dan juga manajemennya Muse belum memberikan penjelasan ya soal alasan dibalik perubahan tersebut. In case and you all missed it, everyone, Muse ini milik Meta, merupakan engine AI yang dirancang untuk membantu berbagai kebutuhan pengguna, mulai dari mengatur jadwal, shopping, pembayaran belanja, kemudian juga sampai mengelola email. Jadi mungkin kayaknya sudah ada kesepakatan underground ya antara Meta dan juga Muse sampai ngalah ganti username to band sekelas Muse. And one of the biggest comic festival in Indonesia is back this year. Yes, Indonesia Comic Con 2026 udah rilis for all the details. Ngawarasika, festival pop culture terbesar di dalam negeri, Indonesia Comic Con 2026 akan menghadirkan Meg Kanyu sebagai bintang tamu utama dan sudah diumumkan secara resmi oleh Indonesia Comic Con pada hari Sabtu 12 September 2026 kemarin. Jadi, salah satu aktor yang memerankan karakter Roronoa Zoro dalam serial live action One Piece dan juga memerankan Seiya dalam live action Knights of the Zodiac akan datang langsung ke Indonesia Comic Con 2026 as the main guest. A decade of pop culture fiesta, Indonesia Comic Con 2026 is happening dari tanggal 3 sampai dengan 4 Oktober 2026 di Jakarta lah, pusat pop culture di Jakarta lah, pusat pop culture di Indonesia, mana lagi kalau bukan di Jakarta, ya nggak sih? Jadi Indonesia Comic Con ini akan berlangsung selama 2 hari di JXpo Kemayoran Jakarta 3 sampai dengan 4 Oktober 2026. Dan Meg Kanyu ini hadir pada hari terakhir di event ini, kawan Raska, dan ini akan menjadi momen yang cukup luar biasa karena kedatangan Meg Kanyu ini memang udah dinanti-nanti oleh banyak banget pecinta komik dan juga pecinta live action, terutama live action Jepang, di mana kehadirannya ini sangat dinantikan oleh penggemar komik Jepang dan para wibu di Indonesia. So, Indonesia Comic Con 2026 is happening only for a few weeks, dan aku yakin minggu yang luar biasa memenuhi kanal-kanal FYP media sosial kita semua.

0: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari. Rasika Bari.
1: Antrean BBM di Makassar mulai melandai. Harga cabai rawit tembus Rp90.000 per kilo. Selengkapnya dalam Rasika Bari, saya Doni Asar. Kawan, antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Makassar mulai melandai. Pertamina Patraniaga bersama Pemprov Sulawesi Selatan terus mengoptimalkan pasokan dan pelayanan BBM. Sejumlah SPBU menerapkan sistem ganjil genap untuk memecah antrean. Selain itu, 25 SPBU dibuka 24 jam non-stop, didukung armada mobil tangki yang juga beroperasi sepanjang hari. Pertamina juga menambah nozzle BBM subsidi operator serta 3 SPBU modular untuk memperluas titik distribusi. Masyarakat diminta tertib mengikuti arahan petugas agar pelayanan BBM makin lancar. Harga cabai rawit merah makin pedas, kawan. Di pasaran harganya kini sudah menembus Rp90.000 per kilo. Kenaikan ini dipicu gangguan produksi akibat cuaca ekstrim dan kekurangan air. Petani bahkan kesulitan menanam kembali karena tanaman cabai gagal tumbuh. Asosiasi Cabai Indonesia memperkirakan kondisi ini masih akan mempengaruhi panen sampai bulan Oktober. Pasokan diprediksi mulai membaik pada bulan November. Sementara itu harga di tingkat petani saat ini sekitar Rp53.000 hingga Rp65.000 per kilo. Kabar terakhir, Marc Marquez menang, klasemen MotoGP makin ketat. Marc Marquez tampil sebagai yang tercepat di Grand Prix San Marino yang digelar di sirkuit Misano, Italia. Pebalap Ducati ini sukses menyalip Jorge Martin di lap ke-12 dan akhirnya finish di posisi pertama. Sementara itu Martin yang sempat terlihat duel dengan Marquez harus puas finish kelima. Kemenangan ini membuat persaingan klasemen MotoGP 2026 kian panas. Marquez kini mengoleksi 274 poin, sama dengan Jorge Martin di posisi teratas. Sehari sebelumnya, Marquez juga menang di Sprint Race San Marino. Jadi akhir pekan ini benar-benar milik The Baby Alien.
0: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari.

Di jalan raya, kita berbagi ruang dengan banyak orang. Ada yang sedang mengejar waktu, ada yang sedang bekerja, ada yang mengantar keluarga, dan ada yang hanya ingin pulang dengan selamat. Karena itu, jalan bukan hanya soal siapa yang lebih dulu. Jalan adalah tentang bagaimana kita saling menghargai. Jadilah kawan Rasika, dan selalu memberi ruang untuk sesama.

0: Jam 8 malam, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemerintah Kabupaten Semarang memanfaatkan dana ganti rugi aset terdampak tol Jogja-Bawen untuk memperluas pasar sayur Getasan. Lahan seluas 2.000 meter persegi dibeli senilai 4,5 miliar rupiah dan akan digunakan untuk parkir serta bongkar muat kendaraan pengangkut sayur. Sekda Kabupaten Semarang, Valianto Sukendro, bilang langkah ini dilakukan untuk mengurai kemacetan yang selama ini terjadi di Jalan Provinsi Salatiga Magelang. Kemacetan terutama terjadi pukul 2 dini hari hingga 7 pagi saat aktivitas perdagangan sayur berlangsung. Pada momen tertentu, antrian kendaraan bahkan mencapai sekitar 3 km.
3: Ganti rugi tol salah satunya oleh pemerintah daerah dilaksanakan untuk membeli sebidang tanah untuk perluasan pasar sayur di Getasan. Karena pasar sayur tersebut selama ini menjadi sumber kemacetan, utamanya mulai jam 2 pagi sampai nanti jam 7. Untuk mengatasi hal itu, untuk kelancaran, pemerintah Kabupaten Semarang dengan menggunakan dana ganti rugi jalan tol itu membeli sebidang tanah di sebelahnya.
4: Artinya berapa ya, Pak?
3: 4 miliar.
4: Mulai nanti
3: dibangun di 2027. Tapi sekarang kan sudah bisa digunakan. Sementara lah. Yang penting untuk mengatasi area parkir kendaraan pengangkut sayur.
2: Lahan baru di dekat pasar kini sudah bisa dimanfaatkan sementara untuk parkir dan bongkar muat sayur. Sedangkan penataan secara permanen dirancang mulai tahun depan. Agar aktivitas pasar tidak lagi mengganggu arus lalu lintas, dengan lahan baru ini kendaraan pengangkut sayur diharapkan tidak lagi bongkar muat di badan jalan. Jalan Lingkar Utara Jalingkut Purwodadi, Kabupaten Grobogan ditutup sementara karena perbaikan jembatan Lusi Putat. Penutupan diperkirakan berlangsung hingga 28 November 2026. Selama penutupan, polisi melarang kendaraan besar sumbu 3 ke atas melintasi pusat kota Purwodadi. Kasat Lantas Polres Grobogan AKP Kumala Enggar Anjarani mengatakan petugas melakukan penyekatan mulai Bundaran Getas Rejo hingga Bundaran Adipura. Penyekatan dilakukan untuk mencegah kemacetan sekaligus mengurangi resiko kerusakan jalan akibat kendaraan berat. Polisi mengutamakan pendekatan humanis dan menjadikan tilang sebagai upaya terakhir. Kendaraan berat dihimbau menggunakan jalur alternatif seperti menuju Pantura melalui Kelambu dan Sukolilo. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Wah, jadi dua personilnya Kangen Band ini lagi kayak mau merencanakan untuk bertemu, Kawan Reska, setelah kemarin salah satu anggotanya yaitu Dodi mengumumkan kalau Kangen Band bubar. Padahal salah satu pendolanya Kangen Band yaitu Andika itu sama sekali tidak tahu menau, dan beberapa waktu yang lalu itu baru aja pulang konser dari luar negeri. Jadi guys, Andika Mahesa belum mau berspekulasi lebih jauh mengenai unggahan gitarisnya Kangen Band Dodi terkait kabar bubarnya Kangen Band. Dan saat ini dia, Andika, ya kan, sedang berusaha untuk bertemu langsung dengan Dodi dan juga semua personilnya Kangen Band untuk membahas nasib Kangen Band setelah ramai di media sosial unggahan terkait bubarnya Kangen Band oleh Dodi. Belum mengetahui pasti apa yang menjadi latar belakang Dodi menuliskan dan mengunggah hal tersebut. Bahkan Kangen Band itu sudah punya schedule yang cukup padat sampai dengan akhir tahun 2026 nanti, katanya Andika. Sebelumnya, Dodi Kangen Band mengumumkan band akan bubar karena adanya kezoliman di dalamnya. Dan dalam kesempatan tersebut, Dodi Kangen Band juga melarang keras seluruh mantan personil untuk membawakan lagu-lagu ciptaannya. Diketahui Kangen Band itu kan sudah eksis sejak Juli 2025 ya, dan sampai dengan sekarang kayak masih belum ada jawaban resmi ya, baik itu dari manajemennya atau mungkin dari anggota personilnya Kangen Band setelah unggahannya Dodi beberapa waktu yang lalu. Padahal di 2025-2026 ini lagu-lagunya Kangen Band lagi booming lagi dan viral lagi loh guys di media massa. All the best for Kangen Band ya guys. And we're moving on to the Indonesian movie this week. Salah satu film yang jadi sorotan dan jadi box office di film Indonesia kali ini dari hari pertama tayang itu udah benar-benar meraih penonton yang cukup signifikan, yaitu Agensi Rumah Tangga. Persaingan film Indonesia di bioskop kembali memanas, kawan. Agensi Rumah Tangga langsung mencuri perhatian sejak hari pertama tayang dengan perolehan 100 ribu penonton yang sekaligus menempati posisi teratas box office film Indonesia. Film Agensi Rumah Tangga ini reviewnya banyak banget yang bagus loh guys, yang udah pada nonton sejak tanggal 10 September 2026 kemarin. Jadi film Agensi Rumah Tangga ini perpaduan antara kekocakan yang ada sehari-hari, kemudian juga dipadu dengan naskah dan juga dialog yang oke banget, membuat film ini relate ke banyak orang. Makanya sampai dengan sekarang film ini masih jadi trending topic ya. Film ini kurang lebih sudah mendapatkan hampir 400 ribu penonton, Kawan Rasika, di hari keempat tayang. Dengan data tersebut, maka Agensi Rumah Tangga digadang-gadang akan menjadi salah satu film box office yang akan berhasil mencapai 1 juta penonton untuk film Indonesia di bulan September 2026 ini, mengalahkan Operasi Pesta Copet ya. Kemudian juga Munafik yang juga sedang tayang di bioskop, dan film Agensi Rumah Tangga dinilai relate karena bisa diterima oleh semua kalangan, baik itu anak kecil, anak muda, remaja, atau bahkan orang dewasa, karena kisahnya benar-benar keseharian kita banget. Film garapan Naya Anindita ini menceritakan sebuah kisah ya, Kawan Rasika, di mana sebuah tokoh bernama Katia itu dia keluar dan di PHK dari perusahaannya, dan dia banting setir menjadi seorang owner agensi penyalur rumah tangga. Premis yang menarik, makanya film ini kemudian jadi box office di 4 hari pertama tayang deh.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Ah. Semua
0: ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Menyelami makna di balik peristiwa. Insight menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
6: Bayangkan seorang remaja diajak temannya melakukan sesuatu yang sebetulnya dia nggak mau. Awalnya mungkin cuma nongkrong, lalu diajak karaoke. Kemudian ada ajakan mencoba sesuatu yang beresiko. Sebenarnya dia mau bilang enggak, tapi kemudian muncul pikiran, nanti kalau dibilang enggak asik bagaimana? Kalau dianggap enggak solid, atau jangan-jangan malah dijauhi? Dan persoalan makin serius ketika yang ditawarkan adalah narkoba. Ya, kawan, baru-baru ini ada kasus seorang mahasiswi berusia 21 tahun yang meninggal dunia di sebuah hotel di Jakarta. Ini menjadi salah satu contoh bagaimana tekanan dari lingkungan pertemanan bisa membawa seseorang ke situasi berbahaya. Menurut keterangan polisi, korban sempat menolak ketika ditawari ekstasi saat karaoke oleh temannya. Tapi kemudian korban kembali diberi narkoba oleh teman-temannya. Kasus ini memang sedang diproses secara hukum. Tapi ada satu hal yang menarik untuk kita renungkan bersama. Kenapa seseorang bisa sulit mengatakan tidak kepada temannya sendiri? Gus Yusuf, pengasuh pondok pesantren Tegal Rejo Magelang, mengingatkan lingkungan sosial memang punya pengaruh kuat terhadap perilaku seseorang.
7: Benar yang dikatakan bahwa almar'u min haisu yasbut la min haisu yanbut. Seseorang itu tinggal tergantung kepada lingkungannya. Kalau dia berada di lingkungan yang salah, dia akan larut. Maka di sini saya berharap orang tua juga harus selalu memonitor kesehariannya, kayak apa teman-temannya. Karena yang paling banyak mempengaruhi bukan sekolahan, tapi justru malah jalanan. Yang paling banyak mempengaruhi bukan guru, tetapi justru malah teman-temannya.
6: Terutama bagi mahasiswa yang jauh dari keluarga dan belum punya jaringan pendukung yang kuat. Teman akhirnya menjadi tempat curhat, tempat mencari bantuan, sekaligus tempat mendapatkan rasa diterima. Nah, di titik ini, orang tua punya peran penting. Bukan berarti orang tua harus mengawasi anaknya 24 jam atau melarang semua pertemanannya. Justru yang penting adalah membangun komunikasi. Anak perlu merasa bahwa ketika ada masalah, orang tua adalah tempat kembali, bukan tempat untuk dihakimi. Jika komunikasi seperti ini sudah terbentuk, orang tua bisa membantu anak berpikir dan mengambil keputusan sebelum situasinya menjadi lebih jauh. Mungkin sikap orang tua yang paling penting bukan hanya mengajarkan anak untuk berkata tidak, tapi juga memastikan bahwa anak tahu setelah berkata tidak, dia masih punya tempat untuk kembali untuk meminta bantuan. Bagaimana menurut Anda?
5: Insight, saatnya melihat lebih dalam, memahami lebih luas, dan menemukan makna di setiap fenomena.

Rasulullah pernah meminta pendapat kepada dua sahabat utamanya, yaitu Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Umar bin Khattab, tentang tawanan perang Badar. Abu Bakar mengusulkan agar mereka membayar tebusan atas diri mereka. Yang demikian dapat menambah kekuatan untuk menghadapi peperangan. Umar tidak sependapat dengan Abu Bakar. Beliau mengusulkan agar mereka dipancung lehernya. Rasulullah memuji pendapat Umar, tetapi lebih cenderung untuk menerima pendapat Abu Bakar. Perbedaan pendapat ternyata juga terjadi di zaman Rasul. Namun hal itu tidak menimbulkan perpecahan, melainkan meningkatkan wawasan yang bermanfaat. Dalam riwayat Al-Baihaqi, Rasulullah bersabda, "Perbedaan yang terjadi pada umatku adalah rahmat."

Guys, thank you so much for having me di Raska untuk edisi Senin malam ini, kawan Rasika. Setiap Senin jam 7 sampai dengan menjelang jam 9 malam, aku mengambil waktu 2 jam ini untuk kita rehat sejenak ya, menemani kegiatan malam hari kawan Rasika semuanya. Dan let's take a down a little informasi dari jalan raya yang banyak sekali dinamikanya itu. Kita ketemu lagi besok ya di Kelana Kota Pagi jam 6 pagi hanya di 105,6 FM Rasika USA. And I'll see you guys again tomorrow. Have a good rest everyone. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Yuda signing out. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari. Rasika Bari.
1: Ada simbol dengan nuansa satanik, Simbang Kulon Night Carnival di Pekalongan menjadi sorotan. Taylor Swift menjadi nama serangga. Selengkapnya dalam Rasika Bari, saya Doni Ashar. Simbang Kulon Night Carnival 2026 yang digelar di Kabupaten Pekalongan ramai diperbincangkan setelah sebuah video karnavalnya viral di media sosial. Sejumlah penampil terlihat mengenakan kostum menyeramkan dengan simbol yang disebut bernuansa satanik. Salah satu adegan yang menuai sorotan adalah penyembelian kambing dalam rangkaian pertunjukan. Kontroversi makin ramai setelah salah satu talent dikabarkan meninggal dunia. Namun hingga kini belum ada konfirmasi bahwa kematian itu berkaitan dengan ritual dalam karnaval. Panitia dan Pemkab Pekalongan masih dimintai penjelasan soal pertunjukan ini. Ada yang unik dari dunia sains, kawan. Nama Taylor Swift kini dipakai untuk menamai spesies serangga baru yang ditemukan di Australia. Penemunya, Sarah Schroeder, mengidentifikasi 12 spesies baru. 4 diantaranya masuk dalam genus Swiftipiles, terinspirasi dari nama Taylor Swift dan para penggemarnya Swifties. Schroeder sendiri ternyata emang penggemar Taylor Swift. Dia berharap penamaan ini bisa menarik perhatian publik sekaligus meningkatkan kesadaran soal keanekaragaman dan juga soal konservasi serangga. Kabar terakhir, Andrea Bocelli siap konser di Indonesia. Maestro tenor dunia asal Italia Andrea Bocelli akan kembali menyapa penggemarnya di Indonesia melalui Romansa 30th Anniversary World Tour. Bocelli dijadwalkan tampil di Candi Borobudur 31 Oktober dan Jakarta International Expo Kemayoran Jakarta 3 November. Lagu ikonik seperti Time to Say Goodbye dipastikan menjadi bagian dari konser. Ini menjadi kunjungan kedua Bocelli ke Indonesia setelah konsernya pada tahun 2011 lalu.

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: ini kita sudah sampai pada seri yang kelima dengan bahasan Ruhania. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa kurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Para ikhwan akhwat, ingkang kawula mulyakaken nggih, wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah, sifatir roh malih menika napa? Wan nuzul, temurun. Niki kene kula arteni iki. Mungkin teng wingking niku ya napa roh sing wis manggon fi qanadil. Sing manggon nok lampu-lampu nok swarga, sing manggon ana ngersanipun Allah, wis kumpul para anbiya wal mursalin, sing kumpul karo ibadillah sholihin, kok sampai temurun nang dunya niku lho. Ya ta. Tapi kadang-kadang enten kula kali sampean niku kena penyakit. Kena penyakit napa? Nambahi dosa sampean napa? Nambahi dateng ganjarane uang sing wis mati. Napa omongan kula kali sampean niku? Omongane mergo ana wong sing wis mati pirang tahun, napa pirang dina, napa 40 dina, maramara wong niku gawe rame teng kampung sampean, teng omah sampean nyerupani mayit. Mpun kira-kira sampean ning waktu niku ngomong napa? Hi saken ya tanggoku iku dadi jerangkong. Ayo ngene apa mboten? Niki kathah napa mboten niku? Niki hati-hati niki. Nggih. Niki kabeh niku napa? Niku setan niku. Sampeyan nambahi dosa sing sampean ilokno mayit dadekno disepuro karo Gusti Allah. Lho kok saged ngeten? Yayai terus niki roh niku munggah mudhun nggih ndelok dhisik. Ndelok ruhe, ruhe sapa? Nggih ta? Nek ruhe wong ruwet. Geta, mek roe wong niki wong sibuk kerepotan karo awake dhewe, mu'adzabatan fi indillah, mergo disiksa ana ngersanipun Gusti Allah, akeh dosane, ala napa katik munggah mudhun niku sibuk karepe dhewe niku. Roh sing kaya ngeten niku al arwahul munamah, roh sing diparingi nikmat karo Gusti Allah. Niki roe para anbiya wal mur salin wal awliya wa ibadillahis salihin. Ben lajeng Allah Ta'ala nyifati malih dateng roh niku napa? Bil ittisal. Nggih. Iso gatuk, iso ketemu. Nggih napa mboten? Nggih pun pinten-pinten hadis. Gita, mangke kula jelasno teng wingking wonten ing panggenanipun. Iki kados hadis al arwah junudun mujannabah. Gita mujannada fama ta'arafa. Gita ikhtalafa wa ma tanakara ikhtalafa pinten-pinten hadis sahih. Ittisal wal infisal. Gita enten roh niku pancen pisah. Saoma niku lho. Ya mangan sak pawon, sak oma, sak piring gantenan piringe. Gita ya sedulur, ya famili, ya keluarga, tapi enten rohaniyai pisah niku enten. Akhirnya yak nopo ambek sing pare gak patek Jawa, ambek sing jobo Jawa, tapi enten ngeten niku pancen mergo invisol niku enten. Ojo disalakno niki enten nopo. Gita terus enten wat taharruk. Gita pancen roh niku napa sifati oba was sukun wat taswiyah. Enten roh niku jejeg wis gak ngene gak ngono pancen manggon wonten ing ngersanipun Gusti Allah. Enten kabeh niku napa dipun dawaken wonten ing Al-Qur'anul Karim. Allah Ta'ala dawuh Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikal lati qada 'alayha al-maut wa yursilal ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Wa qala ta'ala ya ayyatuhan nafsul mutma'innah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah rujuk fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati duhul. Gitu. Wa qala ta'ala walau tara idhil zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum. Al-yawma tujzawna adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqqi wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Wa qala ta'ala wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Wa qala ta'ala alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Nek pokoke pokok wonten ing mriku pinten-pinten sifat-sifatipun roh ingkang sampun kawula aturaken kala wau sampun pinten-pinten dawuh pinten-pinten dalil langkung saking 100 dalil ingkang nerangaken dhateng sifatipun roh kala wau nggih panjenengan padosi wonten ing napa kitab Ar-Ruh, kitab Ma'rifatul Ruh wan Nafsi, uki Al-Kitabun Nafsi sampun jelas teng mriku sampun jelas. Cuma ringkesipun dawuh dipun dawuhaken dening Sayyidina Imam Ibnul Qayyim radhiyallahu an dipun jawuhaken innalil arwah quwatan wa taqatan wa qudratan la yatasawwaruha al-bashar hatta inna ruhan wahidatan 'azimatan tu'assiru fi jayshin kamil. Dawuhipun ruh iku anduweni suatu kekuatan, anduweni suatu kemampuan, anduweni suatu kekuasaan ingkang boten saged dipun bayangaken, ingkang boten saged dipun gambaraken dening para menungso. Ngantos-ngantos dawuhipun ana roh siji sing manggon ana ing wong siji. I iso mewai bekas, iso mewai suatu labet, iso memberi suatu kesan ana ing para jurid sak pira akeh cuma mergo wong siji.

sangsalipun tutup-tutup. Dipun jawab dening Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu an, kana Abu Bakr as-Siddiq abi, bapakku. Wa Rasulullah, Kanjeng Nabi, zauji, bojoku dhewe. Fa amma Umar fa ajnabi. Tapi nek Sayyidina Umar wong liya karo aku. Jadi maksudnya niku napa? Siti Aisyah niku ngrasa dipun tingali, dipun pirsani Sayyidina Umar. Iki lah. Kan ya napa kira-kira? Jadi mirsani. Saman biasa mek ziarah niku. Dateng tiang sepuh kula kali panjenengan niku. Biasa niku dinten napa? Nen? Melai nopo? Melai Kemis, Jumat, Sabtu, nggih, pinten dina? Telung dina. Nggih, riwayat hadis as-sahihah niku kula kempalaken niku nopo? Niku sedaya niku dawuhaken ingkang kiyat wong ziarah niku napa mulai sore manjing malam Jumat ngantos isuk dina Sabtu sadurunge srengenge niku meletek. Ben? Nggih. Niki merga napa? Merga saking mulyanipun agungipun dinten Jumat. Jadi wekdal niku tiyang sepuh kula kale panjenengan niku utawi guru kula kale panjenengan niku wekdal niku napa? Niku napa? Sampun sami nenggo. Mboten sekadar sumerap, mboten hadir kula kali panjang, sampun sami nenggo. Niki. Sore dinten Kemis, Asyiatul Khamis niku, sore niku jam pinten niku sore niku? Dan Ba'dal Asar niku mulai jam 3 nggih pun Ba'dal Asar. Seperempat akhir. Seperempat akhir min akhirin nahar. Niku jam pinten? Ya najib jam pinten niku? Dan jam sekawan, jam 5 sampean kecoko tulung nggih teng kuburan. Nggih, jam sekawan sampai isuk Sabtu sering ini juga sampai metu mek saman pun metu ditinggal lagi. Makanya Imam Asy'ari radhiyallahu an paring dawuh teng muridnya niku paring dawuh kita kon mek ziarah nang aku kudu dina iki mergaku nang kono. Mek tepak dina iki aja mrene kon. Mek kon api ziarah nang Imam Al-Badawi tepak dina iki jam sakmene. Merga waktu itu rohaniyae nek kono. Lah mek mboten teng mriku dos pundi Imam Sya'roni? Alu salam ya krungu disampaikno mbek malaikat, tapi kon gak langsung. Mek kon ziarah nang iki nang Imam Dasuki kon dina iki. Jadi kabeh niku gak ada ciri-ciri piyambak niku. Duh kok wekdal mboten enten niku teng pundi kira-kira nggih? Nen, mosok teng Senayan. Nggih ta? Lah niki lho. Nggih, pun. Lajeng mayat niku dos pundi saged mireng jawabi dateng salamipun tiyang ingkang uluk salam. Kula niku gelek dipun aturi dening Ba'dul Masyayikh. Kadang-kadang niku Ba'dul Habaib.
gaib niku menawi badhe berangkat haji nopo umroh dipun dawuhi kula yai mangke menawi sampun wonten ing ngersanipun Kanjeng Nabi kula ngaturaken salam dateng Kanjeng Nabi nggih titip dateng ngerso panjenengan ngeten nggih pancen cara hukum syariat mboten masalah nggih tapi cara kula nggih masih mboten nyalakno kula mboten sanggup mboten beb mboten yai mboten sanggup olah napa sih sampe katik titip-titip barang wong sampean saking mriki assalamualaikum ayuhan nabi nggih dijawab kok kok sampean niku ngongkon-ngongkon kula niku napa mboten sanggup kula wong wong teng mriku kula niku ndelok awak dhewe mboten saged kok nggawa titipane sampean sori pek nggih ta lho ngeten wis sing teges nggih ta mboten nyalakno mboten pancen nggih bener tapi sampean mboten titip teng kula lak mboten napa-napa wong sampean salam saking tanah Jawa nggih dumugi kok nggih napa mboten cuma mek sampean titip teng kula nggih berat kula wong nggih ta ya napa kula badhe nyampekno salam jenengan kiai Habib nggih ta wong wedan niku kula kesenggol mawon kali wong-wong teng pasarean niku nggih tersinggung kok kula nggih ta mboten kuat mboten nggih ta mangkane ojo ndelok pareke ojo nok ngene mak Ka'bah kepengin parek nggih parek niku sae tapi mek cukup syaratte syarat sing pokok niku napa iso khusyuk iso hadir atine tandane khusyuk hadir atine niku napa atine gak kaget atine gak lara gak tersinggung gak tersinggung mek kesenggol wong nah kira-kira ya napa nggih ta nggih sampean monggo ziarah teng Rasulullah niku monggo sampean parek nggih ta sampean pareki mantun sampean pareki assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamualaikum sampean jangkep-jangkep pola mek pun sampean jangkepi nggih ta baru sampean uluk salam dateng Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an uluk salam dateng Sayyidina Umar radhiyallahu an nggih ta sampean mantun uluk salam lak pun geser ta ojo balik dhisik teng Kanjeng Nabi tata krama niku nggih ta penjaga pintu Kanjeng Nabi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Sayyidina Umar niki diwasilahi niki dhisik dalem Sayyidina Abu Bakar dalem Sayyidina Umar badhe suwan dateng ngersanipun Kanjeng Nabi pamito aja cuma olok salam teng Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar cuma mindah awak mari ngono terus balik teng Kanjeng Nabi niki mboten sampean pamiti niku jenenge isaatu adabil gak duwe tata krama niki nggih ta aja nyepelekno hansip nggih ta sampean mboten oleh barokah hansip gak oleh mlebu sampean nggih napa mboten penjaga gawange Kanjeng Nabi Sayyidina Abu Bakar Sayyidina sing ngalih niku aw mantun teng Kanjeng Nabi geser mundur titik sret teng Sayyidina Abu Bakar mundur titik mana sret menggok teng sikil mek pun menggok teng sikil sikil sikil sampean aja langsung pindah teng Kanjeng Nabi teng Sayyidina Abu Bakar dhisik nggih Sayyidina Umar diwasilahi nyuwun pamit balik menggeser titik teng Kanjeng Nabi dalem Kanjeng Nabi dalem nggih ta natawassalu ngeten bika ilallah mek pun ngeten sampean ngken ngeten ngeten uluk salam nggih ta mundur sampean aja diterusno nok sing par gak kuat gak kuat nggih ta mundur sampean mundur rada ngedoh barang pun ngedoh sing penting niku ketok dalemipun Kanjeng Nabi barang pun ketok mung sampean wong toriko teng mriku sampean khususi sing temen ngeten lah mugi-mugi saged ngelampahi nggih ta
Saman khusus si Al-Fatihah ngen sing saman dami tekanan niku napa wong teng khusus niku sing kathah niku maca selawat hadirno Kanjeng Nabi teng niku robito sampean kali kula. Nggih, selawate sing akeh. Nyuwune gak usah akeh-akeh. Allahumma ya qodiyal hajat, aja akeh-akeh. Kuatir kok mek kakean niku cuma mandek tok kepentingane dhewe. Selawate sing akeh. Dihadirno teng Rasulullah. Gak perlu cidik-cidikan niku mboten perlu. Mboten kok mboten sae. Gawane awak kula kali sampean gak kuat. Nggih napa mboten? Nggih ta wong enak-enak zikir Allah Allah Allah dengkul tayil kon. Kadang-kadang wong Jawa gak ndelok to. Allah Allah Allah Allah. Ya kapan tumekoe niku? Nggih napa mboten? Omong tori gelak gembos bani niku. Wah. Nggih ta? Kadang-kadang kula niku tuman teng raudhah niku, nggih ta? Kadang-kadang kaya Allahu Akbar mari sujud, tangi sangka sujud teng jerone jubah. Loh, iki lak gua hiro iki. Nggih ta? Mboten kuat mboten. Pun nggih. Oh, sa. Pun paham nggih? Teng mangke mek ziarah teng Kanjeng Nabi paham nggih? Nggih, mugi-mugi saged ngelampahi. Nggih, saged estu-estu tawajjuh dateng ngersanipun Allah napa liwat dateng Rasulullah uluk salam. Pun nggih? Pun muga-muga pinaringan dawa umur, pinaringan istiqomah tumakninah napa fi taatillah wa ittiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal ijtima' wal iqtida' bi ibadillahis salihin fa insyaallah ala ridha wa husnil khatimah fid din wad dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin al fatihah.

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin, Allahumma amin.

Haul Haji Rosidi dan Mas Sayih di rumah Haji Safi'i Botosengon Dempet, tanggal 15 September, waktu Ba'dal Maghrib. Haul Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Usman Al-Ishaqi radhiyallahu an serta haul Kecamatan Tegowanu di halaman Masjid Al-Ikhlas, Desa Gebangan, Kecamatan Tegowanu, tanggal 16 September. Haul Kiai Haji Asmuni di Masjid Al-Hidayah, Tanggung Anyar, Karangrejo, Wonosalam, tanggal 20 September, waktu Ba'dal Isya. Majelis Welasan Al-Fitrah Metese Semarang di Tembalang, Semarang, tanggal 22 September, dimulai sholat maghrib berjamaah. Haul Syekh Abdul Ghadir Al-Jilani dan Masayih di Musola Baitul Ma'mur, Ruwit, Wedung Demak.

0: Rásica FM. Mengakhiri hari, mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari yang sudah kita lewati ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.
1: إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس،

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5858-500.
1: Rasika USA.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس،

والذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم

وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا.

0: sementara lah. Yang penting untuk mengatasi area parkir Semeran pengangkut sayur.
1: Lahan baru di dekat pasar kini sudah bisa dimanfaatkan sementara untuk parkir dan bongkar muat sayur. Sedangkan penataan secara permanen dirancang mulai tahun depan. Agar aktivitas pasar tidak lagi mengganggu arus lalu lintas, dengan lahan baru ini kendaraan pengangkut sayur diharapkan tidak lagi bongkar muat di badan jalan. Jalan Lingkar Utara, Jalingkut Purwodadi, Kabupaten Grobogan ditutup sementara karena perbaikan jembatan Lusi Putat. Penutupan diperkirakan berlangsung hingga 28 November 2026. Selama penutupan, polisi melarang kendaraan besar sumbu 3 ke atas melintasi pusat kota Purwodadi. Kasat Lantas Polres Grobogan AKP Kumala Enggar Anjarani mengatakan petugas melakukan penyekatan mulai Bundaran Getas Rejo hingga Bundaran Adipura. Penyekatan dilakukan untuk mencegah kemacetan sekaligus mengurangi resiko kerusakan jalan akibat kendaraan berat. Polisi mengutamakan pendekatan humanis dan menjadikan tilang sebagai upaya terakhir. Kendaraan berat dihimbau menggunakan jalur alternatif seperti menuju Pantura melalui Kelambu dan Sukolilo. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-32-585-8500.
1: Rasika USA.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Selamat pagi semuanya, selamat pagi. Apa kabar semuanya, baik ya?
1: Ayo berangkat. Gasik ya. Suasana di seputaran USA pagi hari ini cukup tenang, cukup landai, dan mudah-mudahan menjadikan awal yang baik, awal yang tenang ini menjadikan Anda semakin tenang untuk melalui jalur-jalur yang biasa Anda lalui tanpa ada hambatan, tanpa ada insiden, dan tanpa ada peristiwa-peristiwa yang menyebabkan Anda terhambat. Untuk itu, berangkatlah lebih awal, berangkatlah lebih gasik, supaya Anda bisa melalui lokasi-lokasi yang biasanya macet. Ketika Anda sudah sampai di kantor, Anda sudah berhasil melewatinya. Ingat, awal yang baik adalah separuh dari perjalanan dan pekerjaan Anda. Oke, okay? berangkat lebih awal. Siap. Yes.
0: Terutama yang jelas-jelas jalurnya jalur angker ya.
1: Jalur angker adalah di sana mulai Cangkiran sampai dengan pasar Mijen, kemudian juga di seputaran mana menuju ke arahnya, pokoknya sekitar situlah, di Subeno dan sekitarnya. Ayo berangkat lebih awal, supaya ketika kelihatannya ramai, Anda sudah berhasil sampai di kota lama. Jauh sekali ya, kayak Pak Resep itu, jam-jam sibuk, jam-jam ramai, sudah sampai di kota lama. Nanti balik kembali ketika di...
0: Ya, ketika balik, ya kan, orang ketika mangkat, ya kan?
1: Sudah.
0: Nah, balik, memang kan ada batas waktu nih,
1: ya
0: kan?
1: Iya, pokoknya ketika balik, di Subeno sudah sepi lagi.
0: Andai kan waktu apa balik, di jalan RM Hadi Subeno Mijen masih padat luar biasa kayak itu kan, tapi balik
1: ya posisinya ya, sudah di jalan yang lain ya. Oke, kejadiannya pokoknya pagi hari ini berangkat kasih.
0: Nah, kecuali kalau memang ada insiden atau kejadian ya, kalau itu di luar kuasa kita. Nah, kalau ada insiden-insiden ya, baru kita sampaikan bagaimana informasi jalannya. Nah, tadi yang kita sampaikan adalah ketika sudah cetowelo-welo, jalur Anda adalah jalur macet setiap harinya.
1: Jalur angker ya.
0: Yes, ada atau tidaknya insiden ya, Kak. Soalnya ini kita pagi hari ini kok dapat laporan langsung jam 6 pagi, ada insiden laka, lepatnya di tol Semarang Solo di ruas Ungaran menuju arah Semarang di kilometer 422 ada laka truk terguling nggak waras ika.
1: 422 ya.
0: Betul. Truk apa?
1: Terguling.
0: Dua apanya? Tadi kamu bilang ada dua itu apa?
1: 422.
0: Oh, 422 ya.
1: Tepatnya di jembatan dekat di dekat jembatan ini ya, 422.
0: Yes.
1: Kurang lebih wilayahnya
0: 422 berarti Banyumani, ya jembatan ya. Gedawang Banyumani. Betul. Ini tadi Bu Lucy pertama kali ngasih info jam 5:40. Pak Surya Dharma juga sama melengkapi, hati-hati ada laka di tol Semarang Solo ruas Ungaran arah menuju Semarang, tepatnya di kilometer 422B. Truk muat kayu, sudah ada penanganan dan petugas. Infonya Pak Surya Dharma. Ini tadi berurutan ya, dari jam 5:30, 5:40, kemudian ada kawan di berapa ini kontaknya nih, 8811 yang memberikan informasi kondisi laka di tol Semarang Solo ruas Ungaran arah Semarang di kilometer 422B. Jadi pengendara jalan bisa melintas di lanjur sebelah kiri, Kamarasika. Wih, truknya bae sampai ambrol ya.
1: Ya, dan sudah ada petugas yang mencoba evakuasi di lokasi. Anda bisa melalui paling kiri, jalan paling kiri.
0: Bahu jalan. Ini sih waktu kawan 8811 melintas di sana sih ya ngacir ya.
1: Karena volumenya juga masih sedikit.
0: Volumenya masih sedikit ini. Betul, Bang. Tadi kawan-kawan yang melaporkan ini jam 5:30, 5:40 dan jam 6:00. Kawan, ada informasi laka truk muat kayu terguling tepat di atas jembatan Gedawang kilometer 422B, tol Semarang Solo ruas Ungaran arah menuju ke Semarang. Nah, kalau aku bisa sampaikan informasi jalannya bagaimana dari kawan yang melintas dari jam 5:30 sampai jam 6 kok masih mengalir aja itu, kawan Rasika. Masih ngacir informasinya, tidak macet sama sekali, tidak ada ketersendatan sama sekali juga bahkan informasinya dari yang kita terima pagi hari ini di tol Semarang Solo ruas Ungaran arah menuju ke Semarang. Ada truk muat kayu Gawarasika terguling, posisi menutup lajur kanan dan proses evakuasi juga ada di lajur sebelah kiri, sehingga ada bahu jalan yang disiapkan untuk pengendara melintas dari Bawen, dari Ungaran, dari Solo Tigo yang menuju arah ke Banyumanik atau arah menuju ke Semarang Gawarasika. Informasi kejadian pertama tadi kita dapat info jam 5.30 pertama kali laporan masuk ya, bukan info kejadiannya ya. Pertama kali kejadian tersebut laporannya masuk di Rasika jam 5.30 pagi dan sampai dengan saat ini masih ada penanganan di tol Semarang Solo ruas Ungaran arah menuju ke Semarang. Truk muat kayu. Infonya. Oke, itu ya Kawan Rasika. Informasi sementara di jam 6 pagi ini kok sudah langsung dibuka dengan insiden laka lantas. Tapi sudah dalam penanganan ya Kawan Rasika, sekali lagi. Sudah dalam penanganan oleh petugas. Dan jadi
1: proses evakuasi.
0: Iya, harap bersabar ya. Sudah dalam penanganan. Informasinya kayaknya tadi dari videonya Pak Kawan di 811 lagi ini sih. Lagi kayak di pinggir kemuatannya dipindahi gitu. Kan baknya ambrol tuh muat kayu. Nah, apa muatannya kayak lagi diangkuti atau di pinggir-pinggir kayak gitu dari video terbarunya. Itu ya Kawan Rasika, ada informasi laka truk muat kayu terguling di tol Semarang Solo ruas Ungaran arah menuju Semarang di kilometer 422 sekitar jembatan Gedawang arah menuju Banyumanik. Koh Wendy.
2: Selamat pagi Put. Selamat pagi Bang Jamal.
1: Selamat pagi.
2: Lebih lagi 5:30 ya.
0: 5:30.
2: Melintas di. Selamat datang di Kota Semarang, alias Bandara Ahmad Yani. Masih terpantau lancar. Cuaca juga cerah ya. Begitu Gandhi. Terima kasih.
0: Wah, ada agenda apa nih Wendy Yuwono pagi-pagi 5.30 sudah di Bandara Ahmad Yani Semarang?
1: Oh, menerima tamu dari Jepang kali.
0: Menerima tamu dari Jepang, dari. Oke, buat terus kok Wendy, gue asik sekali nih perjalanannya. Kok Wendy sudah di Bandara Ahmad Yani jam 5 lebih 30 pagi.
1: Menyambut tamu dari Jepang. Kinichi Morishita-san.
0: Sebagai
1: chief manager di perusahaan Wendy, bagian utama yang pagi ini menuju ke kantornya ke Wendy untuk kunjungan.
0: Pak Aziz Noverdi.
3: Assalamualaikum, selamat pagi Mas Yuda dan
0: Waalaikumsalam
3: semuanya. Menyapa kembali di LGC Kelana pagi di hari Selasa, hari yang 15 di bulan September tahun 2026. Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat ya. Amin. Mas Yuda dan Bung Jamal. Ini posisi saya sudah berada di Jalan Arteri Yosudarso mengarah ke Tambahaji. Pagi ini saya sudah berangkat dari Tambahaji menuju ke bandara nganter Bapak manajer ya mau luar kota ke Medan Mas Yuda dan Bung Jamal. Untuk aktivitas lain saat saya melintas jalur Pantura Wali Songo sampai Siliwangi terus arteri Yosudarso masih terpantau ramai lancar, tidak ada notis ya. Sementara ini di pengerjaan pengecoran di jalur TL Puri Anjasmoro yang ke kiri mau ke bandara itu sudah ditutup ya, jadi tidak bisa ke kiri. Kalau kemarin masih bisa ke kiri, sekarang sudah tidak bisa, harus lewat flyover Madukoro. Begitu yang bisa diinformasikan. Sementara ini mengarah ke Tambahaji masih terpantau cerah sekali ya Mas Yuda dan Bung Jamal. Buat Kawan Rasika, tetap ekstra waspada, hati-hati, patuhi rambu lalu lintas, hormati pengguna jalan yang lain, jaga kesehatan, jangan lupa sarapan pagi hari ini. Begitu yang bisa diinformasikan buat Mas Yuda dan Bung Jamal. Selamat bertugas, terima kasih.
0: Jangan-jangan pasti menurutku kliennya Koh Wendy atau kliennya Pak Aziz Noverdi flightnya sama nih kalau berangkat semua.
1: Bareng ya.
0: Iya kan? Flightnya pasti sama nih. Ya pimpinannya Pak Aziz Noverdi sama. Kalau Koh Wendy nganter lo ya. Kalau Koh Wendy kan ini sama-sama dari Bandara Ahmad Yani semua nih. Wendy Yuwono sama Pak Aziz Noverdi nih. Ini kalau semuanya bareng ngeter ke, berarti pasti penerbangannya saat pesawat ya.
1: Wow. Ya. Semarang, yo.
0: Makanya ya, Pak Aziz Noverdi kan juga Jepang toh pabriknya?
1: Ya Jepang.
0: Nah, pabriknya Jepang. Koh Wendy juga brandnya.

0: brand Jepang.
1: Di pesawat ternyata ngobrol-ngobrol. Oh, mau ke Semarang ya?
0: Iya. Yeah. Siapa nama kamu tadi yang mengantar?
1: Wendy Juwono.
0: Iya, Wendy. Oh, Wendy.
1: Terus Asus Nobody. Oh, mereka oh. pendengar Asika.
0: Telaga Kota.
1: Ya. Mereka memang kawan dah saya. Berarti kita kawan dong, Wah Salim. Ya. Sudah punya stiker. Itu pesawatnya aja ada stikernya.
0: Tapi stiker pesawat bukan stiker Rasika Kelana Kota.
1: Ya. Nanti kita minta ke Rasika. Dilalah ya.
0: Ini pagi-pagi kok sudah pada rapor dari Bandara Ahmad Yani Kota Semarang, nih, Pak Aziz Noverdi sama Koh Wendy. Matur suwun, kondisinya masih lancar ya. Arteri Sudarsonya, akses bandaranya juga masih baik infonya. Dan ini Pak Triwijanarko ngasih informasi juga dari Puri Anjasmoro, infonya perjalanannya.
1: Kota lancar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Yuda. Selamat pagi Pak D. Jamal. Selamat pagi Kamar Asika. Hari ini hari Selasa. Kalau kata orang Jawa hari Seloso. Selo-selone menungso. Nanti bisa diterjemahkan oleh sang ahli tafsir Jawa kita, Pak D. Jamal Boy. Artinya selo-selone menungso itu apa ya, Pak D? Menginformasikan perjalanan saya dari Anjasmoro ke KIK Kendal. Perjalanan sangat lancar ya. Untuk arah sebaliknya dari Kendal ke Semarang tadi juga terpantau sangat lancar. Demikian informasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat pagi.
0: Oke, matur suwun Pak Triwijanarko. Oh, jangan bermanfaat sekali toh wong kita pagi-pagi sudah dapat info Semarang Kendal.
1: Lancar kok.
0: Lah ya. Dari Puri Anjasmoro menuju arah ke Kendal ya, melengkapi informasi dari kawan-kawan Rasika tadi lancar. Wah, mantap. Kalau gitu matur suwun Pak Ajino Ferdi, Koh Wendy, Pak Triwijanarko. Untuk informasinya, Semarang sisi barat ya, Kawah Rasika Semarang sisi utara dan barat, situasi lalu lintasnya masih mengalir saja, tidak ada kendala dan hambatan yang signifikan ke dua arahnya. Pak Danang Arif.
3: Pagi Mas Yuda, Om Jamal. Alhamdulillah ini esok-esok disambat di tonggo ini. Kan ngantar ke rumah sakit umum Kendal. Mohon infonya Om, dari Ngalian ke Rumah Sakit Kendal Om. Oh iya, ini mau aku ketemu kawan Rasika ini. Pakainya kalau tidak salah Sigra atau Kalia Merah Marun 1941 BP. Stiker Rasika di sebelah kiri. Dan anu ring lagi tak om layu om meta foto ya selalu Om Jamal.
1: Oke, terima kasih
3: Mas Yuda dan kawan Rasika. Om yang pakai 1941 BP aku di belakangmu Om. Hati-hati ge, saya terlalu
0: aku tewas nyari-nyari di mana coba nyari di sini di ternyata, area sini
1: di bawah.
0: Ternyata di bawah deket plat mobil ya. Batinku, ih, lawang ini stiker kendaraannya aja kuning, masuk stiker Rasika kuning nih sebelah tiga. Aku nyari di sini nih dari tadi. Oh ternyata di sebelah plat. Ya. Kok ya treatment ya Pak Danang Arif ya?
1: 1941 BP ya.
0: Mary toh Pak Danang Arif toh. Ya. Pak Danang tuh tadi di depan sudah ada Pak Triwijanarko tuh yang sudah sampai Kendal dari Anjasmoro tadi.
1: Masih lancar Pak.
0: Masih lancar, nggak ada kendala, hambatan signifikan kedua arahnya. Itu ya kawan Rasika Semarang Kendal. Oke, kita geser dulu ke jalur yang lainnya. Sudah ada Pak Mufid.
4: Selamat pagi Bang Jamal, Bang Yuda. Selamat pagi Bang Rasika. Jam 6.07 saya sudah memasuki kawasan Simpang 5 Kota Semarang. Perjalanan dari Tegalaru Meranggen menuju Rumah Sakit Karyadi melalui flyover Kanebo, Pasar Meranggen, Pertigaan Pengaron, Peturungan, Gayamsari, dan memasuki Kota Semarang. Untuk lalin dari arah timur ke barat lancar, dan sebaliknya juga yang dari arah barat ke timur juga lancar. Cuaca pagi hari ini cukup cerah dan cukup dingin. Oke, baik. Terima kasih. Salam sehat selalu.
0: Salam sehat selalu. Matur suwun Pak Mufid. Karang Awen, Meranggen. Jalan Brigjen Soedjarto Kota Semarang lancar. Tidak ada hambatan, tidak ada kendala berarti untuk sudah kedua jalin arah. Betul. Thank you so much Pak Mufid. Ini jalur koridor Semarang Timur ya. Dari Semarang menuju arah ke Meranggen, Karangawennya masih baik dan ramai lancar saja. Nah ini coba, ini sudah ada yang bertanya Semarang Demak Kudus bagaimana. Nah ini sudah ada Pak Edi Sasmito nih yang sudah berangkat dari kawasan Bintoro. Assalamualaikum Mas Yud, Mas Jamal, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam.
0: Ini situasi jalan di Bintoro Demak arah menuju ke Semarang. Banyak sekali rambu ya, banyak rambu untuk kegiatan pemeliharaan jalan, perbaikan jalan yang masih berlangsung di sekitar jalan Bintoro Demak. Ini dalam kota Demak ya ini ya?
1: Dalam kota Demak, ini seputaran alun-alun ya. Kalau kiri ini masih ada perbaikan, banyak gundukan-gundukan pasir,
0: material. Oh, tak kira tuh ditutup gitu loh. Soalnya kan kalau informasi dari kawan-kawan Satlantas Polres Demak kan ditutup tuh dari sini.
1: Ternyata masih ada ruang untuk jalan.
0: Ini yang arah Semarang ya, tapi Pak Edi, kalau yang menuju arah sebaliknya atau masuk ke kota tuh enggak ya juga ada apa? Ada jalur yang terhambat juga Pak karena perbaikan jalannya, atau yang arah menuju Semarang saja? Soalnya kan kemarin kita dapat rilisnya dari kawan-kawan di Polres Demak kan ditutup toh. Tak kira itu benar-benar kayak langsung dibongkar duar gitu jalurnya.
1: Atau separuh-separuh.
0: Oke, matur suwun Pak Edi Sasmito. Ini tepatnya di dalam kota Demak ya. Dalam kota Demak di kawasan Bintoro dan sekitarnya. Kawan Reska jangan khawatir, yang mau ke Kudus Pati tetap lewat lingkar Demak saja, masih normal situasi lalu lintasnya. Ini ketemu sama mbak-mbak pabrikan ya, sing apa kerudungnya kok mubat mabit ya.
1: Ngebut banter.
0: Lah mbaknya enggak bawa jaket tok ya, enggak bawa tutupan.
1: Ngebut banter kerudungnya mubat mabit.
0: Nah. Ini cuma pakai baju langsung kerudung udah gitu tok, enggak tutupi jilbab apa enggak tutupi jaket apa, enggak tutupi apa ya, ini mubat mabit katanya Pak Edi Sasmito.
1: Salib menyalip ternyata mereka ya.
0: Makanya ya. Oh, ini kalau katanya Pak Edi Sasmito arah sebaliknya dibuka kok, cuma satu jalur saja yang diperbaiki di kawasan Bintoro. Tadi mengenai informasi perbaikan jalan di kawasan jalan dalam kota Demak. Oke, matur suwun kawan Rasika, Pak Edi Sasmito melintas dari Demak ya. Lalu lintasnya juga masih baik dan lancar, nggak ada kendala dan hambatan berarti. Nah kan, semakin siang semakin ramai mengenai informasi laka di tol. Sejak tadi kawan, jam 5:30 itu kejadiannya, kawan Raska, sudah mulai rame nih, sudah mulai macet. Sudah mulai padat nih, sorry. Sudah mulai padat ini.
1: Ya karena masyarakat yang akan berangkat ke tempat kerja sudah banyak.
0: Halo, perhatian, ada truk muat kayu terguling di tol Semarang Solo, ruas Ungaran arah menuju ke Semarang, kawan Rasika. Tadi pertama kali kita dapat infonya jam 5:30 tadi dan penanganan sampai dengan sekarang masih terus dilakukan. Halo semuanya yang melintas dari Ungaran, dari Bawen menuju arah ke Semarang Kota.
1: 422 ya, KM422 ada kejadian truk terguling.
0: Yes, sudah ada derek, sudah ada polisi, sudah ada medis, sudah ramai sekali. Pokoknya tadi ketika kita dapat informasi jam 5:40 pun juga sudah ramai sekali ya, Pung.
1: Ya, betul sekali, dan proses evakuasi terus berlangsung.
0: Tapi kalau ini muatannya sudah enggak ini deh, enggak di ya, area truknya.
1: Sudah dipinggirkan.
0: Kalau aku lihat dari videonya Bu Ayu ya.
1: Alokasikan ke tempat lain.
0: Koyone. Nah ini lalu lintasnya soalnya sudah mulai padat nih dari videonya Bu Ayu. Yang arah ke Banyumanik ya, sekali lagi. Yang arah Banyumanik.
1: Atau arah ke Semarang ya.
0: Atau arah Semarang, betul.
1: Berarti
0: sekali.
1: Berarti sekaligus menjawab pertanyaan Bu Heninovi.
0: Durung mangkat. Cinyal Pak Julianto.
5: Pagi Mas Yuda,
1: selamat pagi Bang.
5: Dari Surabaya menuju arah selatan. Tapi hari ini lancar sampai Ungaran. Hanya perlu diantisipasi Mas. Kelihatannya di Balai Diponegoro Makoda ada wisuda Universitas Wahid apa ya tadi di Kalimantan.
6: Siapa nama kamu tadi ya?
5: Masih lancar sih, mungkin nanti agak siang akan terjadi kemacetan. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun informasinya Pak Julianto dari Semarang menuju arah ke Ungaran. Lancar kedua arah, kendala dan juga hambatan masih nihil saja. Pak Iwan kita.
7: Pagi. Selamat pagi, Bung Yuda dan Jamal. Hari ini dari Kota Tembakau,
1: Kota Kudus,
7: arah ke Puerto Rico City. Masih kasih ini belum Manggung. Ketemu sama macet-macet anak sekolah. Tapi pasti pada mandi kayak ya. Tuh gunungnya tuh kelihatan dah. Si Doro. Demikian Mas Yuda Bung Jamal, matur, thank you.
0: Wah, kita yang matur suwun ya, sudah disampaikan infonya dari Semarang kok sudah sampai Temanggung.
1: Suasana masih
0: baik dan juga lancar Kawan Rasika ya. Kendala dan hambatannya terpantau nihil ini. Melengkapi laporannya Kawan Rasika yang menuju arah selatan jadi jam 6 pagi ya guys. Lancar, enggak ada kendala sampai Temanggung.
1: Alun-alun Temanggung.
0: Yes. Nah, ini update Kawan Rasika dari Pak Muhammad Bagus, ini barusan melintas di Tol Semarang Solo. Menjawab pertanyaannya kawan-kawan Rasika yang bisa lewat atau tidak, bisa lewat atau tidak, bisa. Bisa lewat, bisa. Ya cuma ya terbayang toh kalau ada insiden.
1: Pelan-pelan
0: saja. Nah ini kalau informasinya katanya Pak Muhammad Bagus, Rasika, barusan saya lewat jam 6:25. Alhamdulillah sih masih lancar ya. Kalau menurut saya tadi melintas di tol Ungaran arah Semarang di lokasi lakanya Mas Yuda, Mas Jamal, kayu-kayunya gelondong pada jatuh memang, tapi nggak banyak kok. Jarine Pak Muhammad Bagus. Oke, sip kalau gitu. Yang menanyakan informasinya ya Kawan Rasika, soalnya pagi ini kita dapat informasi ada insiden truk muat kayu terguling di ruas tol Semarang Solo Ungaran arah menuju ke Semarang, dan saat ini proses evakuasi masih terus dilakukan. Betul sekali. Cuma informasi terbaru nih Pak Muhammad Bagus, 6:25 ya guys, sekitar 3 menit yang lalu, situasi lalu lintasnya masih padat di TKP saja, belum mengular panjang Kawan Rasika, hanya padat di lokasi kejadian saja karena jalurnya menyempit, belum ada ketersendatan panjang. Memang tadi dari videonya Bu Wahyu ketok rame ya Bung.
1: Iya betul, tapi evakuasi terus berlangsung dan terakhir dikatakan kayunya sudah tinggal sedikit yang ada di sekitar truk.
0: Yes, nanti kita update lagi bagaimana perkembangan informasi lalu lintas di jalan raya di berbagai ruas jalan ya Kawan Rasika. Untuk update-nya nanti kita lengkapi sampai dengan jam 9 pagi. Siaran Klan Kota Pagi juga bisa Anda dengarkan di 88,9 Rasika Pekalongan, 99,7 Citra FM Kendal juga ya Kawan Rasika, iya. Untuk Anda bisa mendengarkan akses Kelana Kota di wilayah Barat Kendal dan juga ini Pekalongan. Kalau Anda ada di luar negeri, luar provinsi, Anda bisa mendengarkan lewat www.rasikafm.com atau download aplikasi Rasika di Google Play untuk Anda pengguna Android. Siap berkelana pagi hari ini?
1: Siap
0: ya.
1: Siap.
0: Menahan diri untuk tidak emosi di jalan raya siap. Dan tetap berkendara dengan baik.
1: Siap. Siap mengemban diri untuk menjadi bagian dari keselamatan di jalan raya.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
2: Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
2: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Rasika, USA.

0: Nah kan, seperti videonya Bu Wahyu tadi yang kelihatan di jalannya sudah mulai ramai, ini sudah semakin banyak informasi di tol ya Kang Warasika. Informasi laka lantas truk muat kayu yang terguling sejak tadi sebelum jam 6 pagi kita dapatkan semakin banyak informasinya. Pak Agil, ini Pak Agil melintas di sana ya. Saat ini sedang proses evakuasi muatan. Oh, truknya sudah posisi berdiri.
1: Iya, tinggal kayunya.
0: Betul, truknya batang. Sudah posisi berdiri, betul. Tinggal pembersihan kayu dan juga penarikan truknya. Bu Nuning Widiawati juga sedang persiapan evakuasi truk yang laka muat kayu di tol Ungaran arah menuju Semarang, Kawarasika. Posisi truknya sudah berdiri, tinggal pembersihan kayu dan juga penarikan badan truknya. Kemudian kawan di 022 juga sama memberikan informasi. Ini nggak ada yang ngasih informasi kondisi jalannya, berarti masih mengalir ya, nggak macet toh?
1: Bisa jalan terus gitu.
0: Betul. Ini dari informasinya cuma evakuasi gitu toh. Lah Anda tuh yang pada melintas ini tuh macet apa nggak tadi? Berapa lama atau antre berapa lama? Pak Agil, Bu Nuning Widiawati, kemudian juga mengalir. Kawan di 022 atau mengalir saja?
1: Itu lancar tulisannya.
0: Gitu. Oh, sumpil lancar? Ya, tadi, syukurlah kalau gitu. Oh, lancar?
1: Tulisannya lancar lah, jalan lancar.
0: Lancar, serius. Nah, itu kawan Rasika yang di belakangnya berarti kayaknya belum perlu khawatir ya?
1: Iya, masih bisa jalan dengan cukup lancar di ruas tol tersebut.
0: Meski saat ini ya istilahnya lajur kanan dan kirinya masih dipakai, kanannya dipakai untuk evakuasi
1: kayu-kayunya.
0: Hah? Kemudian kayak badan truknya juga masih ada di lajur kanan. Oh, ini Pak Stefanus Agung juga lewat sana juga nih. Ya, untuk ukuran jalan tol dengan insiden truk terguling ya masih baiklah ya situasinya. Ada yang mengatakan lancar, ada yang mengatakan sudah macet, ya kan? Ada yang mengatakan berhenti. Cuma kadar ekor kepadatannya sih nggak yang sampai mengular panjang ya. Belum sampai yang mengular panjang nih Pak Stefanus Agung.
2: Selamat pagi Rasika, selamat pagi Bung Yuda dan Bung Jamal.
1: Selamat pagi Pak Stefanus.
2: Menginfokan perjalanan dari Sendang Mulyo menuju kampus di Salatiga, perjalanan relatif lancar. Di pertigaan Simpang Susun Metese aman, masuk ke Sigar Benca naik aman, masuk ke tol aman, lalu lintas lancar, relatif sepi. Kecelakaan yang di 422-800 sudah ada evakuasi, hanya sedikit ketersendatan. Monggo yang mau lewat tol masih aman, tidak ada antrean yang mengular. Cuaca cerah. Terima kasih. Hati-hati selalu.
0: Oke. Terima kasih, Mas. Ini Pak Stefanus Agung menuju ke arah sebaliknya ya, atau arah Salatiga, Warasika. Memantau dari jalur sebaliknya, katanya padatnya cuma di pas TKP saja. Oke, matur suwun informasinya ya, kawan-kawan Rasika semuanya.
1: Masih cukup lancar untuk dilalui.
0: Masih cukup baik lah ya kondisinya, tidak perlu yang sampai menghindari lokasi tersebut atas insiden di kawasan tol Semarang Solo ya, ruas Ungaran arah menuju ke Semarangnya. Oke, situasinya masih lancar nih. Ada video terbaru juga dari Pak Ave Rizky. Selamat pagi Pak Ave. Ini posisi truknya sudah dalam posisi yang berdiri ya. Tuh, tapi bae toh entek separuh ya.
1: Iya, pecah istilahnya ya.
0: Ya, ini udah agak padang nih dari videonya Pak Averis gini. Tadi videonya kawan-kawan masih ketutup sinar matahari yang apa?
1: Silau
0: gitu. Nah, ini sudah agak padang nih videonya Pak Averis gini. Bae entek separuh ya, guys.
1: Ambrol, sedang dibenerin.
0: Nah, pokoknya sudah rame lah sejak tadi jam 5 lebih 30 pagi kawan Rasika. Mengenai informasi laka truk muat kayu yang terguling di tol Semarang Solo ruas Ungaran arah menuju ke Semarang. Oh, kayu-kayunya sudah dipinggirkan juga sebagian. Ya, kayu gelondong ya itu ya.
1: Kayu gelondong.
0: Atau
1: lok yang sudah.
0: Apa? Lok. Oh iya, lok, betul. Lok gitu. Ya wis, kalau situasinya masih lancar ya, syukurlah.
1: Monggo, masih bisa dilewati.
0: Wis itu dulu ya guys ya.
1: Balik atau
0: Nanti kita pantau lagi perkembangan lalu lintas di sana, karena sampai dengan jam 6.40 ini dari masih 5 informasi kawan Raska kok mengatakan masih baik. Masih lancar situasi arus lalu lintasnya meski ada insiden truk terguling. Agus Trioko menyapa selamat pagi dari Jalan Profesor Hamka, Ngalian, Kota Semarang. Waduh, nih. Sinar mataharinya cerah sekali, bukan?
1: Lalu lintasnya juga ramai sekali, bukan?
0: Betul, Pak Muslim. Ini ada di atas sana Masihan di sekitar Jalan RM Hadi Subono Mijen.
3: Lampu merah Pasar Aceh. Lumayan kondusif.
0: Serius nih, kondusif nih Jalan RM Hadi Subono Mijen. Sumpil, nggak ada kemacetan panjang, nggak ada kepadatan simpul di kawasan Pasar Mijen. Mis asik deh kalau gitu. Matur suwun Pak Muslim ya, informasinya dari kawasan Jalan RM Hadi Subono Mijen. Kemudian tadi Pak Agus Trioko diturunkan menuju arah ke Ngalian sana, sementara situasinya masih kondusif.
1: Kondusif.
4: Mas Yudha Nembung Jamal, untuk perjalanan saya sudah sampai di TL UIN ya. Ini untuk aktivitas lain masih terpantau ramai lancar ya, mengarah ke Kendal. Sementara yang mengarah ke Kota Semarang juga masih relatif kondusif, ramai lancar saja, belum ada notit. Wah, nggak tahu kalau Koh Wendy pagi hari ini juga mengantar Big Boss-nya ke bandara ya. Sama PMA perusahaan saya juga dari Jepang, Mas Yudha Nembung Jamal. Tapi tadi yang ke luar kota itu manajer orang Indonesia. Wow. Wah, kalau tadi bisa kencanan bisa ketemu di bandara ya, Koh Wendy. Salam buat Koh Wendy, tetap sehat selalu. Ya, ini menginfokan Mas Yudha Nembung Jamal, Big Boss saya itu dulu pernah lihat story waktu saya laporan kemacetan yang di jalur Pantura waktu itu kali gawe banjir, kan macetnya panjang lama itu. Saya upload lalu dipasang di story-nya Rasika USA. Lah itu tak kasih ke Big Boss saya, tahu Mas Yudha Nembung Jamal kalau saya sudah sering report ke Rasika USA. Kemudian dia bicara, "Ah, bagus ya Ajiseng, bisa lapor seperti itu. Nah, tahu jalan ya, jalan rayanya macet atau tidak pasti tahu nih." Nah, Bos saya kalau pergi pas
1: gaya Jepang nih,
4: gimana Rasika, jalan oke kah? Gitu Mas Yudha Nembung Jamal.
0: Asik deh. Ya,
4: bisa informasikan ini untuk okay, mengarah ke Tambaci masih terpantau ramai lancar sampai di depan rumah sakit Tugu. Begitu. Terima kasih.
0: Terima kasih. Arigato gozaimasu. Arigato.
1: Arilaso.
0: Arilaso penyanyi.
1: Ini saking terima kasihnya jadi Arilaso.
0: Lah kita kenapa tiba-tiba jo arigato kan di mobilnya Pak Ajino Ferdi kosong, enggak ada pimpinannya.
1: Ya,
0: itu lah ya. Arigato.
1: Konnichiwa.
0: Ki apa tuh? Selamat pagi, Dan. Iya, konnichiwa, selamat pagi. Betul, konnichiwa. Konnichiwa.
1: Kalau selamat siang, konnichiwa.
0: Kalau malam?
1: Koni Wahyuningrum.
0: Pak.
5: Irasik FM. Saya perjalanan dari Perumahan Pusara Alam Rengsari, Prengapo sampai dengan Karangjati. Lalu ramai biasa karyawan pabrik banyak yang masuk ke arah Prengapus, dan juga anak-anak sekolah juga banyak di lingkungan Prengapus itu, banyak juga sekolahan yang ada di sini, SD terutama. Jadi pengendara berhati-hati. Mas Yudha Om Jamal, ada info kok katanya ada laka di jalan tol ruas Semarang itu KM berapa ya? Ini kan saya kalau ke kantor langsung masuk tol Ungaran lah itu. Apakah Ungaran arah
0: Banyumane Pak Adi
5: lancar atau mengalami ketersendatan atau bagaimana? Mohon infonya nggih.
0: Wah, sudah dari tadi kan sudah diinfo toh Pak.
1: Lancar.
0: Ya, betul.
1: 422-800.
0: Nah, ini kemudian ada, nah ini langsung diinfo nih sama kawan di 222. Katanya padatnya cuma nomornya 222 maksudnya. Nah, ini sedang melintas di sana di Ungaran arah Banyumanik ya, kawan Rasika semuanya, tapi saat ini proses evakuasi masih terus berjalan. Nah, ini update terbaru jam 6.40 truknya udah enggak ada. Tinggal muatannya saja yang masih kelihatan mosak-masik di jalan. Ini lalu lintasnya kawan-kawan Rasika banyak yang lewat sana, tetap mengalir kok, guys.
1: Dan kelihatan ratanya itu langsung bersih ya kalau di tol.
0: Apanya?
1: Itu apa? Jalan-jalannya itu langsung bersih tadi.
0: Oh,
1: kan?
0: Iya.
1: Banyak
0: iya.
1: Sekali kotoran-kotoran.
0: Oh, masih ding truknya, sorry. Rizky, selamat pagi Pak Afe. Ya, wis itu ya kawan Rasika. Meski proses evakuasi masih terus berjalan, tapi informasi jalan raya dan situasi lalu lintasnya masih baik ya. Ini

0: Yusianto.
1: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal, dan kawan Rasika. Izin melaporkan pagi ini perjalanan kami dari Bangetayu ya, melalui Ngablak. Ngablak itu pinggir rel itu. Kemudian sampai ke Palang Kereta Api Kaligawe lancar. Ini kami sudah sampai ke Tugu Muda, aman lancar. Ternyata berangkat pagi memang asik.
2: Iya dah.
1: Ya, jalurnya
2: sarapan dhisik.
1: Seger, masih seger dan relatif sepi. Ini nanti setelah dari Tugu Muda akan naik ke arah Banyumanik. Ya, mudah-mudahan nanti di apa namanya Serondol, kemudian di Gombel lancar lah mudah-mudahan ya, karena sekarang kan sudah buka dua lajur ya, Gombel lama dan lajur Gombel baru itu sudah relatif lancar mudah-mudahan. Kemudian nanti dari Banyumanik, rute saya pagi ini ke Salatiga, Bung Yuda, Bung Jamal ya. Salatiganya nanti sore, tapi dari Banyumanik ini ke Salatiga nanti sore lah. Sebelum ke Salatiga, saya ke Purwodadi dulu, ke Grobogan. Ya, ada pekerjaan, ada tugas terkait pengelolaan sampah rumah tangga secara sirkuler berbasis kecerdasan buatan. Nah, sekarang ini ibu-ibu rumah tangga saja sudah berpikir bagaimana sampah dikelola secara sirkuler untuk pemanfaatan peningkatan secara ekonomi dengan berbasis kecerdasan buatan ya. Kita nanti implementasikan beberapa teknologi lah di situ, di Desa Tinanding, Mas.
2: Undangannya
1: di Desa Tinanding. Mungkin Pak Bruno bisa membantu saya ini ya, arah ke Gubuk, arah ke Grobogan bagaimana. Pak Dono ini kawan saya lama ini, Mas Yuda. Dulu di Career Center saya sering komunikasi dengan beliau. Jadi kami menyuplai lulusan ke tempatnya beliau. Mudah-mudahan suatu saat bisa ketemu lagi lah. Rasika ini memang luar biasa ya, menjadi tempat untuk bertemunya banyak orang lah, termasuk kami-kami ini. Oke, mungkin itu. Nanti setelah dari Purwodadi, sorenya insya Allah ke Salatiga mudah-mudahan lancar.
0: Okay.
1: Selamat pagi.
0: Oke, matur suwun informasinya Pak Rindra Yusianto. Nah, langsung nih di depan informasinya bagaimana? Langsung dijawab sama temannya Pak Rindra ya.
2: Pak Dono
0: Nugroho nih, bagaimana infonya?
3: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Mas Yuda, Bang Jamal.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kembali menginfokan perjalanan di jalur Middle East atau di dari Semarang menuju Gubuk. Untuk saat ini jam 6 lebih 44 menit sudah melintas di depan Formosa. Untuk perjalanan tidak ada kendala, tidak ada masalah. Hanya sedikit ketersendatan aja pada saat entry tol Krab ya, karena memang ada perbaikan jalan di sana. Juga di Jalan Brigjen Sudiarto ada sedikit ketersendatan keluar tol karena memang juga ada perbaikan jalan. Tadi belum ada kontraflow ya, masih dua-dua. Untuk perjalanan dari Brigjen Sudiarto sampai Perangkin, Karangawen, Tegowanu, Bubuk nggak ada masalah ya, tidak ada ketersendatan sama sekali. Matahari juga sudah bersinar terang, sudah terik tapi dingin karena saya ada di dalam mobil. Kalau di luar mungkin agak panas ini cuacanya.
0: Setuju.
3: Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo Prof Rindra, monggo silakan nanti mampir. Kalau Tinanding sih hanya sebelahan,
0: Mas. Ya, lah, Bu, ya.
3: Nanti bisa makan siang di Sate Pak Beng ya. Saya traktir deh. Silakan Pak Rindra, semoga
0: ini kita berdua dengar loh Pak Dono.
3: Matur suwun.
0: Ini kita berdua dengar loh Pak Dono. Kita berdua dengar loh ini.
2: Kata-kata yang menyejukkan.
0: Dengar loh ini, kita berdua loh ini.
2: Tinanding kan menggono kuwi.
0: Lah iya.
2: Dari kantornya Pak Dono kan menggono kuwi ya.
0: Untungnya masih lancar ya, sementara Semarang, Meranggen, Karangawen, Gubuk situasi lalu lintasnya pagi hari ini. Paling tidak sampai dengan jam 6 lebih 50 pagi situasinya masih landai, enggak ada kendatan, ketersendatan. Berarti yang pasti karena kepadatan ketika memang dialami di sana ya, karena volume aja dan aktivitas pabrik ya, bukan karena insiden atau bencana alam yang berdampak ke jalan.
2: Aktivitas biasa pabrik, yes, setiap harinya.
0: Betul. Kawan di 5076, selamat pagi Rasika. Lapor

0: ada kepadatan di sebelum lampu merah Hanoman karena di lajur kiri ada truk kontainer mogok. Sudah ada simbol internasional ranting daun, setelah itu lancar di jalan Siliwangi arah menuju Kali Bandeng. Katanya informasinya ada truk mogok di lajur sebelah kiri sebelum traffic light Hanoman.
1: Cuman agak tersendat dikit.
0: Pak Joko Kawianto.
2: Selamat pagi Bung Jamal, Mas Yuda, kawan Rasita.
1: Selamat pagi Pak.
2: Menyusuri Sambiro Tolan Raya lancar, Kedung Mundu Raya juga lancar, yang sedikit rame tadi di Sendang Guo Rayanya. Ini masuk ke Majapahit, biasa lah Mas, tapi lumayan. Matur suwun.
0: Oke, matur suwun Pak Joko Kawianto. Semuanya masih baik ya Kang Warasika ya, jadi ojo lemes yuk, lancar kabeh dalane.
1: Lancar semua, semangat. Betul. Semua, sampai di kantor di waktu yang sudah.
0: Penuh energi toh pagi hari ini, wong dalane lancar.
1: Di kantor sudah sesuai dengan jadwalnya, nggak molor, nggak maju, yang penting pas sampai di kantor.
0: Nah ini kita dapat informasi selain dari wilayah kota Semarang, kita mau ke Pati dulu nih. Nah ini ada Pak Rifki Mustafa yang melaporkan dari kawasan Pati. Bagaimana informasinya dari kawasan kota Pati pagi hari ini, ada Pak Rifki Mustafa.
3: Selamat pagi rekan yang ada di studio, pendengar dimanapun Anda berada. Liputan arus lalu lintas di Kabupaten Pati Selasa 15 September 2026. Di sini saya berada di Jalan Raya Pati Tayu, lebih tepatnya di depan Pasar Tambaharjo Runting. Di sini yang melintas di kawasan ini ada kendaraan beroda 2 maupun kendaraan beroda 4. Di sini didominasi oleh kendaraan pribadi, kendaraan dinas, dan juga angkutan umum. Untuk yang melewati lalu lintas ini dari Tayu ke Pati maupun sebaliknya harap berhati-hati karena di sini aktivitas padat sekali. Untuk cuaca pada pagi hari ini cerah sekali dan berawan. Dari Rifki Pati melaporkan, silakan kembali ke studio.
0: Asik.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Rifki Mustafa. Yo, kalau kamu Rasika denger Rasika Kelana Kota sejak lama, mirip siapa barusan? Coba tebak.
1: Ini dari kota Pati.
0: Dari
1: siapa?
0: Pati, kemudian kalimatnya barusan nek Kamarasika wis denger Kelana Kota sejak lama, kudune apal iki dalam tanda petik mirip murid, dan murid. Kembar sama siapa? Yo coba tebak. Ini ya mengenai laporan dari kawasan dalam kota Pati. Pati ya pagi hari ini. Ini dari kawasan Jalan Raya Pati Juwana, Pati Tlogowungu, informasinya masih ramai lancar saja situasinya. Yo coba tebak mirip siapa ki Pak Rifki Mustafa laporannya barusan. Gemes, matur suwun ya Pak Rifki Mustafa untuk laporannya dari Pati pagi hari ini dengan cuaca yang cukup cerah ya Kawan Rasika. Tidak ada kendala dan tidak ada hambatan berarti. Lalu lintasnya masih baik dari kawasan dalam kota Pati. Nah ini melengkapi laporan tadi, kita dapat info ada truk mogok kan di Jalan Siliwangi yang arah menuju Kali Bandeng di pertigaan Hanoman. Ini Mas Hendra Arif nih yang lewat sana.
1: Oh, kawan kita ini Hendra Arif Prawidana nih.
0: Ada truk kontainer trouble di Jalan Siliwangi arah menuju barat seberang Krekov sebelum Apil Simpang Hanoman. Sedikit padat sih posisinya di lajur sebelah kiri, tapi nggak terlalu minggir, jadi kiri-kiri agak tengah gitu. Posisinya di lajur kiri tapi nggak terlalu minggir gitu kok, katanya Mas Hendra. Makanya lalu lintasnya agak sedikit padat. Oh, arah ke barat toh? Oh alah, tadi aku bilangnya arah menuju ke Kali Banteng ya?
1: Ini
0: mengenai
1: arah ke barat nih.
0: Coba. Oh iya deng, tadi kawan kita 95076 gak nyebut ininya ya, gak nyebut arahnya ya. Oh iya, nanti 95076 gak nyebut arahnya dan ternyata dilengkapi sama Mas Hendra Arif itu yang arah menuju barat atau arah menuju ke Krapiak. Mengenai laporan truk mogoknya. Ya. Oke, matur suwun. Informasinya Mas Hendra Arif Prawidana, Pak Gondopati, matur suwun. Kawan di 0907, salah. Kawan Rasikanya yang legend pun. Kamarasika Legend ya Bung Jamal ya.
1: Ya ini tadi jawabannya kurang benar.
0: Ini yang benar adalah
1: Pak Tohir
0: nih, Bu Kristiana Suprapti sama Pak Kesia ki.
1: Pak Tohir.
0: Mirip Pak Tohir Pati ya, Pak Nur Sodik juga sama, betul sekali. Pak Joni Wirawan, di kawasan Balai Diponegoro Kodam ada wisuda Universitas Ngudi Waluyo ya. Lalu lintasnya sementara masih ramai lancar saja. Ya itu laporannya mirip Pak Tohir Pati tuh ya. Betul-betul Pak Tohir Patinya sekarang aktivitasnya di rumah. Betul, sudah tidak seperti kemarin yang keliling-keliling kota Pati ya. Nah, sekarang digantikan tuh sama anak buahnya.
1: Iya, muridnya.
0: Muridnya betul sekali ya yang melaporkan situasi dari Pati. Pak Adi Nugroho, ini situasi di Jalan Brigjen Sudiarto kawasan Penggaron dan sekitarnya ya.
4: Pagi hari ini mau jalani lancar.
0: Ini di sekitaran Pasar Krempyeng
1: masih
0: lancar,
1: cenderung sepi banget. Malah.
0: Cenderung sepi ya betul. Ini kalau Pak Adi Nugroho bilangnya kayak gini, Pasar Krempeng rame, ada tetanggaku Pak Joko RT 2 RW 8 yang juga belonjo di Pasar Krempeng.
1: Kok bisa ketok ya? Pak Joko, selamat pagi.
0: Lengen karo tanggone, mas ora ketok.
1: Lagi monitor sama tetangga Anda, Pak Adi. Ya, mudah-mudahan belanjaannya tidak ada yang kelewatan ya. Semuanya sudah lengkap, ada sembako dan lain sebagainya.
0: Yes, betul. Pak Dono Nugroho.
5: Untuk Mas Uda Bang Jamal mau keaturan Mas. Sekali-kali tindak teng gubuk.
0: Iya ya.
5: Nanti tak kenalkan makanan-makanan khas di gubuk sini. Monggo.
0: Asik.
1: Kapan ini? Aku milih bakso suka-suka.
0: Kok bakso suka-suka? Bakso ngarepe Formosa.
1: Iya, kita mulai sana ngetan tuh dah manganan kabeh. Pokoknya full ya.
0: Duh, ayo monggo Bung keaturan gelo Bung kita Bung.
1: Nggih. Guys, makai waktu telepon kula atur, Pak.
0: Pak Sigit.
6: Selamat pagi kawan Rasika. Selamat pagi Mas Yuda Bung Jamal. Ini saya perjalanan dari Semarang ke Gubuk, tapi ngantar ke sekolah dulu ke Kauman. Terus ngisi bensin. Nah, ini Jalan Majapahit yang dari arah barat ke timur rotok tersendat karena di pertigaan Kauman itu keluar masuk kendaraan jadi ngantri, kemudian ada kontraflow juga. Jadi sing saka kulon iki rada tersendat. Wah, ini ada lanjut itu di depan tadi ada insiden motor sama ini singgolan sidik jodo padu.
0: Oh, enggak sama Pak Sigit tapi.
6: Iya, yang hati-hati, yang sabar. Perjalanan memang rada tersendat sidik. Nggih, demikian infonya Mas Yuda Bung Jamal di Jalan Majapahit.
0: Oke, nah ini berarti menjawab pertanyaannya Bu Risma ya. Nih Bu Risma, informasi lalu lintasnya langsung terjawab ya. Pak Sigit menyusuri tol Semarang ABC keluar Gayam Sari itu, Kawah Rasika. Nggak ada kendala, di Jalan Brigjen Sudiartonya juga antrian masih antrian normal. Khas pagi saja meski sempat ketemu kejadian motor senggolan
1: dan terjadi adu mulut.
0: Yes, tapi ya istilahnya nggak yang skala besar lah gitu, insiden laka lantasnya di sana. Tadi laporannya Pak Sigit menjawab ya, terjawab informasinya kawan-kawan Rasika. Ini termasuk di Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang yang barusan ditanyakan.
7: Di jalan raya, kita berbagi ruang dengan banyak orang. Ada yang sedang mengejar waktu, ada yang sedang bekerja, ada yang mengantar keluarga, dan ada yang hanya ingin pulang dengan selamat. Karena itu, jalan bukan hanya soal siapa yang lebih dulu. Jalan adalah tentang bagaimana kita saling menghargai. Jadilah kawan Rasika dan selalu memberi ruang untuk sesama.